0: tentang disebutkannya sabar, ya, 90 tempat ini menunjukkan bahwasanya sabar adalah ibadah yang sangat agung.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Soal jawab.
3: Baik Ustaz, yang pertama Ustaz, kita mau bertanya. Tadi Ustaz menyampaikan bahwa Imam Muslim adalah muridnya Imam Bukhari. Pertanyaannya, apakah dalam Sahih Muslim itu ada hadis yang kembar dengan Sahih Bukhari? Dalam arti Imam Muslim mendapatkan itu dari Imam Bukhari lalu ditaruh di Sahih Muslim. Yang kedua, ada enggak misalnya dalam Sahih Muslim di mana beliau mencantumkan riwayat dari Bukhari? Kalau tidak ada, kenapa kok bisa terjadi seperti itu? Nah, Ustaz.
4: Baik. Jazakumullah khairan. Ini pertanyaan dua-duanya hampir sama ya. Artinya kenapa Imam Muslim tidak meriwayatkan dari gurunya Imam Bukhari? Nah, jawabannya ini disebutkan oleh Syekh Masyhur dan juga Syekh Shalih Al-Utsaimi, disebutkan oleh banyak ulama bahwa Imam Bukhari dan Imam Muslim banyak memiliki guru yang sama. Sehingga kalau seandainya Imam Muslim meriwayatkan dari Imam Bukhari, berarti sanadnya tidak tinggi. Padahal ahlul hadis menyatakan bahwa isnad al-isnadul ali sunnatun amman salaf. Ini kata Imam Ahmad. Al-isnadul ali sunnatun amman salaf. Seorang mencari sanad yang tinggi itu merupakan kebiasaan baik dari para ulama salaf. Bahkan bukan hanya itu, Yahya bin Ma'in rahimahullah mengatakan al-isnadun nazil qarhatun fil wajh. Ya, jadi sanad yang rendah itu seperti ada cacat di muka. Kalau seandainya punya sanad yang tinggi, kenapa pakai yang rendah? Maka Imam Muslim seandainya beliau meriwayatkan hadis lewat Imam Bukhari, jadi tambah banyak itu sanadnya, sehingga menjadi sanad yang rendah. Kalau seandainya beliau langsung meriwayatkan dari gurunya, karena memang sama-sama punya guru yang sama, maka beliau menjadi riwayat yang tinggi. Ini yang pertama. Yang kedua, sebagian ulama menyebutkan bahwa Imam Muslim telah selesai menyusun Sahih Muslim, karena beliau berhasil menyelesaikan itu dalam tahun 250 Hijriah. Padahal Imam Bukhari meninggal tahun 256. Setelah selesai beliau mengumpulkan hadis itu, baru beliau berguru kepada Imam Al-Bukhari. Itu pun melalui perjuangan. Karena apa? Mungkin antum pernah mendengar, Imam Muslim ini punya guru namanya Muhammad ibnu Yahya Az-Zuhli. Imam Ahlus Sunnah, hafalannya kuat, riwayatnya banyak sekali. Tapi dalam Sahih Muslim juga enggak ada nama Muhammad ibnu Yahya Az-Zuhli. Kenapa sebabnya? Karena satu saat Imam Muslim ini mulazamah sama Muhammad ibnu Yahya Az-Zuhli. Muhammad ibnu Yahya Az-Zuhli mendengar ada Imam Bukhari, seorang imam yang hebat, mau datang ke daerah Naisabur. Akhirnya beliau ngajak murid-muridnya untuk menyambut. Seiring berjalannya hari, Imam Bukhari terlihat mendapatkan apa namanya kabul, atau murid-muridnya lebih suka belajar kepada Imam Bukhari. Mulai lebih tertarik kepada Imam Bukhari sampai terjadilah hasad. Ini disebutkan oleh para ulama, ada hasad di antara para ulama, di antaranya yang seperti ini. Nah, akhirnya Muhammad bin Yahya Az-Zuhli bilang kepada sebagian muridnya, coba dites Imam Bukhari itu dalam masalah lafzi bil Qur'ani makhluk. Ya. Lafaz saya kalau ngomong membaca Al-Qur'an, nah suara saya ini makhluk atau bukan? Ini kan tipis, memang bahaya. Ya. Yang saya ucapkan itu Al-Qur'an kalamullah, bukan makhluk. Tapi kalau lafaz saya, suara saya ini, ini adalah makhluk, karena saya sendiri makhluk, saya manusia makhluk. Mata saya makhluk, mulut saya makhluk, suara saya juga makhluk. Nah, maka Imam Muhammad bin Yahya Az-Zuhli ngomong kepada muridnya, coba dites Imam Bukhari. Ini perkataan yang memiliki makna seperti ini dan seperti ini. Diteslah Imam Bukhari. Imam Bukhari tahu, oh ini jebakan. Dan gaya seperti ini sampai sekarang ada. Ya, pengajian penuh jebakan. Ya. Kalau biar agak keren itu pengajian rekan-rekan intel.

0: Nah, kayak gitu kan gaya. Nah, tapi ini bukan karena itu, bukan karena itu. Tapi yang jelas itu dijebak. Imam Bukhari enggak mau jawab. Imam Bukhari enggak mau jawab, tapi terus ditanya-tanya, akhirnya beliau katakan af'alul ibadi makhluqah. Beliau katakan itu. Tidak mengatakan lafzi bil Qur'ani makhluq yang maknanya bisa dipahami seperti itu, enggak. Beliau katakan af'alul ibadi makhluqah. Perbuatan dari setiap hamba adalah makhluk, kan perbuatan ini. Nah, akhirnya mulai banyak didesah-desuskan, beliau memiliki pemahaman bahwa Quran makhluk. Disampaikan ke Imam Muhammad bin Yahya Adz-Dzuhli, kata Muhammad bin Yahya Adz-Dzuhli, berarti Imam Bukhari mubtadi', ahli bid'ah. Maka saya tidak halalkan murid-murid saya belajar kepada Imam Bukhari. Yang belajar di sana enggak usah belajar di sini. Yang belajar di sini enggak usah belajar di sana. Imam Muslim ngeyel. Beliau belajar sama Muhammad bin Yahya Adz-Dzuhli, belajar sama Imam Bukhari. Ketahuan, ngamuk gurunya, Adz-Dzuhli ini ngamuk. Akhirnya Imam Muslim ngamuk juga. Semua riwayat yang dipelajari dari gurunya ini dikumpulkan, ditaruh di atas keledai, kemudian keledainya dipecut, tek, biar datang membawa kitab itu ke rumahnya. Kemudian dikatakan, ini semua hadis yang aku ambil dari engkau, tak kembalikan semua. Ya. Dan beliau mulazamah ke Imam Bukhari. Padahal kasus seperti ini ternyata terjadi di akhir-akhir hayat Imam Bukhari, enggak lebih dari 5 tahun. Tapi masya Allah, Allah jadikan 5 tahun itu barokah sekali. Ya, sampai menjadi seorang imam ahlus sunnah. Kita bayangkan kalau kita ngaji di masjid ini sampai 20 tahun, mestinya sudah ngalahkan Imam Muslim ya. Tapi kita dapat gayanya. Ya, hasilnya mudah-mudahan. Nah, jadi itu diantara sebabnya kenapa Imam Muslim tidak menyebutkan itu. Adapun apakah ada hadis yang kembar atau berdekatan dalam Sahih Muslim atau Sahih Bukhari? Ya, ada banyak, yaitu yang dikatakan muttafaq alaih, ya. Muttafaq alaih. Dan ada lagi istilah namanya al-mustakhrajat. Al-mustakhrajat itu artinya misalkan Imam Muslim dia punya guru Imam Bukhari, ada Sahih Bukharinya. Maka Imam Muslim ini akan meriwayatkan hadis yang sama diriwayatkan oleh Imam Bukhari tapi tidak lewat jalur Imam Bukhari. Tapi dia akan melewati jalurnya sendiri, nanti jalurnya sendiri tempuk dengan jalurnya Imam Bukhari. Itu namanya mustakhrajat. Kayak gitu. Itu banyak. Bahkan yang mustakhrajat ala Sahih Muslim juga banyak. Seperti Abu Awanah Al-Isfirayini, Abu Nu'aim Al-Asbahani, kemudian muridnya juga Ahmad Ibnu Salamah An-Naisaburi, semua memiliki kitab al-mustakhrajat. Itu menunjukkan murid yang berhasil dari gurunya. Kayak gitu. Wallahu a'lam bishawab.
1: Masya Allah.
2: Benteng yang dijaga zikrullah. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membuat permisalan tentang keutamaan berzikir. Dari Al-Harits Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, aku perintahkan kalian untuk banyak berzikir kepada Allah. Perumpamaan zikrullah seperti orang yang mendadak diserang musuh dari belakang, kemudian orang ini mencari benteng untuk melindungi dirinya dari serangan mereka. Seperti itulah seorang hamba, dia tidak bisa melindungi dirinya dari serangan setan kecuali dengan zikrullah. Hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan Al-Albani. Ibnu Qayyim menjelaskan hadis ini dalam kitabnya Al-Wabil As-Sayyib. Beliau mengatakan, andai tidak ada manfaat zikir selain satu hal ini, maka itu sudah cukup menjadi alasan bagi hamba untuk tidak menghentikan lisannya dari zikrullah dan agar selalu basah dengan zikrullah. Karena hamba tidak bisa melindungi dirinya dari musuh kecuali dengan zikir. Dan musuh tidak punya kesempatan menyerang selain dari pintu kelalaian. Sehingga musuh akan selalu mengintai, ketika orangnya lalai, musuh akan langsung menyerang. Al-Wabil As-Sayyib. Karena itu, Allah menyebut gangguan setan dalam hati sebagai waswas khannas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dari kejahatan waswas khannas yang membisikkan di dada manusia. Quran Surat An-Nas ayat 4 dan 5. Disebut khannas karena kata turunannya adalah in khanasa, yang artinya bersembunyi. Karena dia bersembunyi di balik hati manusia. Dia muncul ketika orangnya lalai, kemudian dia membisikkan kejahatan. Ketika sang hamba berzikir, setan bersembunyi. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, setan itu menyelinap di hati manusia. Ketika dia lupa dan lalai, setan akan melakukan bisikan was-was Ketika manusia mengingat Allah Ta'ala, maka setan akan bersembunyi. Tafsir Ibnu Katsir. Hati manusia dan serangan setan. Ibarat ada tiga jenis rumah. Rumah sang raja, berisi miliaran kekayaan, berkilo-kilo emas, dan aneka perhiasan. Namun, rumah ini dijaga oleh pasukan yang sangat banyak, bersenjata lengkap, dan dijaga sangat ketat. Jika ada yang mencurigakan, langsung sikat. Sehingga pencuri siapapun tidak berani mendekat. Rumah si miskin, tidak ada barang berharga sama sekali. Bahkan berisi banyak kotoran yang tidak pernah dibersihkan. Meskipun tidak ada penjagaan di dalamnya, namun tidak ada pencuri yang berminat. Rumah ketiga, berisi beberapa barang berharga, ada uang, ada emas, ada perhiasan. Rumah ini kadang ada penjaganya, kadang ditinggal, bahkan kadang lupa ditutup pagarnya. Rumah jenis inilah yang menjadi sasaran pencuri. Rumah pertama, ibarat hati orang-orang soleh yang penuh dengan pengagungan dan rasa cinta kepada Allah. Dia selalu membasahi lisan dan batinnya dengan zikrullah, sehingga setan tidak berani mendekat, bahkan sampai pun dalam mimpi. Seperti yang dialami para nabi, mimpi mereka tidak terganggu setan. Rumah kedua, seperti hati orang kafir. Tidak ada barang berharga di dalamnya, karena kosong dari ketaatan dan ibadah. Bahkan banyak kotoran maksiat, noda kesyirikan, kekufuran, menipu, dan seterusnya. Setan sama sekali tidak memiliki daya tarik dengannya. Ada orang yang menyampaikan informasi kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Yahudi ketika ibadah sangat khusyuk, tidak ada was-was dalam hatinya. Mendengar ini, Ibnu Abbas berkomentar, apa yang akan dilakukan setan dengan hati yang rusak? Alam jin dan setan, Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar. Yang tersisa tinggal rumah yang ketiga. Itulah hati umumnya muslim. Dan di antaranya adalah kita. Terkadang dijaga, terkadang lupa tanpa penjagaan. Bagi orang yang memiliki perhatian akan pentingnya menjaga hati, sudah saatnya menjadikan diri kita rajin untuk melakukan zikrullah dan banyak mendekat kepada Allah. Demikian, Allahu a'lam.

0: Sara Maseher.
1: Judul Ahlus Sunnah lebih memahami dalil dari selainnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT, setelah Nabi Ali, di awal Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah, di saat orang sudah menjadikan agama berdasarkan logika dan rasa, pikiran dan perasaan. Dulu Makkah itu dijadikan oleh Allah sebagai pusat pentauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkatan mubarakan. Yang diberkahi, sesungguhnya rumah pertama yang dibangun di atas permukaan bumi untuk manusia beribadah kepada Allah adalah yang dia terletak di Makkah. Yang diberkahi. Jadi ini yang pertama. Dan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan keluarganya di situ, di antara doa yang beliau ucapkan, wajadubni wa baniyya an na'budal asnam, jauhkan aku dan keturunanku, anak-anakku, dari menyembah berhala. Subhanallah, Allah juga memerintahkan wa'ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahira baitiya lit-taifina wal-akifina war-ruk'is sujud. Dan kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkan rumahku ini dari apa? Dari kesyirikan-kesyirikan. Sebab apa? Di sini akan digunakan oleh orang-orang yang tawaf, orang-orang yang seruku, dan orang yang sujud, yang hanya boleh diberikan kepada sang pemilik hakiki alam semesta ini, Rabbul Alamin. Singkat cerita, selesai masa itu, lama antara Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, lebih kurang 1200 tahun. Cukup lama ya. Ada yang umur 1000 tahun di sini? Oh, enggak ada. 1200 tahun kurang. Sama dengan sekarang antara kita dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah 1432 tahun lebih kurang sampai sekarang. Nah, akhirnya pemahaman agama semakin hari semakin luntur, ilmu semakin lama semakin hilang. Karena apa? Yang namanya manusia selalu dihadapkan dengan dua masalah besar, fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Kadang-kadang kedua-duanya berkolaborasi, bergabung dia untuk menghancurkan kita. Kadang-kadang satu-satu. Makanya untuk menghadang itu, menghadapi itu, diperlukan dua kekuatan, kekuatan ilmu, kekuatan amal. Ilmu membendung subuhat, amal membendung syahwat. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, seorang mukmin, seorang mukminah mesti punya kekuatan dua ini. Kekuatan ilmu tidak mudah dipengaruhi oleh subuhat. Kemudian kekuatan amal yang membuat kita bertahan tidak mengikuti syahwat. Kekuatan ilmu menepis syubhat, sehingga segala sesuatu yang mungkin menurut pikiran dan perasaan itu baik, tapi ilmunya ada, tidak. Contoh konkret kaum muslimin, ilmu yang menepis syubhat. Tonton masih ingat kisah seorang yang membunuh 99 orang, 99 orang dibunuhnya, lalu dia menyesal, ingin membersihkan diri. Lalu dia bertanya ke sana kemari, bagaimana mencari solusi. Ditunjukkan kepada seorang ahli ibadah. Ahli ibadah afwan, tapi ilmunya minim. Ahli ibadah, ilmunya minim. Mendengar cerita 99 orang yang tewas di tangannya dengan kezaliman, ahli ibadah baginya itu jangankan membunuh orang, membunuh lalat saja baginya adalah dosa besar. Apalagi membunuh seorang anak manusia tanpa dosa, tanpa alasan yang benar, itu sama dengan membunuh seluruh umat manusia. Ya kan? Membunuh satu orang tanpa dosa, tanpa hak, itu sama dengan membunuh seluruh umat manusia. Hati-hati kaum muslimin, jangan main-main. Nah, mendengar itu tentu dia katakan, tidak mungkin taubat. Habis satu orang, kamu tahu enggak? Kan perasaan nih. Mainnya? Perasaan. Satu orang saja sama membunuh seluruh manusia. Ini 99. Tidak ada. Melihat itu, ini fatwa yang tanpa ilmu, sesat menyesatkan. Sesat menyesatkan. Ma'asyur kiram. Mendengar itu tidak ada jalan taubat, ya tanggung-tanggung basah. Akhirnya ditebas lagi yang satu ini, lengkap 100. Tetapi subhanallah, Allah ingin dia kebaikan. Kemudian Allah juga ingin tunjukkan bagi kita pelajaran. Akhirnya dicari lagi, lalu tunjukkan kepada seorang alim, orang berilmu. Allahu Akbar, ilmu itu lapang sekali. Makanya Nabi Wahjar menyebutkan ilmu itu jalan menuju surga. Melapangkan jalan ke surga. Makanya seorang alim lebih ditakuti syaitan daripada 1000 orang ahli ibadah. Syaitan lebih takut pada seorang ulama daripada kepada 1000 ahli ibadah. Makanya banyak syaitan tidak suka pengajian. Syaitan ya, tidak suka pengajian. Tapi kalau ibadah-ibadah orang tidak ganggu. Tapi kalau pengajian, banyak yang tidak suka. Apa sebab? Karena ilmu itu menipis syubhat. Lihat, datang kepada seorang alim. Apa dia katakan? Maladzi yamna'uka minat taubah. Apa yang menghalangi kamu dari taubat? Bukankah dosa yang tidak diampuni Allah sama sekali, kalau mati di dalamnya, mati ke dalam keadaan itu, dosa syirik, innallaha la yaghfiru usyraka bih, Allah tidak mengampuni dosa syirik, tapi kalau dia taubat sebelum meninggal, diampuni apa tidak? Diampuni. Apalagi dosa ini? Dia dengan ilmu bahwa sesungguhnya Allah mengatakan, innallaha yaghfiru dzunuba jami'aha, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Allah memanggil kita, katakan ya hamba-hambaku. Allah, dia tidak menjawab hai orang-orang pendosa, tidak, hai hamba-hambaku. Ini panggilan luar biasa kaum muslimin. Dia mengakui kita masih hambanya, berarti yang masih taat beribadah kepadanya padahal kita pendosa. La taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, Allah mengampuni semua dosa. Alhamdulillah, ilmu ini akhirnya menyelamatkan pendosa, menyelamatkan diri sang pemberi fatwa. Yang tadi merusak pendosa, merusak pemberi fatwa, merusak dunia. Makanya kita memerlukan ilmu kaum muslimin. Maksud ini contoh konkret dia, ilmu menyelamatkan. Demikian juga dengan amal. Kita bukan tidak tahu bahwasanya dosa itu berbahaya, maksiat itu berbahaya. Tapi kalau diamalkan ilmu, semua itu kita tepis. Tapi orang yang meninggalkan amal dengan ilmu, berapa banyak kita lihat. Awalnya istiqamah, lepas itu karena syahwat dunia, kadang-kadang dua bersaudara bisa berseteru. Apa sebab? Karena tidak mengamalkan ilmu. Sekiranya tidak perlu terlalu banyak contohnya. Nah, lalulah datang Nabi kita alaihissalatu wassalam. Ia ingin mengembalikan keduanya. Mengembalikan ilmu, mengembalikan amal. Itulah yang Allah sebut dalam ayat, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah yang telah mengutus Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan apa? Al-huda. Dengan al-huda. Yang kedua, wa dinil haq. Dengan din yang hak. Apa makna pada al-huda wa dinil haq? Ibnu Abbas seperti diriwayatkan oleh Imam At-Tabari menyebutkan bahwa al-huda al-ilmun nafi'. Ilmu yang bermanfaat. Wa dinil haq, agama yang hak adalah al-amalus salih. Jadi Nabi membawa ilmu dan amal. Artinya apa? Nabi itu membawa teori, kemudian juga menjadi eksekutornya langsung, yang melaksanakannya langsung. Oleh sebab itu ibaratnya kalau kita kuliah, ada ilmu teoritisnya, ada KKN-nya, kuliah kerja nyatanya, prakteknya, PKL-nya, pelaksanaan di lapangannya. Diajarkan kepada kita ilmu tentang akidah dengan apa? Al-Quran dan Sunnah. Lalu Nabi sendiri memperlihatkan makna itu kepada kita dalam kehidupan sehari-hari. Nabi adalah orang yang paling sami'na wa ata'na.
2: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Apabila orang-orang munafik datang kepadamu, Muhammad, mereka berkata, "Kami mengakui bahwa engkau adalah Rasul Allah, dan Allah mengetahui bahwa engkau benar-benar Rasul-Nya. Dan Allah menyaksikan bahwa orang-orang munafik itu benar-benar pendusta."

0: Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai perisai. Lalu mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Sungguh, betapa buruknya apa yang telah mereka kerjakan.
1: ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ.
0: Yang demikian itu, karena sesungguhnya mereka telah beriman, kemudian menjadi kafir. Maka hati mereka dikunci, sehingga mereka tidak dapat mengerti.

0: يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون.
1: Dan apabila engkau melihat mereka, tubuh mereka mengagumkanmu. Dan jika mereka berkata, engkau mendengarkan tutur katanya, mereka seakan-akan kayu yang tersandar. Mereka mengira bahwa setiap teriakan ditujukan kepada mereka. Mereka itulah musuh yang sebenarnya. Maka waspadalah terhadap mereka. Semoga Allah membinasakan mereka. Bagaimanakah mereka dapat dipalingkan dari kebenaran?

0: mereka yang berkata kepada orang-orang Ansor, "Janganlah kamu bersedekah kepada orang-orang Muhajirin yang ada di sisi Rasulullah sampai mereka bubar meninggalkan Rasulullah. Padahal milik Allah lah perbendaharaan langit dan bumi." Tetapi orang-orang munafik itu tidak memahami.
1: يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ.
0: Mereka berkata, "Sungguh, jika kita kembali ke Madinah, kembali dari perang Bani Mustalik, pastilah orang yang kuat akan mengusir orang-orang yang lemah dari sana. Padahal kekuatan itu hanyalah bagi Allah, Rasul-Nya, dan bagi orang-orang mukmin. Tetapi orang-orang munafik itu tidak mengetahui."

0: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi.
1: وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن

0: وَصَدَّقَ وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ.
1: Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata, menyesali, "Ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang saleh."

0: Dan Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila waktu kematiannya telah datang. Dan Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.
1: Tanya jawab.
2: Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah ada sholat syuruk bagi wanita yang berdiam di rumah? Untuk pertanyaan ini, kita tahu sholat syuruk atau sholat sunat syuruk itu adalah sholat sunat yang dilakukan sesuai dengan syaratnya. Karena ada kadang-kadang ada sholat sunat yang sifatnya mutlak, tidak ada keterkaitan dengan yang lainnya. Namun ada sholat sunat yang ada keterkaitan dengan yang lainnya dengan syaratnya, seperti sholat sunat syuruk. Apa keterkaitannya? Sholat sunat syuruk itu yang pertama harus dilakukan di masjid atau musallah, tempat sholat berjamaah. Kemudian yang kedua, dia tidak lari atau dia tidak meninggalkan tempatnya. Yang ketiga, dia dalam keadaan bersuci. Yang keempat, dia menunggu sampai matahari terbit. Kemudian dia menunggu beberapa saat. Kemudian dia sholat dua rakaat, maka dia akan mendapatkan pahala haji dan umrah yang sempurna. Nah, apakah wanita mendapatkan yang demikian? Kalau seandainya seorang wanita melakukan yang demikian di rumahnya, terkhusus di tempat musallanya, maka harapan kita mereka akan mendapatkan. Karena memang seorang wanita itu diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala antara kebaikan yang baik dengan kebaikan yang lebih baik. Wanita itu tidak ada ruginya antara kebaikan yang baik dengan kebaikan yang lebih baik. Dikala mereka sholat di rumah, dikala mereka sholat di masjid, mereka akan mendapatkan kebaikan. Kalau mereka sholat di masjid bersama kaum muslimin, kemudian mereka melakukan kegiatan yang dilakukan oleh kaum muslimin, maka mereka akan mendapatkan pahala sebagaimana yang didapatkan oleh kaum muslimin, kebaikan untuk mereka. Namun dikala mereka sholat di rumah, dikala mereka melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh kaum muslimin yang lainnya di rumah, maka mereka lebih lagi mendapatkan kebaikan, sehingga mereka berada di antara kebaikan dan kebaikan yang lebih baik lagi. Beruntung seorang wanita dikala mereka melakukan ibadah antara kebaikan dengan kebaikan yang lebih baik dengan kebaikan yang terbaik. Nah, begitu juga dengan sholat sunat lakukan oleh laki-laki di dalam masjid tersebut, maka mereka akan mendapatkan pahala yang lebih lagi didapatkan oleh seorang laki-laki. Sehingga kita tidak pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk pertanyaan yang selanjutnya, apakah waktu syuruk itu sama dengan waktu duha? Waktunya sama. Waktunya sama. Yaitu dikala matahari itu sudah terbit, kemudian kita tunggu beberapa saat, 10 sampai 15 menit, kemudian kita melakukan sholat sunat syuruk atau duha. Yang membedakan antara syuruk dengan duha adalah keterkaitannya. Kalau sholat sunat duha, tidak ada pengikatnya. Kita datang berwuduk setelah matahari terbit, walaupun kita sebelumnya melakukan kegiatan, kemudian kita langsung sholat sunat duha, maka itu disebut dengan duha. Namun ketika kita sholat subuh, kemudian kita duduk, kemudian kita berzikir, kemudian kita tidak berhadas, kemudian kita sholat dua rakaat, maka itu disebut dengan sholat sunat syuruk. Waktunya sama, namun caranya berbeda. Sholat sunat duha bebas, tidak ada yang mengikat. Sedangkan sholat sunat syuruk itu ada yang mengikat dan ada syarat-syarat yang harus kita penuhi. Barakallahu fikum.
3: Bolehkah sholat di waktu kapanpun di Masjidil Haram? Dalam hadis dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada Bani Abdi Manaf, yang artinya, "Wahai Bani Abdi Manaf, jangan kalian melarang siapapun untuk tawaf di Baitullah ini dan melaksanakan sholat di waktu kapanpun yang dia kehendaki, siang maupun malam." Hadis riwayat Nasa'i, Tirmidzi, dan disahihkan Al-Albani. Setelah menyebutkan hadis ini, At-Tirmidzi mengatakan, ulama berbeda pendapat mengenai hukum sholat setelah asar dan setelah subuh di Mekah. Sebagian ulama mengatakan tidak masalah sholat sunnah dan tawaf setelah asar dan subuh. Ini merupakan pendapat Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, dan Ishaq bin Rahuyah. Mereka berdalil dengan hadis di atas. Sebagian mengatakan, jika ada yang tawaf setelah asar, maka sholat sunnah setelah tawaf dilaksanakan waktu maghrib. Demikian pula bagi yang tawaf setelah subuh, maka tidak boleh sholat setelah tawaf sampai terbit matahari. Mereka berdalil dengan hadis Umar, bahwa beliau pernah tawaf setelah subuh, dan beliau tidak langsung sholat setelah tawaf, sampai beliau keluar Mekah, lalu singgah di Dhi Tua dan sholat setelah terbit matahari. Ini merupakan pendapat Sufyan Ats-Tsauri dan Imam Malik bin Anas, Sunan At-Tirmidzi. Penjelasan At-Tirmidzi di atas seputar sholat pasca tawaf. Dalam penjelasan An-Nawawi, bolehnya sholat di waktu terlarang juga berlaku untuk semua sholat sunnah. Dalam madhab Syafi'iyah, para ulama madhab kami berpendapat tidak makruh sholat di Mekah di waktu-waktu terlarang, baik sholat sunnah setelah tawaf atau sholat sunnah lainnya. Inilah pendapat yang benar yang masyhur dalam madhab Syafi'iyah, Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Dan hukum ini berlaku khusus untuk Masjidil Haram dan tidak berlaku untuk masjid lainnya. Demikian, Allahu A'lam.
4: Ramuan herbal.
5: Saya mau tanya, saya berhenti merasa jantung berdebar entah ke orang lain atau dalam kondisi tertentu. Sebenarnya bukan cuma jantung berdebar aja, tapi di beberapa emosi juga saya merasa flat banget, seperti ampang, gak merasakan apa-apa. Banyak sekali momen yang membuat saya sadar kalau saya ini aneh, gak merasakan apa yang seharusnya saya rasakan dalam momen tersebut. Sebenarnya saya sudah lama merasa seperti ini. Saya juga sudah mencari jawabannya kemana-mana, namun belum dapat jawaban yang pasti. Sebenarnya saya ini kenapa ya, Tabib Hebri? Rasanya saya ini kosong, ampang. Sebenarnya saya kena penyakit apa? Silahkan.
6: Baik. Kalau bisa nanti chat saya aja ya.
5: Oh iya. Iya, di nomornya Tabib yang tersedia di YouTube juga ya.
6: Yeah.
5: Tampil 085 ya Bibi, 641982017.
6: Ya. Ya, nanti konsultasi mandiri ke saya. Satu, yang kedua,
5: perlu penanganan khusus berarti ya.
6: Perlu penanganan khusus ini dan perlu pendalaman, tapi yang saya khawatirkan adalah masalah ini yang perlu saya tanyakan pertama itu berat badannya gimana ini? Ini indeks berat badannya di sedang, overweight, atau indeksnya di bawah. Kalau di bawah dalam artian kurus, dia gemuk, insya Allah ini bukan sebuah masalah. Ini hanya sebuah kecemasan yang muncul akibat ya, psikologisnya yang muncul akibat semacam apa ya, semacam kayak karakter yang dimana biasanya satu, tensinya selalu di bawah, nggak pernah, jadi selalu di bawah 120, nggak pernah tinggi. Itu yang kedua, dia memang degupan jantungnya rendah. Ini tipikalnya karakter, jadi slow nih orangnya memang.
5: Ya.
6: Jadi ya memang kayak gitu. Itu yang Allah bekalkan kepada jenengan. Jadi jangan kemudian terus mengartikan ini sakit, enggak. Kadang memang ada karakter-karakter tertentu yang Allah sudah fitrahkan seperti itu. Jangan kemudian kita paksakan dia untuk

0: berlebihan atau untuk manusia dan satu, dan satu itu tidak sama loh. Maka itulah kenapa fitrah kita itu seperti apa, kita harus gali dalam artian tensinya berapa yang Allah bekalkan ke kita, ini jenis jantung yang hiperaktif atau enggak, tensinya mudah naik atau enggak, stabil atau enggak. Sebenarnya kalau menurut saya itu sah-sah saja ya yang dirasakan tadi sama Allah tadi. Tapi yang perlu dilihat adalah bagaimana ada keluhan lain enggak selain ini. Kalau hanya seperti ini saya yakin enggak ada masalah ya. Cuma kalau kecuali dia sering pusing geliang atau sering pingsan atau sering kejang, nah ini yang perlu dimasalahkan. Kan ini hubungannya sama saraf pusat sebenarnya ini.
1: Atau mungkin cemasnya karena itu ya, Bi. Anxiety ya.
0: Iya, semacam anxiety bisa jadi. Cuman dia enggak ngerasain apa-apa nih. Dia hanya semacam kayak nyari-nyari aja ini kenapa nih gitu. Semoga ini jadi masukan nanti lebih jelasnya untuk hamba Allah nanti bisa di chat di saya aja. Nanti pas entah ada pasien atau enggak, nanti pokoknya saya longgar saya balas di 085-641-982-017. Itu bisa di nanti bisa, itu chat langsung sama saya, jadi konsultasi langsung sama saya, tinggal nanti kita akan balas ketika longgar.
1: Ya.
0: Demikian.
2: Mutiara doa. Sehari-hari.
3: Doa setelah wudu.
4: Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin.
3: Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah yang Maha Esa dan tiada sekutu baginya. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba utusannya. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang senang bersuci. Hadis riwayat Muslim 1-209, riwayat At-Tirmidzi 1-78.
4: Mutiara Tilawah.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Mutiara Al-Adabul Mufrad.
2: Alhamdulillahirrabbilalamin, salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah Masjid Manarul Ilmi rahimahumullah, hari ini kita akan melanjutkan bab yang sudah kita awali kemarin, yaitu bab tentang berbakti kepada ibu, ya. Imam Bukhari membawakan asar, ya, kalau di urutan kitab ini nomor 4 dari murid Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang bernama Atha. Namanya Atha bin Yasar rahimahullah. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu ataahu rajulun faqal, pada suatu hari ada seorang pria datang menemui Ibnu Abbas. Beliau berkata, "Inni khatabtu imra'atan fa abat an tankihani wa khatabaha ghairi fa ahabbat an tankihahu fa ghirtu 'alayha fa qataltuha fa hal li min taubah." Pria itu berkata kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Aku melamar seorang wanita yang sangat aku cintai. Ternyata lamaranku ditolak. Gak lama kemudian datang seorang pria melamar wanita tersebut dan lamarannya diterima." Kata pria itu, "Aku marah, aku cemburu, karena wanita yang kusukai akan dinikahi oleh laki-laki lain. Maka aku bunuh wanita tersebut." Cinta? Cinta? Buta. Ya. Cinta ditolak, golok bertindak. Tapi orang itu datang menemui Ibnu Abbas untuk apa? Untuk berkonsultasi. Apakah kalau aku bertobat bisa diterima oleh Allah? Ini habis bunuh. Mendengar pertanyaan seperti itu, maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma balik bertanya. Apa pertanyaan Ibnu Abbas? Ummuka hayyah? Ibumu masih hidup enggak? Ibunya siapa? Ibu si pembunuh. Ibumu masih hidup enggak? Kata pria tersebut, "La." Apa la? "Enggak, ibu saya sudah meninggal." Setelah mendapatkan jawaban seperti itu, maka Ibnu Abbas berkata, "Tub ilallah wa taqarrab ilaihi mastata'." Engkau bertaubatlah kepada Allah. Sudah terlanjur kan bunuh? Bertaubatlah engkau kepada Allah dan perbanyaklah amal soleh semampumu, sekuat tenaga. Perbanyaklah amal soleh. Harapannya amal soleh itu bisa menghapuskan dosa. Sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran surat Hud ayat 114. Dalam surat Hud ayat 114 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal hasanati yudhibnas sayyiat." Sesungguhnya amal soleh itu bisa menghapuskan dosa-dosa. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma setelah menyebutkan bertobatlah kepada Allah, beliau menambahkan perbanyaklah amal soleh. Mudah-mudahan taubatmu diterima oleh Allah, amal solehmu bisa menghapuskan dosa yang kamu kerjakan. Laki-laki itu pergi. Muridnya Ibnu Abbas siapa? Atha Ketika mendengar pertanyaan yang disampaikan Ibnu Abbas, ibumu masih hidup atau tidak? Terus laki-laki itu menjawab tidak. Penasaran. Lima sa'altahu an hayati ummi. Wahai imam, kenapa tadi engkau sempat menanyakan ibunya hidup atau tidak? Apa kata Ibnu Abbas? Inni la a'lamu amalan aqrabu ila Allah azza wa jalla min birril walidah. Aku tidak mengetahui ada sebuah amalan yang lebih mendekatkan seseorang kepada Allah melebihi kebaktian seorang anak kepada ibunya. Jadi kebaktian seorang anak kepada ibunya itu adalah amalan yang paling bisa mendekatkan seseorang kepada Allah. Amalan yang paling bisa menghapuskan dosa sebesar apapun dosa tersebut. Itu sebabnya Imam Bukhari membawakan asar ini dalam bab berbakti kepada siapa? Ibu. Berbakti kepada ibu. Korelasinya apa? Korelasinya kebaktian kepada kita, kepada ibu kita, itu pahalanya kata beliau dahsyat. Sekalipun ada seorang melakukan perbuatan dosa besar, seandainya dia bertobat kemudian diiringi dengan bakti kepada ibu, maka peluang untuk dihapuskan dosa besarnya itu dengan baktinya dia sama ibu terbuka lebar. Sehingga kalau jenengan masih punya ibu, itu bisa dikatakan seperti harta karun. Harta karun, jangan disia-siakan harta karun tersebut. Selama ibu masih ada, maksimalkan bakti kita punya kepada ibu kita, bisa menebus dosa-dosa yang kita kerjakan. Ini yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Besok insyaallah kita akan lanjutkan membaca hadis-hadis yang lainnya. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kan bisa membuat seseorang itu menandingi derajat orang yang rajin sholat tahajud dan puasa sunat. Saya tidak kuat saya puasa sunat ini Ustaz. Saya mudah lapar. Tidak tahan saya kalau puasa fardu insya Allah lah, tapi kalau puasa sunat ini kurang kali saya. Sholat tahajud juga saya ini pengantuk. Sholat lima waktu insya Allah saya jaga, tapi sholat tahajud itu berat, susah sekali. Ada orang barangkali seperti itu, tapi akhlaknya, dia menghormati orang yang lebih tua, menyayangi yang lebih kecil, dia menghormati dan memuliakan tamu, dia menghormati dan memuliakan tetangganya, dia tidak menyakiti tetangganya, baik dengan kata-katanya atau dengan tangannya. Dia suka membantu orang yang butuh bantuan. Dia tidak suka menggunjing. Dia tidak mendendam. Dia pemaaf, penyabar. Dia lapang dada terhadap saudara-saudarinya kaum muslimin dan muslimat. Akhlak yang mulia, tutur katanya juga. Subhanallah. Seseorang itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang itu bisa mencapai derajat orang yang rajin salat malam dan puasa sunat dengan akhlaknya yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia paling mulia, manusia terbaik. Cobalah baca sejarahnya. Lihatlah hadis-hadisnya yang mulia, bagaimana akhlaknya yang baik terhadap sesama kaum muslimin dan juga terhadap orang-orang

0: Para ماسيهر
1: إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Pada kesempatan yang berbarokah ini kita akan ngaji bersama sebagai pengingat bagi diri kita, terutama kami pribadi, ya, tentang akhir kehidupan yang mengesankan. Ya, kita tahu bahwa semua kita di dunia ini hanyalah sementara. Kita di dunia hanyalah mampir sebentar aja. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membuat sebuah perumpamaan yang sangat indah, perumpamaan yang sangat menawan andai kita merenunginya. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Mali walid dunya ma ana fid dunya illa qaraqibin istadalla tahta syajaratin summa raha anha wa tarakaha." Apa peduliku dengan dunia? Tidaklah aku di dunia ini melainkan seperti seorang musafir, seorang yang bepergian, yang berkelana, kemudian dia mampir, ya, berteduh di bawah pohon, ya, untuk istirahat. Kalau udah selesai istirahatnya, udah hilang pegelnya, dia akan meninggalkan pohon tersebut untuk melanjutkan perjalanannya. Begitulah perumpamaan kita di dunia. Di dunia ini kita hanya sebentar saja, mampir aja. Kita sedang menunggu giliran kapan malaikat maut akan mengutus, ya, kapan Allah Subhanahu wa taala akan mengutus malaikat maut menjemput nyawa kita, mencabut, ya, ruh kita. Maka hendaknya bagi kita ayyul ihwah untuk selalu ingat bahwa kita semuanya pasti akan mati. Harus selalu kita ingat, harus selalu kita tanamkan pada diri kita agar kita tidak menjadi orang-orang yang lalai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Aksiru dzikra hadzimil ladza." Perbanyaklah oleh kalian mengingat sang penghancur kelezatan. Apa itu sang penghancur kelezatan? Al-maut, kematian. Rasulullah SAW dalam hadis ini bukan hanya nyuruh kita cuma pernah ingat mati, tapi kita disuruh oleh Nabi untuk

untuk sering, banyak, ya. Kenapa? Karena kita juga sering lalai. Bahkan kadang-kadang, bukan kadang-kadang malah sering, kita ini terenyuh, bahkan mungkin bergetar, bahkan menangis ketika ada seorang ustadz yang mengingatkan kepada kita tentang kematian, atau mendapati saudara kita yang meninggal dunia. Tapi setelah itu kembali lagi, lalai lagi. Pacian, wah, pas ingat mati, selesai subhanakallahumma wa bihamdika, nah udah, lupa lagi. Ya, makanya Nabi SAW mengingatkan kepada kita agar kita sering-sering ingat akhirat. Kenapa? Karena dengan sering mengingat kematian, sering mengingat akhirat, setidaknya kita akan mendapatkan tiga faedah. Faedah yang pertama adalah kita akan lebih bersemangat dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita sadar bahwa kita masih sedikit perbekalannya. Dosa kita banyak, amal kita dikit. Ya. Sehingga dengan mengingat akhirat, dengan mengingat kematian, diharapkan menjadi motivasi, ya, yang memberikan suntikan semangat pada diri kita untuk berlomba-lomba dalam beribadah. Yang kedua, orang yang sering mengingat kematian, mengingat akhirat, maka dia akan segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak menunda-nunda taubatnya. Entar aja, nanti aja kalau udah tua. Sekarang mumpung masih muda, dienak-enakin dulu, santai dulu. Ya, sehingga ada istilah apa itu? Kecil dimanja, muda foya-foya, ya, tua kaya raya, mati masuk surga. Enak ya. Ya. Ini orang-orang yang lalai. Ingat, di kuburan tidak ada tulisan khusus yang sudah tua. Semua kita pasti akan mati tanpa mengenal usia. Ya, pria maupun wanita, miskin maupun kaya, kecil, muda maupun tua, kalau sudah datang jadwalnya, dia tidak bisa ditunda-tunda. Yang ketiga, hikmah kalau kita atau manfaat kita mengingat kematian adalah, ya, kita akan menjadi hamba yang qanaah dengan dunia. Kita tidak menjadi orang-orang yang rakus dengan dunia, tertipu dengan fata morgana dunia yang hina dan fana. Karena kita sadar bahwa ketika kita mati, kita tidak membawa dunia. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka sekali lagi penting bagi kita untuk selalu mengingat kematian. Bagaimana cara kita mengingat kematian? Cara mengingat kematian pertama adalah dengan menghadiri majelis-majelis ilmu. Menghadiri majelis-majelis ilmu yang bisa menambah keimanan kita, yang bisa, ya, mengingatkan, menyadarkan kelalaian kita, ya, melembutkan hati kita, memotivasi semangat kita untuk berlomba-lomba menggapai surga. Itu makanya penting menghadiri majelis-majelis ilmu yang bisa melembutkan hati. Sahabat Ibnu Umar pernah diceritakan bahwa beliau menghadiri majelis Yusuf, ya, ya, salah seorang tabi'in yang mulia, dan didapati bahwasanya Ibnu Umar meneteskan air mata, meneteskan air mata. Ini menunjukkan kepada kita, ayyul ikhwah, bahwasanya penting. Orang sekelas Ibnu Umar saja, beliau hadir di majelis seorang tabi'in, yang notabene Ibnu Umar itu lebih apa? Lebih tinggi. Tapi beliau tetap hadir, ya, sebagai bentuk tawadhu dan sebagai bentuk semangat beliau untuk melembutkan hati.
Yang kedua, di antara kiat untuk mengingat kematian adalah dengan kita ya ziarah kubur. Tapi ziarah kubur bukan sembarang ziarah kubur. Ziarah kubur yang penuh tadabbur, perenungan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, fazuruha fa innaha tudzakkirukumul akhirah." Dulu aku pernah melarang kalian dari ziarah kubur. Sekarang ziarahlah kubur. Karena itu bisa mengingatkan kalian kepada kematian, kepada akhirat. Ya. Jadi tujuan utama Rasulullah nyuruh kita ziarah kubur adalah agar kita ingat mati. Agar kita ingat mati. Sekarang kita mengantarkan saudara kita, ya, kita renungkan. Sekarang kita mengantarkan saudara kita, satu saat kita yang bakalan diantar. Sekarang kita mensolati tetangga kita, satu saat kitalah yang bakalan disolati. Sekarang kita menguburkan ya ustaz kita, satu saat kitalah yang bakal dikubur. Demikian seterusnya. Makanya dahulu para ulama ussalaf, apabila mereka ziarah kubur, banyak di antara mereka yang nangis. Sahabat Utsman bin Affan, ketika beliau ziarah kubur, ya, beliau apa? Nangis sampai basah jenggotnya. Sampai basah jenggotnya. Ya. Demikian juga para ulama. Bahkan para salaf dahulu mengatakan, ketika kita mengantar jenazah, kami tidak tahu mana keluarga korban dan mana yang bukan. Karena semuanya pada sedih. Bukan hanya keluarga korban saja, yang nganter pun semuanya pada sedih, sehingga kami enggak bisa membedakan. Ya, begitu para ulama dulu. Karena mereka betul-betul apa? Merenung ketika mengantarkan jenazah. Beda dengan sekarang. Banyak orang ketika mengantar jenazah, ketika ziarah kubur, ya, ketika mendengar kematian, banyak di antara yang lalai. Ya, tertawa terbahak-bahak, cengengesan, berbincang tentang dunia dan lain sebagainya. Ya. Yang ketiga, ayyul ikhwah, di antara kiat untuk mengingat kematian adalah dengan membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an dengan merenungi, memahami isi kandungannya. Kenapa demikian? Karena di dalam Al-Qur'an banyak berbicara tentang akhirat, banyak berbicara tentang surga, banyak berbicara tentang neraka, banyak berbicara tentang dahsyatnya hari kiamat dan lain sebagainya. Sehingga mengingatkan kepada kita tentang kematian. Mengingatkan kepada kita bahwa kita harus mempersiapkan bekal untuk kematian kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh seorang sahabat, ayyul mu'minina aqyas, wahai Rasulullah, siapakah orang beriman yang paling cerdas? Orang beriman yang paling cerdas, yang paling jenius, yang paling pinter, itu siapa wahai Rasulullah? Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah tidak menjawab yang paling pinter, yang paling jenius, yang sekolahnya tinggi sampai ke luar negeri. Yang paling pinter adalah yang gelarnya berderet sampai menutupi nama aslinya. Ya, bukan itu orang yang jenius dan pinter menurut Nabi. Apalagi orang pinter maksudnya adalah ya dukun, apalagi. Tapi menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam, simak jawaban beliau. Ya, ketika ditanya orang yang paling jenius, aktsaruhum dzikran lil mauti wa ahsanuhum isti'dadan lima ba'da. Orang yang paling jenius, orang yang paling pinter adalah orang yang sering mengingat kematian dan dia bersemangat mempersiapkan bekal untuk setelah kematian. Kita mengingat kematian bukan supaya kita malah ya terpenjara
dihantui oleh rasa takut dan kepanikan. Kita mengingat kematian bukan supaya kita frustasi dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, tapi kita mengingat kematian supaya ya lebih semangat mempersiapkan bekal ya menuju kampung akhirat. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kehidupan manusia di akhir ya nanti pada penghujungnya adalah ya sangat menentukan nasib seseorang.

0: jawab.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adakah tanda-tanda adanya cinta Allah dalam hati hamba? Ya jelas. Sekarang cinta itu kan sesuatu yang kita lewati atau sering kita alami dalam hidup kita. Apa tanda-tanda kita mencintai sesuatu? Tanda-tanda kita mencintai sesuatu, misalnya kita akan sering mengingatnya atau menyebutnya. Man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Barang siapa yang mencintai sesuatu, dia akan selalu menyebut sesuatu itu, selalu ingat. Ya, ini menjadikan kita selalu ingat kepada Allah dan tidak lalai dalam keadaan-keadaan kita. Kemudian mencintai sesuatu, ya dalam kehidupan kalau kita mencintai sesuatu kan kita senang dekat dengannya. Berarti kita gembira dekat dengan Allah. Itu yang saya katakan tadi. Orang-orang yang beriman itu mereka senang berlomba-lomba dalam kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antum tahu dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Aisyah radhiyallahu taala anha menggambarkan bagaimana salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berdiri saking lamanya, berdiri itu sampai bengkak kakinya. Tidak terasa bengkak itu karena senang dia berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ciri-cirinya. Makanya orang-orang yang beriman itu disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, kanu yastarihuna fi salatihim. Mereka itu beristirahat dalam salatnya, merasakan nikmat salat. Mereka betah berlama-lama, tidak ingin segera selesai. Ya. Beda dengan orang-orang yang imannya rusak seperti orang-orang munafik. Wa idza qamu ila sholati qamu usala. Yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Ketika mereka berdiri melaksanakan sholat, malas-malasan, berbuat riya, dipamerkan amalnya dan mereka tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Jelas, jadi ciri-cirinya orang yang cinta kepada Allah, dia senang mendekatkan diri kepada Allah. Betah berlama-lama dalam majelis ilmu, ketika membaca Al-Quran, ketika berzikir. Kemudian dia merasakan hatinya tidak tenang kalau ada zikir atau kebaikan-kebaikan yang dilakukannya kemudian berkurang. Ya, mesti dia akan merasa khusyuk dalam ibadahnya. Ini semua ciri-ciri atau tanda-tanda orang yang di hatinya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar.
2: Hukum kirim Al-Fatihah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara prinsip yang perlu dipahami bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan pahala atas semua amal yang dilakukan umatnya karena beliaulah yang pertama kali mengajarkan amal itu kepada umat manusia. Kemudian turun-temurun diajarkan dari satu generasi ke generasi berikutnya hingga sampai ke kita. Dan manusia akan diberi pahala dari amal yang dia lakukan dan amal orang lain yang mengikutinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata. Quran surat Yasin ayat 12. Ayat ini menjelaskan bahwa yang dicatat oleh Allah tidak hanya amal kita, tetapi juga dampak dan pengaruh dari amal kita. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, siapa yang mengajak kepada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Hadis riwayat Muslim dan Abu Daud. Dalam hadis lain dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda yang artinya, siapa yang mengajarkan amal baik dalam Islam lalu diikuti oleh orang generasi setelahnya, maka dicatat untuknya pahala seperti orang yang mengamalkannya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Hadis riwayat Muslim. Semua ini menunjukkan bahwa setiap ibadah yang kita lakukan, Nabi sallallahu alaihi wasallam turut mendapatkan pahalanya. Baik kita hadiahkan ke beliau maupun tidak kita hadiahkan. Hanya saja ada yang perlu dipertimbangkan. Pertama, jika pahala itu tidak kita hadiahkan, maka pahala itu tetap menjadi milik kita dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mendapatkannya. Kedua, jika pahala itu kita hadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pahala itu tidak bisa kita miliki. Karena itulah para sahabat tidak melakukan ini, menghadiahkan pahala amal untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imaduddin Ibnul Athar muridnya An-Nawawi pernah ditanya, "Bolehkah membaca Al-Quran dan menghadiahkan pahalanya untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Adakah dalil praktek sahabat dalam masalah ini?" Jawaban yang beliau sampaikan, membaca Al-Quran termasuk amal soleh yang sangat mulia. Akan tetapi, menghadiahkannya untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah ada nukilan yang bisa dipertanggungjawabkan. Bahkan sebaliknya, selayaknya amalan ini dicegah, karena termasuk membebani diri yang tidak disyariatkan. Sementara pahala bacaan Al-Quran juga beliau dapatkan, disebabkan beliau yang pertama kali mensyariatkannya, dan semua amal umatnya juga sama. Kemudian juga dinyatakan oleh As-Sakhawi, murid Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau ditanya tentang orang yang membaca Al-Quran, lalu dia hadiahkan pahalanya untuk menambah kemuliaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jawaban beliau, ini perbuatan bid'ah yang dibuat-buat oleh para pembaca Al-Quran generasi belakangan ini. Saya tidak mengetahui adanya ulama pendahulu untuk mereka dalam masalah ini. Syekhul Islam memiliki satu catatan dalam masalah ini, berjudul Ihda'us Sawab Ilan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyimpulkan, tidak pernah ada amalan para sahabat bahwa mereka sholat, puasa, atau membaca Al-Quran, kemudian mereka hadiahkan untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka juga tidak bersedekah atau membebaskan budak atas nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena semua yang dilakukan kaum muslimin, beliau mendapatkan pahala seperti pahala amal mereka, tanpa mengurangi pahala mereka sedikitpun. Meskipun ada juga ulama yang membolehkan, mereka berdalil dengan praktek Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa beliau pernah umroh atas nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun riwayat ini tidak jelas dan dinilai lemah oleh para ulama. Di antara yang membolehkannya adalah Al-Buhuti, salah seorang ulama Hambali. Beliau mengatakan, semua ibadah yang dilakukan muslim, dan dia hadiahkan semua pahalanya atau sebagiannya, seperti setengah, sepertiga, atau seperempat kepada muslim yang lain, baik masih hidup atau sudah mati, hukumnya boleh, dan bisa bermanfaat bagi penerima, sampai pun untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja, pendapat ini tidak tepat, karena tidak didukung dalil atau praktek para sahabat di masa silam. Sementara mereka sangat mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun mereka tidak menghadiahkan amalnya untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, Allahu A'lam.
0: Ramuan herbal.
3: Saat pagi bangun tidur merasa lemas, perut terasa kerucuk-kerucuk dan asam lambung naik ke dada. Tapi nanti kalau sudah makan makan nasi, badan menjadi bertenaga kembali. Itu hanya terjadi kadang-kadang. Padahal biasanya bangun tidur saya tetap bertenaga. Itu kira-kira kenapa ya?
4: Baik, untuk hamba Allah yang dirahmati Allah, itu sebuah hal yang lazim. Dan ini sebenarnya pertanda awal dengan mengalami gejala asam lambung, tapi belum fatal. Saran saya tadi, hindari makanan-makanan pedas dan kecut. Itu belum parah sih, masih baru gejala dini banget itu.
3: Tiap pagi lemas ini?
4: Iya, tiap pagi lemas atau itu namanya apa? Kerucuk-kerucuk tadi ya, itu salah satu pertanda. Tapi jangan kemudian terus parno, enggak lah. Insya Allah itu nanti bisa sembuh dengan menghindari pedas atau mengurangi. Kalau makan pedas harus hati-hati pedasnya. Kedua, makanan-makanan instan, yang mie instan, kopi instan, dijaga. Sama sering cukupkan minum air putih hangat, dan nyuwun sewu saran saya minum manisnya cukup ya. Karena saya khawatir lemasnya juga karena hipoglikemia itu.
3: Kurang manis ya?
4: Ya, minum manisnya kurang bisa jadi. Itu bisa saya sampaikan. Demikian, Allah.

0: para nacer.
1: Kemudian yang berkaitan dengan masalah ini juga, yang mungkin kita atau banyak orang mengabaikan hal tersebut, yaitu menjaga akhlak yang mulia, muamalah yang baik, ya, muamalah yang baik, muamalah yang baik, tersenyum kepada orang lain, berkata baik kepada orang lain. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wa qulu linnas husna, katakanlah kepada manusia itu perkataan yang baik. Dan Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis, wal kalimatu thayyibatu shadaqah, kalimat yang baik itu adalah shadaqah, ya, kalimat yang baik itu adalah shadaqah, berkata baik kepada orang lain, bermuka senyum ramah kepada orang lain. Dan tidak perlu kita tanya orang itu dia muslim atau dia kafir, dia ahlus sunnah atau bukan. Kita diperintahkan untuk melakukan itu, ya. Jangan justru orang setiap hari itu hidupnya itu hanya masam saja mukanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Jangan engkau meremehkan kebaikan itu walaupun dia kecil, walaupun remeh menurut orang, walaupun dengan hanya engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang senyum, wajah yang berseri-seri, ya. Oleh karena itu, ini termasuk yang tidak perlu biaya orang itu untuk senyum ramah kepada orang, tidak perlu biaya, ya, tidak perlu biaya. Justru cemberut, masam di muka orang, ya, apalagi tanpa sebab dan alasan yang syar'i, itu justru dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala turunkan surat Abasa, ya, Abasa, surat Abasa di dalam juz Amma, ya, itu teguran bagi Rasulullah SAW gara-gara Rasulullah SAW tidak memperhatikan sahabat Abdullah bin Ummi Maktum yang beliau seorang yang buta. Seorang yang buta, dia tidak tahu Rasulullah SAW itu apakah bermuka berseri-seri atau tidak. Allah katakan dalam Al-Quran, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Ya, dia Rasulullah SAW bermasam, bermuka masam. Artinya tidak berseri-seri ketika datang kepada beliau Abdullah bin Ummi Maktum. Dan Rasulullah SAW, kalau kita melihat sikap beliau, seperti beralasan. Artinya karena beliau sedang berbicara dengan para tokoh-tokoh Quraisy yang beliau harapkan untuk menerima dakwah beliau. Kemudian datang sahabat Abdullah bin Ummi Maktum, dan beliau dari kalangan sahabat orang-orang yang miskin. Kemudian Rasulullah SAW bermuka masam. Padahal Abdullah bin Ummi Maktum ini buta, tidak melihat Rasulullah SAW itu bermuka apa? Masam. Jadi kepada orang buta saja kita tidak boleh apa? Bermuka masam, apalagi kepada orang yang melek luar biasa. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma. Dia bermuka masam dan berpaling ketika datang kepadanya seorang laki-laki yang buta. Ya, jadi akhlak itu sangat penting. Dan Rasulullah SAW ketika gencar mendakwahkan tauhid dan menjauhkan dan memperingatkan orang dari bahaya syirik, Rasulullah SAW dari awal beliau mengatakan, innama bu'istu liutammima makarim al-akhlaq. Sungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak. Dan kita lihat sirah nabawiyah, sirah Rasulullah SAW. Beliau Rasulullah SAW ketika diutus oleh Allah menjadi seorang nabi dan rasul, ketika berumur 40 tahun, semua orang Quraisy tahu beliau seorang yang berakhlak mulia, seorang yang jujur, seorang yang amanah. Bahkan orang-orang Quraisy itu menitipkan harta benda mereka kepada Rasulullah SAW. Dan beliau seorang yang jujur, seorang yang baik, ditahu baik oleh masyarakatnya dan berakhlak mulia. Dan beliau yang menyatakan, sungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Di awal dakwah beliau ketika mendakwakan tauhid dan memperingatkan orang dari bahaya kesyirikan. Dan Rasulullah SAW bahkan ketika berdakwah dengan akhlak yang mulia, bahkan Allah nyatakan di dalam Al-Quran, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْ فَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Dan dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, engkau Muhammad berbuat atau bersikap lemah lembut kepada mereka. Andaikan engkau itu keras, kasar, keras hati, ya, keras hati, niscaya mereka akan lari dari engkau. Artinya Rasulullah SAW saja, manusia yang paling sempurna, andaikan bersikap menyelisihi apa yang merupakan sifat daripada orang-orang yang sempurna dan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia yang dalam hal ini sahabat, ya. Betul memang orang dia harus menerima yang benar walaupun yang benar itu pahit. Nah, ketika Rasulullah SAW misalnya berwasiat kepada Abu Dzar, "Wa qulil haqqo walau kana murran." Katakan yang hak itu walaupun pahit. Orang kadang-kadang memahami hadis ini yang pahit hanya bagi orang yang mendengar. Sebenarnya pahit itu juga pertama bagi orang yang menyampaikan. Dia walaupun menyampaikan dengan selembut-lembut cara dalam berdakwah, kemudian dia dihadapi dengan cara yang pahit, cara yang menyakitkan, tetap katakan yang hak. Jangan justru misalnya dia sudah kasar menyampaikan, momennya tidak tepat, menghinakan orang, mencaci maki orang di dalam dakwahnya, kemudian walaupun dia menyampaikan yang hak, kemudian ketika dinasihati, kenapa kau tidak berbuat lembut di dalam menyampaikan dakwah, dia katakan wa qulil haqqo walau kana murran. Bukan begitu. Rasulullah SAW juga dikatakan, ya, beliau Rasulullah SAW dikatakan kepada beliau, fabima rahmatin minallah linta lahu, dan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala engkau lembut kepada mereka. Ini menunjukkan bahwasanya kelembutan itu betul-betul fadl, karunia dari Allah Subhanahu wa taala, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Ar-rahimun yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama." Orang-orang yang penyayang, orang-orang yang lemah lembut, dia akan disayangi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kasihilah, sayangilah orang-orang yang di bumi, maka kalian akan disayangi oleh yang di langit. Jadi lemah lembut itu penting. Dan lihat siapa yang dikatakan kepadanya Rasulullah SAW untuk berlemah lembut itu supaya mereka tidak lari, para sahabat. Para sahabat itu orang yang paling menerima kebenaran, paling semangat kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW untuk lemah lembut. Kalau tidak mereka akan lari. Allah Subhanahu wa taala juga tegaskan kepada Nabi Musa alaihi salam ketika mendatangi Fir'aun, mendakwahi Fir'aun, yang Fir'aun ini mengaku sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Dia membunuh orang-orang Bani Israel, bayi-bayi mereka, menghinakan wanita-wanita mereka. Justru Allah katakan kepada Nabi Musa dan Harun alaihimassalam, وَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى. Dan katakanlah kepada keduanya perkataan yang lembut, semoga atau barangkali dia ingat dan juga dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Maha tahu bahwasanya Firaun ini akan mati-mati dalam keadaan dia kafir. Tapi diperintahkan Nabi Musa, Nabi Harun untuk berkata lembut kepada Fir'aun. Oleh karena itu ketika datang ada seorang khawarij kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz dan berkata kasar kepada beliau, dan itu dia anggap nasihat kepada seorang khalifah kepada penguasa, beliau katakan, aku ini memang tidak lebih baik daripada Nabi Musa. Aku ini memang tidak lebih baik daripada Nabi Musa. Engkau tidak lebih baik daripada Nabi Musa. Engkau yang menasihat tidak lebih baik daripada Nabi Musa. Dan aku juga tidak lebih jahat daripada Fir'aun. Tetapi Allah katakan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, wa qula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. dan katakanlah oleh engkau berdua Musa dan Harun kepada Fir'aun perkataan yang lembut. Semoga dia ingat kepada Allah dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dakwah itu menasihati orang, mengajak orang kepada kebaikan dengan akhlak yang mulia dan juga dengan kelembutan. Dan akhlak yang mulia ini disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis, "Aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqan." Orang yang paling dekat dari kalian tempat duduknya, tempatnya nanti di akhirat dariku adalah orang yang paling baik akhlaknya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis, "Aktsaru ma yudkhilun nas al-jannata taqwallah wa husnul khuluq." Dan yang terbanyak yang memasukkan orang ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, dan yang terbanyak yang memasukkan manusia ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala adalah takwa kepada Allah dan husnul khuluq, dan akhlak yang mulia. Maka kita harus perhatikan, dan akhlak yang mulia ini tentu dia bisa terwujud pada diri orang kalau akidahnya benar, akidahnya sesuai dengan akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi senantiasa bertasbih kepada Allah. Miliknya semua kerajaan, dan baginya pula segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: Dialah yang menciptakan kamu. Lalu di antara kamu ada yang kafir, dan di antara kamu juga ada yang mukmin. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
1: Khalaqas samawati wal arda bil haqqi wa sawwarakum fa ahsana sawwarakum wa ilayhil masir.
0: Dia menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Dia membentuk rupamu, lalu memperbagus rupamu, dan kepadanya tempat kembali.
1: Ya'lamu ma fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Wallahu 'alimun bidzatis sudur.
0: Dia mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi, dan mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu nyatakan. Dan Allah Maha mengetahui segala isi hati.
1: أَلَمْ يَأْتِكُمْ

Apakah belum sampai kepadamu orang-orang kafir? Berita orang-orang kafir dahulu. Maka mereka telah merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Dan mereka memperoleh azab yang pedih.

Yang demikian itu karena sesungguhnya ketika rasul-rasul datang kepada mereka membawa keterangan-keterangan, lalu mereka berkata, apakah pantas manusia yang memberi petunjuk kepada kami? Lalu mereka ingkar dan berpaling, padahal Allah tidak memerlukan mereka, dan Allah Maha Kaya, Maha Terpuji.

Orang-orang yang kafir mengira bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Katakanlah Muhammad, tidak demikian. Demi Tuhanku, kamu pasti dibangkitkan. Kemudian diberitakan semua yang telah kamu kerjakan. Dan yang demikian itu mudah bagi Allah.

Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada cahaya Al-Quran yang telah kami turunkan. Dan Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

0: تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم.
1: Ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan kamu pada hari berhimpun. Itulah hari pengungkapan kesalahan-kesalahan. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung.

Dan orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

0: يهدي قلبه والله بكل شيء عليم.
1: Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

0: Dan taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanah Allah dengan terang.
1: Allahu la ilaha illahu wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun.
0: Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Dan hendaklah orang-orang mukmin bertawakal kepada Allah.
1: Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharu.

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu maafkan dan kamu santuni serta ampuni mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah pahala yang besar.
1: Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa athi'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun.
0: Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu, dan dengarlah serta taatlah, dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu. Dan barang siapa dijaga dirinya dari kekikiran, mereka itulah orang-orang yang beruntung.
1: In tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim.
0: Jika kamu meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya Dia melipat gandakan balasan untukmu dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha Mensyukuri, Maha Penyantun.
1: Alimul ghaibi wasyahadati al-azizul hakim.
0: Yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
2: Tanya jawab.
3: Kalau sholatnya berpikiran kemana-mana, apakah sholatnya batal?
4: Sayyid, raja kita bertanya, kalau lagi sholat pikiran kemana-mana, emang kemana? Ingat ke yang lain gitu ya. Sholatnya batal? Tidak, tidak batal. Sholatnya sah, teruskan. Cuma nilainya, pahalanya rusak, berkurang. Harusnya umpamanya dapat pahala 100 contohnya ini ya. Tapi karena kita melamun terus, ingat ke sana, ikut ingat ke sini, sedikit sekali ingat kepada Allah di dalam sholatnya. Akhirnya dapat pahalanya cuma 10. Hilang berapa? 90. Itu pertama. Kedua, dosa apa tidak? Dosa. Dari mana tahu dosanya? Diancam dengan azab. Allah berfirman, fawailul lil musallin. Salahkah? Kalau diancam dengan azab berarti dosa. Menunjukkan khusyuk adalah wajib. Apa arti wajib? Kalau dilaksanakan berpahala, kalau ditinggalkan dosa. Nah itu, dosa itu artinya diancam dengan azab. Tidak khusyuk di dalam sholat, dosa. Melamun di dalam sholat, dosa. Sebesar apa dosanya? Sebanding dengan berapa lama dia melamun di dalam sholatnya. Jadi di dalam sholat pun orang berbuat dosa. Apa dosanya? Banyak. Salah satunya tidak khusyuk alias melamun, tidak ikhlas alias riya, itu dosa. Tidak benar dalam gerakan-gerakan sholatnya. Atau umpamanya ada aspek lain yang dia lakukan di dalam sholatnya berupa kesalahan, contoh tidak berjamaah, tidak di awal waktu gitu ya. Nah itu semuanya penyimpangan dan dosa. Nanti kita akan jelaskan kesalahan-kesalahan orang dalam sholat agar kita menghindarinya. Makanya pantas bila selesai sholat, assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri. Apa yang pertama kali kita ucapkan setelah sholat? Istighfar, ya enggak? Begitu assalamualaikum, assalamualaikum, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, 3 kali. Itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Bukan alhamdulillah, bukan al-fatihah. Tapi karena Rasulullah SAW idza sarafa an salati istaghfara thalathan. Nabi SAW begitu selesai dari sholatnya, beliau istighfar 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Lalu Allahumma antas salam wa minkas salam, sampai seterusnya. Kenapa habis sholat kok istighfar kayak sudah berbuat dosa? Betul. Di dalam sholat kita banyak melakukan dosa. Apa dosanya? Kelalaian dalam menunaikan kewajiban sholat. Lalai dari kekhusyuan, lalai dari ikhlas, lalai dari mutabah, dan seterusnya ya. Jadi orang melamun dalam sholat, sholatnya tidak batal. Teruskan, tapi dia rusak pahalanya dan berdosa. Gimana memperbaikinya? Cepat ingat lagi kepada Allah, cepat tobat. Di sholat yang akan datang harus lebih baik. Wallahu a'lam bissawab.
5: Bolehkah berpindah madhab? Perbedaan dalam masalah ibadah yang ada di masyarakat kita secara umum bisa kita bagi menjadi 2. Pertama, ikhtilaf tanawu' atau perbedaan yang bersifat keragaman. Ikhtilaf tanawu' merupakan perbedaan yang bersifat variatif yang semuanya pernah diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umumnya perbedaan ini terkait masalah bentuk dan tata cara ibadah, seperti cara takbiratul ihram, cara bersedekap, doa iftitah, doa ruku, bacaan tasyahud, dan seterusnya. Terkadang dalam perbedaan ini, masing-masing madhab menganut tata cara tertentu dan meninggalkan yang lain. Sehingga pengikut madhab memahami cara itulah yang sesuai dengan madhabnya. Untuk ikhtilaf tanawu', para ulama mengajarkan untuk mengamalkan semuanya, agar sunnah Nabi SAW bisa tetap lestari. Syekhul Islam mengatakan, bahwa ibadah-ibadah yang dipraktekkan Nabi SAW secara beragam dianjurkan agar semua ragam itu diamalkan dan tidak ada satupun yang dimakruhkan. Seperti macam-macam tasyahud atau beberapa redaksi doa iftitah, majmu' fatwa. Contoh di tempat kita, masyarakat terkadang membaca doa iftitah dengan redaksi Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya dan seterusnya. Ada juga yang membaca iftitah dengan redaksi Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira dan seterusnya. Yang terjadi di masyarakat kita, ketika mereka sudah memilih satu doa iftitah tertentu, itu saja yang dipegangi dan mereka tidak mau membaca doa iftitah yang lain. Padahal sikap yang benar, selama semuanya berdalil, seharusnya diamalkan secara bergantian. Setidaknya ada 3 manfaat ketika kita mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki banyak ragam secara bergantian. 1. Melestarikan semua sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ketika kita hanya memilih salah satu dan hanya itulah yang diamalkan, bisa jadi sunnah yang lain akan terlupakan. 2. Mempraktekkan semua yang pernah dipraktekkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan mengamalkan sunnah yang variatif itu secara bergantian, berarti kita mengamalkan semua yang beliau ajarkan dalam masalah itu. 3. Menghindari potensi konflik. Ketika masing-masing kelompok hanya mengambil salah satu sunnah tertentu, muncul anggapan di masyarakat bahwa masing-masing kelompok memiliki ajaran yang berbeda. Seperti di tempat kita, kalimat tasyahud, At-tahiyyatu lillah, as-salawatu wa tayyibat, dan seterusnya, diklaim sebagai tasyahudnya organisasi tertentu. Sementara kalimat tasyahud At-tahiyyatul mubarakatus salawatu tayyibatu lillah diklaim sebagai tasyahudnya organisasi yang lain. Padahal keduanya diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. 2, ikhtilaf tadad, yaitu perbedaan yang saling bertentangan. Itulah perbedaan antara madhab, di mana antara satu pendapat dengan pendapat yang lain saling bertentangan, sehingga tidak bisa digabungkan. Misalnya, apakah menyentuh wanita membatalkan wudu ataukah tidak? Ada khilaf di antara ulama dalam masalah ini. 1. Syafi'iyah menyatakan, menyentuh wanita yang bukan mahram membatalkan wudu. 2. Hanafiyah menyatakan, menyentuh wanita tidak membatalkan wudu secara mutlak. 3. Hambali dan Malikiyah menyatakan, menyentuh wanita membatalkan wudu jika diiringi dengan syahwat, dan jika tanpa syahwat tidak batal wudu. Dan ketiga pendapat ini saling bertentangan dan tidak mungkin dikompromikan. Contoh yang lain mengenai mengeraskan basmalah ketika sholat jahriyah. 1. Jumhur ulama berpendapat basmalah dibaca pelan ketika sholat jahriyah. 2. Syafi'iyah berpendapat basmalah dibaca keras ketika sholat jahriyah. Dan kedua pendapat ini saling bertentangan sehingga tidak mungkin dikompromikan. Yang perlu kita pahami bahwa semua perbedaan ini berangkat dari upaya mereka melakukan ijtihad. Selanjutnya, yang menjadi pertanyaan, apakah semua ijtihad ini benar ataukah kebenaran hanya satu? Bedakan dua hal berikut, benar dari sisi usaha dan benar dari sisi hasil usaha. Para ulama diperintahkan untuk berusaha mempelajari Al-Quran dan Sunnah dalam rangka menggali kebenaran yang ada di dalamnya. Mereka berusaha mengedepankan semangat takwa agar bisa menyimpulkan keterangan yang ada dengan benar. Sehingga dilihat dari sisi usaha, semua benar. Karena semua usaha mereka dilakukan dalam rangka ketakwaan kepada Allah. Namun dilihat dari sisi hasil, bisa jadi berbeda. Dan tentu saja, hasil yang sesuai kebenaran yang sejatinya hanya satu. Karena itulah, mujtahid yang salah dalam mendapatkan hasil ijtihad, mereka tetap mendapatkan pahala, meskipun ijtihadnya salah. Nabi SAW bersabda, yang artinya, ketika seorang hakim berijtihad, lalu dia benar, maka dia berhak mendapat dua pahala. Namun ketika dia berijtihad, lalu dia salah, maka dia mendapat satu pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini, Allah tetap memberikan nilai untuk usaha ijtihadnya, meskipun hasilnya salah. Artinya, usahanya dibenarkan selama diiringi dengan semangat takwa. Syekhul Islam menjelaskan hal ini dalam Minhaj As-Sunnah An-Nabawiyah. Masyarakat berbeda pendapat apakah semua mujtahid itu benar ataukah kebenaran hanya satu. Kesimpulannya, jika yang dimaksud benar dalam hal ini adalah benar karena mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka semua mujtahid bertakwa kepada Allah semampu mereka. Sehingga mereka adalah orang yang sedang melakukan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan Allah tidak akan membebani jiwa melebihi kemampuannya. Sementara mujtahid ini kesulitan untuk mengetahui kebenaran dalam masalah yang dipelajari, sehingga kewajiban itu gugur darinya. Beliau melanjutkan, jika yang dimaksud benar dalam hal ini adalah orang yang mengetahui hukum Allah untuk kasus yang dipelajari, maka mujtahid yang benar hanya satu. Karena kebenaran dalam setiap perkara hanya satu. Minhaj As-Sunnah An-Nabawiyah. Kebenaran itu datang dari Allah, sehingga tidak mungkin kebenaran itu saling bertentangan antara satu dengan yang lain. Karena wahyu Allah tidak mungkin saling bertentangan. Dan bagian dari usaha bertakwa kepada Allah dalam masalah khilafiyah adalah berusaha mencari pendapat yang lebih mendekati kebenaran dengan diiringi semangat takwa sesuai kemampuannya. Selanjutnya, bolehkah kita pindah madhab dalam satu amalan tertentu? Syekhul Islam pernah diminta memberikan penjelasan mengenai pernyataan Najmuddin bin Hamdan. Siapa yang telah komitmen dengan madhab tertentu, dia tidak boleh bertindak menyalahi madhabnya tanpa dalil, atau taklid kepada madhab lain atau udzur lainnya. Jawaban Syekhul Islam, ada dua makna dari pernyataan ini. Pertama, bahwa orang yang komitmen dengan madhab tertentu, kemudian dia melakukan amalan yang bertentangan dengan madhab itu, bukan karena taklid kepada ulama lain yang mengajarnya, atau kesimpulan dari dalil yang bertentangan dengan madhabnya, dan tidak ada udzur syar'i yang membolehkan untuk meninggalkan komitmen dia, berarti orang ini hanya mengikuti hawa nafsu. Beramal tanpa ijtihad atau taklid kepada ulama, melakukan yang haram tanpa udzur syar'i, sehingga orang ini melakukan kemungkaran. Inilah makna pernyataan Syekh Najmuddin. Imam Ahmad dan yang lainnya menegaskan bahwa siapapun tidak boleh meyakini sesuatu yang wajib atau haram, kemudian dia tiba-tiba meyakini itu bukan wajib atau haram hanya karena hawa nafsunya. Beliau melanjutkan, namun ketika orang itu mengetahui pendapat A lebih kuat dibandingkan pendapat B, baik berdasarkan dalil yang lebih rinci yang dia ketahui, atau dia melihat ada orang yang lebih paham dalam masalah ini, dan dia lebih bertakwa kepada Allah terhadap apa yang dia ucapkan, lalu dia meninggalkan pendapat madhabnya dan beralih ke pendapat yang lain karena alasan di atas, maka dibolehkan, bahkan wajib. Imam Ahmad telah menegaskan hal ini. Majmu' Fatawa. Berpindah dari satu madhab ke madhab yang lain dalam satu perkara, karena dia merasa bahwa itu yang lebih sesuai kebenaran, ini dibolehkan, bahkan diharuskan. Karena kebenaran tidak berpihak kepada madhab tertentu, namun kebenaran berpihak kepada orang yang pendapatnya lebih mendekati dalil.

Dan membacakan sebuah riwayat yang menceritakan tentang dialog Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dengan Khalifah Harun al-Rashid. Seperti yang kita tahu, Imam Syafi'i rahimahullah pernah tinggal di Baghdad selama beberapa tahun, dan selama beliau di Baghdad, beliau banyak belajar kepada muridnya Abu Hanifah yang bernama Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Dari situlah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah banyak mendapatkan inisiasi tentang masalah usul fikih dan prinsip kias yang diajarkan dalam mazhab Hanafiyah. Dan mengingat Baghdad adalah pusat dari Bani Abbasiyah, kekhalifahan Bani Abbasiyah ketika itu, sehingga beliau bisa bertemu dengan raja yang berkuasa ketika itu, yaitu Khalifah Harun al-Rashid. Diceritakan bahwa Harun al-Rashid rahimahullah ta'ala pernah bertanya kepada Imam Syafi'i, "Kaifa ilmuka ya Syafi'i bi kitabillahi azza wa jalla? Fa innahu awlal asya'i ayyubtada'a bihi." Imam Syafi'i, saya mau tanya, seperti apa ilmumu terkait kitabullah, kitab yang Allah turunkan? Faqala Syafi'i, maka Imam Syafi'i memberikan jawaban, "An ayyi kitabin min kutubillahi ta'ala tas'aluni ya amiral mu'minin." Kitab Allah yang mana yang anda tanyakan, wahai amirul mu'minin? "Fa inna allaha qad anzala kutuban kathira." Karena Allah banyak menurunkan kitab. Allah banyak menurunkan kitab. Qala ar-Rashid, maka Harun ar-Rashid mengatakan, "Ahsan, betul. Lakin innama saltu an kitabillahi ta'ala al-munazzal ala ibni ammi Muhammadin Rasulillahi SAW." Betul, memang Allah menurunkan banyak kitab, tapi yang aku tanyakan adalah tentang Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Imam Syafi'i mulai menjelaskan tentang isi Quran secara global. Nanti Bapak Ibu bisa mengukur dari penjelasan global ini kira-kira kita punya berapa persen, karena sifatnya baru global, belum detail. Faqala Syafi'i, kemudian Imam Syafi'i mengatakan, "Inna ulumal Qur'ani kathiratun." Cabang ilmu Qur'an itu banyak. "Fahal tas'aluni an muhkamihi wa mutasyabihihi au an taqdimihi au ta'khirihi au an nasikhihi au mansukhihi." Yang anda tanyakan yang mana? Cabang ilmu Quran itu banyak. Ada yang berbicara tentang ayat muhkamat, ayat mutasyabihat. Ada berbicara tentang nasih dan mansukh. Ada yang berbicara tentang ayat takdim dan takhir. "Wasara ya'ridu alaihi ulumal Quran ma'ajaba bi Harun al-Rashid." Imam Syafi'i menyebutkan beberapa cabang-cabang ilmu Al-Quran sampai membuat Harun al-Rashid terheran. Anda mau tahu yang mana? Tentang sababun nuzul, tentang waqaf dan ibtida, tentang bagaimana Rasam Usmani, tentang sejarah pembukuan Quran, tentang nasih an-mansukh, tentang mana am, mana khas, ayat yang sifatnya umum, ayat sifatnya khusus, yang mana yang anda tanyakan? Harun al-Rashid bingung. Akhirnya beliau pun memberikan pujian kepada Imam Syafi'i atas luasnya ilmu yang diberikan oleh Imam Syafi'i. Dialog ini tertulis dalam kitab Al-Umm karya Imam Syafi'i, sehingga termasuk salah satu riwayat yang sahih dan juga disebutkan oleh As-Suyuti dalam Al-Itqan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah potret, seperti ini contoh Quran yang dijelaskan secara global oleh Imam Syafi'i. Quran itu banyak sekali turunan ilmu yang ada di dalamnya. Dan masing-masing manusia yang membidangi ilmu-ilmu itu bisa mengambil pelajaran secara menyeluruh dari Quran. Orang yang ahli fikih, dia bisa menggali hukum seputar masalah fikih dari Quran. Orang yang ahli dalam masalah bahasa, dia bisa menggali kekayaan bahasa dari Quran. Orang yang ahli dalam bidang ilmu sosial, dia bisa menggali banyak sekali kesimpulan ilmu sosial dari Quran. Dalam politik juga ada penjelasannya. Sehingga dari berbagai cabang ilmu, disiplin ilmu, mereka berebut untuk menggali apapun yang bisa disimpulkan dari Quran. Dan itu gak habis-habis.

0: Maka kitab ini masya Allah, dari mulai yang kelas paling rendah, orang membaca mulai dari Iqra jilid 1 sampai profesor ahli Quran, tidak ada yang mengatakan bahwasanya Quran habis untuk digali. Semuanya punya kepentingan. Padahal jamaah yang dimuliakan Allah, yang namanya karya tulis itu kan bertingkat ya. Ada karya tulis yang itu konsumsi anak kecil, ada karya tulis konsumsi anak SMA, ada karya tulis konsumsi mahasiswa, ada yang konsumsi doktor, ada konsumsi profesor, bertingkat. Quran bisa dikonsumsi dari mulai manusia paling bawah sampai paling atas. Dan gak ada istilah orang bosan untuk menggali pelajaran darinya. Kalau ini bukan mukjizat yang menunjukkan keautentikan Quran dan kehebatan Quran, mukjizat apalagi yang mau digali? Sehingga kalau sampai ada orang yang gak percaya dengan kebenaran Quran, menuduh bahasanya Quran itu adalah kitab yang dipalsukan oleh Nabi Muhammad SAW, profesor yang begitu hebat mereka, dan mereka sudah membidangi dalam aneka ilmu dalam bidang Al-Quran, menggali ilmu Quran, mereka itu tidak pernah bosan. Karena itu jamaah dimuliakan Allah, kita jika menyadari hal ini akan membuat kita itu semakin yakin dengan Al-Quran. Ada satu buku yang ditulis oleh Imam As-Suyuti, judulnya Al-Itqan fi Ulumil Quran. Dalam bukunya As-Suyuti ini, beliau menyebutkan ada 80 cabang ilmu Quran, lalu didetailkan satu demi satu sehingga jadi buku Al-Itqan kurang lebih 2 jilid. Dan As-Suyuti di mukaddimahnya menyebutkan, andaikan saya mau merinci lagi, mungkin ada 300 cabang. Andaikan mau dirinci lagi. Baik, setelah kita tahu gambaran umum, sekarang Bapak Ibu mengukur ya, kita sebagai Muslim yang mengenal Quran sejak kecil, kira-kira berapa persen dari ilmu Quran yang tadi disebutkan sudah pernah kita pelajari, Pak? Ada 10%-nya? Insya Allah ada ya, yaitu belajar membaca. Anggaplah membaca ini 10%, dan membaca terjemahannya. Sementara untuk detail yang lain, mana ayat yang sudah mansukh, mana ayat yang menjadi nasikh yang menghapus, mana ayat makkiyah, mana ayat madaniyah, mungkin detailnya kita tidak tahu. Banyak yang tidak kita ketahui. Rasulullah SAW pernah mengadu kepada Allah terkait keberadaan umat beliau yang memboikot Al-Quran. Di surat Al-Furqan Allah ceritakan itu. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasul mengatakan, ya rabbi wahai rabbku, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini sebagai kitab yang diboikot. Siapa yang memboikot? Umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bentuk pemboikotan terhadap Al-Quran? Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyebutkan, al-hajru bil Quran mutafawita. Memboikot Quran itu bertingkat. Yang paling parah adalah boikot dalam bentuk tidak mau mengimaninya, seperti yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin Quraisy dan kaum non-muslim yang mereka tidak mau mengimani Al-Quran sebagai wahyu Allah. Di bawahnya lagi ada orang yang meyakini kalau ini kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, tapi tidak 100% dia yakini. Dia mempercayai sebagian dan meragukan sebagian yang lain. Dan saya menemukan orang yang punya prinsip semacam ini, KTP-nya Muslim. Bahkan dia menulis sebuah tesis, yang tesis itu pernah jadi tesis pemenang lomba tesis yang diselenggarakan oleh Departemen Agama tahun 2004. Ini tesis pemenang diterbitkan oleh UIN Suka, UIN Sunan Kalijaga. Judulnya Menggugat Keautentikan Al-Quran. Mukaddimah yang disampaikan oleh penulis dalam tesis itu, saya nggak perlu menyebutkan nama penulisnya, nggak penting ya. Dia menyebutkan Al-Quran sebagai kalam ilahi ketika diungkapkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam bentuk bahasa Arab hanya bisa memuat 50% pesan Tuhan. Hanya bisa memuat 50% pesan Tuhan. Lalu ketika dibukukan di zaman Khalifah Utsman dan bahasanya disatukan ke dalam bahasa Quraisy, maka tinggal 30% memuat pesan Tuhan. Yang 70% mushaf ini, 70% kata beliau, kata orang ini, hilang, tidak ada dalam mushaf. Wallahu ta'ala, dia punya keyakinan seperti apa, tapi dengan tegas dia menyebut Quran tidak otentik. Dan ini saya berbicara untuk karya seorang muslim, kalau non muslim ya kita enggak perlu bahas. Kemudian ada bentuk boikot berikutnya, yaitu boikot dalam bentuk tidak mau mempelajarinya. Raiso moco, dibiarkan saja. Enggak pernah ada usaha untuk mengenal bagaimana cara membaca. Kalau bisa jamaah, kalau kita enggak bisa baca Quran, tolong jangan biarkan posisi ketidaktahuan ini bertahan pada diri kita. Yang harus kita lakukan apa, Pak? Ya belajar. Tapi saya sudah tua ya, Pak. Enggak ada istilah belajar dengan dibatasi usia tertentu. Maka beranikan diri untuk belajar, dan para ulama telah menerbitkan fatwa, orang yang membaca Al-Qur'an tapi yang dibaca itu transliterasinya, teks bahasa apa itu? Latinnya ya. Transliterasi teks tulisan Latin itu statusnya tidak sah sebagai baca Quran, karena Quran itu bahasa Arab, sehingga tidak bisa dibaca dengan tulisan Latin. Apalagi kalau tulisan Latin ini kadang salah eja. Alazina dibaca apa? Alazina. Berbahaya sekali. Gara-gara dia membaca transliterasi teks yang Latin. Boikot berikutnya sudah bisa baca tapi dia sering meninggalkannya. Bukan termasuk orang yang rajin. Alhamdulillah kalau Ramadan kita berlomba-lomba. Begitu selesai Ramadan, mushaf dikembalikan ke lemari sampai jumpa tahun depan. Dan saya pernah melihat ada mushaf yang dipakai setahun sekali. Enggak pernah keluar dari lemari itu kecuali setahun sekali. Itu di musala dekat rumah saya. Kemudian ada juga yang dia sudah membaca tapi tidak mau mentadaburinya. Ada yang sudah tadabur tapi tidak mengamalkannya. Termasuk diantaranya adalah tidak mau menghafalkannya. Sehingga kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, boikot Quran itu bertingkat. Mungkin kita salah satu diantara deretan boikot itu. Nabi SAW mengadukan kepada Allah keberadaan umatnya yang punya sikap semacam ini. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasul mengatakan, wahai Rabbku, ada kaumku yang memboikot Quran. Kalau kita termasuk di dalamnya, berarti kita termasuk di antara orang yang diadukan oleh Nabi SAW kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akan ada perhitungan khusus kelak di yaumil akhir. Karena itu mari kita berusaha untuk mendekatkan diri kepada Quran, mempelajari dengan cara membacanya dan mempelajari maknanya sebisa yang kemampuan yang Allah berikan kepada kita. Semoga kita tidak termasuk sebagai orang yang memboikot Al-Quran. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Soal jawab.
2: Bolehkah kita berdoa meminta surga dan dijauhkan dari neraka di setiap akhir salat fardu? Kalau merutinkannya sehingga seakan-akan salat itu ada yang kurang kalau kita tidak baca doa ini yang keliru. Tapi kalau sekali waktu kita baca tidak masalah. Di penghujung salat kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, boleh. Sekali waktu kita baca Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal, boleh. Yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita rutinkan baca sesaat sebelum salat berakhir adalah al-isti'adzah, memohon perlindungan dari empat. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Selain itu juga ada hadis yang sahih menyatakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Muadz bin Jabal untuk kita baca di penghujung salat, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sebagian ulama menyatakan doa itu dibaca di penghujung salat sebelum salam, ada pula yang menyatakannya dibaca setelah salam. Maka kedua-duanya tidak masalah insyaallah. Tapi itu adalah salah satu doa yang dibaca secara rutin pun tidak apa-apa. Wallahu a'lam.
3: Budaya titip salam untuk Nabi ketika haji dan umrah. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, para sahabat banyak yang keluar dari Madinah untuk mengajarkan Islam. Ada yang tinggal di Kufah, di Syam, di Yaman, dan seterusnya. Dan kita tidak menjumpai adanya riwayat bahwa para murid Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu para sahabat yang berada di jauh itu, menitipkan salam untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat yang mau datang ke Madinah. Dan sebenarnya, titip salam semacam ini tidak perlu. Karena dimanapun kaum muslimin berada, dia bisa menyampaikan salam untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan salam itu pasti akan sampai kepada beliau dengan yakin. Dari mana bisa dikatakan dengan yakin sampai ke beliau? Tentu dengan dalil. Ada hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya Allah memiliki malaikat yang berkeliling di muka bumi. Mereka menyampaikan salam untukku dari seluruh umatku. Hadis riwayat Nasa'i dan disahihkan Al-Albani. Beliau juga mengabarkan bahwa beliau akan menjawab salam dari umatnya yang disampaikan kepada beliau. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, setiap muslim yang menyampaikan salam kepadaku, maka Allah akan mengembalikan ruhku hingga aku bisa menjawab salamnya. Hadis riwayat Abu Daud dan dihasankan Al-Albani. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tegas menyuruh kita untuk menyampaikan selawat kepada beliau dimanapun kita berada. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan, dan kalian jadikan kuburanku sebagai tempat ibadah tahunan. Berikanlah selawat untukku, sesungguhnya selawat kalian akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada." Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan Al-Albani. Ketika sholat, kaum muslimin menyampaikan sholawat dan salam untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Yang artinya, salam untukmu wahai Nabi, berikut rahmat Allah dan keberkahan darinya. Salam untuk kami dan semua hamba-hamba Allah yang soleh. Hadis riwayat Bukhari dan yang lainnya. Kalimat ini kita baca saat tasyahud dimanapun kita sholat, sehingga tidak perlu titip salam. Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Barak mengatakan, menitipkan salam untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang sedang safar ke Madinah tidak memiliki landasan dalil sama sekali. Bukan bagian dari kebiasaan orang soleh masa silam dari sahabat radhiyallahu anhum, tabi'in maupun para ulama. Karena salam dan salawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam akan disampaikan kepada beliau. Fatwa Islam. Demikian, Allahu a'lam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
4: Tanya Bib ini di luar tema tentang asam urat ya.
5: Boleh, silakan. Ya.
4: Beda asam urat dengan rematik itu apa ya? Karena yang dirasakan tuh hampir sama, nyeri sendi, nyeri sendi ya.
5: Betul.
4: Kemudian pertanyaan kedua, saran obat atau herbal atau mungkin penanganan yang dianjurkan bagi penderita asam urat.
5: Baik.
4: Dan apakah bisa asam urat ini sembuh? Baik. Dengan total mungkin. Itu pertanyaan, terima kasih.
5: Setelah. Jadi begini, asam urat itu penyebabnya. Rematik itu kondisinya. Paham ya? Jadi asam urat tuh ini kemeng nih, ini sakit nih. Rematik itu diagnosanya. Tapi penyebabnya asam urat. Kandungan dalam darah. Ya dia sebenarnya dibutuhkan tubuh untuk proses energi di otot, itu namanya asam urat. Jadi asam urat itu dibutuhkan tubuh dan juga ke imun tubuh kita. Cuman ketika jumlahnya berlebih, dia akan mengakibatkan kristalisasi di darah dan kemudian akan menumpuki di area sendi, akhirnya terjadi peradangan. Ini rematik. Paham satu ya? Jadi ini asam urat itu penyebabnya, rematik itu kondisinya. Enggak beda HIV itu virusnya, AIDS itu kondisinya, penyakitnya. Paham ya sini? Ya. Yang kedua, bagaimana ikhtiarnya? Ikhtiarnya teringan itu dengan daun salam. Ada beberapa teknik treatment. Satu, ini yang paling aman nih maksud saya. Karena apa? Karena banyak obat-obat atau herbal-herbal racikan asam urat, tapi dia efeknya negatif. Contoh seperti kalau pernah dengar lobak, nanas, sama kemiri.
4: Ya,
5: di blender kan? Ini bisa, cuman nggak cocok untuk orang penderita asam lambung. Pasti muntah-muntah itu, jamin. Muntah-muntah pusing, nggak karuan. Itulah kenapa yang paling aman saya menggunakan tadi daun salam. Salam ini direbus boleh, dipotong-potong, dikeringin, nanti seduh kayak bikin teh boleh. Atau mungkin hanya ditaruh di gelas, dicor air panas boleh. Yang penting enzimnya keluar dengan proses oksidasi dengan dipanaskan.
4: Salam yang masih seger.
5: Ya boleh seger, boleh kering, nggak ada masalah. Nah, kemudian salam di sini ada efek menurunkan tensi. Kalau tensinya kok rendah, maka tambahkan garam Himalaya boleh. Atau garam dapur juga boleh, tapi lebih bagus garam Himalaya sih sebenarnya. Nah, boleh tambahkan madu ataupun gula jawa ataupun yang lain agar rasanya agak enak, gak ada masalah, selama tidak ada masalah di diabetes. Karena kadang sandingannya antara asam urat, diabetes, kolesterol, triglycerid, kadang ini komplikasi.
4: Iya.
5: Kenapa? Karena ini pelemahan sistem liver atau organ-organ di bawah naungan liver, seperti kelenjar getah empedu yang mengatur masalah asam urat dan kolesterol, juga pankreas yang mengatur diabetes. Nah, terus kemudian ada resep lain, ada misal katakanlah kalau daun salam nggak ada, misalnya nggak cocok, nggak bisa, boleh pakai tambahin kayu manis. Jadi kayu manis boleh, cuman lebih saya sarankan ke daun salam karena efeknya lebih ringan, lebih cepat. Kalau treatmentnya yang paling bagus cepat fasdu, di fasdu. Kalau bekam, kalau dalam kondisi jadi gini, kalau bekam itu harus menunggu peradangannya selesai. Misalnya kok nyerinya di area kaki, jangan dibekam di kaki, atasnya. Kemudian kalau sudah selesai peradangannya, enggak nyeri, baru dibekam di area yang kemarin sakit. Kalau fasdu enggak, sewaktu-waktu bisa, karena dia ngambilnya dari pembuluh darah, jadi tidak akan melukai, atau jadi tidak boleh menyinggung otot atau di sekitar di situ. Kenapa? Karena ketika dia bentuknya kristalisasi, ketika diurut makin sakit, makin bengkak nanti malah.
4: Jadi itu mitos enggak kalau asam urat itu tidak boleh dipijat?
5: Betul. Itu betul.
4: Tapi yang dirasakan itu kalau enggak dipegang, enggak dipijat, itu katanya kemerahnya.
5: Betul, kemeram. Kalau kemeramnya beda lagi. Nah, ada yang lain itu berarti.
4: Ada yang lain.
5: Iya, ada yang lain kalau kemeram.
4: Penyakit lain ya.
5: Ada masalah di lain. Kalau kemeramnya itu masuknya ke saraf. Sarafnya bermasalah.
4: Tapi tetap enggak boleh dipijat ya.
5: Kalau peradangan. Jadi gini, bedakan antara perkemramnyes sama nyeri, sama kemeng. Kalau kemrames boleh dipijat malah. Tapi kalau kemeng enggak boleh. Karena kemeng di sini ada peradangan. Maka ketika dipijat makin bengkak nanti. Tapi kalau kemrames kayak kebas-kebas sakit gitu, kemrames kayak enggak enak gitu, itu boleh dipijat malah. Terus belum tentu asam urat penyebabnya. Biasanya dislokasi sendi tadi atau masalah lain. Misal HNP atau saraf berjepit tadi, nah, itu malah kemeramas arahnya. Jadi kayak ada telat darah atau telat nutrisi yang dia membuat sirkulasi motorik dan sensorik sarafnya itu telat, akhirnya ada efek kemeramas. Nah, terus beda lagi kalau di kaki dan dia ngerasa ngeluh pinggang. Kemeramasnya di kaki, ngeluhnya di pinggang. Kalau di pinggang bagian atas, kira-kira di bawah tulang rusuk, di bagian belakang itu ada masalah di ginjal.
4: Itu asam urat mungkin terjadikah apa seluruh tubuh ya?
5: Iya.
4: Terasa kayak apa?
5: Kaku-kaku.
4: Itu bisa ya?
5: Bisa. Ya. Jadi kalau misalnya bisa fasdu, bisa bekam di atasnya, fasdu di kaki. Untuk mengurangi, kalau bagus lebih pas lagi dicek dengan alat. Oh, ini asam uratnya 9. normalnya itu kalau laki-laki itu 7,5, batas atasnya, wanita itu 5,5. Di atas itu sudah akan membahayakan, dan asam urat ini efeknya langsung ke jantung. Makanya orang asam urat 9 kalau lebih dari 1 bulan, lebih dari 2 bulan, dia akan mengalami pembengkakan jantung. Ya. Akhirnya bengkaknya keseluruhan kakinya. Makanya di-treatment apa? Darahnya segera keluarin. Darah kotornya segera keluarin.
6: Darah kotornya
5: di-treatment dengan fasdu tadi, di-treatment dengan kasih herbal-herbal untuk menurunkan asam urat. Jadi dua langkah bareng. Racunnya dikeluarkan, darah yang mengandung banyak asam urat dikeluarkan, tambah herbal, insya Allah sempat. Nah, terus bagaimana sih bisa sembuh enggak? Sebagian saya temui asam urat itu ada genetik, Mas. Rematik itu ada genetik. Saya temui di daerah Boyolali banyak banget.
4: Mas, saya turun-temurun ya?
5: Iya, jadi insya Allah banyak gitu, dia juga gitu nah keturunannya. Jadi gini, ini jenisnya gini. Dia rematik. Asam uratnya enggak tinggi banget sih, cuman paling 8, pokok di atas normal. Nah, tapi dia nanti sampai kayak keriting tangannya. Terus bengkak.
4: Maksudnya keriting itu kulitnya ya?
5: Enggak, tangannya keriting ini.
6: Kaku ya?
5: Kaku. Terus nanti gak bisa diriku. Nah ini asam urat atau rematik. Penyebabnya asam urat, kondisinya rematik. Ini rematik yang sebenarnya yang dibilang dokter itu ini yang seringnya biasanya. Kadang pembengkakan. Tapi nanti saya lintah, saya fasdu, saya bekam, gitu enak. Nanti ulangi lagi per minggu, per 10 hari, per 2 minggu. Nanti sembuhnya gak bisa sempurna. Tetap gini, tetap kaku, tapi nggak sakit. Nah ini jenis rematik dari faktor genetik. Kalau faktornya karena masalah racun darah, insya Allah bisa sembuh total. Cuman untuk jenisnya ada satu lagi, namanya gout. Gout itu asam urat kristal akut. Dia sampai benjol-benjol tangannya, kakinya, benjol-benjol nggak karuan itu. Itu kristalnya numpuk, Mas. Jadi kayak tulang kayak karang di dalam. Itu nanti kalau dia lepas di belek gini, diambil baru dijahit. Peradangannya subhanallah lama.
6: Dari racun darah itu ya.
5: Iya.
4: Itu sumber sebenarnya juga dari itu tadi.
5: Sumbernya dari asam urat. Dan ini masalah utamanya di arah liver.
6: Masyaallah.
5: Jadi nyuwun sewu siklus tubuhnya itu menghasilkan asam urat tinggi. Ini genetik juga. Enggak bisa sembuh. Ya hanya bisa mengurangi, karena sebagian yang sudah mengidap ini pun nyuwun sewu saya tidak bisa mengikhtiarkan banyak. Yang jelas hanya pola makan, herbal-herbal masuk dijaga. Nanti kalau nyeri ya kita treatment. Cuman yang jadi masalah kalau tidak boleh terjaga nanti muncul kayak karang-karang gitu. Jadi kayak tulang tumbuh di sendi-sendinya itu. Nanti bentuk kakinya jadi enggak karuan ya. Karena di sini juga bendol gini. Ini tulang isinya, karang, ada kristal. Itu ini yang gout ini enggak bisa sembuh. Tapi bisa dimanipulasi organnya.
7: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
8: Bismillahirrahmanirrahim.
9: Dengan nama Allah yang maha luas dan kekal belas kasihnya kepada orang mukmin, lagi maha penyayang kepada semua makhluknya.

0: Maha Agung Tuhan yang mengendalikan semua kekuasaan. Allah Maha Kuasa terhadap apa saja.
1: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا.
0: Allah lah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian. Siapa di antara kalian yang paling baik amalnya?
1: وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ.
0: Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun.
1: الذي خلق سبع سماوات طباقا.
0: Allah lah yang menciptakan tujuh langit berlapis.
1: مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ.
0: Wahai Muhammad, engkau tidak akan melihat kekurangan dalam ciptaan Tuhan yang Maha Belas Kasih.
1: فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ.
0: Karena itu, lihatlah kembali. Apakah kamu melihat langit itu ada yang retak-retak

Kemudian lihatlah kembali untuk kedua kalinya. Niscaya penglihatanmu tidak akan mampu menjangkau seluruh langit, dan kamu tidak menemukan kekurangan pada ciptaan Allah.

0: Kami telah hiasi langit yang terdekat dengan bumi dengan bermacam-macam bintang yang bersinar. Kami jadikan bintang sebagai pelempar setan.
1: وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ.
0: Kami sediakan azab yang pedih bagi setan-setan itu.
1: وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ.
0: Orang-orang yang kafir kepada Tuhannya, mereka kelak mendapat siksa Jahannam. Jahannam adalah tempat tinggal yang sangat buruk.
1: إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ.
0: Ketika orang-orang kafir dilemparkan ke dalam neraka Jahannam, mereka mendengar suara gemuruh seperti bunyi air menggelegak.
1: تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ.
0: Hampir-hampir saja neraka Jahannam pecah karena marah kepada orang-orang kafir.

Nadir. Setiap kali sekelompok orang kafir dilemparkan ke dalam neraka jahanam, para malaikat penjaga jahanam bertanya kepada orang-orang kafir itu, "Apakah di dunia dahulu tidak ada Rasul Allah yang datang kepada kalian untuk menyampaikan ancaman adanya azab akhir?"

Orang-orang kafir itu berkata, "Benar, telah datang seorang rasul yang menyampaikan ancaman adanya azab akhirat kepada kami, tetapi kami mendustakannya. Kami katakan kepadanya, Allah tidak pernah menurunkan agama apapun kepada manusia. Wahai para rasul, kalian ini benar-benar orang yang sangat sesat."

0: Orang-orang kafir itu berkata kepada para malaikat penjaga neraka, "Sekiranya di dunia dahulu kami mau mendengar atau mau mengerti ajakan para Rasul Allah, pasti kami sekarang tidak akan menjadi penghuni neraka Sa'ir."
1: Fa'tarafu bidhanbihim fasuhqan li ashabis sa'ir.
0: Lalu orang-orang kafir itu mengakui dosa-dosa mereka. Sungguh amat celaka nasib para penghuni neraka Sa'ir.

0: Umur. Wahai kaum mukmin, kalian boleh melirihkan atau mengeraskan ucapan zikir kalian. Allah Maha mengetahui semua isi hati kalian.
1: Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir.
0: Bukankah Allah mengetahui semua ciptaannya? Allah Maha mengetahui semua hal sampai selembut-lembutnya dan Maha luas ilmunya.

0: rizqih.
1: Allah lah yang telah menciptakan bumi terhampar untuk kepentingan kalian. Wahai manusia, berjalanlah kalian di muka bumi dan makanlah dari rezekinya.
0: Wa ilaihin nusyur.
1: Hanya kepada Allah lah semua makhluk akan dikembalikan.
0: Amin.

0: Samud, wahai kaum kafir, apakah kalian merasa aman dari azab Tuhan yang menguasai langit yang akan membuat bumi mengguncang kalian? Lalu tiba-tiba bumi bergetar dengan keras.
1: Am amintum man fis samai an yursila alaikum hasiba?
0: Atau apakah kalian merasa aman dari azab Tuhan yang menguasai langit yang akan mengirimkan petir kepada kalian?
1: فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ.
0: Sehingga saat itu kalian menjadi sadar akan akibat buruk kalian mendustakan ancamanku kepada kalian.
1: وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ.
0: Orang-orang kafir sebelum kaum kafir Quraisy telah mendustakan Rasul-Rasul Allah. Wahai Muhammad, orang-orang kafir kelak akan tahu betapa hebatnya murkaku kepada mereka.
1: Awalam yarau ila
0: bondong di atas mereka, burung-burung itu terbang dengan ditahan oleh sayapnya.

0: Wahai kaum kafir, apakah ada suatu kekuatan yang dapat menolong kalian dari azab akhirat selain Tuhan yang Maha Belas Kasih?
1: Inil kafiruna illa fi ghurur.
0: Sungguh kaum kafir itu hidup hanya dalam fata morgana.
1: Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah.
0: Wahai kaum kafir, apakah ada yang dapat memberikan rezeki kepada kalian jika Allah menahan rezeki kalian?
1: Bal lajju fi 'utuwin wa nufur.
0: Bahkan kalian selalu berlaku durhaka dan menolak kebenaran dari Allah.

Apakah orang yang berjalan dengan wajah tersungkur lebih dapat melihat ke depan daripada orang yang berjalan dengan kepala tegak dan menghadap ke depan? Begitulah perumpamaan antara orang yang tidak mendapat hidayah dengan orang yang mendapat hidayah.

0: Wahai Muhammad, katakanlah kepada kaum kafir Quraisy, hanya Allah lah Tuhan yang dapat menciptakan kalian, menjadikan kalian mempunyai pendengaran, penglihatan, dan hati. Namun sangat sedikit sekali di antara kalian yang mau taat kepada Allah.
1: Qul huwallazi dzara'akum fil ardi wa ilayhi tuhsyarun.
0: Wahai Muhammad, katakanlah, Allah lah yang menciptakan kalian dapat berkembang biak di muka bumi. Pada hari kiamat kelak, kalian pasti dikembalikan kepada Allah.
1: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين.
0: Wahai para rasul, orang-orang kafir bertanya kepada kalian, kapankah ancaman azab Allah yang kalian sampaikan kepada kami itu terjadi? Jika kalian memang benar dalam menyampaikan ancaman itu.

Wahai Muhammad, katakanlah kepada kaum kafir Quraisy, pengetahuan tentang hari kiamat itu hanyalah di tangan Allah. Aku hanyalah orang yang menyampaikan ancaman Allah dengan jelas. Salam.

Ketika kaum kafir menyaksikan tanda kepastian datangnya hari kiamat, wajah mereka menjadi ketakutan. Para malaikat berkata kepada kaum kafir, "Inilah azab Allah yang di dunia dahulu kalian selalu minta disegerakan."

0: Wahai Muhammad, katakanlah kepada kaum kafir, apa pendapat kalian sekiranya Allah mematikan aku dan para pengikutku lebih dahulu sebelum azab Allah datang? Atau Allah memberikan penundaan azabnya saat kami masih hidup? Siapakah yang dapat menyelamatkan orang-orang kafir itu dari azab yang sangat pedih?
1: Qul

Wahai Muhammad, katakanlah kepada kaum kafir, Allah adalah Tuhan yang maha belas kasih. Kami beriman kepadanya. Kami bertawakal kepada Allah semata-mata. Wahai kaum kafir, pada hari kiamat kelak, kalian akan tahu siapakah yang sesungguhnya sesat semasa hidup di dunia ini.

0: Wahai Muhammad, katakanlah kepada kaum kafir, apakah pendapat kalian sekiranya air di bumi ini lenyap? Siapakah yang dapat mengadakan air yang mengalir kepada kalian?
1: Mutiara Al-Adabul Mufrad.
2: Hari ini kita akan berpindah ke bab baru, bab yang ketiga, judulnya berbakti kepada ayah. Berbakti kepada ayah. Kalau bab sebelumnya berbakti kepada ibu, ya. Kenapa disebutkan bab khusus tentang ayah? Padahal bab nomor satu itu adalah bab tentang berbakti kepada orang tua, ayah dan ibu. Sebagaimana dikhususkan bab membahas tentang bakti kepada ibu agar kita memberikan perhatian spesial terhadap ibu, begitu pula bab khusus tentang ayah, agar kita tidak sampai melupakan jasa ayah. Sebagaimana ibu punya jasa, ayah pun juga punya jasa. Beliau membawakan hadis nomor 5 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qila ya Rasulullah man abar. Ada seorang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang harus aku baiki. Siapakah yang harus aku sikapi dengan baik? Qala ummaka, qala thumma man, qala ummaka, qala thumma man, qala ummak. Hadis ini mirip dengan hadis yang sebelumnya, di mana Nabi SAW menjawab, ibumu. Lalu orang tadi bertanya lagi, terus siapa lagi? Nabi SAW mengatakan ibumu, sampai diulang 3 kali. Orang itu bertanya, "Tsumma man?" Terus siapa lagi? Saat itulah Nabi SAW baru menjawab, "Abaka, bapakmu." 3 lawan berapa? 3 kali lawan 1 kali. 3 kali untuk ibu, 1 kali untuk bapak. Baik. Kalau kemarin kita membahas tentang jasa ibu, maka sekarang kita akan membahas jasa bapak. Bagaimanapun juga, walaupun bapak disebutkan nomor 4 yang keempat kalinya, bukan berarti bapak itu tidak punya jasa. Cukuplah jasa bapak itu beliau yang bekerja keras membanting tulang, memeras keringat untuk mendapatkan uang guna membelikan susu buat anaknya, guna membelikan beras buat anak. Ini sudah cukup. Coba perhatikan bagaimana orang tua, ayah bekerja sepanjang siang. Ada yang di sawah, ada yang di bangunan, ada yang keliling di jalan. Entah itu dia dorong gerobak, ada yang digotong bahkan. Perhatikan orang yang jualan cipan. Ya, pernah lihat orang gotong apa? Cipan dari kayu. Coba berapa kilo dia berjalan untuk menggotong satu cipan kayu. Dan belum tentu ada yang beli. Walaupun ada yang beli, berapa duit yang didapat? Berapa duit yang didapat? Keuntungan satu dipan kayu, paling hitungannya puluhan ribu. Entah 30 ribu, entah 40 ribu. Setelah berjalan panas-panas, di bawah terik matahari, di tengah asap kendaraan, dapat 30 ribu. 30 ribu dibagi kepada istrinya, kepada anaknya. Dia sendiri jalan ke sana kemari butuh makan. Dan kita tidak tahu apakah memang kalau haus ayah tersebut beli minuman beneran, atau malah mungkin mencari keran yang ada di masjid untuk mengirit apa? Pengeluaran. Jadi cukup jasa orang tua ayah mencarikan uang. Bagaimana ibu bisa memasak kalau tidak ada bahan makanan yang dimasak? Siapa yang nyari duit untuk beli bahan masakan kalau bukan ayah? Bagaimana mungkin ibu bisa mencuci baju, bisa menyetrika baju kalau bukan ayah yang membelikan baju, yang membelikan setrika? Bagaimana ibu bisa bersih-bersih rumah kalau bukan ayah yang nyari duit untuk bangun rumah? Jadi jangan pernah melupakan jasa ayah. Walaupun disebutkan oleh Nabi berapa kali? Satu kali. Sehingga Imam Bukhari sengaja mengkhususkan bab tentang ayah supaya tidak timbul kesalahpahaman bahwa yang perlu dibaktini itu hanya ibu saja. Ayah pun juga punya hak untuk disikapi dengan baik oleh anaknya. Ini hadis yang kelima. Besok insyaallah kita akan berpindah ke hadis yang keenam. Wallahu taala a'lam bissawab.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu rasulillah mabad. Para jamaah dirahmati oleh Allah. Kali ini kita akan membahas tentang fenomena orang-orang yang menganggap sial angka 13. Ya, kita sering melihat di lift tidak ada nomor 13. Ya, di acara-acara tidak ada kupon-kupon, tidak ada angka 13-nya. Nah, kenapa? Karena ada anggapan bahwasanya angka 13 ini membawa kesialan. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kaum muslimin tidak mengenal seperti itu. Tidak ada hari sial, tidak ada angka sial, tidak ada tempat sial. Ya, para jamaah dirahmati oleh Allah, Rasulullah SAW telah bersabda menasihati umat, ya, dengan hadisnya, man raddathu tiyaratu an hajatihi faqad asyrak. Yang artinya, barang siapa orang itu tidak jadi melakukan hajatnya cuma gara-gara takhayul, tatayur, ya, menganggap sial sesuatu, maka dia sedang berbuat kesyirikan. Artinya, para jamaah, konsepnya seperti ini. Kaum muslimin percaya bahwasanya yang memberikan manfaat dan memberikan mudarat cuma Allah saja. Tidak ada yang mampu memberikan mudarat atau maslahat kepada seseorang kecuali Allah. Kalau ada anggapan bahwasanya objek-objek tertentu, entah itu hari, entah itu angka, bisa memberikan mudarat, maka itulah yang salah, tidak sesuai dengan akidah kaum muslimin. Maka para jamaah, mari kita hilangkan anggapan bahwasanya 13 itu angka yang sial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mutiara Nasihat.
1: Bapak ibu sekalian, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, melanjutkan kajian kita masih pada fikih Asma'ul Husna. Kita mencoba untuk mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dengan lebih baik lagi, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala melalui nama-namanya yang agung dan mulia. Dan ini termasuk bagian dari cara kita untuk terus menguatkan tauhid kita dan terus menguatkan akidah kita. Karena kita punya kewajiban untuk terus menguatkan tauhid kita, menguatkan iman kita, menguatkan akidah kita. Sampai kapan? Sampai pada satu titik di mana kita tidak lagi bersandar kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai di satu titik di mana kita tidak lagi bergantung kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai pada satu titik di mana kita tidak lagi meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai pada satu titik di mana kita tidak lagi berharap kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya ini adalah sebuah pekerjaan yang sangat sulit sekali. Banyak di antara kita yang masih punya PR. PR kita adalah kita ketika menjalani kehidupan ini, kita banyak bersandar kepada selain Allah. Bersandar dengan jabatan kita, bersandar dengan gaji kita, bersandar dengan perusahaan tempat kita kerja. Maka itu semua bisa mengurangi kadar keimanan dan ketauhidan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka teruslah mengkaji at-tauhid dan mengkaji hal-hal yang bisa menguatkan keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di antara sarana paling mudah untuk bisa menguatkan iman kita, takwa kita adalah kita mengkaji nama-nama Allah SWT yang agung dan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang mulia. Nah, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di antara nama Allah SWT yang agung, di antara nama Allah SWT yang mulia, bahwa Allahu Jalla fil Ula menamai dirinya di dalam Al-Quran dengan nama Ar-Razzaq dan Ar-Razik. Kedua nama ini, Ar-Razzaq dan Ar-Razik, memiliki makna yang sama, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu maha menurunkan dan maha memberikan rezeki. Hanya berbeda pada struktur katanya saja. Kalau Ar-Razik artinya Allah yang memberikan rezeki. Kalau Ar-Razzaq dengan wazan fa'al artinya Allah yang banyak memberikan rezeki. Artinya adalah Allah yang menjamin rezeki kita semua. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala mengurusi setiap jiwa yang tidak mampu hidup kecuali dengan rezekinya Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Nah, kedua nama ini, Ar-Razik dan Ar-Razak, menunjukkan atas keagungan Allah SWT dalam hal mengurusi para hambanya. Setiap dari kita, setiap dari hewan melata yang ada di muka bumi ini, setiap dari makhluk yang bernyawa, itu semua sudah ditanggung rezekinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sebagaimana Allah menyebutkan di dalam Al-Quran misalnya, وَمَا مِنْ دَابَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Tidak ada satupun hewan melata, tidak ada satupun hewan yang bernyawa, makhluk yang bernyawa, yang berjalan di atas muka bumi ini, kecuali sudah dijamin rezekinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, saudaraku dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, inilah pentingnya kita untuk terus mengkaji nama Allah yang agung dan mulia, terus mengkaji kajian-kajian tauhid. Karena pada zaman sekarang kita banyak mendapatkan orang-orang yang tidak percaya dengan jatah rizki yang sudah dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berkali-kali saya tekankan, rezeki sudah ditakar, dan rezeki tidak mungkin tertukar. Ya, saat kita masih ada di dalam perut ibu kita, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki kepada kita melalui plasenta yang menempel di, kalau orang Jawa bilang, di udel kita. Kalau udel bahasa Indonesia apa? Pusar. Itu cara Allah memberikan rezeki kepada kita lewat pusar kita. Kita enggak bisa apa-apa pada saat itu. Kemudian setelah kita keluar di muka bumi ini, di hari pertama saat kita lahir dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan melalui kedua punting ibu kita air susu yang bisa kita nikmati. Bayangkan, sebelum kita lahir itu enggak keluar air susunya, tapi begitu kita lahir itu bisa keluar air susunya. Sudah dijamin oleh Allah, diasuransikan. Semua aset mereka diasuransikan. Sepertinya enggak percaya bahwa Allah Azza wa Jalla yang sudah mengatur semua jatah rizki untuk mereka. Kalau kita lihat, yang pakai jasa asuransi itu orang non sewu, orang yang lulusan SD atau lulusan S3, S2. Kebanyakan orang berpendidikan. Tetapi kenapa begitu kita begitu banyak menerima ilmu dan begitu banyak duduk di bangku kuliah dan bangku sekolah, kita justru enggak percaya sama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka saudaraku dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ini adalah nama Allah yang agung, nama Allah yang mulia, yang jikalau kita memahami nama ini, nama Ar-Raziq dan nama Ar-Razzaq, kita akan semakin yakin bahwa rezeki kita sudah ditakar dan rezeki kita tidak mungkin tertukar. Selama hayat masih dikandung badan, selama kita masih bisa bernafas, selama kita masih dikasih kehidupan, jatah rezeki itu sudah Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan. Nah, ini adalah nama Allah subhanahu wa ta'ala yang agung, yang seharusnya saat kita menyelami nama ini, kita semakin bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita semakin yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita semakin takut untuk berbuat kekufuran kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, saudaraku dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, nama Allah azza wa jal Ar-Razik dan Ar-Razzaq ini disebutkan di dalam beberapa ayat di dalam Al-Quranul Karim. Di antaranya dalam surat Adz-Dzariyat ayat ke-58, ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna allaha huwa razzaqa dul kuwatil matin. Dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah Ar-Razzaq, zat yang maha menurunkan dan memberikan rezeki. Dul kuwatil matin. Dan Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha memiliki kekuatan yang sangat kokoh. Intinya adalah kalimat Ar-Razzaq, Allah yang maha menurunkan rezeki, mau memberikan rezeki. Di ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, Wallahu khairur raziqin. Dan sungguh Allah azza wa jal adalah zat sebaik-baik pemberi rezeki. Khairur raziqin, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Jumu'ah ayat yang ke-11. Kemudian di tempat yang lain, di ayat

0: Maidah ayat 114. Warzuqna ya Rabb, berilah rizki kepada kami. Wa anta khairur razikin, dan engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Nah, ini adalah gambaran doanya orang yang beriman. Maka jikalau kita mendapatkan fenomena pada zaman sekarang, ada di antara kita tokonya sepi, ada di antara kita usahanya lagi lesu, ada di antara kita yang mengalami masalah ekonomi, lalu banyak di antara kita yang pergi ke orang pintar, pergi ke Mbah Dukun, banyak di antara kita yang pergi ke tempat-tempat keramat tertentu, baik di pantai ataupun di gunung, banyak di antara kita yang bahkan yang sampai melakukan ritual-ritual yang sangat mengerikan dan menjijikkan, sebagaimana yang banyak dilakukan oleh sebagian saudara kita, orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya di Seragen sana, di Gunung Kemukus. Untuk mendapatkan pesugihan mereka harus berzina, nas'alallah salama. Ada di antara mereka yang memelihara tuyul, ada di antara mereka yang juga kalau malam kerjanya jagain lilin. Kalau jagain lilin berarti apa itu? Babi ngepet. Kan jagain lilin ya, jagain lilin seperti itu. Nah, ini adalah sebuah PR bagi diri kita, PR di tengah masyarakat kita. Karena orang yang beriman itu kalau mengalami masalah ekonomi, masalah usaha, masalah ekonomi yang lagi seret dan gak lancar misalnya, mereka mintanya sama Allah subhanahu wa ta'ala. Warzuqna wa anta khairur razikin, dan berilah rizki kepada kami, dan engkau adalah sebaik-baik yang memberikan rezeki. Nah, saudaraku sekalian dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, inilah nama Allah subhanahu wa ta'ala, Ar-Razik dan Ar-Razzaq, yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: حد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا.
1: Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi idahnya yang wajar. Dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya, dan janganlah diizinkan keluar, kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, dan barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui, barangkali setelah itu, Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.
0: فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ

Maka apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, maka rujuklah kembali kepada mereka dengan baik, atau lepaskanlah mereka dengan baik, dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu, dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah pengajaran.

0: peringatan itu diberikan bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya.
1: وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا.
0: Dan dia memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh, Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu.
1: وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ.

0: Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi menopause di antara istri-istrimu, jika kamu ragu-ragu tentang masa idahnya, maka idahnya adalah 3 bulan. Dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya.
1: Dzalika amrullahi anzalahu ilaikum wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra.
0: Itulah perintah Allah yang diturunkannya kepadamu. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala baginya.

0: فسترضع له أخرى.
1: Tempatkanlah mereka para istri di mana kamu bertempat tinggal, menurut kemampuanmu. Dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Dan jika mereka istri-istri yang sudah ditalak itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya. Kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu, maka berikanlah imbalannya kepada mereka, dan musyawarahkanlah di antara kamu segala sesuatu dengan baik. Dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya.
0: لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَا

0: الله بعد عسر يسرا.
1: Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.
0: وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ

0: Dan betapa banyak penduduk negeri yang mendurhakai perintah Tuhan mereka dan rasul-rasulnya. Maka kami buat perhitungan terhadap penduduk negeri itu dengan perhitungan yang ketat. Dan kami azab mereka dengan azab yang mengerikan di akhirat.
1: فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا.
0: Sehingga mereka merasakan akibat yang buruk dari perbuatannya, dan akibat perbuatan mereka itu adalah kerugian yang besar.

dengan mengutus seorang Rasul yang membacakan ayat-ayat Allah kepadamu, yang menerangkan bermacam-macam hukum, agar dia mengeluarkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dari kegelapan kepada cahaya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, niscaya dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sungguh, Allah memberikan rizki yang baik kepadanya.

0: إن الله قد أحاط بكل شيء علما.
1: Allah yang menciptakan tujuh langit dan dari penciptaan bumi juga serupa. Perintah Allah berlaku padanya agar kamu mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan ilmu Allah benar-benar meliputi segala sesuatu.
2: Soal jawab.
3: Apakah doa keburukan orang tua terhadap anak ketika kesal dapat dimintakan kafaratnya dengan cara memaafkan, meridhoinya, dan mendoakan kebaikannya selalu? Ya, pertama, bagi orang tua yang sudah terlanjur mendoakan keburukan pada anak, beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan terus mendoakan kebaikan-kebaikan untuk anaknya. Semoga saja Allah tidak kabulkan doa keburukan tersebut, gitu ya. Adapun apabila sudah terjadi Allah kabulkan doa keburukan pada anaknya tadi, tetap orang tua beristighfar juga, dan anak yang soleh dia meridhoi apa yang Allah takdirkan, gitu ya. Tidak kemudian memusuhi ayahnya, menyalahkan ayahnya, tidak seperti itu. Kalau sudah terjadi, sudah, artinya kita mengharapkan ajar dari Allah, memikirkan insya Allah hal-hal yang positif di balik musibah tadi. Seperti Ustaz Abdullah nyatakan banyak hal yang positif, dia jadi bertaubat, ya, jadi bisa berdakwah dan lain sebagainya, itu banyak kebaikan-kebaikan. Ini kita perlu, penting sekali untuk tidak mudah menyalahkan, gitu ya, apabila sudah terjadi, apalagi hal tersebut sifatnya spontan, tidak disengaja, gitu ya, tidak disengaja, dan setelah diingatkan ada penyesalan dan beristighfar, mohon ampun, sudah selesai, tidak diperbesar. Ini penting ya dalam kehidupan. Pernah suatu hari di perang Uhud, di masa Nabi SAW terjadi perang Uhud. Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu ikut berperang dalam perang Uhud di barisan kaum muslimin, termasuk ayah Hudzaifah. Ayah Hudzaifah dibunuh dalam perang Uhud oleh sesama kaum muslimin karena tidak sengaja. Sebagian sahabat tidak tahu kalau ternyata yang dibunuh ini muslim, gitu ya. Disangkanya musyrik. Padahal Hudzaifah sudah berteriak sebelumnya bahwa itu ayah saya sudah, tapi tidak terdengar rupanya dalam peperangan, terlanjur. Hudzaifah mengingatkan kepada mereka yang sudah membunuh tadi, itu ayah saya. Mereka mengatakan, kami tidak mengetahui kalau dia muslim, gitu. Dan saat itu luar biasa ya, kejadian tadi menyakitkan Hudzaifah, membuat sedih, tapi yang keluar dari lisannya adalah yaghfirullahu lakum, semoga Allah mengampuni kalian, karena tidak sengaja. Walaupun ada kewajiban untuk membayar diat, ya, itu lain masalah hukum. Orang yang membunuh seorang mukmin tidak sengaja, bayar diat itu suatu kewajiban. Meskipun demikian, oleh Hudzaifah sebagai penanggung jawab keluarga, diat yang diterimanya pun disedekahkan semuanya kepada kaum muslimin.
4: Variasi sunnah terkait tata cara mengambil air untuk mengusap kepala. Telah diriwayatkan dari Rasulullah SAW bahwasanya ada dua sunnah dalam mengambil air untuk usapan kepala. Sunnah yang pertama, mengambil air dengan tangan kanan lalu disatukan dengan tangan kiri, lalu kedua tangan dikibaskan, lalu mengusap kepala dengan sisa air itu. Hal tersebut berdasarkan hadis dari Atha bin Yasar. Beliau berkata, Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma berkata kepada kami, "Atuhibbuna an uriyakum kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda'u?" fada'a bi'ina'in fihi ma'un fa'tarafa ghurfatan biyadihi al-yumna fatamadmada wastanshaqa thumma akhadha ukhra fajama'a biha yadayhi thumma ghasala wajhahu thumma akhadha ukhra faghasala biha yadahu al-yumna thumma akhadha ukhra faghasala biha yadahu al-yusra thumma qabada qabdatan min al-ma'i thumma nafada yadahu thumma masaha biha ra'sahu wa udhunayhi. Maukah kalian aku perlihatkan tata cara wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka beliau meminta satu bejana berisikan air, lalu beliau menciduk air dengan tangan kanannya, kemudian berkumur sekaligus memasukkan air ke dalam hidung, lalu mengambil air lagi dan menyatukan kedua tangan, lalu membasuh mukanya. Lantas beliau mengambil air lagi dan membasuh tangan kanannya, lalu beliau ambil air lagi dan membasuh tangan kirinya, lalu beliau mengambil seciduk air dan mengibaskan dari tangannya, lalu mengusap kepala dan kedua telinganya. As-Sahharan Furi berkata dalam Badrul Majhud fi Haddi Abi Dawud, yang nampak dari zahir hadis ini bahwasanya usapan kepala dan kedua telinga itu adalah dengan satu tangan dan bisa juga dengan dua tangan. Maka untuk menyelaraskan keduanya, yaitu dengan memahami bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil seciduk air dengan tangan kanannya kemudian disatukan dengan tangan kirinya, lalu beliau mengibaskan air itu dengan kedua tangannya. Dalam konteks ini, kata yadahu dalam hadis di atas menyatakan jenis, bukan menyatakan jumlah, yaitu dengan satu tangan, sebagaimana keterangan hadis lain, yaitu hadis dari Abdullah bin Zaid yang menyampaikan tentang tata cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma adkhala yadahu fastakhrajaha famasaha bi ra'sihi faaqbala bi yadayhi wa adbara." Kemudian beliau memasukkan tangannya ke dalam bejana, lalu beliau mengeluarkannya, kemudian mengusap kepalanya ke depan dan ke belakang dengan kedua tangannya. Hadis riwayat Muslim. Syekh Zakaria Al-Ansari rahimahullahu ta'ala menjelaskan dalam kitabnya, kata yadahu, yaitu dengan lafaz tunggal, yang dimaksud adalah jenis tangan. Sunnah yang kedua, mengambil air dengan tangan kanan, kemudian disatukan dengan tangan kiri, lalu meletakkannya di atas kepala tanpa membuang airnya. Hal ini berdasarkan hadis dari Al-Mughirah bin Farwah dari Yazid bin Abi Malik, anna Muawiyah tawadda'a lin-nasi kama ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda'u, falamma balagha ra'sahu gharafa gharfatan min ma' fatalaqqaha bishimalihi hatta wada'aha 'ala wasati ra'sihi hatta khatara al-ma' aw kada yaqtur, thumma masaha min muqaddamihi ila mu'akhkharihi wa min mu'akhkharihi ila muqaddamihi. Muawiyah memperlihatkan orang-orang tata cara berwudu sebagaimana ia telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu. Saat sampai pada bagian kepala, ia ambil seciduk air dengan tangan kanannya lantas diterima dengan tangan kirinya. Lalu ia letakkan di atas kepalanya sampai air itu menetes atau hampir menetes. Lalu ia usap kepalanya dari depan ke belakang dan dari belakang sampai ke depan. Hadis riwayat Abu Daud. Kedua hadis di atas menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melakukan dua cara tersebut dalam berbagai kesempatan, dan tentu tidak ada pertentangan di antara keduanya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu saat terkadang menggunakan satu cara dan dalam kesempatan lain menggunakan cara yang lain. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim yang mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah kita beribadah apa yang telah dicontohkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Demikianlah dua variasi sunnah dalam mengambil air wudu untuk mengusap kepala. Semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin.
5: Radio Mutiara Quran. Saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Qur'an.

0: al ya. Maka kali ini kita akan belajar bahasa Arab fushah dan untuk mendalami, memahami, membaca kitab kuning. Maksudnya kitab kuning, kitab gundul, bahasa Arab yang tidak ada harokatnya, bisa dibaca dan bisa difahami. Karena memang luar biasa ya. Bahasa Arab yang dimaksud, inna anzalnahu Qur'anan Arabian la'alakum ta'kilun. Sesungguhnya aku menurunkan Quran dengan bahasa Arab, apakah kalian tidak mau berpikir ya. Kemudian Nabi mengatakan ya, bu'istu bijawami'il kalim, aku diutus dengan kata yang singkat tapi padat. Di sini adalah bahasa Arab yang ada di dalam Al-Qur'an, hadis Rasulullah yang kadang-kadang mengandung makna yang tinggi banget gitu ya. Misalnya Nabi mengatakan latakdob, latakdob, latakdob, walakal jannah, itu kan perinciannya juga luar biasa gitu ya. Ya, kemudian banyak hal gitu ya. Makanya kita akan belajar bahasa Arab fushah. Kalau bahasa Arab percakapan yang amiyah itu jenengan jadi ART di Arab Saudi setahun itu ngeplek bahasa Arab. Iya, udah pinter banget bahasa Arab amiyah. Tapi bahasa Arab fushah apalagi yang menyangkut urusan bahasa dalam Al-Quran, dalam Sunnah Rasulullah harus belajar meskipun dia lahir di Arab. Apalagi kita lahir tidak di Arab gitu ya, harus belajar dengan sungguh-sungguh. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kita juga ada di grup ya. Nanti pertanyaan-pertanyaannya bisa lewat grup yang kalian ada di sana, bisa menanyakan di grup atau bisa menanyakan di nomor yang sudah disampaikan oleh Mas Bragas ya, dan yang lain. Kemarin kita sudah di jilid 1 halaman 1 sudah, yaitu tentang min mem nun ketemu mem nun tanpa harokat dibaca min, kemudian min bertemu al dibaca minal. Ini pertemuan pertama, kedua sudah ditegaskan ya, mem nun tanpa harokat dibaca min. Min adalah huruf jer ya, kemarin yang sudah dijelaskan di sini ya. Ini sudah ya, kemarin kelihatan ya para pemirsa sana ya. Ini mem nun tanpa harokat, kemudian ada mem bertemu al ya, dibaca minal. Kemudian teman-teman disuruh membaca. Coba sekarang misalnya yang ada di studio untuk membaca yang sebelah kiri paling atas bersama-sama. Coba 1 2 3. Dua kali.
1: Fiha anharum min ma'in ghairi asin.
0: Mana huruf jernya?
1: Min.
0: Min ya. Min itu huruf jer. Mim nun tanpa harokat dibaca min, dan min adalah huruf jer ya. Jadi min min min min min. Tapi belajar pakai ini tuh untungnya Al-Qur'annya juga tetap kita pelajari, maka bacanya harus sesuai ihfa, idhar, idghamnya harus dibaca. Kemudian yang sebelah kanan, yang sebelah kanan bukunya, kiri ketika kita menghadap, yang mem nun min bertemu al dibaca minal. Coba dibaca 1 2 3.
1: Minal jinnati wan nasi. Minal jinnati wan nas.
0: Ya, masyaallah. Huruf jernya adalah min karena bertemu al menjadi mi. Ya, dasarnya adalah nomor 1 dan nomor 2. Ya, coba kita baca bersama biar pendengar di sana kita mendengarkan. Mungkin kalau kita akan pindah ke dasar ya. Akan pindah ke dasar. Di sini biar dasarnya bisa dibaca. Ini dasar yang nomor 1 2 ini dasar untuk huruf jar. Coba kita baca bersama. Haka huruf al-jari wahya min ila hatta khola hasya'ada fi an ala mudmung durubala mukewawun wata wal kafu wal bawala ala wa mata. Huruf jar iku rupane min lan ila hatta khola hasya'ada fi an ala mudmung durubal lamu kewawun lanta ugo kaflan balan la alalan mata. Ini dasar ya, dasar di sini ada wahya min, ada mi min yang itu adalah huruf jar. Ini sebetulnya pengulangan yang kemarin ya. Kemudian huruf jar hukumnya mabni, mabni itu tetap, maka dasarnya adalah ada di terusannya ini ya. Wa kullu harfin mustahiqul lil bina wal aslu fil mabniyyi ayyusakana, lan kabeh huruf iku hukume mabni ya, sukun dadi tondo asline mabni. Ini mengulang pengulangan-pengulangan yang kemarin ya. Kemudian kemarin juga sudah yang ke halaman kedua ya. Yang halaman kedua kita masuk ain nun. Ini kemarin juga sudah kita bahas, tapi saya ulang lagi ya, biar pengulangan-pengulangan mudah dipahami. Yaitu ain nun, ain nun tanpa harokat dibaca an menjadi an. An adalah huruf jer. Jadi ain nun tanpa harokat dibaca an menjadi an. An adalah huruf jer. Jadi ketika ada ain dan nun, kita enggak boleh membaca un, membaca in ya, membaca unu, itu juga enggak boleh gitu ya. Untuk dasar, ini dasar. Jadi kalau ada ain dan nun bacanya an. Lah kapan boleh membaca tidak an? Ya nanti ya, ketika sudah sampai bab tersendiri. Coba sekarang dibaca baris yang paling atas yang ada di studio. 1, 2, 3.
1: An ashabil jahimi, an ashabil jahim.
0: Nah, huruf jarnya yang mana?
1: An.
0: An ashabi, an ashabi ya, huruf jernya an. An adalah huruf jer dan dasarnya yang tadi haka huruf al jari wah ya min ilah hata hola hasya aja fi an, ada an ya, ada an di situ termasuk huruf jer. Kemudian yang sebelah kiri dari kita memandang adalah ada an bertemu al. Tadi di halaman pertama ada min bertemu al. Kalau min bertemu al dibaca minal, tapi an bertemu al dibaca anil. Ya ini memang kaidahnya begitu itu ya. Kenapa enggak inul ya, enggak ya, atau anul gitu ya. Anil, jadi tidak dibaca yang lain, anil. Contohnya di contoh bawah ini. Coba yang paling atas dibaca bersama, 1 2 3. Huruf jernya mana? An. Karena bertemu al dibaca anil. Kok anin? Karena alnya adalah al syamsiyah, maka menjadi gak kelihatan, sehingga membacanya menjadi anin nari. Maka an di sini adalah huruf jer. Dan yang perlu dihafalkan lagi, huruf jer hukumnya mabni. Lah mabni kok berubah-ubah, an jadi ani ya. Mabni itu maksudnya tidak di-i'robi ya, mabni itu tidak di-i'robi. Memang secara singkat namanya mabni itu di sini diartikan tetap ya. Mabni adalah tetap, an huruf jer, huruf jer hukumnya mabni, mabni adalah tetap. Kemarin yang belum sedikit dibahas adalah terjemah yang halaman 2 ini. Karena min dan an itu sama-sama dari, maka ketika menerjemah yang titik-titik hanya diisi dari. Ya, paling mudah kok. Mudah kok mas. Hanya mengisi dari kok, gitu ya. Dari. Kalau dalam bahasa Indonesia itu dari, kalau dalam bahasa Jawa itu saking. Ini dari saking. Saking itu bahasa Jawa, Ustaz Abang. Saking. Kalau bahasa Sundanya apa? Ya, malah lupa. Malah lupa bahasanya. Kalau sudah lama di Jawa ya, Ustaz ya. Nah, ini supaya belajar memberi makna dan kita tambah kosakata. Yang dikasih makna di situ kosakata yang ada di sini ya. Nah, Ini jadi dari anin nari. Artinya apa, Mas Andika?
2: Dari neraka.
0: Dari neraka. Bahasa Jawanya apa?
2: Saking
0: rokok. Mas Andika orang mana?
2: Oh,
0: Semarang, bisa berarti orang Jawa berarti ya. Anin nari, dari neraka atau saking rokok. Anil lagwi,
1: dari bermain.
0: Dari bermain, bahasa Jawanya?
1: Saking dolanan.
0: Saking dolanan. Saking dolanan, gitu ya. Terus, bersama, anin nabi.
1: Dari nabi.
0: Ya, atau?
1: Saking nabi.
0: Saking nabi. Ini baru memberi makna an itu, bahwa an itu dari atau saking, sama dengan min, min dari atau saking. Kemudian anis sayiat,
1: dari beberapa kejelekan.
0: Bahasa Jawanya?
1: Saking piro-piro kealanan.
0: Kealanan. Anis sayiat ya. Ini semuanya dasarnya masih di nomor 1, 2 dan 3, yaitu hk huruf al jari dan apa namanya? Huruf jar hukumnya maji wa kullu harfin mustahiqqu lil bina wal aslu fil mabni ayyusakana. Dari yang ada di studio ataupun dari pemirsa, ada yang mau baca mungkin di baris berapa? Ini mengulang, nanti akan saya tambah di halaman berikutnya pelan-pelan. Saya tunggu sebentar. Misalnya ada yang mau tanya atau ada yang mau membaca, coba tak lihat di grupnya ada enggak. Di grupnya kok kosong ya, Mas Bagas ya? Ya, kalau tak tunggu seuntoro sebentar tidak ada, berarti kita pindah ke halaman berikutnya. Boleh kita tanya lewat WA di nomor 0812-2927-7548 ya, atau WA ya, telepon atau WA. Kalau yang mau pesan kitab boleh di HP 085-0853-2764-4334 ya, boleh WA, boleh nanya dengan telepon, boleh yang dari jauh sana membaca gitu ya, diperbolehkan. Atau yang di dalam studio ada yang mau tanya? Belum? Masuk ke halaman berikutnya ya. Ya, sekarang masuk ke halaman berikutnya, itu halaman 3 ya. Nah, halaman 3 ini masih huruf jer, masih huruf jer ya. Tapi nanti sudah ada tambahan pembelajaran. Tadi di halaman 1 dan halaman 2 itu masih utuh, hanya menghitung min dan an, bahwa huruf jer itu ada min dan an. Min huruf jer, an huruf jer. Min bertemu al-minal, an bertemu al-anil. Tapi di halaman 3 itu nanti akan ada tambah pemahaman. Halaman 3 adalah huruf jer yang nomor 3, yaitu ila. Hamzah, lam, alif, bengkok tanpa haroka dibaca ila, menjadi ila. Ila adalah huruf jer. Ila bermakna ke, kepada, pada, marang atau maring. Jadi ada bahasa Jawanya. Besok Ustaz Bambang bisa nyusun bahasa Sunda. Ke, kepada, pada, marang atau maring. Ila. Ila tanpa harokat dibaca ila, menjadi ila. Ila adalah huruf jer. Saya akan membaca yang nomor 1, kemudian nanti ditirukan yang bawahnya. Ilallahi marji'ukum. Ilallahi marji'ukum. Kalau huruf terakhirnya sudah asli mati, ya dua kali mati semua. Tapi kalau huruf terakhir di sini berharokat, maka yang pertama dibaca utuh, yang kedua dibaca mati, wakof. Ya. Ayo ilallah dibaca bersama yang ada di studio, 1, 2, 3.
1: Ilallahi marji'ukum.
0: Dua kali.
1: Ilallahi marji'ukum.
0: Huruf jernya mana?
1: Ila.
0: Ila. Jadi ila adalah huruf jer. Di dasar pertama mesti ada ila. Coba haka huruf al jari wahyamin ila. Ya, ada ila. Enggak boleh ditasjid ila, nanti beda. Ini enggak ada tasjidnya. Ila gitu ya. Ila dan panjang. Dan enggak boleh dibalik ali, nanti maknanya juga beda. Maka enggak boleh ya. Jadi ila, ila ma ilallahi marji'ukum. Mas Andika bawahnya?
2: Ilal masjidil aqsa.
0: Dua kali?
2: Ilal masjidil aqsa.
0: Nah, antara waqsal dan waqafnya sama ya, sehingga aqsa. Mana huruf jarnya?
2: Ila.
0: Ila. Maknanya apa?
2: Kepada atau
0: kepada atau pada atau marang atau maring. Ila. Ya. Kemudian dengan saat bawahnya?
1: Walakin inzur ilal jabal.
0: Ilal jabal, huruf jarnya mana?
1: Ila.
0: Maknanya?
1: Maknanya pada, kepada marang atau maring.
0: Marang atau maring. Ila gitu ya. Ini semuanya sampai bawah sama. Minadzulumati ilan nuri. Minadzulumati ilan nur. Wa ilallahi turja'ul umuru. Wa ilallahi turja'ul umur. Ila siratim mustaqimin. Ila siratim mustaqim. Terus sampai wa ufawwidu amri ilallahi. Semuanya ila adalah huruf jar. Dan hukum, huruf jar hukumnya mabni atau tetap. Tetap maknanya tidak berikrob, tidak rofa, tidak nasob, tidak jer, ya mabni. Itu huruf jer yang jumlahnya semuanya kalau di nadzom itu ada 20 dan kita baru bahas 3 sampai ila. Dan yang ketiga ini ada tambahan penjelasan ya. Ada tambahan penjelasan ya. Tambahan penjelasan. Kenapa ya? Jadi contoh ayat-ayat yang banyak cukup dibaca 5 saja boleh gitu ya. Ila bermakna kepada, pada. Nanti kita sudah mau masuk di sini pembahasan sedikit. Kenapa dari tadi kalau kita lihat ilallahi, ilal masjidi, ilal jabali, ilan nuri, ilallahi, ila siroten, ya. Terus ila himari, ila robbi, ya. Kemudian ila surokai, ilallahi. Kok setelah huruf jar kok i semua? Ya, i semua. Maka kemarin pada pertemuan pertama kali yang nanya apa fungsinya huruf jar dalam bahasa Arab? Maka fungsinya huruf jar adalah menjadikan kalimah yang jatuh setelah huruf jar belakangnya dibaca kasroh. Maka enggak boleh dibaca ilallahu, enggak boleh dibaca ilal masjidah, enggak boleh dibaca ilal jabalu, karena yang kemasukan huruf jar itu belakangnya harus dibaca kasroh. Faham Mas Andika? Boleh kita mundur misalnya yang an ashabi, an mau'idatin, mana lagi an dzikri ya, kemudian an ibadati ya, anin nari, ini semuanya huruf belakangnya dibaca kasroh. Maka kalimah yang kalimah isim yang kemasukan huruf jer, maka huruf belakangnya wajib dibaca kasroh. Ini tambahan penjelasan hari ini. Sehingga ketika membacanya ilal masjidu, benar atau salah Mas Andika? Kenapa? Kalau kemasukan huruf jer, kalimah yang jatuh setelah huruf jer, huruf belakangnya harus dibaca kas. Saya nganu melihat kok ada yang ila makata, ah, belum itu nanti ya. Jadi pertama ya, yang kemasukan huruf jar, huruf akhir harus baca kasroh. Kalau yang dibaca fatah salah, sementara salah, gitu ya. Yang dibaca domah, aku pernah melihat itu di Al-Quran, mingkoblu. Iya Mas Adika, ada tak? Salah atau benar itu? Pelajaran awal ini salah, gitu. Ya loh, pelajaran awal ini kok ada tulisan mingkoblu hukumnya? Salah, wong kita baru yang kemasukan huruf jar, huruf belakang harus dibaca kas. Lho kok mingkoblu gitu kita? Mingkoblu hudalin nasi. Salah atau benar? Sementara ini harus mengatakan salah. Supaya enggak bingung. Karena nanti ada pembahasan lain, nanti bahasanya beda. Ini harus dipahami dulu. Kemasukan huruf jar, maka kalimah setelahnya itu huruf akhirnya harus dibaca kasroh. Jelas kan? Ya. Hanya, lah ini kok enggak tanwin, ini kok tanwin. Ini tidak tanwin. Ini di sini tanwin. Nah, tadi di sini ada yang tanwin, ada yang tidak, ya. Anin nari tidak tanwin, tapi an mauidatin tanwin. Ini gimana? Oh, karena al sama tanwin itu tidak bisa rukun. Al sama tanwin tidak bisa rukun. Kalau ada alnya enggak boleh tanwin. Kalau ada tanwinnya enggak boleh ada alnya. Enggak boleh ilal masjidin, itu enggak boleh. Ilal masjidi, kalau mau tanwin alnya buang. Ila masjidin. Jelas begitu? Mau ada pertanyaan Mas Andika? Persilahkan, sekarang baca yang nomor satu yang sebelah kiri, Mas Andika.
2: Ila siratim mustaqimin.
0: Ila siratim mustaqim. Kenapa siratin kasroh, tidak siraton, tidak siratun? Kemasukan ila, ila itu apa namanya?
2: Ila, artinya apa huruf?
0: Namanya, namanya. Huruf jer ya. Ila namanya huruf jer. Ila artinya
2: kepada.
0: Kalimat yang kemasukan huruf jer, huruf akhir harus kas. Kenapa tin tanwin?
2: Karena alif lam sama tanwin tidak boleh.
0: Ya, karena enggak ada alif lam, itu enggak ada alif lam maka harus dibaca tanwin ya, Masya Allah ya. Kemudian yang sini wes, yang ini nomor 2.
2: Ilal masjidil aqsa. Ilal masjidil aqsa.
0: Kenapa harus ilal masjidi tidak masjidu atau masjida?
2: Karena
0: kemasukan ilal. Ila itu apa?
2: Ila
0: huruf jer ya. Huruf jer hukumnya?
2: Hukumnya
0: mabni. Mabni itu apa?
2: Tetap.
0: Ya, kenapa masjidi tidak pakai tanwin? Ada alif lam, Masya Allah, pinter sendiri nanti. Masya Allah, ya. Jadi sampai huruf jer ila, ya. Sampai huruf jer ila. Ada pertanyaan? Saya tunggu sebentar, mungkin yang di jauh sana bisa dihubungi nomor 0812-2927-7548. Boleh telepon, boleh WA. Ya, boleh telepon, boleh WA, boleh SMS ya. Boleh baca, yang ada di sini harus baca gimana? Jadi nanti ditanya seperti pertanyaan yang ada di studio ya. Coba sambil nunggu yang di luar baca nomor 4 Ustaz Bambang. Minal zulumati, kenapa ti tidak tu atau ta?
1: Karena ada min.
0: Min, min itu apa?
1: Huruf jer.
0: Yang kemasukan huruf jer belakang harus dibaca kas. Kasroh. Ilan nuri, tidak ilan nuro atau ilan nuru?
1: Karena diawali huruf jer.
0: Berupa ilah. Kenapa dua-duanya enggak ada tanwin? Alif lam, az-zulumati ada alif lam, an-nur juga ada alif lam. Mim dan ila huruf jar, dasarnya mana?
1: Kata huruf al-jari wa hiya min ila hatta qala hasya ada fi an ala.
0: Mudmungdu.
1: Ruba lamu kai wawun wa ta.
0: Wal kafu.
1: Wal ba la'ala wa
0: mata. Masya Allah, luar biasa, 100 ya. Huruf jar hukumnya?
1: Mabni.
0: Mabni itu apa? Tetap dasarnya wa kullu harfin mustahiqqul lil bina wal aslu fil mabni ayu sakana. Diawalkan ya nanti ya. Buka enggak apa-apa tadi sini boleh ya. Mungkin apa namanya yang di jauhan sana boleh WA, telepon atau SMS. Kalau mau beli buku boleh di pesan di 0853-2764 atau 4334 atau mungkin pergi ke toko-toko terdekat di kota Anda ya. Ada pertanyaan yang di dalam studio?
1: Itu kan tadi kalau ada alif lam tidak tanwin. Kalau tidak apa kalau pakai tanwin berarti
0: nggak ada alif lam.
1: Nah ini ada yang tidak ada alif lam tapi tidak tanwin.
0: Wah, masya Allah, pertanyaan yang seru ini. Ada beberapa ya. Ilahi marika, terus ila robbika, kok tidak ila robbinka gitu ya. Ila suroka ihim, tidak suroka inhim gitu ya. Masya Allah. Tapi ini insya Allah di halaman berikutnya nanti akan dijelaskan ya. Sementara ini berarti belum boleh ditanyakan dulu ya. Ya, akan dijelaskan di halaman berikutnya. Karena penambahan setiap pertemuan satu kali aja, satu penambahan, satu materi. Hari ini tambahannya kalimah isim yang kemasukan huruf jar, belakang harus dibaca kasroh. Kasrohnya bisa tanwin, bisa tidak, tergantung ada al atau tidak. Begitu ya. Untuk pertemuan berikutnya insya Allah ya. Tidak ada pertanyaan yang masuk? Kalau tidak ada pertanyaan yang masuk, kiranya cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya minta maaf. Akhirul kalam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.

0: Mutiara doa. Doa. Sehari-hari.
1: Doa masuk rumah. Bismillah. Kemudian ucapkanlah salam. Assalamualaikum. Dengan nama Allah, aku masuk. Semoga keselamatan atas kalian. Hadis riwayat Muslim 3/1598, nomor 2018, dan hadis riwayat At-Tirmizi nomor 2841.
2: Ramuan herbal.
3: Anak saya berumur 9 tahun, tinggi badan 140, beratnya 24 kilo. Kulitnya sangat kering, bila digigit nyamuk, benjolan pada kulitnya akan lama hilang, lebih dari 3 hari, Bib. Belakangan ini saya melihat di bagian tengah pada lehernya agak bengkak. Apakah anak saya terindikasi kelenjar tiroid? Oh ya, ibu mertua saya ada riwayat penyakit kelenjar tiroid, adik ipar, kakak ipar juga. Apa yang harus saya lakukan agar apa yang saya khawatirkan, yaitu kelenjar tiroid pada anak saya, dapat tercegah? Sejauh ini belum memeriksakan diri ke medis.
4: Baik, untuk memastikan itu tiroid, bisa ke Prodia atau laborat-laborat ini, minta aja cek tiroid gitu. Nanti iya, cek tiroid gitu aja, nanti udah mudeng sana. Cek tiroid, nanti biasanya akan ada muncul hasilnya. Dan biasanya kalau ada dengan tadi mengkerut tadi, kemudian memang benar-benar ada gejala tiroid, tapi saran saya pastikan dulu, minta rujukan ke dokter, kemudian minta bawa surat rujukannya untuk cek laborat, harus hasilnya konsultasikan ke dokter. Nah, nanti bisa ketemu tuh diagnosanya sebenarnya. Tapi kalau melihat dengan kulitnya kering, saya agak khawatir dia kekurangan HDL atau kekurangan kolesterol baik atau lemak tak jenuh. Jadi bisa diberikan minyak zaitun dan alpukat untuk meningkatkan kekenyalan kulitnya. Boleh
3: minum ya?
4: Diminum, diminum. Minyak zaitun diminum. Bisa 2 sendok makan, 1 sendok makan 2 kali sehari untuk anak-anak. Nah, kemudian tanyain minumnya cukup enggak, karena khawatir minumnya juga kurang. Jadi untuk mendeteksi awal tetap harus tanyakan kepada tenaga medis, atau mungkin bawa ke puskesmas atau ke dokter, minta rujukan untuk cek laborat tiroid, kemudian lakukan cek dan baca hasilnya. Sementara itu tetap dikasih alpukat dan zaitun. Nah, jika benar nanti kok tiroid, nah tinggal hiper atau hipo. Nanti di situ akan ada panduan. Biasanya kalau dia hipo dengan degupan jantung di bawah 50 degupan per menit, nanti akan dikasih namanya obat steroid atau penguat jantung. Tapi kalau dia berlebih, nah itu perlu nanti ada obat lanjutan lagi. Di satu sisi ada treatment mandiri yang bisa dilakukan, nanti bisa konsultasi ke kami. Nanti bisa kita arahkan. Ya minimal dari dini kita lihat dulu, karena tiroid insya Allah itu masih bisa diimbangi dengan treatment mandiri dan pengaturan pola hidup dan pola makan, pola istirahat, itu bisa membaik. Minimal tidak usah minum obat, cukup jaga pola hidup tok. Itu yang sering kadang keliru, orang ketergantungan dengan obat, pola hidupnya semaunya sendiri, itu salah, malah gak sehat, muncul gejala terus itu malahan. Banyak residu dan banyak mencerna obat yang tidak jelas. Demikian untuk hamba Allah tadi ya. Semoga Allah mudahkan, dan saya berharap semoga nanti ke depan ya minimal ada komunikasi dengan kita, bisa kita saling mengarahkan. Demikian, barakallahu fiikum.

0: Apakah Anda?
1: Baik, ini tentang dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala, makna dalil Allah Subhanahu wa taala turun di sepertiga malam di langit dunia. Nah, baik. Kita sebagai umat Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika mendengar kabar dari beliau, sikap kita yang pertama adalah sebagai umat beliau, kita ada 4 sikap kepada Rasul. Dan nanti kalau dikembangkan ada lebih banyak lagi, tapi utamanya ada 4. Yang pertama adalah ta'atuhu fima amara, mentaati perintah Nabi. Yang kedua tasdiquhu fima akhbara, membenarkan apa yang dikabarkan oleh Nabi. Dalam hal Allah turun di langit dunia, ini adalah kabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya kita benarkan. Allah turun ke langit dunia, ini hendaknya kita benarkan karena ini datang dari Nabi. Kemudian yang berikutnya, konsekuensi kita kepada Nabi adalah wastinabu ma naha wa zajar, menjauhi semua larangan beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, wa alla yu'bad illa bima syara'a, hendaknya kita beribadah hanya sesuai dengan tuntunannya. Baik, kita kembali ke pertanyaan. Lalu bagaimana makna hadis itu? Nah, kita diminta untuk berpikir tentang makhluk Allah, tidak berpikir tentang zat Allah. Maka jangan samakan zat Allah dengan makhluknya. Karena laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah itu tidak serupa dengan makhluknya. Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi Allah tidak serupa dengan makhluknya. Karena kalau kemudian Allah diserupakan dengan makhluknya, maka otak kita buntu, tidak akan sampai. Lalu banyak orang menyerupakan Allah dengan makhluknya dengan mengatakan bagaimana mungkin Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam, padahal setiap saat bumi itu bulat, bumi itu berputar, setiap saat ada sepertiga malam. Bagaimana caranya? Itu berarti menyamakan Allah dengan makhluknya. Padahal Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Seperti dalam hadis Nabi disebutkan, ketika kita membaca Al-Fatihah, maka Allah akan menjawab. Ketika kita mengucap alhamdulillahi rabbil alamin, Allah jawab hamidani abdi, hambaku memujiku. Ketika kita mengucapkan ar-rahmanir rahim, Allah menjawab majadani abdi,

0: setiap permohonan hambanya. Bahkan Allah itu mengetahui daun yang jatuh di tengah hutan di malam gelap gulita. Allah Maha tahu. Nah, kalau kita kan bunek lah mikir bagaimana tahunya kan gitu. Bahkan ketika Allah mengetahui segala sesuatu itu meliputi semuanya, dalam-dalam bumi ini Allah Maha tahu. Ketika ada tiang cor-coran, besinya ada berapa, kolomnya ada berapa, Allah Maha tahu. Kalau kita enggak ngerti. Nah, maka jangan disamakan Allah dengan makhluknya. Kita imani, kita menetapkan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan sesuai dengan maknanya yang hakiki. Ketika disebutkan Allah punya tangan, ya sudah, kita imani Allah punya tangan sebagaimana maknanya yang hakiki. Kita menetapkan sebagaimana maknanya yang hakiki. Bagaimananya kita tidak tahu, seperti apanya kita tidak tahu. Nah, sebagaimana pula ketika Allah turun ke langit dunia, kita imani dan menetapkan sebagaimana maknanya yang hakiki, bahwasanya Allah turun. Bagaimana, seperti apa, kita tidak tahu. Nah, kita tidak tahu. Tidak perlu ditakwil, tidak perlu dihilangkan, tidak perlu ditolak, tidak perlu pula kemudian serupakan dengan makhluk. Jadi tidak boleh. Tetapi hendaknya kita menyikapinya seperti itu. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Wallahu alam bisawab.
1: Tanya jawab.
2: Ini ada pertanyaan titipan perihal sebuah doa yang bunyinya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Yang artinya, wahai Rabb kami, karuniakanlah pada kami dan keturunan kami serta istri-istri kami penyejuk mata kami, jadikanlah pula kami sebagai imam bagi orang-orang yang bertakwa. Pertanyaannya Ustadz, apakah doa tersebut bisa juga diamalkan oleh istri? Karena ana ragu untuk mengamalkan doa tersebut karena ditujukan kepada suami, begitu Ustadz.
3: Barakallahu fikum. Boleh doa seperti ini dibaca baik oleh para suami ataupun para istri. Boleh dibaca demikian karena lafaz zauj dalam bahasa Arab ini disebut dengan al-alfadhul mushtarakah. Ya, kadang-kadang berarti suami, kadang-kadang berarti istri, walaupun bagian akhir dari doa waj'alna lil muttaqina imama lebih spesifik kepada para suami, meskipun juga bisa bermakna untuk para wanita. Ya. Jadikan kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Bisa jadi maknanya adalah kita menjadi pemimpin bagi hamba yang bertakwa, atau kita memberikan keteladanan yang baik kepada orang-orang yang bertakwa, sehingga keteladanan itu diikuti. Intinya boleh, baik bagi seorang laki-laki maupun bagi seorang perempuan, untuk membaca doa ini, karena tidak ada dalil yang mengkhususkan bahwa doa tersebut hanya dibaca oleh para suami saja. Sehingga dengan tidak adanya pengkhususan secara spesifik dalam dalil tertentu, baik ayat atau hadis, bahwa doa itu hanya dibaca oleh suami, menjadi berlaku umum. Doa ini bisa dipanjatkan baik oleh para suami maupun para istri. Wallahu ta'ala a'lam.
4: Dapat hadiah setelah harga dinaikkan. Para ulama memahami hadiah semacam ini hakikatnya bukan hadiah, tetapi bagian dari objek transaksi. Sehingga ketika penjual menawarkan harga laptop saja 3,3 juta dan harga laptop plus tas merek X dengan harga 3,4 juta. Pada hakikatnya, uang 3,4 juta adalah harga untuk laptop dan tas yang dimaksud. Terlepas apakah dia jual dengan harga normal atau harga yang lebih murah.

Karena itu, selama objek tas yang ditawarkan jelas, hukumnya diperbolehkan. Sebagaimana hadiah yang diberikan tanpa ada kenaikan harga dibolehkan dan dipahami sebagai diskon. Muhammad Zakaria At-Tohan mengatakan, tidak ada perbedaan di antara para ulama kontemporer bahwa hadiah yang jelas yang diberikan bersamaan dengan barang dagangan hukumnya boleh. Karena ini seperti potongan harga. Al-Musabaqat wal-Jawa'is wa hukmuha fi syari'ah al-Islamiyah. Kebalikan dari itu, hadiah yang diberikan setelah ada penambahan harga. Dalam Tahdzib al-Furuq dinyatakan, hibah yang disatukan dengan transaksi jual-beli statusnya hanya nama saja. Jika ada orang mengatakan, saya mau beli rumahmu seharga 100 dengan syarat Anda menghibahkan baju Anda kepada saya, dan itu disanggupi, maka rumah dan baju keduanya adalah barang dagangan yang harganya 100. Tahdzib al-Furuq. Dalam fatwa Syabakah Islamiyah dinyatakan, jika hadiah yang diberikan bersamaan dengan objek akad itu diketahui pembeli, dan ada tambahan harga untuk bisa mendapatkan hadiah, hukumnya dibolehkan. Dan ketika itu, akad jual-beli yang dilakukan, objeknya berubah hadiah dan barang yang dijual. Sehingga hakikatnya bukan hadiah. Karena yang perlu diperhatikan dalam akad adalah hakikatnya dan bukan pernyataannya. Fatwa Syabakah Islamiyah. Konsekuensi dari hal ini, 1. Bolehnya memberi dan menerima hadiah semacam ini, karena terhitung transaksi jual-beli yang saling ridho, dan hukum asal jual-beli adalah halal. 2. Berlaku semua syarat dalam transaksi jual-beli untuk hadiah ini. Karena itu, jenis hadiah atau bonus yang diberikan harus jelas dan kriterianya sesuai kesepakatan, karena dia statusnya barang yang diperdagangkan. 3. Berlaku semua hukum khiyar pada barang. 4. Wajib bagi penjual untuk menyerahkan hadiah itu, karena dia bagian dari transaksi. 5. Penjual boleh menarik kembali hadiah itu jika transaksinya dibatalkan, karena dia barang yang ditransaksikan. Demikian, Allahu A'lam.

0: My favorite.
1: Alhamdulillah, saudara-saudari, bapak ibu, jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah. Pagi yang mulia ini kembali Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan untuk kita semuanya mendatangi majlis ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah. Yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fi ma bainahum. Mereka mempelajari kitab Allah, mengajarkan kitab Allah. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah turunkan kepada mereka sakinah. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah subhanahu wa ta'ala limpahkan untuk mereka rahmatnya. Wa haffathumul malaikah, para malaikat mereka mendoakan pada mereka yang sedang ada di dalam majlis tersebut. Wa zakarahumullahu fiman indah, dan Allah subhanahu wa ta'ala memuji mereka di hadapan penduduk langit, di hadapan para malaikat. Bapak ibu rahimani wa rahimakumullah, ini keutamaan bermajlis ilmu. Tatkala kita duduk mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala, Allah limpahkan untuk kita semuanya sakinah, Allah limpahkan rahmat dan kasih sayangnya, para malaikat mendoakan kita semuanya, demikian Allah memuji mereka semua di hadapan penduduk langit, di hadapan para malaikat. Maka bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala tatkala kita dimudahkan Allah mendapatkan taufik sehingga kita mudah melangkahkan kaki kita untuk sampai di majlis yang mulia, majlis ilmu, salah satu taman-taman surga yang Allah mudahkan untuk kita. Bapak ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan kembali bahasan kita yang sudah kita kaji beberapa pertemuan sebelumnya, masih di dalam kitab A'mal Yasirah Ujur Azimah, amalan-amalan yang ringan yang memiliki pahala yang sangat besar. Dan kita masih ada di dalam bahasan salat, dalam bab salat, tentang amalan-amalan ringan yang memiliki pahala yang sangat besar. Bapak ibu rahimani wa rahimakumullah, yang pertama hadis dari sahabat Ubadah ibnu Samit radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'arra minal lail," barang siapa yang terbangun di tengah malam, faqala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, yang terbangun di tengah malam, ketika tidur malam kemudian terbangun dan membaca doa ini. Apa tadi doanya Bapak Ibu rahimakumullah? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, ini tambahannya, alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Summa qala, Allahumma ighfirli tambahan dari la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai selesai tadi, tambahannya yang biasa kita baca walaupun urutannya berbeda, boleh untuk kita ucapkan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Setelah itu berdoa Allahumma ghafirli. Ya, setelah itu berdoa, ya Allah ampunilah dosa-dosaku, atau Allahumma ghafirli, au da'a, atau berdoa. Jadi boleh mengucapkan Allahumma ghafirli, boleh berdoa kepada Allah, monggo berdoa apa saja yang ingin kita panjatkan. Ustujibalahu, maka doa kita dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, doa kita dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala. Fa in tawadda'a kubilat salatuhu, kalau setelah itu kemudian berwudu kemudian salat, maka salatnya diterima. Ini Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ada amalan kalau terbangun di tengah malam, jam 1 malam terbangun, setengah 2 terbangun, padahal mungkin pengen bangun malam di sepertiga malam, ya mungkin pengen bangun jam 3, ya pengen bangunnya nanti setengah 4 misalnya, kok ternyata sudah ngelilir terlebih dahulu, sudah bangun terlebih dahulu, maka baca zikir ini. Pripun tadi zikirnya, sudah hafal belum? Insyaallah ya, karena mudah, biasa kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Setelah itu berdoa, atau tadi yang Rasulullah contohkan Allahumma ghafirli, maka doanya Allah kabulkan. Kalau berwudu kemudian salat, maka salatnya diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ini keutamaan seorang hamba yang senantiasa mengingat Allah. Terbangun saja, ya, ngelilir di tengah malam saja, bersegera untuk mengingat Allah, berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala kabulkan doa kita semuanya. Ini amalan yang pertama terkait dengan bab salat.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim.
0: Wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Engkau ingin menyenangkan hati istri-istrimu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Qad faradallahu lakum tahillata aymanikum wallahu maulakum wa huwal alimul hakim.
0: Sungguh, Allah telah mewajibkan kepadamu membebaskan diri dari sumpahmu. Dan Allah adalah pelindungmu. Dan Dia Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.
1: Wa idz asarra an-nabiyyu ila ba'dhi azwajihi haditsan falamma nabba'at bihi wa adhharahu Allahu 'alayhi 'arrafa ba'dahu

0: Dan ingatlah ketika secara rahasia Nabi membicarakan suatu peristiwa kepada salah seorang istrinya, Hafsah. Lalu dia menceritakan peristiwa itu kepada Aisyah. Dan Allah memberitahukan peristiwa itu kepadanya Nabi. Lalu Nabi memberitahukan kepada Hafsah sebagian dan menyembunyikan sebagian yang lain. Maka ketika dia Nabi memberitahukan pembicaraan itu kepadanya Hafsah, dia bertanya, "Siapa yang telah memberitahukan hal ini kepadamu?" Nabi menjawab, "Yang memberitahukan kepadaku adalah Allah yang Maha Mengetahui, Maha Teliti."
1: In tatuba ila Allah faqad saghat

berdua bertaubat kepada Allah, maka sungguh hati kamu berdua telah condong untuk menerima kebenaran. Dan jika kamu berdua saling bantu-membantu menyusahkan Nabi, maka sungguh Allah menjadi pelindungnya dan juga Jibril dan orang-orang mukmin yang baik. Dan selain itu, malaikat-malaikat adalah penolongnya.

Jika dia Nabi menceraikan kamu, boleh jadi Tuhan akan memberi ganti kepadanya dengan istri-istri yang lebih baik dari kamu. Perempuan-perempuan yang patuh, yang beriman, yang taat, yang bertaubat, yang beribadah, yang berpuasa, yang janda, dan yang perawat.

Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

Wahai orang-orang kafir, janganlah kamu mengemukakan alasan pada hari ini. Sesungguhnya kamu hanya diberi balasan menurut apa yang telah kamu kerjakan.

Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengannya, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka berkata, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami, dan ampunilah kami. Sungguh, Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."

Wahai Nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah neraka Jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir, istri Nuh dan istri Lut. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang saleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada kedua suaminya. Tetapi kedua suaminya itu tidak dapat membantu mereka sedikitpun dari siksa Allah. Dan dikatakan kepada kedua istri itu, "Masuklah kamu berdua ke neraka bersama orang-orang yang masuk neraka."

0: Dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, istri Fir'aun, ketika dia berkata, "Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu, dalam surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim."
1: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين.
0: Dan Maryam putri Imran yang memelihara kehormatannya, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari roh ciptaan kami. Dan dia membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya dan kitab-kitabnya. Dan dia termasuk orang-orang yang taat.
2: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
3: Jawab. Pertanyaan berikutnya, pertanyaan ke-41 dari 349 pertanyaan yang masuk dari saudari Evi Agusli untuk Ustaz Erwandi Tarmizi. Bismillah. Dulu ngambil rumah KPR karena belum tahu haramnya riba. Setelah tahu itu riba, rumahnya dijual ketika cicilan masih berjalan. Apakah uang hasil jual rumah tersebut boleh dipakai untuk tambahan biaya umroh karena dana umrohnya kurang sedikit?
4: Tidak haram, jangan takut antum. Haram-haram. Ustaz dibisik-bisikin. Tak boleh, ya. Biarkan Ustaz memberikan sesuai yang difahaminya dari dalil syar'i, jangan dibisik-bisikin. Ya, hukum asalnya yang rajih menurut jumhur para ulama, bila seseorang berhutang dengan riba, dari hasil utangan tadi uangnya dibelikan suatu barang, ya, kemudian barang tadi mendapatkan keuntungan, apakah hasil keuntungan dan barang tadi halal di tangannya? Sama seperti kasus yang ditanyakan, juga sama dengan kartu kredit, sama juga dengan pay letter yang nanti bagian dari makalah yang akan saya presentasikan dalam sidang ke-11 insyaallah, ya. Apakah barang-barang itu semua menjadi haram, tidak bisa dimanfaatkannya sama sekali, atau kalau dijual uangnya menjadi haram juga? Jawabannya wallahu alam, dia dua hal yang berbeda. Ya. Pertama, ada akad riba pinjaman, kemudian ada akad pembelian barang. Dua hal yang berbeda, pembelian barangnya halal, akad ribanya haram. Ini menurut jumhur para ulama. Sebagian para ulama, semoga Anda tidak mengambil pendapat ini atau tidak perlu saya sebut, ya. Nanti Anda ambil yang murah, yang gampang ini. Ada ulama yang bolehin. Mereka mengatakan yang melarangnya adalah mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i, Imam Nawawi mengatakan bila dia meminjam uang dengan riba dan uang tersebut diberikannya barang, maka pembeliannya batil. Pembelian batil berarti barang tidak sah di tangannya, maka tidak bisa digunakan, tidak bisa dijual kembali, dapat uangnya halal, tidak. Karena antara pinjaman riba dengan membeli barang suatu hal yang tidak bisa dipisahkan. Ini menurut mazhab Imam Nawawi dan mazhab Syafi'i. Jumhur ulama tidak, dia dua hal yang terpisah. Ya, dan ini pendapat ini yang saya rajihkan. Setelah dia bertobat kepada Allah Azza wa Jal, maka hasil menjual barang tersebut atau menyewakan barang tersebut hukumnya halal, tetapi setelah dilunasi riba-ribanya. Ya, alhamdulillah. Yang kedua juga halal.
3: Alhamdulillah, Ustaz. Barakallahu fiik. Masyaallah.

Tiga keutamaan menjenguk orang yang sakit. Pertama, mendapatkan doa 70.000 malaikat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza 'ada ar-rajulu akhahu al-muslim, masha fi khirathati al-jannati hatta yajlisa, fa idza jalasa ghamaratuhu ar-rahmah, fa in kana ghudwatan shalla 'alayhi 70 alf malakin hatta yumsiya, wa in kana masaan shalla 'alayhi 70 alf malakin hatta yusbiha." Apabila seseorang menjenguk saudaranya yang muslim yang sedang sakit, maka seakan-akan dia berjalan sambil memetik buah-buahan surga sehingga dia duduk. Apabila sudah duduk, maka diturunkan kepadanya rahmat dengan deras. Apabila menjenguknya di pagi hari, maka 70.000 malaikat mendoakannya agar mendapatkan rahmat hingga waktu sore tiba. Apabila menjenguknya di sore hari, maka 70.000 malaikat mendoakannya agar diberi rahmat hingga waktu pagi tiba. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Kedua, berada di tengah taman surga hingga dia kembali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'ada maridan lam yazal fi khurfatil jannati hatta yarji'a." Barang siapa menjenguk orang yang sakit, dia akan senantiasa berada di tengah taman-taman surga hingga dia kembali. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, menunaikan satu dari lima hak sesama muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Haqqul muslimi 'alal muslimi khamsun: raddus salami wa 'iyadatul maridi wa ittiba'ul janaiz wa ijabatud da'wati wa tashmitul 'atis." Hak seorang muslim terhadap muslim yang lain ada lima, yaitu menjawab salam, menjenguk orang sakit, mengikuti jenazah, memenuhi undangan dan mendoakan orang yang bersin. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Demikian keutamaan menjenguk orang yang sakit. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk dapat mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.

0: Ramuan herbal.
1: Berapa idealnya suami harus mengeluarkan mani? Apakah benar? Ini pertanyaan yang kedua, Bib. Apakah benar jika masih muda cepat keluar, seiring pertambahannya usia akan bisa lebih lama?
2: Baik,
1: silakan, Bib.
2: Yang pertama sih idealnya sih monggo ya, mau setiap hari juga boleh. Cuman sperma keluar itu berpengaruh pada imun seorang laki-laki. Jika setiap hari keluar ya sah-sah saja, boleh. Kalau mencari minimal ya bisa seminggu dua kali, seminggu tiga kali itu hal yang lazim.
1: Lazim.
2: Ya, karena ada beberapa karakter orang yang memang harus sesering mungkin, karena memang tidak bisa ditahan. Ada juga yang memang seminggu sebulan
1: masih
2: biasa ya, saja ya. Tapi ada sebagian orang yang memang tidak bisa lebih dari itu. Nah, apakah di awal seperti ya tadi maksud saya? Misalnya di awal muda tadi sering mudah cepat keluar, tapi karena sudah sering aktivitas sama istrinya, akhirnya jadi panjang dan bisa durasinya lebih panjang. Itu kadang juga belum tentu.
1: Belum tentu.
2: Kadang kecapean juga bisa lebih cepat. Cuman ya pengaruh. Cuman yang perlu ditingkatkan adalah kualitasnya, quality time-nya dengan istri. Karena di situ tuh bukan nyuwun sewu, makanya kan sunatullahnya kan kita harus pakai adab dulu, cumbu dulu, ya kan? Cumbu dulu, permesraan dulu, baru aktivitas. Enggak asal, enggak boleh itu main sikat, main embat itu enggak boleh, karena memang adabnya ada, kita sebagai kaum muslimin ada adab dari Rasulullah yang kita contoh, yang harus kita contoh gitu. Nah, itu itu berpengaruh sekali. Untuk apa? Untuk memanjangkan durasi. Dan pasti insyaallah meningkat itu. Jadi tunggu dulu, kemudian tadi yang ada masalah terlalu cepat tadi, tadi kalau sudah mulai terasa, cabut dulu aktivitas biasa, maksudnya tunggu dulu, jangan kemudian terus biasa, ya udah selesai gitu aja, enggak. Jadi memang di situ ada curahan kasih sayang, curahan rasa cinta kepada istri yang harus kita nafkahi secara batinnya. Di situlah istri itu bukan hanya sekedar dikasih uang, enggak, digombalin juga perlu. Dirayu, dipuji, dimanjain itu juga perlu. Dan itu pasti berpengaruh kepada masalah suami istri atau hubungan suami istrinya. Karena kalau sama-sama masalah, mementingkan masalah ego, suami berkata semaunya kepada istri, istri juga seperti itu, tanpa memperhatikan adab dan kata-kata. Nah, salah satu bekal nasihat yang sering saya sampaikan kepada ikhwan yang baru menikah, ingat, lembutkan suara, lembutkan bahasa, lembutkan lembutkan kata-kata kepada pasangan kita, karena itu nanti yang akan mencerminkan anak-anak kita nanti. Ketika anak kita melihat kita berbahasa santun dan lembut kepada istri kita, insya Allah anak juga akan ikut lemah lembut. Tapi sebaliknya, ketika kita kasar kepada istri kita, ketika istri juga berani kepada suami membantah di depan anak-anaknya, maka anaknya juga akan jadi pembangkang.
1: Iya,
2: pasti seperti itu, karena itu menularkan kepada keluarganya. Kemudian untuk mas tadi yang bertanya, jadi intinya bisa bertambah panjang durasinya kalau terjaga kualitasnya,
1: iya,
2: kualitas hubungan
1: harmonisnya,
2: keharmonisan dengan istrinya, karena itu seperti resonansi antara lelaki dan wanita, atau antara suami dan istri.
1: Iya.
2: Kalau untuk masalah yang apa tadi,

0: Mutiara Al-Adabul Mufrad.
1: Kita masih berada di bab yang ketiga, berbakti kepada ayah. Kali ini kita akan membahas hadis yang keenam yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullah dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad. Sekilas hadis ini mirip dengan hadis sebelumnya, tapi nanti ketika kita baca kemudian kita cermati ada beberapa perbedaan antara hadis ini dengan yang sebelumnya. Masih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, ada rajulun nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam faqal ma ta'muruni. Ada seorang pria datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata, ya Rasulullah, apa yang engkau perintahkan kepadaku? Nah, perbedaannya di sini. Jadi orang ini secara umum minta nasihat. Kalau hadis yang sebelumnya langsung secara spesifik bertanya, siapa yang harus aku baiki? Jadi sudah spesifik langsung mintanya, saya harus berbuat baik kepada siapa? Tapi kalau di hadis yang ini, maka orang tersebut datang minta nasihat secara umum. Apa kira-kira amalan yang direkomendasikan oleh Nabi SAW kepada dia? Itu perbedaan yang pertama. Jawabannya mirip, ya. Qala birra ummak thumma ada faqala birra ummak thumma ada faqala birra ummak thumma ada rabi'ata faqala birra ummak. Ternyata nasihat Nabi SAW kepada pemuda itu adalah berbaktilah kepada ibumu. Pemuda itu bertanya, terus apa lagi? Nabi SAW kedua kalinya mengatakan berbaktilah kepada ibumu. Ketiga kalinya dan keempat kalinya. Jadi sampai keempat kalinya tetap Nabi SAW mengatakan berbaktilah kepada ibumu. Ini perbedaan yang kedua. Kalau di hadis yang sebelumnya berapa kali? Tiga kali. Hadis yang ini berapa kali? Empat kali. Ini semakin menunjukkan bahwa ibu itu punya hak yang sangat besar dibandingkan siapa? Ayah. Sehingga Nabi perlu mengulangnya empat kali, bukan hanya tiga kali. Ya. Saking banyaknya jasa ibu kepada anak. Kemarin kita sebutkan tiga kan ya. Apa itu? Mengandung, melahirkan, menyusui. Ketika kita sebutkan tiga itu bukan berarti jasanya ibu cuma tiga. Itu yang paling menonjol yang gak bisa dilakukan oleh ayah. Tapi selain itu banyak. Siapa yang malam-malam gak tidur ketika kita sakit? Ibu bisa tahan gendong kita semalaman sampai beliau tertidur sambil duduk. Itu siapa yang tahan seperti itu? Kalau bukan ibu. Padahal sore harinya, pagi harinya, siang harinya sudah capek untuk ngurusi pekerjaan rumah. Gimana pegelnya, gimana capeknya nungguin anaknya yang lagi panas, khawatir nanti panasnya meninggi terus kejang. Jadi ketika Nabi SAW menyebutkan empat kali, itu menunjukkan bahwa jasa ibu itu gak terbatas hanya tiga saja, masih banyak yang lainnya. Nah, thumma adal khamisata, kemudian laki-laki itu minta nasihat lagi yang kelima kalinya. Karena tadi kan satu, dua, tiga, empat, ternyata jawabannya sama. Kelimanya, ketika pemuda itu masih tetap minta nasihat kepada Nabi SAW, ternyata Nabi SAW baru menjawab, birra abak, berbaktilah kepada ayahmu. Jadi kalau di hadis yang sebelumnya ayah nomor berapa? Empat. Kalau ini ayah nomor lima. Seperti yang saya katakan kemarin, ini menunjukkan bahwa sebesar apapun perhatian Islam untuk berbakti kepada ibu, itu tidak melupakan kewajiban berbakti kepada ayah. Jadi jangan sampai kita saking fokusnya kepada bakti ibu sampai kita melupakan bakti kepada ayah. Karena ayah juga jasanya besar seperti yang kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Dan perpaduan antara ayah dan ibu yang biasanya dominan ayah itu dengan ketegasannya, ibu dengan apa? Kelembutannya. Itu perpaduan yang dibutuhkan oleh anak. Ya. Yang satunya lembut, yang satunya tegas. Ya, biasanya anak kalau minta sangu sama ayahnya enggak dikasih, kemana? Ibunya. Ya. Atau habis dimarahi sama ayahnya, ngapluknya kepada siapa? Kepada ibunya. Perpaduan antara apa? Ketegasan dengan kelembutan. Ya. Maka diperlukan dua hal itu, dan dua-duanya sama-sama berjasa. Makanya oleh Nabi SAW disebutkan dua-duanya. Terakhir, di sini kita melihat bagaimana seharusnya orang yang dimintai nasihat. Ini yang dimintai nasihat di dalam hadis ini siapa? Rasul SAW. Bagaimana orang yang dimintai nasihat itu bijaksana dalam menyampaikan nasihat. Lihat sikon. Jadi orang ini ketika minta nasihat, kita perhatikan orang ini butuhnya nasihat apa. Disesuaikan dengan apa? Kondisinya. Nah, Nabi SAW barangkali melihat bahwa orang ini belum maksimal dalam berbakti kepada orang tua. Maka itulah nasihat yang dipilih. Ya. Mungkin di kesempatan yang lain ketika ada orang datang minta kepada Nabi SAW, ya Rasulullah ausini, wahai Nabi nasihati aku, jawabannya bisa berbeda. La taghdab. Apa la taghdab? Jangan marah. Berarti ketika orang yang datang itu berbeda, ini si A, besoknya siapa? Si B, besoknya si C. Semuanya minta nasihat, tapi jawaban Nabi bisa beda-beda. Itu menunjukkan kebijaksanaan beliau. Mana yang beliau lihat orang ini butuhnya apa, itulah yang ditonjolkan oleh Nabi SAW. Kita pun juga seharusnya demikian. Ketika ada orang datang minta nasihat kepada kita, kemudian kita lihat, kalau dia secara umum minta nasihat, kita lihat kira-kira anak ini butuh apa. Kalau dia malas belajar, berarti nasihatnya apa? Belajar. Kalau dia kurang berbakti kepada orang tuanya, berarti baktilah kepada orang tuamu. Kalau misalnya dia apalah kekurangannya, itu yang kita sasar, nasihat yang kita sampaikan kepada dia. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab.
0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Kajian Mutiara Siang.
0: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Sobat Qur'ani dimanapun siang hari ini berada, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam program acara Kajian Mutiara Siang
3: edisi Rabu 27 Rabiul Awal 1448 Hijriah.
0: Dan untuk melanjutkan kebersamaan kita, kembali kami hadirkan sebuah kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh pemateri
3: Ustadz Anas Burhanuddin MA Hafizahullah
0: dengan pembahasan materi yang berjudul
3: Muslim Bertauhid Asing di Tengah Manusia.
0: Baiklah Sobat Qur'ani dimanapun berada, untuk memanfaatkan waktu langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Siang selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد para pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ibadah adalah tugas utama kita. Ibadah adalah maksud kenapa kita diciptakan di atas muka bumi ini. Maka seorang muslim yang sadar akan hakikat ini, dia akan menjadikan ibadah sebagai prioritasnya. Dia akan terus kepikiran dengan ibadah. Dia terus berusaha agar ibadahnya semakin ikhlas dan semakin sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka fiqh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau fiqh ta'abbud kepada Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu pembahasan yang penting yang perlu diperhatikan oleh setiap muslim. Dan sejak beberapa pekan terakhir kita telah diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala walhamdulillah untuk merenungkan beberapa renungan seputar fikih ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui kitab Wasaya wa Taujihat fi Fiqh at-Ta'abbud li Rabbil Bariyat, wasiat-wasiat dan arahan seputar fikih beribadah kepada Allah Tuhan semua makhluk, karya guru kita Fadilatul Syekh Profesor Dr. Ibrahim bin Amir Ruhaili hafizahullah taala. Dan ini adalah sesi yang kelima. Pada sesi yang keempat telah kita pelajari bersama sebuah renungan bahwasanya kita semuanya tidak akan bisa memenuhi hak besar Allah Subhanahu wa taala. Hak Allah Subhanahu wa taala atas hamba-hambanya sangat besar. Baik itu hak yang terkait dengan ilmu ataupun amal. Hak yang terkait ilmu adalah bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sesempurna mungkin. Dan sayangnya ilmu kita tentang Allah Subhanahu wa taala sangat terbatas. Maka kita tidak bisa memberikan hak untuk mengenal Allah sebagaimana mestinya. Dalam amal juga seperti itu. Sebaik apapun ibadah dan amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak akan bisa memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala. Tapi alhamdulillah, saat kita memiliki perasaan seperti itu, saat kita berada pada posisi di mana kita merasa kurang, merasa teledor, merasa tidak bisa memenuhi hak besar Allah Subhanahu wa taala, maka posisi seperti itulah yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semakin merasa menghamba, semakin merasa kerdil, semakin banyak bersujud kepada Allah untuk meminta ampunan atas keteledoran dan kekurangan kita dalam memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kalau sampai kita merasa berjasa, kita merasa ibadah kita sudah lebih besar daripada hak Allah Subhanahu wa taala, maka ini justru adalah posisi yang tidak diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan membawa kita kepada kesombongan dan merasa berjasa kepada Islam atau kepada Allah Subhanahu wa taala. Kali ini dalam sesi yang kelima kita akan mempelajari bersama renungan yang kelima, yaitu renungan tentang kenapa kita yang mendapatkan hidayah, kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayahnya kepada kita. Apakah karena kita memiliki nasab yang terhormat, atau kita punya kedudukan yang tinggi, harta yang banyak? Ternyata tidak. Nanti kita akan jawab ini semuanya, dan kita memulai dengan apa yang dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhairi, bahwasanya kalau kita merenungkan diri kita dan orang-orang di sekitar kita, maka kita akan dapati bahwasanya kita ini adalah minoritas di tengah orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tidak dalam konteks negara kita atau provinsi tempat kita tinggal atau desa tempat kita dilahirkan. Tapi ini konteksnya adalah untuk seluruh dunia dan lintas zaman. Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwasanya keadaan kita di tengah orang-orang kafir adalah seperti rambut putih seekor sapi hitam, atau seperti jumlah rambut hitam dari seekor sapi putih. Jadi jumlah kita sangat sedikit dibandingkan orang-orang kafir di seluruh dunia dan di sepanjang zaman. Karena kalau kita berbicara tentang seluruh dunia pada zaman ini, maka kita akan dapati bahwasanya menurut sensus, ya, jumlah umat Islam saat ini adalah 2,02 miliar. Sedangkan jumlah umat manusia semuanya di atas muka bumi adalah 8,08 miliar. Ini berdasarkan sensus dan perhitungan pada awal 2024. Pada bulan Februari 2024. Jadi jumlahnya kurang lebih 25%. Kalau kita berbicara tentang persentase, maka persentasenya adalah 25%. Umat Islam, jumlah mereka mencapai 25% dari total 100% umat manusia di tahun ini atau pada saat ini, yang jumlah mereka mencapai 8,08 miliar. Tapi ini kita berbicara tentang jumlah umat Islam di penjuru dunia saat ini. Tapi kalau kita berbicara dalam konteks yang lebih luas, yaitu seluruh dunia, semua jagat raya, dan yang ditinggali manusia adalah planet bumi sepanjang masa, maka gambarannya adalah seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis riwayat Muslim, "Mal muslimuna fil kuffar illa kasya'ratin bayda fi thawrin aswad au kasya'ratin sawda fi thawrin abyad." Tidaklah umat Islam di tengah-tengah orang-orang kafir kecuali seperti beberapa helai, ya, kecuali seperti sehelai rambut putih di tengah-tengah rambut yang dimiliki oleh seekor sapi jantan yang berwarna hitam, atau seperti sehelai rambut di tengah-tengah rambut hitam yang dimiliki oleh seekor, ya, sekali lagi saya coba terjemahkan, "Mal muslimuna fil kuffar illa kasya'ratin bayda fi thawrin aswad au kasya'ratin sawda fi thawrin abyad." Tidaklah kondisi umat Islam di tengah orang-orang kafir itu kecuali seperti satu helai rambut putih di tengah-tengah rambut hitam yang dimiliki oleh seekor sapi jantan berwarna hitam, atau seperti sehelai rambut hitam di tengah-tengah rambut putih yang dimiliki oleh seekor sapi jantan putih. Nah, jadi ini adalah perumpamaan yang dibuat oleh Rasulullah SAW. Jadi bandingannya sangat sedikit, sangat kecil. Coba kita membayangkan ada seekor sapi betina, seekor sapi jantan yang memiliki rambut hitam. Jadi warna dasarnya adalah hitam. Binatangnya adalah sapi jantan. Sapi jantan itu badannya lebih, biasanya lebih besar dia, lebih gagah, lebih luas daripada sapi betina, lebih tinggi juga dia. Maka rambutnya juga seharusnya menjadi lebih banyak daripada sapi betina. Nah, dengan perbandingan seperti itu, kondisi umat Islam atau jumlah populasi umat Islam itu hanya seperti satu rambut putih, sehelai rambut putih di tengah-tengah banyaknya rambut hitam yang dimiliki oleh seekor unta jantan berwarna hitam. Atau sebaliknya, Kondisi dan jumlah populasi umat Islam itu seperti satu helai rambut hitam di tengah-tengah banyaknya rambut putih yang dimiliki oleh seekor sapi jantan yang berwarna putih. Nah, jadi perumpamaannya hanya sedikit sekali. Seekor sapi jantan yang besar, yang tinggi, yang berwarna hitam, kemudian dia memiliki sedikit rambut putih atau satu rambut putih saja. Perumpamannya seperti itu. Tapi tentunya seperti yang telah kami sampaikan di depan, ini konteksnya adalah tentang jumlah umat Islam semuanya dibandingkan dengan jumlah seluruh penduduk bumi, atau dibandingkan dengan orang-orang kafir yang tidak mau memeluk Islam sepanjang zaman. Jadi konteksnya sangat luas. Dan tentunya kita sebagai seorang muslim, ya, ketika hadis ini adalah hadis yang sahih kepada kita, ya, hadis yang sahih dan sampai kepada kita dengan sanad yang sahih, maka kewajiban kita adalah mengimani kabar-kabar seperti ini. Kita beriman, ya, sebelum kita membuktikannya kita sudah beriman dahulu. Nah, sebelum kita mencari perbandingannya dengan data-data, ya, dan tentunya tidak mudah untuk mendapatkan data, ya, kalau di zaman sekarang mungkin ada sensus, ya, ada data dalam 10 tahun terakhir, dalam 50 tahun terakhir. Tapi kalau kita berbicara dengan, kalau kita berbicara tentang kondisi penduduk bumi 100 tahun yang lalu, tentunya datanya tidak selengkap sekarang. Bagaimana dengan 200 tahun yang lalu, 500 tahun yang lalu, satu abad yang lalu, ya, atau 10 abad yang lalu, pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada zaman Nabi Musa alaihi salam, pada zaman Nabi Ibrahim, dan pada awal sejarah umat manusia. Maka kita tidak mudah untuk mendapatkan data seperti itu. Kalaupun ada, maka kemungkinan besar itu adalah prediksi-prediksi saja yang tidak dipastikan kebenarannya, yang tidak bisa dipastikan kebenarannya. Sedangkan kesahihan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kesahihan kandungan Al-Quran, ini adalah sesuatu yang mutlak yang harus kita kedepankan di atas logika atau data apapun. Jadi bagi seorang muslim cukup mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi sabda tersebut ada dalam hadis-hadis yang sahih. Atau kalau kita mendengar suatu kabar dalam ayat Al-Quran, yang tentunya ayat Al-Quran adalah mutawatir, semua ayatnya mutawatir, maka kita wajib untuk beriman dengan kabar-kabar seperti ini. Jadi hadis ini termasuk hadithul akhbar, hadis berupa kabar yang menuntut kita untuk beriman kepada apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Maka kita katakan, aku beriman kepada apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim ini. Yang intisari adalah bahwasanya kondisi umat Islam dibandingkan umat-umat yang lain, yaitu umat-umat yang tidak mau memeluk Islam, jumlah umat Islam dibandingkan dengan jumlah orang kafir semuanya di seluruh muka bumi dan di sepanjang zaman, itu kondisinya adalah seperti yang disebutkan dalam hadis ini. Jumlah mereka sangat sedikit. Perumpamannya seperti sehelai rambut putih di tengah-tengah rambut hitam yang dimiliki oleh seekor sapi jantan berwarna hitam. Atau sebaliknya, seperti sehelai rambut hitam di tengah-tengah banyaknya rambut putih yang dimiliki oleh seekor sapi jantan berwarna putih. Jadi seperti itu perumpamanya yang wajib untuk kita imani. Intisarinya adalah bahwasanya jumlah kita sangat sedikit. Nah, untuk kemudian ketika kita merenung lebih jauh, ternyata jumlah umat Islam sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah orang-orang kafir. Maka kemudian di situ menimbulkan sebuah pertanyaan. Apakah arti persentase ini? Apakah arti jumlah yang sangat sedikit ini dibandingkan jumlah yang sangat banyak itu? Apakah kita pernah merenung untuk kemudian mensyukuri nikmat ini? Apakah kita sudah menghormati nikmat dan anugerah ini sebagaimana mestinya? Nah, ini adalah beberapa pertanyaan yang kemudian menyeruak setelah kita memahami hadis riwayat Muslim dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas. Jadi muncul dari situ sebuah renungan bahwasanya umat Islam adalah orang-orang yang terpilih. Umat Islam adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala di antara sekian juta dan sekian miliar umat manusia. Juga dari sekian miliar umat dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sejak diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi rasul akhir zaman, maka semua orang yang hidup dari zaman itu sampai nanti hari kiamat, mereka adalah umat dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi akan ada lebih banyak yang tidak beriman. Ya, kalau kita melihat di zaman kita saja saat ini, di abad ke-21 Masehi dan abad ke-15 Hijriah ini, maka jumlah umat Islam hanya sekitar 25% dibandingkan jumlah populasi bumi semuanya. Artinya yang 75% adalah yang kafir, yang tidak memeluk Islam. Belum nanti kalau kita pilih, ya, yang menisbatkan diri kepada Islam ini yang benar-benar Muslim seberapa? Nah ini berarti masih akan berkurang lagi jumlahnya yang benar-benar Muslim, ya, tidak munafik, tidak musyrik, tidak menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak jatuh dalam pembatal-pembatal keislaman. Nah, maka jumlahnya bisa jadi akan berkurang banyak lagi. Maka hal ini menunjukkan kepada kita bahwasanya orang-orang yang masuk Islam, yang mau beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian konsisten juga mengamalkan amal soleh setelah mereka beriman, maka mereka jumlahnya adalah sangat sedikit, dan kita alhamdulillah termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kemudian hendaknya kita bertanya kepada diri kita sendiri, kenapa kita yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bertauhid, sementara miliaran orang di luar sana memilih untuk musyrik dan menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala? Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala memilih anda untuk menjadi seorang Muslim yang bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berpuasa, mengerjakan solat, zikir, khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Kenapa? Apakah itu karena kita memiliki nasab yang mulia? Apakah itu karena kita memiliki jabatan yang tinggi? Atau karena anda memiliki otak yang brilian dan kecerdasan yang luar biasa? Kata Fadilatul Syekh penulis kitab, wallahi laysa hadha huwa sabab, demi Allah bukan itu sebabnya semuanya. Karena anda tahu bahwasanya anda tidak lebih mulia nasabnya dibandingkan ayahanda Nabi Ibrahim alaihissalam, Azar, yang memilih untuk kafir dan tidak mengikuti ajaran putra beliau, padahal yang menjadi nabi adalah anaknya sendiri. Anda tidak lebih mulia daripada Nabi Ibrahim alaihissalam, karena kenabian dan para nabi adalah nasab yang paling mulia. Jadi para ulama semuanya sepakat bahwasanya orang yang paling mulia nasabnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para nabi yang lain, jadi semua nabi itu memiliki nasab yang paling mulia. Maka kemudian anak keturunan mereka juga mewarisi hal itu. Demikian juga orang tua mereka juga mendapatkan cipratan dari kemuliaan ini. Maka secara nasab, ya, secara garis keturunan, maka seorang Azar, Abu Ibrahim alaihissalam, dia memiliki nasab yang mulia. Bahkan termasuk yang paling mulia di atas muka bumi. Dan kita-kita ini secara umum tidak memiliki nasab yang sebaik dan semulia ayahanda Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu Azar. Juga kalau kita membandingkannya dengan dua paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Talib dan Abu Lahab, maka darah kita juga tidak sebiru mereka dan tidak seningrat mereka. Juga darah nasab kita tidak semulia putra Nabi Nuh alaihissalam, yang juga memilih untuk kafir. Ya, Abu Lahab, Abu Talib juga memilih untuk kafir. Bahkan seorang Abu Talib yang begitu sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sangat membanggakan Nabi Muhammad SAW, ikut melindungi beliau, melindungi dakwah beliau. Akhirnya sampai dia wafat, ternyata dia lebih mementingkan dunia. Hidayah tidak berhasil dia rengkuh, dan akhirnya dia mati dalam keadaan kafir. Dan Nabi Muhammad SAW tidak bisa memberikan syafaatnya kepada beliau kecuali dalam bentuk sedikit meringankan azabnya di akhirat. Maka jadilah Abu Talib sebagai orang yang paling ringan azabnya di neraka. Tapi apakah bisa membawa Abu Talib keluar dari neraka? Tidak, karena syarat yang menjadi aturan Allah Subhanahu wa taala yaitu iman tidak berhasil diwujudkan oleh Abu Talib. Jadi kita tidak lebih mulia daripada Azar, ayahanda Nabi Ibrahim, untuk Abu Talib dan Abu Lahab yang merupakan dua paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak juga dari putra Nabi Nuh alaihi salam. Tapi alhamdulillah, kita yang diberikan hidayah untuk memeluk Islam dan mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau menambahkan, Anda juga tidak lebih besar pengaruhnya, tidak lebih besar kuasanya daripada para raja dunia. Para raja yang memilih untuk kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang dahulu pernah memimpin dunia, memimpin manusia pada zaman-zaman mereka, seperti Fir'aun, Namrud, Bukhtannasar. Ya, Bukhtannasar adalah raja Babilonia. Kita mengenal Fir'aun adalah raja yang ada pada zaman Nabi Musa alaihi salam. Namrud adalah raja yang berkuasa pada zaman Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya. Bukhtannasar adalah rajanya Babilonia. Yang kalau di sejarah kita, di buku sejarah dunia, dalam versi Indonesia kita membacanya sebagai Nebukadnezar. Ya, Bukhtannasar. Kemudian juga Abrahah yang merupakan raja Yaman, ya, pada masa sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, yang dahulu pernah berusaha untuk menyerang Ka'bah, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala binasakan dia di Wadi Muhassir mendekati kota Mekah. Jadi Anda tidak lebih berpengaruh dan tidak lebih besar kuasanya daripada para raja ini, Fir'aun, Namrud, Bukhtannasar, kemudian Abrahah. Dan Anda juga tidak lebih tinggi kedudukannya dibandingkan para pemimpin Arab, ya, para pemimpin Arab, para tokoh-tokoh Arab seperti Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, Al-Walid bin Al-Mughirah, juga Abdullah bin Ubay. Mereka adalah tokoh-tokoh Arab yang berkuasa menjelang diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Anda tidak lebih mulia daripada orang-orang yang ningrat dari keluarga para nabi. Anda tidak lebih berkuasa dan berpengaruh dibandingkan para raja dan para tokoh Arab ini. Kemudian juga Anda tidak lebih cerdas daripada para filsuf. Pada zaman terdahulu juga para penemu, para tokoh-tokoh penemuan ilmiah pada zaman kita, yang bisa jadi membuat kita dahulu sempat takjub, sempat kagum dengan kecerdasan mereka, karena Allah memberikan mereka otak yang sangat brilian, sangat cerdas. Yudhrabu bihimul mathalu fi dzaka. Jadi kecerdasan mereka itu terus digaung-gaungkan, diingat-ingat, dianggap sebagai salah satu yang paling cerdas panjang sejarah. Karena banyaknya penemuan yang mereka lakukan, juga bermanfaatnya penemuan-penemuan yang mereka lakukan. Tapi mereka ini adalah orang-orang, banyak dari mereka ini adalah orang-orang yang utu zaka'an walam yu'tau zaka'an. Mereka diberikan kecerdasan tapi mereka tidak diberikan kesucian jiwa. Mereka diberikan kecerdasan duniawi. Mereka diberikan ilmu dunia tapi mereka tidak mendapatkan ilmu akhirat dan tidak mendapatkan kebahagiaan akhirat juga. Ini adalah satu hal yang sangat disayangkan. Fadilatul Syekh Ibrahim bin Amr Ruhaili saat mensyarah kitab ini juga menukil dari Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala bahwasanya para filsuf, ya, para ahli ilmu dunia ini, mereka diberikan kecerdasan. utu zaka'an walam yu'tau zaka'an. Mereka diberikan kecerdasan. Beliau mengakui itu. Dalam urusan dunia mereka sangat cerdas, mereka sangat brilian, mereka sangat unggul dibandingkan banyak orang-orang yang tidak bisa mencapai prestasi mereka. Tapi mereka tidak diberikan zakat, tidak diberikan hidayah, tidak diberikan kesucian jiwa. Dan ternyata justru malah kadang-kadang orang-orang yang lebih lemah, orang-orang yang lebih bodoh, ya, orang-orang yang lebih sederhana, yang tidak tahu apa-apa, yang lugu, justru mereka adalah orang yang disapa dengan hidayah. Sebagaimana dikatakan oleh sebagian ahli hikmah, al-faiz ala man kana ala dinil ajais. Orang yang beruntung adalah orang-orang yang berada di atas agamanya para ajais, orang-orang tua di desa-desa, di kampung-kampung yang lugu-lugu. Mereka kelihatan disepelekan, mereka miskin, mereka tidak memiliki dunia yang banyak, mereka bukan orang-orang yang cerdas. Tapi kalau kita melihat kepada hidayah, kepada akidah, kepada akhlak, kepada amal, kepada iman, kepada takwa, maka mereka bisa jadi jauh lebih baik daripada orang-orang yang cerdas itu. Bahkan Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwasanya seorang Ibnu Sina atau Avicenna, seorang tokoh keilmuan Islam yang sangat diagungkan dan sangat dihormati, semua orang menyebutkan Ibnu Sina, Ibnu Sina, Ibnu Sina. Ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwasanya dia ini sampai tidak mengetahui beberapa hal dalam ilmu akidah yang sangat mendasar. Sampai-sampai beliau sebutkan bahwasanya Ibnu Sina ini sampai mengingkari bahwasanya Allah adalah pencipta semua makhluk. Jadi seorang Ibnu Sina, ya, seorang tokoh penemuan Islam, seorang tokoh kedokteran Islam, ya, mengingkari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta seluruh alam. Juga disebutkan bahwasanya dia ini meyakini bahwasanya wahyu itu adalah takhayul. Wahyu itu bukan fakta, bukan hakikat. Bukan tidak ada turunnya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Nah, ini dianggap sebagai takhayul. Sesuatu yang jelas, yang gamblang, yang kita sebagai umat yang beriman mengimani ini semuanya. Ya, orang yang paling sederhana, yang paling bodoh, yang paling awam di antara umat Islam tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan seluruh makhluk, yang menciptakan jagat raya. Dan bahwasanya wahyu adalah sesuatu yang sahih, sesuatu yang hakiki, bukan takhayul. Tapi orang secerdas Ibnu Sina ternyata tidak diberikan taufik untuk bisa memiliki keyakinan dan iman yang benar dalam masalah yang mendasar seperti ini. Sekedar mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta seluruh makhluk, atau meyakini bahwasanya wahyu adalah takhayul, ternyata hidayah seperti ini tidak menyapa dia. Dan maka tidak mengherankan kalau sampai Ibnu Taimiyah ketika menyebutkan tokoh-tokoh ini, beliau mengatakan utu zaka'an walam yu'tau zaka'an. Mereka diberikan kecerdasan, tapi mereka tidak diberikan kesucian jiwa. Kemudian Anda juga tidak lebih kaya dari tokoh-tokoh konglomerat sepanjang zaman. Seperti misalnya Qarun pada zaman dahulu. Juga para miliarder atau para konglomerat di atas muka bumi pada zaman kita ini, yang kita sering dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun, ya, kita diberikan kabar, ya, entah apakah datanya sahih valid, ya, atau cuma sekedar juga rekaan-rekaan bahwasanya yang paling kaya tahun ini adalah si fulan, nomor 2 adalah si fulan, 10 besarnya adalah A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, seperti itu. Tapi berita itu selalu muncul. Terlepas dari apakah mereka adalah benar-benar orang paling kaya di atas muka bumi, atau ternyata ada orang-orang yang lebih kaya tapi tidak terdata hartanya. Nah, maka paling tidak kita mengetahui saja mereka memang adalah orang yang kaya. Juga sangat kaya raya. Tapi untuk menentukan bahwasanya mereka adalah orang yang paling kaya di atas muka bumi atau 10 besar orang paling kaya di atas muka bumi, maka ini tentunya sangat debatable dan datanya bisa diperdebatkan. Tapi intinya bahwasanya penulis kitab ingin sampai kepada satu fakta bahwasanya Anda tidak lebih kaya dari mereka itu. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala yang memilih Anda untuk mendapatkan hidayah dan bukan mereka. Maka ini adalah sebuah renungan yang hendaknya membawa kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka tadi, semua orang yang disebutkan tadi, baik mereka yang memiliki nasab yang paling mulia, darah keturunan yang paling ningrat, yang paling punya kuasa di atas muka bumi, yang kekuasaannya paling luas di atas muka bumi, atau yang paling cerdas otaknya, atau yang paling banyak hartanya, mereka ini semuanya atau sebagian besar mereka meninggal di atas kekufuran, yang kemudian nasab mereka tidak bermanfaat apa-apa untuk mereka, harta mereka tidak bisa menolong mereka, kedudukan tinggi mereka tidak bisa menyelamatkan mereka, demikian juga akal, kecerdasan, harta, dan kekayaan mereka semuanya tidak bisa menyelamatkan mereka dari siksa neraka yang merupakan imbalan bagi mereka yang kufur dan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut siapa? Menurut kacamata Islam tentunya. Yang kita menyampaikan seperti itu. Mereka yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman dan tidak meninggal di atas Islam, maka mereka adalah orang-orang yang tidak berhak untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Dan ini adalah sebuah akidah yang diyakini oleh umat Islam semuanya dan juga disepakati oleh para ulama Islam, bahwasanya agama yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Islam, dan kita tidak ragu untuk mengatakan seperti itu, tidak malu kepada agama-agama lain di luar sana, karena masing-masing agama juga memiliki klaim seperti itu. Maka kita tidak malu untuk menyampaikan bahwasanya kita meyakini bahwasanya hanya Islam yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara agama lain tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebabnya bukan darah ningrat kita, bukan kerajaan dan kekuasaan kita, juga bukan akal dan kecerdasan kita, tidak pula harta dan kekayaan kita. Lantas apa? Nah, di sini beliau mulai menjawab dengan lebih tegas, ya, bahwasanya penjelasan tentang sebab ini ternyata juga sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala

kekayaan dan kekuasaan, bukan harta dan kekayaan, lantas apa sebabnya? Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 7 sampai ayat ke-8 yang artinya adalah, tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian mencintai iman. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang memilih kita untuk mencintai iman. Jadi hati kita mencintai iman. Allah jadikan cinta ini, Allah jadikan iman ini sesuatu yang dicintai oleh hati kita. Allah menghiasi keimanan di hati kita sehingga akhirnya kita memilih untuk beriman. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita membenci kufur, kefasikan dan maksiat. Jadi jawaban pertama adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang memilih kita untuk mencintai iman. Dan sebelum itu Allah Subhanahu wa taala menghiasi iman di hati kita sehingga akhirnya kita cenderung dan jatuh cinta kepada iman, dan akhirnya kita mau untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan ini menjadi sesuatu yang dibenci oleh hati kita. Jadi kita mencintai iman karena Allah sudah menghias iman ini di hati kita. Kemudian kita membenci kekufuran karena Allah sudah membuat kekufuran, kefasikan dan maksiat ini sebagai sesuatu yang dibenci oleh hati kita. Allah buruk-burukkan tiga perkara ini dalam hati kita sehingga kita tidak menoleh. Kita tidak tertarik untuk kufur, kita tidak tertarik untuk fasik, tidak tertarik untuk maksiat. Nah, itu adanya di hati orang-orang yang beriman. Kita mengetahui kekufuran, kefasikan, maksiat itu pasti indah-indah, diiringi oleh hal-hal yang nikmat, yang bisa memenuhi syahwat kita. Dan itu yang Allah hiaskan pada hati orang-orang yang kafir. Tapi di hati orang-orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala menghiasi iman sehingga akhirnya mereka beriman. Allah Subhanahu wa taala memburukkan kekufuran sehingga akhirnya mereka tidak mau untuk kufur. Ulaika humur rasyidun, dan orang-orang seperti itu adalah mereka yang matang. Ya, rasyid itu artinya matang. Namun para ahli tafsir menjelaskan bahwasanya yang dimaksud adalah mereka ini adalah orang-orang yang thabat dan istiqomah di atas keimanan mereka. Nah, kemudian setelah ayat yang ke-7 dari surat Al-Hujurat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadlan minallahi wa ni'mah." Itu semuanya sebagai anugerah dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alimun hakim, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi tadi bagaimana Allah menghiasi iman dalam hati kita sehingga akhirnya kita mau beriman? Bagaimana Allah memperburuk citra kekufuran sehingga akhirnya kita tidak mau untuk masuk dalam kekafiran? Itu semuanya adalah sebagai anugerah dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah yang memberikan anugerahnya kepada kita, Allah yang memberikan nikmatnya kepada kita, dan Allah yang memilih hati kita untuk lebih mencintai iman daripada kekufuran dan kemusyrikan. Dalam ayat yang lain di surat Al-Jum'ah, yaitu ayat ke-2 sampai ke-4, Allah Subhanahu wa taala menegaskan hal ini. Allah berfirman, "Huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwa al-'azizul hakim dhalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu dhul fadlil 'adzim." Yang artinya, dialah Allah yang telah mengutus di antara orang-orang yang tidak bisa membaca dan menulis seorang rasul dari mereka yang membacakan ayat-ayatnya atas mereka, yang mensucikan dan yang mensucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah, yakni Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, meskipun sebelum itu mereka berada pada kesesatan yang nyata. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwa al-'azizul hakim, dan juga Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau kepada orang-orang yang lain

0: yang tidak mencapai prestasi yang telah dicapai oleh kelompok yang pertama tadi itu. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi dalam dua ayat pertama yang kami bacakan ini, yaitu ayat kedua dan ketiga dari surat Al-Jum'ah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya Dia telah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah bangsa Arab yang tidak membaca dan menulis. Bangsa Arab pada masa itu adalah bangsa yang tidak bisa membaca dan juga tidak bisa menulis. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah mereka. Kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membacakan ayat Al-Qur'an kepada mereka. Kemudian mensucikan jiwa mereka dengan dakwah beliau dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Al-kitab adalah Al-Qur'an dan hikmah adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal sebelum itu mereka berada pada kesesatan yang nyata. Jadi sebelum itu mereka berada pada zaman jahiliyah. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwah beliau dan membawa mereka dari kegelapan syirik dan jahiliyah menuju kepada cahaya Islam dan iman. Jadi orang-orang yang diutus, orang-orang yang kepada mereka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus ini adalah para sahabat. Mereka yang sempat berjumpa dan melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah para sahabat. Maka orang yang disebutkan di ayat yang ketiga surat Al-Jumu'ah adalah para tabi'in. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim, dan orang-orang yang lain, yaitu generasi setelahnya, yang secara kualitas mereka tidak bisa menyamai para sahabat yang sudah mendapatkan anugerah, ya, dan mereka menjadi as-sabiqun al-awwalun. Prestasi kaum tabi'in ini tentunya tidak bisa menyamai prestasi para sahabat. Tapi mereka juga adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada mereka beliau diutus meskipun mereka tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Al-Qur'an sampai kepada mereka, hadis-hadis sampai kepada mereka. Nah, kemudian setelah menjelaskan hidayah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para sahabat, kemudian para tabi'in, di ayat yang keempat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil 'adzim." Dan Allah dan itu adalah anugerah dari Allah yang Dia berikan kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki anugerah yang sangat agung. Jadi inilah penjelasan semua tadi, hidayah tadi. Hidayahnya para sahabat, hidayahnya para tabi'in. Ini sebabnya adalah fadlullah, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Jadi bukan karena kekayaan mereka, karena kepintaran mereka, atau karena kecerdasan mereka, atau karena kekuasaan dan kerajaan mereka. Tapi mereka diberikan itu semuanya semata-mata karena anugerah dari Allah Subhanahu wa taala dan pilihan darinya. Jadi ayat ke-2 sampai ke-4 dari surat Al-Jum'ah ini menegaskan apa yang disebutkan sebelumnya dalam surat Al-Hujurat ayat ke-7 sampai ayat ke-8. Ditegaskan lagi dalam sebuah ayat di surat Al-Ahzab, yaitu Al-Ahzab ayat ke-43. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi yusholli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan-nur wa kana bil mu'minina rahima." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mensholawati kalian, artinya yang memuji kalian di antara hamba-hambanya di atas sana. "Wa malaikatuhu," demikian juga para malaikat bersholawat atas kalian, agar Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju cahaya. Wa kana bil mu'minina rahima, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Jadi sebabnya adalah karena Allah Subhanahu wa taala sayang kepada orang-orang yang beriman. Allah yang memilih mereka, Allah yang menganugerahi mereka, maka akhirnya mereka bisa keluar dari kegelapan kemusyrikan dan kekufuran menuju kepada cahaya Islam dan keimanan. Ditegaskan lagi oleh firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat 21. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahad ma zaka minkum min ahadin abada walakinallaha yuzakki man yasha wallahu samii'un 'aliim. Dan kalau bukan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala atas kalian juga rahmatnya kepada kalian, maka tidak mungkin ada seorang pun di antara kalian yang bisa suci untuk selamanya. Tapi Allah Subhanahu wa taala mensucikan orang-orang yang Dia kehendaki, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi surat An-Nur ayat 21 ini juga kandungannya adalah bahwasanya semua ini ya, hidayah yang kita dapatkan, kesucian jiwa kita ini sebabnya adalah karena fadlullah, karena anugerah dari Allah, karunia darinya, dan juga karena rahmat yang diberikannya kepada kita. Walakinallahu yuzakki man yasha, dan akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mensucikan jiwa orang-orang yang Dia kehendaki. Jadi anugerah, kemudian nikmat, rahmat, dan juga pilihan dari Allah Subhanahu wa taala, itulah yang membuat kita akhirnya beriman, sementara miliaran orang di luar sana tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan satu ayat lagi yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh penulis kitab. Oh ya, sebelum kita berpindah ke ayat yang terakhir, ayat yang sebelumnya itu surat An-Nur ayat 21, ini konteksnya adalah tentang orang-orang yang dahulu menuduh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha serong, ya, atau melakukan hal yang tidak pantas kepada Rasulullah SAW berupa serong kepada orang lain. Nah, ini adalah konteks ayat ini. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada ashabul ifk atau usbatul ifk, ya, sekelompok orang yang menuduh Aisyah dengan tuduhan yang tidak benar ini, Allah mengatakan kepada mereka bahwasanya kalau seandainya bukan karena anugerah Allah, rahmatnya dan pilihannya, maka tidak akan ada seorang pun di antara kalian yang bisa suci dari dosa tuduhan yang ngawur itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala membuka pintu taubat. Allah Subhanahu wa taala mensucikan kalian. Allah Subhanahu wa taala memilih kalian untuk bisa mensucikan diri, maka akhirnya kalian bisa bertaubat dan mensucikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ayat yang terakhir yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh penulis kitab adalah ayat ke-83 dari surat An-Nisa. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Dan kalau bukan karena fadlullah, yaitu anugerah dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, juga rahmatnya, maka niscaya kalian akan mengikuti setan kecuali hanya sedikit dari kalian. Nah, ayat ini juga menegaskan bahwasanya ketika ada seseorang yang bisa selamat dari tipu daya setan, ini adalah hidayah, berarti ini adalah diselamatkan dari sebuah musibah dalam urusan agama kita, yaitu jatuh dalam perangkap setan. Ini musibah. Nah, kalau sampai ada orang yang selamat dari tipu daya dan perangkap setan, maka itu semuanya terjadi karena anugerah dari Allah dan rahmatnya. Nah, jadi 1, 2, 3, 4, 5, ya, 5 ayat atau 5 rangkaian ayat yang disebutkan oleh penulis kitab ini semuanya menjelaskan kepada kita bahwasanya hidayah dan petunjuk yang Allah berikan kepada kita, iman dan Islam yang bisa kita rasakan sekarang, itu sama sekali bukan karena kita pintar atau berdarah biru atau memiliki kedudukan yang tinggi atau memiliki ilmu yang banyak atau memiliki harta dan kuasa yang banyak. Tidak, sama sekali. Tapi itu semuanya semata-mata adalah anugerah dari Allah, rahmat darinya, pilihan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya, walhamdulillah. Kemudian setelah menyebutkan 5 ayat ini, penulis kitab mengatakan bahwasanya ini semuanya adalah ayat-ayat yang muhkamat, ayat-ayat yang maknanya jelas dan gamblang, yang mengabarkan kepada kita bahwasanya sebab hidayah Allah kepada hamba-hambanya yang beriman itu adalah karena rahmat Allah, dan anugerahnya kepada kita, padahal kita tidak berhak untuk mendapatkannya. Jadi bukan karena kita punya jasa, bukan karena kita baik, bukan karena kita sudah membantu Allah Subhanahu wa Ta'ala misalnya, tapi boleh menyebutkan bahwasanya semua hidayah ini, baik hidayah irsyad, dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya kemudian para ulama setelah beliau, sampai para ustaz, para ulama pada zaman kita, itu semuanya adalah bagian dan bentuk dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Juga hidayatul taufiq, ya, hidayah taufiq berupa terbukanya hati kita untuk menerima dakwah itu. Menerima dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengimani ayat-ayat yang beliau sampaikan, mengimani hadis-hadis yang sahih yang sampai kepada kita, yang 14 abad yang lalu sudah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian melalui sanad yang panjang sampai kepada kita, melalui lisan orang tua kita atau guru-guru kita. Maka itu semuanya adalah bagian dari pilihan dan anugerah serta rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita menyadari itu semuanya, setelah kita tahu bahwasanya hidayah ini bukan karena kehebatan kita, tapi semata-mata karena Allah yang pilih, Allah yang menganugerahkan, Allah yang menunjukkan rahmatnya kepada kita, maka hendaknya kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memujinya dalam semua kondisi, mensyukuri semua nikmat ini dan anugerah ini, baik dengan lidah kita, dengan hati kita, maupun dengan anggota tubuh kita. Jadi kita syukuri alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memilih kita di antara sekian miliar penduduk bumi sepanjang zaman. Kita yang diberikan nikmat untuk mau beriman, untuk mau memeluk Islam dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan orang-orang di luar sana yang jumlahnya miliaran, yang kita ini sangat sedikit jumlahnya. Yang tadi disebutkan seperti sehelai rambut putih di antara rambut-rambut hitam yang sangat banyak, jumlahnya ribuan atau jutaan. Kita sangat kecil, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memilih kita. Maka ini adalah sebuah nikmat yang agung yang hendaknya kita syukuri dengan lidah kita, ya, kita memuji alhamdulillah atas nikmat hidayah ini. Kemudian kita juga bersyukur dengan hati kita, ya, dan juga tidak lupa dengan anggota tubuh kita dengan semakin banyak beribadah dan beramal soleh serta mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini adalah renungan yang kelima dari rangkaian kitab Wasaya wa Taujihat fi Fiqh Ta'abud li Rabbil Bariyat. Semoga bisa menambah iman kita, menambah ilmu kita, menambah wawasan kita, juga menginspirasi dan memotivasi kita untuk semakin bersyukur dan semakin baik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semakin fokus dengan ibadah, kita semakin memprioritaskan ibadah, dan kita semakin berorientasi kepada akhirat dan berusaha agar menjadikan ibadah kita semakin ikhlas dan semakin sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, barangkali ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Siang
2: Radio Mutiara Quran للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: مطيرة تلاوة
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
5: بسم الله الرحمن الرحيم

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini wa ba'd. Yayasan Islam Nur Sunnah Semarang dengan izin Allah berdiri pada tahun 1993 dan berlokasi di Jalan Bulusan Utara Raya nomor 12 Tembalang, Kota Semarang. Yayasan Islam Nur Sunnah memiliki visi menjadi lembaga dakwah, pendidikan, dan sosial yang mencetak generasi Islam yang berilmu dan beramal berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai pemahaman Salafus Saleh. Yayasan Islam Nur Sunnah Semarang bergerak di bidang dakwah dengan kegiatan kajian rutin dan daurah ilmiah dengan para masyayikh dari Timur Tengah, juga bergerak di bidang sosial. Ada kegiatan pelayanan ambulan, peduli bencana, bakti sosial. Dan selain bidang sosial, Yayasan Islam Nur Sunnah juga bergerak di bidang ekonomi yang merupakan bidang khusus usaha Nur Sunnah, meliputi pengembangan hidroponik, pembibitan lele, dan lain-lain. Juga bergerak di bidang umroh dan haji yang akan melayani para jamaah umroh dan haji untuk menunaikan ibadah di tanah suci. Kemudian juga Yayasan Islam Nur Sunnah bergerak di bidang pendidikan yang mempersembahkan pendidikan sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah demi menggali dan meningkatkan potensi serta membekali dengan pendidikan mental dan intelektual terbaik dengan menerapkan metode yang mendorong anak untuk belajar aktif, kreatif, inovatif, dapat mengembangkan ide, kemampuan dalam suasana menyenangkan agar fitrah anak terpelihara, potensi alami terasah, dan terbentuk pribadi yang cerdas, memiliki kemandirian dan berkarakter Qur'ani. Yayasan Islam Nur Sunnah Semarang menyelenggarakan pendidikan formal meliputi kegiatan kelompok bermain atau KB, taman kanak-kanak atau TK, tahfidz anak usia dini atau TAUD, bekerjasama dengan Islamic Center Wadi Mubarak Bogor, sekolah dasar atau SD, sekolah menengah pertama atau SMP, dan madrasah aliyah atau MA, juga menyelenggarakan pendidikan non-formal, meliputi pusat kegiatan bahasa atau pusat kegiatan belajar masyarakat, mulai dari TPA sampai kesetaraan, baik itu A, B, dan C. Pondok pesantren Tahfidzul Quran atau PPTQ, serta sekolah karakter Imam Syafi'i, atau SKIS, dan Quran dan Arabic Learning Center yang semua ini menitik beratkan pada pembelajaran ilmu syariat Islam, tahfidzul Quran, bahasa Arab, dan pelajaran umum. Dalam kegiatan keseharian, para santri baik yang berasrama maupun yang tidak berasrama diwajibkan untuk melakukan sholat malam, kemudian bersegera menuju ke masjid dan sholat berjamaah, dan amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, tenaga pengajar yang saat ini ikut aktif dalam mendidik di Yayasan Islam Nur Sunnah Semarang dari beberapa perguruan tinggi Universitas Islam Madinah, kemudian Universitas Al-Azhar Mesir, kemudian LIPIA Jakarta, kemudian STDI Imam Syafi'i Jember, dan perguruan negeri dan swasta di Indonesia, dan pengajar tahfidz yang bersanad. Yayasan Islam Nur Sunnah mempunyai fasilitas masjid yang nyaman, asrama ber-AC, perpustakaan, lapangan olahraga, lab IPA, lab komputer, ruang makan, kemudian lokal kelas yang representatif, koperasi, lingkungan yang islami, ekstrakurikuler, dan fasilitas lain untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Beberapa prestasi yang sudah diraih oleh Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang diantaranya juara lomba tahfiz, juara lomba matan Tuhfatul Atfal, Tahajji At-Tibyan di Islamic Center Wadi Mubarak Bogor, juga juara lomba kompetisi sain atau kompetensi sain dan fisika, juara lomba silat tingkat Jawa Bali, dan kejuaraan lain setingkat kota dan provinsi. Kami berharap dengan berdirinya Yayasan Islam Nurul Sunnah bisa mengambil bagian dalam pendidikan sosial dan dakwah. Sangat besar harapan kami untuk bisa menyumbang kiprah dakwah sunnah di masyarakat sekitar dan masyarakat secara luas. Dan kami berharap mudah-mudahan Allah memberikan balasan yang terbaik berupa surga kepada para asatidah, para muhsinin, dan seluruh lini yang membantu dakwah, pendidikan dan sosial di Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang. Wallahu a'lamu bisawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
3: Ma'asyiral muslimin, para pendengar radio Mutiara Quran Semarang, rahimakumullah. Kami membuka kesempatan untuk Anda muhsinin dan pendengar radio Mutiara Quran untuk berpartisipasi dalam pengembangan dakwah di kota Semarang dan sekitarnya melalui donasi untuk operasional radio Mutiara Quran. Adapun program muhsinin rutin dan tetap untuk operasional Mutiara Quran di antaranya melalui transfer bank ke rekening BSI atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7100195571 atas nama Perkumpulan Radio Komunitas Mutiara Quran. Setelah melakukan transfer, Anda bisa melakukan konfirmasi melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 089625984276 dengan format nama spasi jumlah transfer spasi Radio MQ. Kami ucapkan syukran wa jazakumullah khairan kepada para muhsinin yang telah berdonasi untuk operasional dakwah Radio Mutiara Quran selama ini.
0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
3: Mari luangkan sejenak waktu Anda bersama Radio Mutiara Quran Semarang. Telah hadir podcast Baiti Jannati, podcast yang menghadirkan kajian seputar keluarga islami, pendidikan anak, rumah tangga, serta berbagai pembahasan yang bermanfaat bagi kehidupan seorang muslim. Bersama pemateri, para asatidzah Sekolah Islam Nur Sunnah Semarang.
4: Disitulah suami itu kan sebagai pemimpin ya, itu yang harus bisa mengatasi masalah itu ya, mencarikan solusi, memberikan jalan keluar yang terbaik ya, dan disitulah peran suami itu sangat besar untuk menyelesaikan masalah. Para suami itu memang dituntut harus banyak belajar ya, dari berbagai sumber ya, dari berbagai kasus ya, terutama masalah-masalah yang pernah terjadi pada keluarganya Rasulullah SAW. Saya kira sudah cukup lengkap lah ya, untuk jadi pelajaran itu sudah cukup banyak itu.
3: Insya Allah hadir setiap Kamis malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Jadikan waktu bersama keluarga sebagai kesempatan untuk menambah ilmu, memperkuat keimanan, dan meraih keberkahan.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
5: apabila ada ular di rumah kita, itu diusir dulu. Kalau dalam hadis itu kan diizinkan untuk menginap 3 hari. Masya Allah ya. Sehingga mbarno sik 3 hari baru, kalau dia enggak keluar, setelah disuruh keluar selama 3 hari kok enggak keluar-keluar, nah itu baru boleh dibunuh. Nah, itu gimana kira-kira ya? Karena ya siapa tahu itu jin. Namun tentang ini pendapat yang lebih kuat, ini hanya berlaku di tanah haram. Ini hanya berlaku di tanah haram. Sedangkan di luar tanah haram, maka tidak berlaku aturan semacam ini. Karena itu ketika kita ketemu ular, maka tidak harus ditunggu 3 hari atau diajak dialog terlebih dahulu. Keluar kamu, jangan masuk ke rumahku, nanti tidak kamu menggigit anakku. Siap, aku tak metu. Wedi itu saya yakin. Nanti yang punya rumah dia yang lari keluar. Sehingga tidak perlu diajak dialog seperti itu. Begitu kita lihat ini ular, ya ular, ya binatang. Dan hukum asalnya dia binatang, bukan jin. Sehingga silahkan untuk langsung dibunuh, seperti yang diperintahkan Nabi SAW. Khamsun minal fawasik, ada 5 binatang fasik yang boleh dibunuh di tanah halal maupun di tanah haram. Di antaranya adalah ular, kemudian kalajengking, dan beberapa binatang yang suka mengganggu yang lainnya termasuk tikus. Maka yang seperti ini boleh langsung dibunuh. Tidak perlu diajak dialog terlebih dahulu. Dari mana kita tahu itu ular beneran dan itu ular jadi-jadian? Ya kita tidak tahu. Cuman kalau di tanah haram diajak dialog dulu, kemudian dia nanti bertahan di situ, setelah diperintahkan keluar kok tetap bertahan, oh berarti itu jin. Berarti itu ular beneran. Tapi kalau dia diperintahkan keluar kok dia ngilang, berarti jin. Sebab jin ketika diajak dialog oleh manusia dia bisa paham. Kalau kewan diajak dialog ya padha wae radong. Kon metu ya tetap ning kono begegek. Malah enggak bisa tidur nanti tuan rumahnya. Nah. Wallahu a'lam.

0: Mutiara Nasihat.
1: Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbarokah ini insyaallah taala kita akan bahas salah satu materi pembahasan tentang akidah, tentang tauhid dengan judul Misteri Siksa Kubur. Pembahasan ini adalah pembahasan yang sangat penting untuk kita ketahui dan kita pelajari bersama. Setidaknya ada tiga alasan kenapa tema ini tema yang sangat penting. Pertama, karena pembahasan tentang adab kubur atau siksa kubur merupakan salah satu di antara masalah akidah Islam yang sudah final, sudah paten berdasarkan dalil-dalil Al-Quran, hadis, dan kesepakatan para ulama. Makanya tidak ada satupun kitab yang ditulis oleh para ulama kecuali mereka membahas tentang masalah siksa kubur ini, dicantumkan dalam kitab-kitab akidah. Yang kedua, kenapa kita perlu membahas masalah siksa kubur ini? Karena adanya pemikiran-pemikiran yang sesat dan menyimpang, yang intinya adalah mengingkari, mendustakan, tidak percaya dengan adanya adab kubur. Ada sebuah buku misalkan dengan judul Tak Ada Adab Kubur yang ditulis oleh Agus Mustafa. Ya, terang-terangan dalam buku tersebut gak percaya dengan siksa kubur. Tapi kita gak perlu heran kalau ada orang yang gak percaya dengan siksa kubur, gak perlu heran. Kenapa? Jauh-jauh hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengabarkan akan ada orang-orang yang gak percaya dengan siksa kubur. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ala wa innahu sayakunu min ba'dikum qawmun yukadzibuna birrajm wad-dajjal wabishafa'ah wabi'adabil qabr wabiqawmin yuhrajuna minan nar ba'daman tahashu. Ketahuilah bahwasanya akan ada suatu kaum di antara kalian nanti yang mendustakan rajam. Ini hukuman bagi pezina yang sudah nikah. Dia mendustakan dajjal yang akan keluar nanti di akhir zaman. Wabishafa'ah, dia juga mendustakan syafaat, yakni syafaat Nabi untuk pelaku dosa besar. Wabi'adabil qabr, dia tidak percaya juga dengan adanya siksa kubur. Wabiqaumin yuhrajuna minan nar ba'daman tahashu, dan dengan adanya suatu kaum yang dikeluarkan dari neraka setelah hitam kelam. Karena ada sebagian yang enggak percaya, mereka menganggap bahwasanya orang kalau sudah masuk neraka enggak bakalan bisa keluar darinya. Ini salah satu paham Khawarij. Makanya mereka berpemahaman bahwa pelaku dosa besar itu kafir sehingga kekal selama-lamanya di neraka. Adapun ahlu sunnah wal jamaah tidak meyakini demikian. Mereka mengatakan pelaku dosa besar selama dia bertauhid, selama dia Islam, maka imannya berkurang. Dia fasik, ya, tapi tidak sampai keluar dari agama Islam, sehingga tidak kekal selama-lamanya di neraka. Bisa jadi Allah mengampuni dosa-dosanya, bisa jadi juga Allah subhanahu wa ta'ala akan menyiksanya, tapi gak kekal di neraka, ya. Suatu saat akan dikeluarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari neraka. Yang ketiga, kenapa kita penting membahas masalah siksa kubur ini? Alasan yang ketiga adalah bahwa pembahasan ini mengingatkan kepada kita kepada kematian, bahwa kita semuanya pasti akan mati. Kita akan dikubur. Kita akan mengalami fase alam barzakh. Karena alam itu ada tiga tingkatan. Tingkatan yang pertama, tingkatan dunia, alam dunia. Yang kedua adalah alam barzah, itu alam setelah kita mati sampai kiamat nanti. Kemudian alam yang ketiga adalah hari akhir, ya, hari akhirat, yaitu setelah manusia nanti dibangkitkan oleh Allah dari kubur mereka. Pembahasan tentang siksa kubur, tentang pertanyaan mungkar dan nakir, mengingatkan kepada kita bahwa kita semuanya akan mati. Dan ini perlu untuk diulang-ulang. Sebagaimana kata Nabi alaihi salatu wassalam, aksiru dzikra hadimil ladzat. Perbanyaklah oleh kalian mengingat sang penghancur kelezatan. Apa itu sang penghancur kelezatan? Al-maut, kematian. Kita disuruh oleh Nabi untuk sering mengingat kematian. Kenapa? Karena dengan sering mengingat kematian, satu, kita lebih bersemangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita merasa bahwa bekal kita masih dikit. Yang kedua, kita akan segera bertobat dari dosa-dosa. Tidak menunda-nunda, nanti aja, entar aja, nunggu tua. Ya, karena kematian tidak mengenal usia. Di kuburan tidak ada tulisannya khusus yang sudah tua. Yang ketiga, ya, manfaat dari sering mengingat kematian adalah kita qanaah dengan dunia. Merasa cukup, merasa ridho, bersyukur dengan rezeki yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kita bukan menjadi orang-orang yang tamak, orang-orang yang mengejar, tergila-gila mengejar dunia, budak-budak dunia. Ya, tetapi dunia yang Allah titipkan kepada kita, kita jadikan sebagai jembatan untuk menuju akhirat. Intinya bahwa pembahasan tentang siksa kubur ini, ya, sangat penting untuk melembutkan hati kita, untuk mengingatkan kepada kita tentang kematian, tentang akhirat, ya, dan bahwasanya kita harus mempersiapkan bekal kita untuk setelah kematian. Itulah orang-orang yang cerdas. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ayyul mu'minina aqyas, wahai Rasulullah, siapa orang beriman yang paling cerdas? Ya, apakah orang yang titelnya, gelarnya panjang, sekolahnya sampai ke luar negeri, ya, yang ijazahnya, nilainya 100 semuanya? Ya, enggak. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang yang paling cerdas itu adalah aktsaruhum dzikran lil maut wa ahsanuhum istidadan lima ba'da. Orang yang paling cerdas adalah orang yang sering mengingat kematian dan dia bersemangat mempersiapkan bekal untuk setelah kematian. Dia bersemangat, bersungguh-sungguh mempersiapkan amal saleh sebagai bekal tabungan untuk akhiratnya.
2: Mutiara doa, doa. Sehari-hari
3: doa keluar rumah. Bismillah, tawakkaltu 'alallah. La haula wa la quwata illa billah.
4: Dengan nama Allah, aku keluar. Aku bertawakal kepadanya. Tiada daya dan upaya kecuali karena pertolongan Allah. Hadis riwayat Abu Dawud 4/325, At-Tirmizi 5/490.
5: Apakah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah istri Rasul juga mendapatkan jaminan masuk ke dalam surga? Ikhwatul Islam, para ibu yang kami hormati, akhwati rahimani wa rahimakumullah, kita mengetahui istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah bagian daripada Ahlul Bait. Istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bagian daripada Ahlul Bait yang Allah Subhanahu wa taala abadikan mereka di dalam Al-Qur'an. Kalau seandainya kita ingin lebih jelas mengetahui tentang mereka, maka silakan nanti kita baca surat Al-Ahzab. Nanti kita baca surat Al-Ahzab juz 21 dan juz 22 yang di awal juz 22 menceritakan tentang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana disebutkan di sana innama yuridullah, sesungguhnya Allah menginginkan kalian liyutahhirakum, untuk mensucikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka? Yaitu para istri Nabi. Mereka itu adalah keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka itu adalah ahlu baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dikala ayat ini turun, Allah Subhanahu wa taala memberikan tawaran, menyebutkan kepada nabinya agar nabi menyampaikan kepada semua para istrinya. Sehingga di dalam sebab turun ayat ini sangat banyak ceritanya, dan di antara salah satunya adalah rasul disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan pilihan kepada para istrinya, yang mana rasul memulai dengan ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikala ayat-ayat ini turun yang berbicara tentang istri Nabi? Ya nisa'an nabi may yuridina, siapa di antara kalian yang menginginkan dunia atau akhirat, atau siapa di antara kalian yang menginginkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diberikan tawaran dan pilihan, yang mana pada akhirnya Rasul datang dan memulai kepada Aisyah. Ya Aisyah, Allah menyebutkan ini, Allah menurunkan ayat ini, silakan kamu berfikir, silakan kamu bermusyawarah dengan keluargamu, apakah engkau lebih memilihku atau bagaimana, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang demikian, ya Rasulullah, engkau sudah tahu jawaban yang akan aku jawab, aku lebih memilih dirimu, aku lebih memilih kehidupan akhirat dibandingkan dengan dunia, aku lebih memilih berada di sisimu di dalam surga. Itu yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka Rasul mengatakan, sebenarnya aku tahu jawabanmu, namun aku hanya ingin memastikan karena Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggilir istrinya, ditanyakan kepada mereka satu-satu, jawaban mereka semuanya sama, karena memang istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan bersama Nabi di dalam surga, dan itu jaminan dari Allah. Itu adalah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kalau kita ingin melihat lebih jelas, maka bisa kita baca di dalam surah Al-Ahzab sebagaimana tadi yang telah kita sebutkan. Bahkan di dalam selawat, di dalam selawat itu banyak persinya, dan di antara salah satu persinya adalah Allahumma salli ala Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Di antara bentuk lafaz selawat, ya Allah, Allahumma salli ala Muhammad, ya Allah, sampaikan selawat kami kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa azwajihi, dan kepada para istrinya, wa dzurriyyatihi, dan juga kepada keturunannya. Jadi mereka diabadikan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, sebagaimana juga dianjurkan kita untuk selalu berselawat kepada istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak mungkin Allah memerintahkan kita untuk berselawat kepada mereka kecuali mereka adalah penduduk surga dan wanita-wanita yang akan menghuni surga, dan semoga Allah kumpulkan kita bersama mereka.

لما كوتمان ذكر الحوقلة لا حول ولا قوة إلا بالله. Pertama, الحوقلة merupakan الباقيات الصالحات. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله. Bacaan yang kekal dan baik ialah Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah, tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi dengan benar kecuali Allah. Allah maha besar, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadith riwayat An-Nasai. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman mengenai al-baqiyatus salihat dalam surat Al-Kahfi, المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Rabbmu serta lebih baik untuk menjadi harapan. Kedua, al-hawqalah adalah zikir yang dengannya doa menjadi mustajab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'arra min al-lail faqala la ilaha illa Allah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illa Allah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah." Thumma qala, "Allahumma ighfirli aw da'a ustujiba fa in tawadda'a wa salla" Qubilat salatuh. Barang siapa terbangun dari tidur malamnya lalu mengucapkan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billah. Lalu dia mengucapkan Allahumma ghafirli atau berdoa, niscaya doanya akan dikabulkan. Jika ia berwudu dan salat, maka salatnya diterima. Hadith riwayat Al-Bukhari. Ketiga, dengan Al-Hawqalah, seseorang akan diberikan petunjuk, dicukupkan kebutuhannya, dan dilindungi dari syaitan. Rasulullah SAW bersabda, إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ مِنْ بَيْتِهِ فَقَالَ بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ قَالَ يُقَالُ حِينَئِذٍ هديت وكفيت ووقيت فتنحى له الشياطين فيقول له شيطان آخر كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي. Apabila seseorang keluar dari rumahnya kemudian dia membaca doa Bismillah tawakkaltu ala Allah la hawla wa la quwata illa billah, dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal hanya kepada Allah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah, maka disampaikan kepadanya, kamu telah diberi petunjuk, kamu telah dicukupi kebutuhannya, dan kamu dilindungi. Seketika itu syaitan-syaitan pun menjauh darinya. Lalu salah seorang syaitan berkata kepada temannya, bagaimana mungkin kalian bisa mengganggu orang yang telah diberi petunjuk, dicukupi, dan dilindungi. Hadis riwayat Abu Daud. Keempat, Al-Hawqalah termasuk salah satu perbendaharaan surga. Rasulullah SAW bersabda, يا عبد الله ابن قيس ألا أدلك على كلمة من كنوز الجنة قلت بلى يا رسول الله قال كلا حول ولا قوة إلا بالله. Wahai Abdullah bin Qais, maukah aku memberitahumu satu kalimat yang merupakan salah satu dari perbendaharaan surga? Maka aku Abdullah bin Qais menjawab, tentu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantas bersabda, ucapkanlah la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadith riwayat Ibn Majah. Kelima, dengan Al-Hawqalah, seorang dihapuskan kesalahannya meskipun sebanyak buih di lautan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ma 'alal ardi ahadun yaqulu la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billah illa kuffirat 'anhu khatayahu walau kanat mithla zabadil bahr. Tidak ada seorang pun yang hidup di atas muka bumi ini yang mengucapkan la ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwata illa billah. Tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi dengan benar kecuali Allah.
Allah Maha Besar, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Tidak ada seorang pun yang mengucapkan kalimat ini melainkan kesalahan-kesalahannya pasti dihapuskan meskipun sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Demikianlah 5 keutamaan zikir Al-Hawqalah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk dapat mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin.

0: Ramuan herbal.
1: Saya pernah operasi sedot cairan di paru-paru, kurang lebih 3/4 liter cairan pada tahun 2015. Dan sudah menjalani prosedur pengobatan selama 6 bulan sampai dinyatakan sembuh dan bersih oleh dokter yang menangani saya. Tapi kenapa ya Tabib Hepri, sampai sekarang rasanya nafas saya tidak bisa plong, terasa pendek, dan kadang di dalam bekas operasinya terasa sakit kalau saya batuk atau menguap, dan kadang terasa ngilu tanpa sebab. Padahal saya sudah lama menjalani operasi tersebut. Saya juga sudah pernah melakukan ronsen, tapi hasilnya bersih, tidak ada masalah sama sekali. Mohon diberi solusinya ya Tabib Hepri. Jazakallah khair. Silakan Tim.
2: Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Untuk hamba Allah tadi yang pernah riwayat operasi penyedotan cairan di paru, jadi memang riwayat operasi ini biasa meninggalkan bekas luka, dan biasanya bekas luka ini mengeras ya, atau bahasanya seperti keloid di dalam, dan ini biasanya tegang saraf. Ini berpengaruh kepada satu area parunya, kedua atau diafragma. Jadi kadang perasaan kayak nafas dan ininya itu kurang los. Maka di situ yang perlu dipijit perutnya. Untuk memolorkan atau untuk meningkatkan elastisitas

0: Atau kalau misalnya boleh pakai botol, botol sirup yang panjang itu kan. Nah, itu diisi sama air hangat. Pantatnya itu letakkan di bawah ulu hati sini.
1: Ya.
0: Baru ditekan masuk. Misal kami analogikan ini pantatnya botol, tekan di sini. Kemudian tekan masuk, terus ambil nafas panjang. Lalu buang lewat mulut. Sambil mengeluarkan lewat mulut ini sambil ditekan untuk meningkatkan elastisitas otot diafragmanya. Tekan sampai keluar mentok. Lagi sampai keluar mentok seperti itu. Ini minimal lakukan sendiri bisa. Baru dimoksa atau moksa dulu boleh, moksa lagi anget. Biarkan anget biar apa? Biar elastisitas meningkat. Kemudian tekan pakai botol aqua tadi. Setelah itu terjadi, setelah itu dilakukan selanjutnya belajar nafas. Belajar nafas dengan lembut. Kalau sebagian ini bukan untuk menarik khodam ya. Ada memang sebagian orang yang tidak berlindung kepada Allah. Melatih ilmu pernafasan bisa kemasukan khodam atau kemasukan jin tanpa disadari. Terutama jenis jin-jin atoyar. Jin-jin penerbang atau suka penerbangan. Kata beliau Ustaz Faizal Hidayatullah. Jadi kadang tidak sengaja. Maka tarik nafas 8 detik, tahan 2 detik, keluar 8 detik, tahan 2 detik, tarik lagi 8 detik. Seperti itu terus, 82, 82, 82. Lakukan pelan-pelan, agar apa? Melatih tubuh kita di ambang batas oksigen terendah. Sehingga apa? Sehingga tubuh kita metabolismenya mampu mengatur fleksibilitas dalam mengelola metabolisme. Ya. Jadi ini yang dilakukan, dua hal tadi. Minimal dengan tadi pemijatan di area perut dengan botol tadi bisa. Kedua dengan moksa, kedua dengan tadi belajar nafas. Insya Allah akan ada perubahannya.
1: Nah, operasi cairan tuh dibelah berarti ya, Bib?
0: Dilubangi bisa.
1: Oh, dilubangi.
0: Ya, disuntik di
1: dadanya itu.
0: Di sini samping biasanya. Jadi di parunya ditusuk sedot. Sebenarnya sedikit kadang, tapi cuman kadang nyentuh.
1: Jahitan
0: berarti. Ya, tergantung ada yang jahitan biasanya, satu atau dua. Tapi ini jadi masalah kadang bekas lukanya atau penusukannya ini kan kadang nyentuh pembuluh darah ya. Nah, kadang di situ ada pembuluh darah yang beku itu kadang bisa berefek
1: sakit.
0: Heeh, efek sakit
1: yang
0: atau
1: yang menyebabkan cairan masuk ke paru apa sih sebenarnya?
0: Itu tadi kan TB ya. Tuberkulosis TBC. Jadi beliau kena virus atau terkontaminasi bakteri atau virus TBC. Ya enggak apa-apa. Iya, lazim. TBC kan habitatnya di tanah ya, makanya banyak orang yang kalau sering kurang bersihan dikit lah, maksudnya kadang ini imunnya tidak pernah terbentuk. Ketika terserang sedikit langsung kalah ya wis.
1: Bukan karena itu ya. Misalkan minum tidak sering kesedak
0: oh,
1: masuk ke paru gitu.
0: Enggak ya. Enggak lah. Bukan gitu. Itu kan virus.
1: Renang terus air.
0: Minum air enggak, bukan. Ya bisa saja menjadi sebab, tapi kalau tubuhnya mampu ngelawan sih aman. Cuman sebagian kan yang beliau kena TBC kan tubuhnya imunnya enggak maksimal. Makanya kemarin kita bahas tentang membentuk imun keluarga itu karena di sini. Ini itu di imun. Mau bakteri virus apa yang masuk, kalau imun kita kuat ya kuat. Ibarat kita punya kerajaan, pasukannya elit, pasukannya bonafit, senjatanya lengkap, mau musuh apa yang masuk habis lah gitu. Jadi kenapa dari awal kemarin kita bahas masalah imun, membentukkan imun keluarga. Nah, bisa dibuka materi lagi untuk para pendengar yang ingin meningkatkan imun keluarga. Di Radio Mutiara Quran pernah kita bahas tentang pembahasan cara menguatkan imun keluarga. Demikian.
1: Iya. Taufik barakallah, jazakallah khair atas jawabannya. Mutiara nasihat.
2: Yang menentukan hidup kita itu di akhir hayat kita, saudaraku sekalian. Bukan di awalnya, bukan. Antum misalnya sekarang beramal soleh. Kita misalnya di zaman sekarang ini Masya Allah, Alhamdulillah, banyak sholat, zakat, puasa, haji. Tapi apakah itu akan bisa menentukan tentang akhir hayat kita? Belum tentu. Sebutkan dalam hadis yang dikutip Imam Bukhari dalam sahihnya bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kata Rasulullah SAW, inna ahadakum yujma'u khalqu fi batni ummihi 40 yawman nutfah thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan.

0: مثل ذلك ثم يرسل إليه ملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وأعماله وشقي أو سعيد فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. Nabi SAW bersabda, Pak, sesungguhnya kata Rasulullah, penciptaan seseorang kalian itu diciptakan dalam perut ibunya 40 hari berbentuk air mani, lalu berubah menjadi segumpal darah pada 40 hari berikutnya, lalu berubah menjadi segumpal daging pada 40 hari berikutnya lagi, sehingga ketika telah genap 120 hari, Allah kirimkan malaikat. Lalu malaikat itu meniupkan roh padanya, dan malaikat itu diperintahkan oleh Allah untuk mencatat empat perkara. Dicatat rezekinya, dicatat ajalnya, dicatat amalnya, dan dicatat apakah ia akan bahagia atau sengsara. Sungguh kata Rasulullah, demi zat yang diriku berada di tangannya, sesungguhnya di antara kalian ada yang selama hidupnya mengamalkan amalan penduduk surga. Masya Allah. Sepanjang hidupnya beramal dengan amalan penduduk surga, sehingga ketika kematian telah dekat, tinggal sehasta lagi, ternyata ia mengamalkan amalan penduduk api neraka dan mati di atasnya, maka ia pun masuk ke dalam api neraka. Dan sungguh kata Rasulullah, di antara kalian ada yang selama hidupnya mengamalkan amalan penduduk neraka, sehingga ketika jarak ia dengan neraka tinggal sehasta, sudah dekat kematiannya ini, ternyata ia mengamalkan amalan penduduk surga dan wafat di atasnya, ia pun masuk ke dalam surga. Subhanallah. Lihat Pak, dalam riwayat Imam Muslim dengan lafaz inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah sittina sanah fima yabdu linnas wa huwa min ahli nar. Ada di antara kalian beramal penduduk surga 60 tahun lamanya, Pak, sebatas yang tampak kepada manusia, ternyata ia termasuk penduduk api neraka, Pak. Masya Allah. Cuma pertanyaannya, Pak, apakah berarti Allah, apakah Allah zalim kepada hambanya? Ini si fulan 60 tahun beramal soleh, ternyata matinya su'ul khotimah. Gimana? Ada lagi yang selama hidupnya 60 tahun berbuat maksiat, Pak, tapi subhanallah wafatnya husnul khotimah. Masya Allah. Allahu Akbar. Kenapa ini? Apa yang menyebabkan seseorang kok bisa wafatnya su'ul khatimah gitu loh, Pak. Al-Hafiz Ibn Rajab dalam kitab beliau yang berjudul Jami'ul Ulum wal Hikam, ketika mensyarah hadis Abdullah bin Mas'ud tadi, beliau mengatakan ada orang yang selama hidupnya beramal amal kebaikan, Pak, sebatas yang tampak kepada manusia, Kata beliau, sabda Nabi sebatas yang tampak kepada manusia ini memberikan sinyal bahwa orang ini ketika beribadah kepada Allahnya itu, Pak, sebatas lahiriah saja. Hatinya ternyata tidak beribadah kepada Allah. Hatinya ternyata riya, berharap pujian manusia. Hatinya ternyata mengharapkan kehidupan dunia. Hatinya ternyata ia ditimpa rasa ujub dan sombong dengan amalan solehnya. Tertipu ia dengan banyaknya amal. Akhirnya ia meremehkan maksiat, Pak. Sehingga kemudian karena ia meremehkan maksiat, ia pun berani berbuat maksiat. Ketika ia berbuat maksiat, malaikat maut datang menjemputnya dan mati di atas su'ul khatimah. Na'udzubillah. Ini yang kita khawatirkan, Pak. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dalam sahihnya, Pak. Di zaman Rasulullah ada seorang laki-laki, Pak, ikut perang. Gagah berani ini orang, Pak. Banyak musuh mati, dibunuh oleh dia. Berperang dengan begitu gagahnya dalam peperangan itu, Pak. Apa kata para sahabat? Ini calon penduduk surga ini. Hari ini dia sudah banyak membunuh musuh. Hari ini dia berperang dengan begitu gagahnya. Apa kata Rasulullah? La, huwa min ahlin nar. Dia termasuk, ya, dia termasuk penduduk api neraka. Nah, para sahabat bingung, Pak. Ini kok orang ikut berjihad, berperang melawan musuh, banyak membunuh musuh, tapi Rasulullah mengatakan dia penduduk neraka. Loh, ada apa ini? Maka seorang sahabat berkata, kalau begitu aku mau ikuti orang itu. Diikuti. Kemana saja dia pergi, diikuti, diikuti, diikuti. Rupanya apa yang terjadi, Pak? Dia terluka berat. Terluka berat dia. Rupanya dia tidak sabar dengan sakitnya, lukanya tersebut. Akhirnya apa? Dia pun menancapkan pedangnya ke perutnya, bunuh diri. Maka orang ini berkata sambil datang kepada Rasulullah, "Shadaqa Rasulullah." Benar yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia penduduk api neraka. Dia matinya bunuh diri ternyata. Allahu Akbar, subhanallah. Makanya dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Pak, "Innamal a'malu bil khawatim." Sesungguhnya yang dilihat dari amal itu penutupannya. Jadi bukan di awalnya, bukan. Dalam hadis yang sahih juga Rasulullah SAW bersabda, apa kata Rasulullah, Pak? La alaikum alla ta'jabu bi amali rajulin hatta tanzuru bima yukhtam lah. Tidak berdosa kalian tidak kagum terhadap amalan seseorang yang banyak sampai kalian melihat dia matinya di atas apa. Nabi mengatakan kalau kamu melihat ada orang amalnya hebat, masya Allah, sedekahnya banyak, masya Allah, sholatnya rajin, masya Allah, puasa sunahnya rajin, masya Allah, kata Rasulullah, jangan kagum dulu sampai kita lihat dia wafatnya di atas apa itu. Kalau dia wafatnya husnul khatimah, baru kamu kagum, masya Allah, dia bisa istiqomah sampai akhir hayatnya, luar biasa.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir.
2: Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa huwal 'azizul ghafur.
2: Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun.

0: yang menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Tidak akan kamu lihat suatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat?
1: ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ.
0: Kemudian ulangi pandanganmu sekali lagi dan sekali lagi. Niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu tanpa menemukan cacat. Dan ia pandanganmu dalam keadaan letih.

0: Dan sungguh, telah kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikannya bintang-bintang itu sebagai alat-alat pelempar setan, dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menyala-nyala.
1: وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ.
0: Dan orang-orang yang ingkar kepada Tuhannya akan mendapat azab jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.
1: إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ.
0: Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sedang neraka itu membara.

0: hampir meledak karena marah. Setiap kali ada sekumpulan orang-orang kafir dilemparkan ke dalamnya, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, "Apakah belum pernah ada orang yang datang memberi peringatan kepadamu di dunia?"
1: Oh.

0: Mereka menjawab, "Benar, sungguh seorang pemberi peringatan telah datang kepada kami, tetapi kami mendustakannya dan kami katakan, 'Allah tidak menurunkan suatu apapun.' Kamu sebenarnya di dalam kesesatan yang besar."
1: وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ.
0: Dan mereka berkata, "Sekiranya dahulu kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala."
1: فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ.
0: Maka mereka mengakui dosanya, tetapi jauhlah dari rahmat Allah bagi penghuni neraka yang menyala-nyala itu.

0: Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya, yang tidak terlihat oleh mereka, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar.
1: Wa asirru qawlakum aw ijharu bih, innahu alimun bidatis sudur.
0: Dan rahasiakanlah perkataanmu, atau nyatakanlah, sungguh, Dia Maha mengetahui segala isi hati.
1: Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir.
0: Apakah pantas Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui, dan Dia Maha halus, Maha mengetahui.

0: Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi. Maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rizkinya. Dan hanya kepadanyalah kamu kembali setelah dibangkitkan.
1: أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ.
0: Sudah merasa amankah kamu bahwa dia yang di langit tidak akan membuat kamu ditelan bumi ketika tiba-tiba ia terguncang?

0: Atau sudah merasa amankah kamu bahwa Dia yang di langit tidak akan mengirimkan badai yang berbatu kepadamu? Namun kelak, kamu akan mengetahui bagaimana akibat mendustakan peringatanku.
1: وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ.
0: Dan sungguh, orang-orang yang sebelum mereka pun telah mendustakan rasul-rasulnya, maka betapa hebatnya kemurkaanku.
1: أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ

Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka? Tidak ada yang menahannya di udara selain Yang Maha Pengasih. Sungguh, Dia Maha Melihat segala sesuatu.

Atau siapakah yang akan menjadi bala tentara bagimu yang dapat membelamu selain Allah yang Maha Pengasih? Orang-orang kafir itu hanyalah dalam keadaan tertipu.

Atau siapakah yang dapat memberimu rizki jika dia menahan rizkinya? Bahkan mereka terus-menerus dalam kesombongan dan menjauhkan diri dari kebenaran.

0: Apakah orang yang merangkak dengan wajah tertelungkup yang lebih terpimpin dalam kebenaran, ataukah orang yang berjalan tegap di atas jalan yang lurus?
1: Qul

0: Katakanlah, Dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati nurani bagi kamu. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur.
1: Qul huwallazi dzara'akum fil ardi wa ilayhi tuhsyarun.
0: Katakanlah, Dialah yang menjadikan kamu berkembang biak di muka bumi, dan hanya kepadanya kamu akan dikumpulkan.
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ.
0: Dan mereka berkata, Kapan datangnya ancaman itu, jika kamu orang yang benar?

Katakanlah Muhammad, sesungguhnya ilmu tentang hari kiamat itu hanya ada pada Allah, dan aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan.

Maka ketika mereka melihat azab pada hari kiamat sudah dekat, wajah orang-orang kafir itu menjadi muram, dan dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu kamu memintanya.

0: Katakanlah Muhammad, tahukah kamu jika Allah mematikan aku dan orang-orang yang bersamaku atau memberi rahmat kepada kami, maka kami akan masuk surga. Lalu siapa yang dapat melindungi orang-orang kafir dari azab yang pedih?
1: Qul huwa ar-Rahman amanna bihi wa 'alayhi tawakkalna fasata'lamuna man huwa fi dhalalin mubin.
0: Katakanlah, Dialah yang Maha Pengasih. Kami beriman kepadanya dan kepadanya kami bertawakal. Maka kelak kamu akan tahu siapa yang berada dalam kesesatan yang nyata.

0: Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku, jika sumber air kamu menjadi kering, maka siapa yang akan memberimu air yang mengalir?
1: Soal jawab.
2: Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya terkait surat Adz-Dzariyat ayat 56, yakni balasan orang yang beribadah surga. Apakah ada dalil yang menjelaskan jin bisa masuk surga seperti halnya orang beriman? Jazakumullahu khairan kathiron, saking Edi Bekonang. Kathah nu dalilipun. Jin niku nggih saged mlebet swarga sami kale kados dene manungsa. Allah Ta'ala niku le dawuh, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni." Lan ingsun ora nyipta jin lan menungsa kejaba supaya jin lan menungsa iku ngibadah marang aku, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggih. Sedaya makhluk ingkang ibadah dumateng Allah badhe nampi ganjaran saking Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggih. Wonten surat jin ugi dipun sebataken, "Wa minnas salihuna wa minna duna dzalika kunna taraika kidada." Awake dhewe bangsane jin iki ana sing saleh, ana sing ora saleh. Lan awake dhewe bangsane jin iku duwe agama sing maneka warna. Ngoten niku. Nggih. Lan salajengipun iblis niku nak janjane bangsane jin. Nggih. Bantongane jin, nenek moyangi jin lan iblis mbiyen iku sampun nate mlebet swarga. Riyen pancen mapane wonten swarga iblis niku. Sareng kalih Nabi Adam nggih wonten swarga. Ning karena si iblis nenek moyangi jin niku srei marang Nabi Adam, nggih, mboten purun piyambake niku didhawuhi sujud dumateng Nabi Adam. Lajeng ditundung minggat dening Allah saking swarga. Nggih. Iwan dini jin-jin sanesipun ingkang urun iman, urun ibadah dumateng Allah Subhanahu wa Ta'ala, piyambakipun ugi badhe nampi kasuwargan jati saking Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Allah niku mboten mungkin mboten adil sedaya makhluk ingkang mukallaf jin menungso ingkang didhawuhi ibadah. Nek didhawuhi ibadah niku mesti enten ganjarane. Mboten mungkin Allah ndawi ibadah terus ra diwenehi apa-apa, niku mboten mungkin. Sebab Allah Ta'ala dawuh, "Innallaha la yukhliful mi'ad." Allah Subhanahu wa Ta'ala iku ora nate mblenjani janji.
3: Jaring, jagong ringan, eng angkringan.
4: Wah, itu kok mposek menapas.
5: Lek,
4: mau kurang situ.
5: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
5: Main lagi yuk.
4: Nanti panas-panas ini.
5: Eh, boleh Pak Eko.
4: Wah, Pak Eko ngapa?
5: Jari ini loro.
4: Loro apa?
5: Darah tinggi.
4: Waduh, darah tinggi.
5: Oh.
4: Terus nek darah tinggi gue gejalanya ngapa, Lek?
5: Mumat.
4: Mm-hmm.
5: Cengalai kenceng-kenceng. Pegel-pegel.
4: Oh, kan ngono ketok darah tinggi ya.
5: Oh.
4: Aku beli obat oke lek.
5: Wah, cocok ni obat.
4: Boleh ni saya. Obat mumet yo nongi. Wah, cocok.
5: Wes di kafe wes.
4: Yuk, mangkat yuk.
5: Yuk. Wes tak kandah ni pak. Kau ni rasa macam micin-micin, rasa asin-asin.
4: Senyuran to. Joget seorang kesel bareng.
5: Wah,
4: setua mau BS.
6: Spa pak. Pun sepuh ini skandal ni. Kono jo kesel-kesel iki kerja.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi.
5: Wah,
6: Letri Mas Tikri. Monggo.
5: Dipun Pak Eko.
4: Sakit apa Pak Eko iki?
6: Heh, niki mundak tensine.
4: Tensine yo to wis tak kandhani aja maem asin-asin, aja micin-micinan, gorengan iki aja. Oke sing maem sayur, buah, olahraga sing
5: wong loro iki aja disengeni malah disengeni iki kudune didoakan iki Pak Eko iki.
4: Ono doa sih po?
5: Ya ono. Doane iki ya selabak satahurun insyaallah.
7: Artinya tidak mengapa. Semoga Allah membersihkan dosa-dosamu insya Allah. Menunggu lek doane lek.
4: Pak, rasa khawatir kita gawat ki obat okeh ki, ono obat wato, obat mumet iki, obat mahi, obat merah yo, ono obat merah. Kuto.
5: Iki ki darah tinggi, aja sok sandal di dokter wae iki. Lagian sing marake iki kudu obat, kudu dokter sing marake iki ya Allah.
4: Ya ya bener.
5: Nek kan ngkas beranggapan sing menyembuhkan iki obat dokter. Padahal sing menyembuhkan iki sejatine Allah.
4: Bener. Astagfirullah. Ya bener sing menyembuhkan Allah lek
5: bener.
6: Lah terus Mas, dinggo Pak Eko dhewe ana dongane ra Mas?
5: Ono. Piye? Ngene iki doane tak ajari.
8: Allahumma Rabban nasi adhibil ba'sa washfi antas syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama.
7: Nggih Pak Eko, mugi-mugi tensine normal malih. Niki kula dongake malih nggih Pak Eko.
8: Adhibil ba'sa Rabban nasi ishfi wa antas syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama.
7: Artinya, hilangkanlah penyakitnya, wahai Allah, Rob manusia. Sembuhkanlah, engkaulah zat yang maha menyembuhkan. Tiada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu, yaitu kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit lain atau bekas penyakitnya. Hadis riwayat Bukhari.
9: Mutiara Nasihat.
10: Alhamdulillah, saudara-saudari, bapak ibu, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah kembali Allah pertemukan kita di majelis yang mulia. Kita memohon kepada Allah, Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilma. Ya Allah, ajarkan kepada kami ilmu yang bermanfaat. Berikan kami manfaat dari ilmu yang kami pelajari dan tambahkan untuk kami ilmu. Saudara-saudari, bapak ibu, rahimakumullah. Kajian kita dari kitab Al-Kabair, yaitu dosa-dosa besar. Kita sampai pada bab yang ke-39, yaitu dosa besar khianat. Ya, dosa besar khianat. Saudara-saudari rahimakumullah, Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, beliau membawakan yang pertama surat Al-Anfal ayat 27. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allah war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian khianat kepada Allah dan Rasulnya. Janganlah kalian khianat dengan amanah-amanah kalian, padahal kalian mengetahui. Ini bapak ibu rahimakumullah, dalam surat Al-Anfal ayat 27, Allah subhanahu wa ta'ala melarang untuk khianat. Khianat itu lawannya adalah amanah. Ya, amanah lawannya adalah khianah. Apa itu amanah? Amanah adalah apa yang Allah wajibkan atas kita semuanya, termasuk di dalamnya terkait dengan harta, terkait dengan muamalah kepada manusia, maka hendaknya kita amanah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna auratnal amanata ala samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqana minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami tawarkan amanah kepada langit, bumi dan gunung-gunung. Fa abaina an yahmilnaha, semuanya enggan untuk mengemban amanah. Wa asfaqna minha, semuanya takut mengemban amanah. Ini siapa tadi? Langit, bumi dan gunung-gunung. Semuanya enggan, semuanya takut untuk mengemban amanah. Wa hamalahal insan, kemudian amanah tersebut diambil oleh manusia. Innahu kana zaluman jahula, kebanyakan manusia zalim dan jahil. Bapak ibu rahimakumullah, amanah yang Allah tawarkan kepada langit dan bumi, demikian gunung-gunung, itu amanah Islam. Ya, amanah agama ini, agar menunaikan agama ini. Ternyata semuanya enggan, semuanya takut ya dengan amanah tersebut. Kemudian diambil oleh siapa? Diambil oleh manusia. Ya, diambil oleh manusia. Maka barang siapa menunaikan amanah tersebut, ia masuk di dalam surga. Barang siapa melalaikan amanah Islam ini, maka ia masuk di dalam neraka. Ya, ini Bapak Ibu rahimakumullah, ternyata amanah ini sangat besar. Buat langit dan bumi, gunung-gunung itu menakutkan. Mereka enggan, mereka tidak menerima amanah tersebut. Mereka takut tidak bisa menunaikan amanah, maka diambillah oleh manusia. Maka Islam secara keseluruhan itu amanah. Ya, kita berwudu itu amanah. Kita tayamum itu amanah. Kita menunaikan sholat, ya, itu amanah. Ya, kita sholat, menjaga sholat dengan baik, sholat yang khusyuk, sholat tepat pada waktunya, ini amanah. Ya, kita puasa di bulan Ramadan, itu amanah. Ya, menunaikan zakat mal, itu juga amanah. Ya, kita menjalankan dengan harta kita haji dan umrah, ya, ketika sudah mampu, maka itu amanah. Kita sebagai orang tua untuk mendidik anak, itu amanah. Seorang suami mendidik istri, ya, itu juga amanah. Ku anfusakum wa ahlikum nara, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ya, maka seorang istri menunaikan kewajiban kepada suami, itu amanah. Orang anak berbakti kepada orang tua, itu amanah. Demikian hubungan seorang muslim dengan yang lain, orang tetangga dengan tetangga yang lain, itu juga amanah yang harus kita tunaikan. Demikian dalam urusan harta, dalam urusan muamalah, ketika kita mendapatkan titipan harta, maka itu amanah. Ya, ketika kita berhutang kepada seseorang, maka itu amanah. Kita kerjasama, ya, kerjasama dalam urusan usaha, dalam urusan bisnis, itu amanah. Sebagai pemimpin, amanah. Sebagai pekerja, karyawan, ya, itu juga amanah. Demikian semua perkara di dalam Islam, semua yang terkait dengan perintah dan larangan, semua yang terkait muamalah kita kepada manusia, maka semua itu disebut dengan amanah. Dan kita diperintahkan untuk menunaikan amanah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian khianat kepada Allah dan Rasulnya. Jangan khianat dengan amanah-amanah kalian, padahal kalian mengetahui. Surat Al-Anfal ayat yang ke-27.
11: Tanya jawab.
12: Assalamualaikum. Ahsanallahu ilaikum. Overthinking, khawatir akan masa depan, apa termasuk tidak berhusnudzon kepada Allah? Atau lebih tepatnya bersuudzon kepada Allah? Dan bagaimana cara mengatasinya? Jazakallahu khairan wa barakallahu fik. Kita katakan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita semuanya. Seorang muslim diajarkan di dalam agamanya untuk beriman dengan takdir Allah, dan bahwasanya segala sesuatu sudah ditakdirkan oleh Allah SWT. Bahkan disebutkan dalam hadis 50 ribu tahun sebelum Allah SWT menciptakan langit dan juga bumi. Termasuk diantaranya adalah rezeki dia, baik yang sudah terjadi, yang sekarang maupun yang akan datang, itu sudah ditentukan oleh Allah SWT. Sehingga Allah SWT di antara namanya adalah Ar-Razzaq, yang maha memberikan rezeki. Sebelum kita diciptakan oleh Allah, sudah ditentukan rezekinya. Si fulan mendapatkan sekian, si fulanah mendapatkan sekian. Dan itulah yang pasti akan kita dapatkan di dunia. Tidak akan bertambah dan tidak akan berkurang. Dan seseorang tidak akan meninggal dunia sampai rezeki yang terakhir yang sudah Allah takdirkan sampai kepada diri. Seandainya dia di sebuah tempat dan rezeki tadi jaraknya dari dia misalnya 1000 kilo, maka pasti di sana akan ada sebab di mana dia akan sampai rezekinya itu kepada dirinya. Kalau sudah sampai rezeki yang terakhir, maka dia akan meninggal dunia. Nah, akidah-akidah yang seperti ini akan memunculkan di dalam diri seseorang thiqah billah, ya, kepercayaan kepada Allah, tawakal kepada Allah SWT. Yang dia pikirkan sekarang adalah bagaimana dia beribadah dengan baik kepada Allah. Rezeki sudah Allah tanggung, dan dia tidak akan mati kecuali akan mendapatkan seluruh rezekinya. Sekarang yang dia pikirkan bagaimana dia melaksanakan kewajiban sebagai seorang manusia, yaitu beribadah kepada Allah SWT, sehingga tidak perlu lagi kekhawatiran terhadap masa depan. Jalani kehidupan, kita jalankan hari-hari kita dengan melaksanakan agama Islam dengan baik. Itulah yang seharusnya dilakukan oleh seorang hamba Allah. Rezeki sudah ditanggung oleh Allah, tinggal sekarang kita memikirkan agama kita, memikirkan nasib kita di akhirat. Dan disebutkan dalam hadis, barang siapa yang akhirat ini menjadi pikiran dia, yang dia pikirkan di siang hari dan juga malam, maka Allah SWT akan mengumpulkan seluruh perkaranya. Artinya dijadikan seluruh urusannya ini mudah terselesaikan, dan akan datang kepadanya dunia wahiyya raghimah, akan datang kepadanya dunia. Kalau yang dia pikirkan senantiasa akhiratnya, maka akan datang kepadanya dunia. Dia tidak memikirkan dunia, atau bukan menjadi ya sebagian besar pikirannya, tapi dunia akan datang kepadanya sebagaimana ditakdirkan oleh Allah. Tapi barang siapa yang dunia ini menjadi pemikiran dia terus, menjadi sebab kegelisahan dia siang dan juga malamnya, yang dipikirkan adalah dunia, maka itu menjadi sebab Allah SWT akan mencerai-beraikan urusannya. Dan tidak akan datang kepadanya dunia kecuali yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Dia kepikiran terus tentang dunianya, ini tidak menjadikan bertambah rezeki yang sudah Allah tuliskan sebelumnya. Wallahu ta'ala a'lam.

0: Dua keutamaan berjabat tangan. Pertama, mendapatkan ampunan dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahumā qabla an yaftariqa." Tidaklah dua orang muslim berjumpa lalu saling berjabat tangan, melainkan dosa keduanya sudah diampuni sebelum mereka berpisah. Hadis riwayat Abu Dawud. Kedua, menggugurkan dosa sebagaimana dedaunan yang gugur dari pohonnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mu'mina idza laqiyal mu'min fasallama alaihi wa akhadha bi yadihi fasafahahu tanatharat khatayahuma kama yatanatharu waraqush shajar." Sesungguhnya seorang mukmin jika bertemu dengan mukmin yang lainnya, kemudian ia memberi salam kepadanya, lalu meraih tangannya untuk bersalaman, maka berguguranlah dosa-dosanya sebagaimana gugurnya daun dari pohon. Hadis riwayat At-Tabrani disahihkan oleh Al-Albani. Demikianlah dua keutamaan berjabat tangan dengan sesama muslim. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk dapat mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin.
1: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Ramuan herbal.
3: Afwan mau tanya, kira-kira penyebab tangan sering gemetar saat memegang sesuatu apa ya? Usianya 50 tahun. Silakan, Beb.
4: Baik, gemetarnya ini apakah jangka panjang atau hanya sesaat saja? Kalau sesaat saja berarti bisa jadi arahnya ke hipoglikemia karena kekurangan glukosa dan kekurangan kalori atau kekurangan nutrisi di tubuh. Yang pertama, jika jangka panjang kemungkinan ini adalah tremor atau pelemahan saraf motorik, di mana mungkin aktivitas yang lalu pernah cedera atau memang dulu overuse, kelebihan penggunaan aktivitas yang dimana mengakibatkan pelemahan saraf motorik bergetar. Buyutan bahasa Jawanya. Jadi ini lazim dan ini nyuwun sewu tidak banyak pengobatan atau ikhtiar yang bisa dilakukan. Saya sudah dalami sejauh mungkin, semua teknik saya sudah gunakan. Subhanallah. Ya inilah bukti kelemahan kita dan ini sebagai bukti kekuasaan Allah, bahwasanya Allah yang Maha Kuat, Allah yang Maha Agung dan tidak pernah tergoyahkan dan tidak pernah termakan oleh waktu. Sedangkan kita, kelemahan kita ini sebagai bukti kemahabesaran Allah. Jadi lapang dada menerima takdir Allah ini.
3: Belum tentu penyakit ya.
4: Belum tentu penyakit. Lebih cenderung ke pelemahan saraf motorik yang sering saya temui.
3: Kalau yang apa tremor itu saraf?
4: Ya, tremor,
3: apa?
4: Saraf.
3: Saraf juga.
4: Ya, saya sudah dalamin jauh banget. Subhanallah, sampai semua teknik, bahkan beberapa master yang saya temui, ya tidak belum ada gejala perbaikan signifikan.
3: Biasanya kalau orang sepuh ya gitu ya. Memang

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: kufuwan ahad.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbana nas'aluka khayra ma fi hadhihi al-layla wa khayra ma ba'daha wa na'udhu bika min sharri ma fi hadhihi al-layla wa sharri ma ba'daha. Rabbana na'udhu bika min al-kasali wa su'i al-kibar. Rabbana na'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't a'udhu bika min sharri ma sana't abu'u laka bi ni'matika 'alay wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Dibaca 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma alimal ghaib wa shahada, fatiras samawati wal ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri shaytani wa shirkih, wa an aqtarifa ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
2: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكو رضا الله sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
2: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca 1 kali.
1: Amsina ala fitratil Islam, وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus Muslim dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
2: Subhanallah wa bihamdi.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
2: A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
3: Fasubhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun.
4: Min adhkaril masaa.
5: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
6: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
7: Mutiara Tilawah.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
9: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Kira Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Mutiara doa, sehari-hari
2: doa bepergian.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa wa minal 'amali ma tarda. Allahumma هون علينا سفرنا هذا وطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل.
2: Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Maha Suci Allah yang menundukkan kendaraan ini untuk kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami di hari kiamat. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kebaikan dan takwa dalam bepergian ini. Kami mohon perbuatan yang meridhokanmu. Ya Allah, permudahkanlah perjalanan kami ini dan dekatkan jaraknya bagi kami. Ya Allah, Engkaulah teman dalam bepergian dan yang mengurusi keluargaku. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kelelahan dalam bepergian, pemandangan yang menyedihkan dan kepulangan yang jelek dalam harta dan keluarga. Hadis riwayat Muslim nomor 2 garis miring 998.
4: Mutiara Al-Adabul Mufrad.
5: Kita akan melanjutkan membaca kitab Al-Adabul Mufrad yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Sekarang kita akan memasuki bab baru, masih tentang berbakti kepada kedua orang tua. Namun beliau memberi judul bab ini berbakti kepada kedua orang tua walaupun keduanya zalim. Walaupun keduanya zalim. Nah, kalimat yang terakhir ini poin baru dalam bab ini. Kenapa beliau bawakan bab ini? Karena ada kemungkinan sebagian orang tidak mau berbakti kepada orang tuanya dengan alasan orang tuanya zalim. Zalim itu bisa bermakna menelantarkan anaknya. Zalim itu bisa bermakna gak peduli dengan anaknya, sehingga si anak ini gak pernah dapat kasih sayang dari orang tuanya, gak dapat perhatian dari orang tuanya, bahkan mungkin gak pernah melihat ayahnya atau ibunya. Karena begitu lahir langsung ditaruh di panti asuhan, padahal orang tuanya mampu. Dalam kondisi seperti ini, tetap wajib bagi anak untuk berbakti kepada orang tua, walaupun orang tuanya apa? Zalim. Kenapa demikian? Karena kewajiban berbakti kepada orang tua Allah yang memerintahkan. Kewajiban orang tua memperhatikan anaknya, Allah juga yang memerintahkan. Ada dua kewajiban. Orang tua wajib memperhatikan anaknya, anak wajib berbakti kepada orang tuanya. Kewajiban anak berbakti kepada orang tuanya itu tidak gugur manakala orang tua tidak menunaikan kewajibannya. Kewajibannya masing-masing. Kewajibannya masing-masing. Orang tua punya kewajiban mendidik anak. Ketika dia tidak menunaikan, maka itu pertanggungjawaban dia di hadapan Allah. Anak punya kewajiban berbakti kepada orang tuanya, dan dia akan menunaikan, akan mempertanggungjawabkan kewajiban itu di hadapan Allah. Gak bisa alasan kenapa gak berbakti sama orang tua, karena orang tua gak peduli sama saya. Enggak, itu kewajiban dia. Kewajibanmu adalah berbakti. Mari kita baca dalil yang dibawakan oleh penulis Imam Bukhari. Ani bin Abbas radhiyallahu anhu maqala. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Ma min muslimin lahu walidani muslimani yusbihu ilayhima muhtasiban illa fatahallahu babaini ya'ni minal jannah." Ketika ada seorang anak muslim punya dua orang tua muslim juga, kemudian setiap harinya anak tersebut berbuat baik kepada orang tuanya muhtasiban, perhatikan, dalam rangka mencari pahala dari Allah. Jadi bukan balas jasa. Kalau alasannya balas jasa, orang tua gak berjasa, ya berarti saya gak perlu balas. Bukan, muhtasiban. Kita berbakti kepada orang tua karena Allah yang nyuruh. Kita nyari pahala dari Allah, bukan untuk tebus jasa. Siapapun anak yang berbuat bakti kepada orang tuanya dalam rangka mencari pahala dari Allah, Allah pasti akan bukakan dua pintu surga untuknya. Kenapa dua? Kenapa dua? Karena pintu surga bapak dan pintu surga ibu. Lah, kalau salah satunya sudah meninggal gimana? Tinggal berapa? Tinggal satu. Kata beliau, "Wa in kana wahidan fa wahidun." Kalau tersisa satu, ayahnya atau ibunya, kemudian dia terus berbakti kepada orang tersebut, kepada orang tua tersebut, entah ayah entah ibunya, maka akan dibukakan satu pintu surga untuknya. Bersyukur yang masih punya dua pintu. Bersyukur yang masih punya satu pintu. Yang enggak punya gimana? Ada pembahasan khusus. Ada pembahasan khusus berbakti kepada orang tua ketika tidak ada, sudah tidak ada. Kemudian beliau melanjutkan, "Wa in aghdaba ahaduhuma lam yardallahu anhu hatta yarda anhu." Ketika ada anak membuat orang tuanya marah, maka Allah tidak akan pernah ridho kepada anak tersebut sampai orang tuanya ridho kepada dia. Ketika ada anak membuat orang tuanya marah, maka Allah tidak akan ridho sama anak tersebut sampai orang tuanya ridho dan memaafkan anak itu. Kila, ada yang bertanya, "Wa in zalamahu," walaupun kedua orang tua itu berbuat zalim kepada anaknya. Ini yang perlu kita garis bawahi. Kan tadi kan lagi membicarakan wajib berbakti kepada orang tua, bisa masukkan surga. Kalau kita bikin marah, maka orang tua selama tidak memaafkan, Allah gak akan ridho. Nah, kalau orang tuanya zalim gimana? Wa in zalamahu. Gimana kalau orang tuanya berbuat zalim kepada anaknya, gak peduli dengan anaknya, menelantarkan anaknya? Apa kata Ibn Abbas? Wa in zalamahu. Sekalipun kedua orang tuanya zalim. Jadi kewajiban berbakti kepada orang tua itu tidak melihat apakah orang tuanya baik atau tidak baik. Kalau orang tua yang zalim wajib kita bekteni, apalagi orang tua yang gak zalim. Kalau orang tua yang gak baik sama anaknya, harus kita baktini. Apalagi orang tua yang baik kepada anaknya. Ini lebih wajib untuk kita baktini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Hadis ini hasan menurut sebagian ulama. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab.

agar kita bisa menjadi seorang muslim yang berkah, ilmunya berkah, kuncinya satu, yang pertama, kita wajib belajar ilmu wajib. Wajib belajar ilmu wajib. Napa Pak niku ilmu wajib? Ilmu yang jika tidak diketahui oleh seorang muslim pasti dia berdosa. Misalnya tentang cara sholat, gak ngerti, akhirnya sampai dia sholatnya melanggar, sampai batal, dosa. Tentang cara wudhu, sampai akhirnya wudhunya batal. Nyun sewu, kadang sikut niku sering garing Pak ketika wudhu. Tungkak-tungkak itu juga kadang garing ketika wudhu. Dan orang kadang gak perhatian, krane dibuka lebar tapi mong sikile di maju mundur, tungkak garing. Kemudian dia sholat. Kalau seperti itu cara ibadah yang dia kerjakan dan dia tidak ada perbaikan, maka berarti dia meninggalkan ilmu wajib. Ilmu wajib yang lain adalah berkaitan dengan masalah zakat yang tadi kita sampaikan, tentang bagaimana puasa dan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Setiap muslim tidak boleh tidak tahu ilmu wajib. Siapa yang tidak tahu ilmu wajib, dia berdosa. Yang kedua, setelah kita mengetahui ilmu wajib, kewajiban kita adalah ku anfusakum waalaikumsalam. Ajarkan kepada keluarganya. Bojone dijak ngaji, anaknya dijak ngaji, ngerameni. Ya dijogo ya. Boleh dijak ngaji tapi dijogo. Sehingga sama-sama pendidikan itu seragam dalam satu keluarga. Selanjutnya, jika bisa diajarkan ke tetangga, ajarkan ke teman, ajarkan semampu yang bisa kita lakukan. Minimal kalau jenengan punya WA, kasih link kajian. Iki monggo, insya Allah gampang ditompo. Berikan link. Barangkali dia dengerin sambil tiduran, mungkin sambil merem-merem tapi krungu Pak. Dan justru biasanya orang itu kan ya, dia mendengarkan kajian di waktu-waktu sisa. Wis ngantuk-ngantuk itu kayak gelem ngaji. Tapi itu terkadang menancap dalam hatinya. Apa istilahnya itu kalau dalam ilmu psikologi? Jadi kan kadang ada orang ngasih doktrin ke anaknya itu sebelum tidur. Tapi itu nancap Pak. Nah ternyata sebagian orang itu melakukan praktek seperti itu ketika kajian. Alhamdulillah dakwah Ahlussunnah semakin tersebar di masyarakat. Salah satunya melalui link YouTube yang jenengan sebarkan di grup. Mungkin cuma nyebarin aja. Nanti ada yang komentar-komentar, tetangganya yang gak setuju, diamin aja Pak. Wong kita maksudnya bukan untuk debat kok. Tapi maksudnya apa? Dakwah. Udah kasih, setuju gak setuju biarin aja. Dan gak perlu baca komennya. Clear chat. Nah insya Allah aman ya. Itu lebih menjaga batin. Timbangannya diwoco, wah tambah lorati Pak. Udah clear chat selesai, insya Allah aman. Kritikan dan komentar orang yang kira-kira tidak perlu ditanggapi, cukup clear chat, insya Allah aman. Jaga hati dengan cara seperti itu, biar kita tidak terlalu sering loro hati. Selanjutnya, jangan lupa banyak berdoa kepada Allah. Selanjutnya, kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah jadikan majelis ini majelis yang berkah. Allah limpahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa mendatangkan kebaikan bagi kita di dunia dan di akhirat.

0: My favorite.
1: الحمد لله وكفى الصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اكتفى أما بعد جماعة صلاة الظهر مسجد منار العلم رحمكم الله مسامجة سامبين يابي duduk situ. Hari ini kita akan membahas bab baru, yaitu bab nomor 47 dengan judul Anak adalah penyejuk mata. Anak adalah penyejuk mata. Ini kalimat yang sering kita ucapkan dalam doa. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya. Ini adalah doa yang disebutkan di dalam Al-Qur'an surat Al-Furqan ayat 74. Selama ini kita sering mendengar anak adalah qurrata a'yun, penyejuk mata. Anak yang seperti apa? Sembarang anak atau anak yang punya kriteria khusus? Ini akan dibahas pada bab ini. Tapi penulis sebelum membawakan ayat barusan, surat apa tadi? Al-Furqan. Beliau membawakan kisah yang agak panjang. Karena panjang maka saya tidak akan baca Arabnya, saya akan baca langsung maknanya aja. Kisah ini dari seorang sahabat Nabi SAW, nomor 87, anak-anak yang punya kitabnya, nomor 87 halaman 109. Kisah ini tentang seorang sahabat namanya Al-Miqdad. Siapa namanya? Al-Miqdad. Ini salah satu nama sahabat yang belum banyak dipakai untuk memberi nama anak. Ya, kalau pengen nama yang berbeda, kasih nama siapa? Al-Miqdad. Siapa nama Al-Miqdad lengkapnya? Al-Miqdad Ibnul Aswad. Siapa? Al-Miqdad Ibnul Aswad radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, pada suatu hari beliau duduk-duduk dengan sebagian kaum muslimin. Tahu-tahu ada lewat seseorang dan ngelihat Al-Miqdad. Dan kita tahu Al-Miqdad adalah sahabat. Adalah sahabat. Maka orang itu berkomentar kayak gini. Wah, seneng banget ya. Kayak Al-Miqdad. Kenapa? Karena beliau melihat langsung Rasulullah SAW. Dan kejadian-kejadian yang dialami oleh Nabi SAW. Lalu orang itu mengatakan, andaikan. Andaikan apa? Andaikan saya bisa melihat langsung Nabi SAW. Berarti orang ini bukan sahabat. Orang ini adalah tabi'in. Andaikan aku bisa melihat langsung Rasulullah SAW dan menyaksikan kejadian-kejadian yang dialami oleh beliau. Kalimat ini bagus atau jelek? Bagus atau jelek? Bagus menurut kita. Tapi ternyata Al-Miqdad marah. Mendengar kalimat itu Al-Miqdad marah. Kenapa beliau marah? Orang yang di sekelilingnya Miqdad juga heran, kenapa engkau marah? Bukankah kalimat yang tadi diucapkan bagus, pengen melihat Rasulullah SAW, pengen menyaksikan kejadian-kejadian yang dialami oleh Rasulullah SAW. Kata Al-Miqdad, ente gak tahu, andaikan ente hidup di zaman Nabi SAW, apa yang akan ente lakukan? Ente gak tahu. Karena yang hidup di zaman Nabi itu ada Abu Bakar dan ada Abu Jahal. Apa maksudnya? Ada yang mau beriman dan ada yang tidak mau beriman. Kira-kira kalau kamu hidup di zaman Nabi, apa mesti bakalan kayak Abu Bakar? Jangan-jangan
0: malah kayak Abu Jahal. Mendingan kamu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyaksikan apa yang dihadapi oleh Nabi SAW. Beliau menghadapi kondisi yang sangat berat. Beliau berhadapan dengan orang-orang yang menganggap bahwa menyembah berhala itu adalah perilaku yang terbaik. Belum tentu ente itu kuat menghadapi kondisi seperti itu. Maka bersyukurlah kepada Allah Azza wa Jalla bisa beriman tanpa mengalami kondisi-kondisi berat seperti yang dialami oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Lalu Al-Miqdad melanjutkan, Nabi SAW diutus oleh Allah dengan membawa Furqan. Furqan maksudnya apa? Al-Quran. Yang membedakan antara kebenaran dengan kesesatan, dan yang memisahkan antara ayah dan anaknya. Ayahnya beriman, anaknya tidak beriman, atau sebaliknya, ayahnya yang tidak beriman, anaknya yang beriman. Kami, kata Al-Miqdad, di zaman Nabi SAW, ketika punya anak dan tidak beriman atau belum beriman, sedangkan kami sudah beriman, kami tidak pernah bisa nyaman menyaksikan anak-anak kami. Sebaliknya, anak yang sudah beriman dan orang tuanya belum beriman, anak itu gak bisa nyaman melihat orang tuanya, gak bisa nyenyak tidurnya karena kepikiran terus, andaikan sampai orang-orang yang aku sayangi ini meninggal dalam keadaan belum beriman, apa yang akan terjadi nanti di hari kiamat? Akan terpisah anak dari siapa? Orang tuanya, karena orang tuanya belum beriman. Atau orang tua terpisah dari anaknya karena anaknya belum beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Dan itulah firman Allah Azza wa Jalla, walladzina yaqulun. Para sahabat adalah manusia-manusia yang senantiasa berdoa. Kaum mukminin adalah orang-orang yang senantiasa berdoa. Apa doanya? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Para sahabat dan kaum mukminin adalah orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Allah, wahai Rabbi, hablana, karuniakanlah kepada kami, min azwajina, pasangan kami, suami atau istri, wa dzurriyyatina, dan keturunan kami, anak laki-laki maupun perempuan, qurrata a'yun, yang kalau dilihat menyenangkan hati. Siapa yang seperti itu? Yang beriman. Jadi maksud qurrata a'yun itu adalah anak yang beriman, anak yang soleh dan soleha, istri yang soleha, suami yang soleh. Itu yang dimaksud qurrata a'yun. Jadi gak setiap anak dan pasangan itu menyejukkan pandangan mata, gak semuanya. Itulah kira-kira kesimpulan dari hadis panjang yang beliau bawakan. Maka tugas kita yang punya pasangan, bapak-bapak punya pasangan istri, ibu-ibu punya pasangan suami, dan orang tua yang sudah punya anak adalah berusaha maksimal bagaimana orang-orang yang kita sayangi itu beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Supaya apa? Supaya kebersamaan kita hari ini akan berlanjut sampai di hari kiamat. Bukan cuma bersama-sama satu rumah di dunia, tapi juga bersama-sama satu surga di akhirat. Dan itu butuh kerja keras, butuh upaya, butuh doa, butuh tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya bolak-balik saya gak bosan mengingatkan anak-anak, nak dengerin, jangan ngobrol sendiri, ayo jangan ngumpul, ayo jangan main-main. Tujuannya supaya mereka bisa fokus mendengarkan nasihat yang seperti ini. Harapannya mereka bisa menikmati, mendengarkan, mengamalkan. Kita pun juga demikian. Sehingga kebersamaan kita tidak berakhir di dunia, tapi bersama dengan mereka sampai di surganya Allah
1: azza wa jalla. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dan sesungguhnya, engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur.
1: فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ
0: Maka kelak engkau akan melihat, dan mereka, orang-orang kafir pun akan melihat.
1: بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ
0: Siapa di antara kamu yang gila?
1: إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ
0: Sungguh, Tuhanmu, Dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat dari jalannya. Dan Dialah yang paling mengetahui siapa orang yang mendapat petunjuk.
1: فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ
0: Maka janganlah engkau patuhi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah.
1: وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ
0: Mereka menginginkan agar engkau bersikap lunak, maka mereka bersikap lunak pula.
1: وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ
0: Dan janganlah engkau patuhi setiap orang yang suka bersumpah dan suka menghina.
1: هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ
0: Suka mencela, yang kian kemari menyebarkan fitnah.
1: مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ
0: Yang merintangi segala yang baik, yang melampaui batas dan banyak dosa.
1: عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ
0: Yang bertabiat kasar. Selain itu juga, terkenal kejahatannya.
1: أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينٍ
0: Karena dia kaya dan banyak anak.
1: إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ
0: Apabila ayat-ayat kami dibacakan kepadanya, dia berkata, ini adalah dongeng-dongeng orang dahulu.
1: سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ
0: Kelak dia akan kami beri tanda pada belalainya.
1: إِنَّ

0: Sungguh, kami telah menguji mereka orang musyrik Mekah, sebagaimana kami telah menguji pemilik-pemilik kebun. Ketika mereka bersumpah, pasti akan memetik hasilnya pada pagi hari. Tetapi mereka tidak menyisihkan dengan mengucapkan, insya Allah.
1: فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ.
0: Lalu kebun itu ditimpa bencana yang datang dari Tuhanmu ketika mereka sedang tidur.
1: فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ.
0: Maka jadilah kebun itu hitam seperti malam yang gelap gulita.
1: فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ.
0: Lalu pada pagi hari, mereka saling memanggil.
1: Anighdu ala harfikum in kuntum sarimin.
0: Pergilah pagi-pagi ke kebunmu, jika kamu hendak memetik hasil.
1: Fantalaku wahum yatakhafatun.
0: Maka mereka pun berangkat, sambil berbisik-bisik.
1: Alla yadkhulannaha al-yawma 'alaykum miskin.
0: Pada hari ini, jangan sampai ada orang miskin masuk ke dalam kebunmu.
1: Wa ghadaw 'ala hardin qadirin.
0: Dan berangkatlah mereka di pagi hari dengan niat menghalangi orang-orang miskin, padahal mereka mampu menolongnya.
1: فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ.
0: Maka ketika mereka melihat kebun itu, mereka berkata, sungguh, kita ini benar-benar orang-orang yang sesat.
1: بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ.
0: Bahkan kita

0: tidak memperoleh apapun.
1: Qala awsatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun.
0: Berkatalah seorang yang paling bijak di antara mereka, bukankah aku telah mengatakan kepadamu, mengapa kamu tidak bertasbih kepada Tuhanmu?
1: Qalu subhana rabbina inna kunna zalimin.
0: Mereka mengucapkan, Maha Suci Tuhan kami, sungguh kami adalah orang-orang yang zalim.
1: فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ.
0: Lalu mereka saling berhadapan dan saling menyalahkan.
1: قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ.
0: Mereka berkata, celaka kita, sesungguhnya kita orang-orang yang melampaui batas.

0: Mudah-mudahan Tuhan memberikan ganti kepada kita dengan kebun yang lebih baik daripada yang ini. Sungguh, kita mengharapkan ampunan dari Tuhan kita.
1: Kadzalikal 'adzab wa la'adzabul akhirati akbar law kanu ya'lamun.
0: Seperti itulah azab di dunia. Dan sungguh, azab akhirat lebih besar sekiranya mereka mengetahui.
1: Inna lil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im.
0: Sungguh, bagi orang-orang yang bertakwa, disediakan surga yang penuh kenikmatan di sisi Tuhannya.
1: Afanaj'alul muslimina kal mujrimin.
0: Apakah patut kami memperlakukan orang-orang Islam itu seperti orang-orang yang berdosa, orang kafir?
1: Ma lakum kaifa tahkumun.
0: Mengapa kamu berbuat demikian? Bagaimana kamu mengambil keputusan?
1: Am lakum kitabun fihi tadrusun.
0: Atau apakah kamu mempunyai kitab yang diturunkan Allah yang kamu pelajari?
1: Inna lakum fihi lama takhayyarun.
0: Sesungguhnya kamu dapat memilih apa saja yang ada di dalamnya.
1: Am lakum aymanun alayna balighatun ila yawmil qiyamati inna lakum lama tahkumun.
0: Atau apakah kamu memperoleh janji-janji yang diperkuat dengan sumpah dari kami yang tetap berlaku sampai hari kiamat, bahwa kamu dapat mengambil keputusan sekehendakmu?
1: Salhum ayyuhum bidzalika za'im.
0: Tanyakanlah kepada mereka, siapakah di antara mereka yang bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil itu?
1: Am lahum syuraka'u falyatu bisyuraka'ihim in kanu shadiqin.
0: Atau apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu? Kalau begitu, hendaklah mereka mendatangkan sekutu-sekutunya jika mereka orang-orang yang benar.

0: Pandangan mereka tertunduk ke bawah, diliputi kehinaan. Dan sungguh, dahulu di dunia, mereka telah diseru untuk bersujud waktu mereka sehat. Tetapi mereka tidak melakukan.
1: فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ.
0: Maka serahkanlah kepadaku urusannya. Dan orang-orang yang mendustakan perkataan ini, Al-Quran, kelak akan kami hukum mereka berangsur-angsur dari arah yang tidak mereka ketahui.
1: Wa umli lahum inna kaydi matin.
0: Dan aku memberi tenggang waktu kepada mereka. Sungguh, rencanaku sangat teguh.
1: Am tas'aluhum ajran fahum min maghramin muthqalun.
0: Ataukah engkau Muhammad meminta imbalan kepada mereka sehingga mereka dibebani dengan hutang?
1: Am 'indahumul ghaibu fahum yaktubun.
0: Ataukah mereka mengetahui yang gaib lalu mereka menuliskannya?
1: Fasbir li hukmi rabbika wa la takun ka sahibil huti idnada wa huwa makdhur.
0: Maka bersabarlah engkau Muhammad terhadap ketetapan Tuhanmu. Dan janganlah engkau seperti Yunus, orang yang berada dalam perut ikan, ketika dia berdoa dengan hati sedih.

Sekiranya dia tidak segera mendapat nikmat dari Tuhannya, pastilah dia dicampakkan ke tanah tandus dalam keadaan tercela. Lalu Tuhannya memilihnya dan menjadikannya termasuk orang yang saleh.

0: Dan sungguh, orang-orang kafir itu hampir-hampir menggelincirkanmu dengan pandangan mata mereka ketika mereka mendengar Al-Quran dan mereka berkata, "Dia Muhammad itu benar-benar orang gila."
1: وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ
0: Padahal Al-Quran itu tidak lain adalah peringatan bagi seluruh alam.
2: Tanya jawab.
3: Apakah mengirim Al-Fatihah atau ayat-ayat Quran untuk yang sudah meninggal akan sampai? Khilaf para ulama menjadi dua pendapat. Pendapat yang pertama madhab Hambali, dan ini pendapat Imam Ahmad bin Hambal, bahwa mengirimkan ayat-ayat Al-Quran artinya pahalanya sampai. Iya. Dalilnya apa? Dalilnya qiyas. Dikiaskan dengan apa? Dengan haji, umroh. Sebagaimana orang menghajikan yang sudah meninggal sampai pahalanya, kata Imam Ahmad, apa bedanya dengan ya bacaan Al-Quran? Bukankah itu sama-sama ibadah? Sedangkan Imam Syafi'i ada dua riwayat. Riwayat yang paling masyhur, yang paling kuat, bahwa tidak sampai. Tidak apa? Sampai. Dan ini yang dirojihkan oleh Al-Hafidh Ibn Kathir dalam tafsirnya. Gimana Ibn Kathir membantah pendapat Imam Ahmad? Kata beliau, kalaulah kias itu benar, tentu yang pertama kali melakukannya siapa? Rasulullah dan para sahabatnya. Karena Rasulullah SAW orang yang paling sayang tidak kepada umatnya, Pak? Sangat sayang. Para sahabat orang yang paling semangat tidak kepada kebaikan? Paling semangat. Tapi tidak ada satupun hadis yang sahih Rasulullah mengirim-ngirimkan Al-Fatihah atau Al-Quran kepada mayat. Tidak pula para sahabatnya dalam dalil-dalil yang sahih. Kata Ibn Katsir, "Lau kana khairan la sabaquna ilaih." Kalaulah itu baik, tentu para rasul dan para sahabatnya sudah mendahulunya. Kalaulah kias ini benar, tentu yang pertama kali memahaminya adalah siapa? Rasul dan para sahabatnya. Dan inilah pendapat yang paling kuat, bahwa bacaan Quran tidak sampai kepada mayat. Tapi ingat, ini masalah khilafiyah, ijtihadiyah. Iya.
4: Berdiri ketika ada jenazah yang lewat. Ulama berbeda pendapat mengenai hukum berdiri dalam rangka menghormati jenazah yang lewat. Yang dimaksud berdiri menghormati jenazah yang lewat adalah seseorang awalnya berada di posisi duduk atau selain berdiri, ketika ada jenazah lewat, dia berdiri dalam rangka menghormatinya. Pertama, makruh berdiri dalam rangka menghormati jenazah yang lewat, sampai pun ketika berada di kuburan. Ini merupakan pendapat resmi atau al-mu'tamad dalam mazhab Hanafiyah dan Hambali, serta pendapat mayoritas Syafi'iyah menurut nukilan sebagian ulama Syafi'iyah. Ibnu Hammam, salah seorang ulama Hanafiyah, mengatakan, orang yang duduk di tepi jalan atau yang duduk di pemakaman, ketika ada jenazah yang datang, sebaiknya tidak berdiri. Ada juga yang berpendapat, sebaiknya berdiri. Dan yang lebih kuat adalah pendapat pertama, yaitu tidak berdiri, berdasarkan riwayat dari Ali radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk berdiri ketika ada jenazah, kemudian setelah itu beliau duduk ketika ada jenazah, dan memerintahkan kita untuk duduk. Fathul Qadir. Keterangan lain disampaikan oleh Al-Khatib Asy-Syarbini. Makruh berdiri dalam rangka menghormati jenazah yang lewat. Mughni Al-Muhtaj. Keterangan dalam madhab Hambali, Al-Buhuti mengatakan, ketika datang jenazah atau ada jenazah yang lewat, sementara seseorang sedang duduk, makruh untuk berdiri dalam rangka menghormatinya. Berdasarkan hadis dari Ibnu Sirin, bahwa pernah ada jenazah yang lewat, sementara Hasan bin Ali dan Ibnu Abbas sedang duduk. Hasan berdiri dan Ibnu Abbas tetap duduk. Lalu Hasan berkata kepada Ibnu Abbas, "Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu berdiri?" Jawab Ibnu Abbas, "Dulu beliau berdiri ketika ada jenazah, setelah itu beliau duduk." Diriwayatkan An-Nasa'i, Kashaf Al-Kina. Dari keterangan pendapat pertama, mereka menyimpulkan telah terjadi nasakh terkait dalil berdiri ketika ada jenazah yang lewat. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melihat jenazah beliau berdiri. Selanjutnya ketika melihat jenazah beliau tetap duduk dan menyuruh para sahabat untuk tetap duduk. Kedua, dianjurkan untuk berdiri dalam rangka menghormati jenazah. Ini merupakan salah satu pendapat ulama Syafi'iyah dan pendapat Ibnu Hazm Adz-Dzahiri. Ar-Ramli, salah seorang ulama Syafi'iyah menyatakan, ketika ada jenazah yang lewat dianjurkan untuk berdiri, sebagaimana yang ditegaskan Al-Mutawalli dan pendapat yang dinilai lebih kuat oleh An-Nawawi, penulis Syarah Al-Muhadzab. Sementara Ibnul Makri menegaskan bahwa itu hukumnya makruh, Nihayah Al-Muhtaj. Ibnu Hazm mengatakan, kami menganjurkan untuk berdiri ketika melihat jenazah yang lewat, meskipun jenazah kafir, sampai dia dimasukkan ke kuburan atau tidak kelihatan. Meskipun jika tidak duduk, tidak dosa. Al-Muhalla. Beberapa hadis yang menjadi dalil pendapat kedua. 1. Hadis dari Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, jika kalian melihat jenazah, berdirilah untuk menghormatinya, sampai dia hilang dari pandangan atau dimasukkan ke kuburan. Hadis riwayat Muslim. 2. Hadis dari Ibnu Abi Layla, beliau bercerita bahwa Qais bin Sa'ad dan Sahal bin Hunayf pernah berada di Qadisiyah. Tiba-tiba ada jenazah yang lewat, lalu mereka berdiri. Salah seorang memberitahu kepada dua sahabat ini bahwa itu jenazah penduduk sini, yaitu non-Muslim. Mereka menjelaskan, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat jenazah lalu beliau berdiri. Ada orang yang memberitahu, jenazah itu orang Yahudi. Beliau menjawab, bukankah dia juga manusia? Hadis riwayat Muslim. Menurut pendapat kedua, dalam masalah ini tidak ada nasakh. Sementara hadis yang menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap duduk ketika melihat jenazah yang lewat tidak menunjukkan bahwa terjadi nasakh, namun hanya untuk menjelaskan bahwa tetap duduk ketika ada jenazah yang lewat hukumnya dibolehkan. Artinya berdiri sifatnya hanya anjuran. Ibnu Hazm mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap duduk ketika ada jenazah padahal sebelumnya beliau perintahkan berdiri. Tujuannya menjelaskan bahwa berdiri sifatnya anjuran dan tidak boleh dipahami nasakh, karena tidak boleh meninggalkan sunnah yang yakin kecuali dengan nasakh yang yakin pula. Al-Muhalla. Demikian, Allahu A'lam.
5: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
6: Kajian Mutiara Petang, Mutiara Petang, Mutiara Petang.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'da. Saudaraku muslim, sobat Qur'ani, dimanapun petang hari ini Anda berada, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam program acara Kajian Mutiara Petang
8: edisi Rabu 27 Rabiul Awal 1448 Hijriah.
7: Dan untuk melanjutkan kebersamaan kita di kesempatan petang ini, kembali kami sajikan sebuah kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh pemateri
8: Ustadz Haris Budiatna, MPD, Hafidhahullah,
7: dengan pembahasan materi yang berjudul
8: Hak-hak Tetangga.
7: Ya Sobat Qurani yang semoga dirahmati Allah dimanapun berada, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Petang selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
9: Bismillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumid din. Amma ba'du, qala subhanahu wa ta'ala fi kitabihi al-aziz, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد أحبتي في الله رحمني ورحمكم الله Bila kita bersyukur kepada Allah yang Maha Rahman yang masih memberikan kepada kita kenikmatan yang sangat banyak, terutama nikmat iman wal Islam, nikmat kita di atas sunnah Nabi dan istiqamah di atasnya. Salawat dan salam semoga dicurahkan selalu pada Nabi kita Rasulullah Muhammad ibnu Abdullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan keluarga beliau, dan orang-orang yang mengikuti jalannya ila yaumiddin. Salakun rahmati Allah, masuk kita di bab berikutnya tentang hukukul jar, hak-hak bertetangga. Hak tetangga punya hak, dan hak itu harus kita tunaikan. Setelah kemarin kita bahas tentang bagaimana seorang memberikan kasih sayang terhadap keluarganya, maka dia juga harus berbuat baik kepada tetangganya. Beliau mu'alif menyebutkan, katanya, inna hadhihi syari'atal mubarakah, syari'atal Islam, ja'at bimakarimil akhlaq wa rafi'il adab. Sesungguhnya Islam ini datang membawa akhlak yang mulia. Syariat Islam membawa makarimil akhlaq, keutamaan akhlaq, wa rafi'il adab, dan adab yang tinggi, wa jamilil muamalat, dan muamalat yang baik. Mimma yadullu ala kamaliha wa shumuliha wa azamatiha wa tanawuliha likullil jawanib wal masalihi wal huquq. Di antara buktinya adalah setiap sisi, setiap hak, setiap juga bagian-bagian dibahas dan kemudian dijelaskan mana yang terbaik menurut syariat. Bahkan lihusnil istimsak bi adabiha tayyibah, supaya kita berpegang dengan adab-adab yang baik dari apa yang terdapat dalam Islam. Karena memang tidak ada seseorang ketika dia paham bahwa ini akhlak yang baik, maka seharusnya dia senantiasa untuk melakukannya dan memilikinya. Kemudian wa min hadhihi al-adab al-karimah wal akhlaq al-hasanah allati da'at ilaiha asy-syari'ah al-inayatu bihaqqil jar. Di antara adab yang mulia yang syariat datang dengannya adalah adab yang terkait dengan jar atau dengan tetangga. Wa ma adraka mal jar, apa yang dimaksud dengan tetangga? Dzalika alladhi sarat, katanya, qaribatun min, katanya, wama hiya min alda'a, sebentar, wama adraka mal jar, apa yang termasuk dengan jar ini dan apa yang terkait dengannya, hak-hak dan seterusnya. Maka dijelaskan oleh para ulama bahwa jar atau tetangga ini ada beberapa khilaf di antara para ulama terkait dengan tetangga. Sebagian menyebutkan dia adalah rumah yang dekat dengan kita. Maksudnya rumah yang dekat dengan pintu rumah kita. Sebagian menyebutkannya seperti itu. Sebagaimana halnya kita lihat nanti dalam beberapa pengertian yang ada. Tapi ja'alallahu subhanahu wa ta'ala lahu haqqan, Allah menjadikan bagi tetangga hak. Wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dari Nabi SAW banyak hadis yang menjelaskan hal tersebut. Misalnya disebutkan, innallaha azza wa jalla qarana haqqahu bihaqqihi Allah menjadikan membuat qarinah hak tetangga dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dalam surat An-Nisa, Allah taala berfirman, "Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakini wal jaridil qurba wal jaril junub." Ini dia penjelasan di ayat ini. Termasuk juga disebutkan setelah Allah perintahkan, sembahlah Allah dan jangan syirik, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, termasuk juga kepada kerabat, kepada anak-anak yatim, kepada orang-orang miskin. Nah ini dia, kepada tetangga. Tetangga disebutkan, ikhwan sekalian. Wa man kana muqtalan fakhura lan, katanya, yar'ala li jari haqqahu. Orang yang sombong dan orang yang tidak dia dalam keadaan tidak baik akhlaknya, tidak akan dia menjadikan tetangganya sebagaimana yang seharusnya. Bahkan walai syai'a minal huquq, hak-haknya bisa jadi tidak ditunaikan kalau seseorang dia banyak berbuat kezaliman. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ma zala Jibrilu yusini bil jar hatta dhanantu annahu la yuwarrithu. Sesungguhnya kata Aisyah, Nabi SAW bersabda, senantiasa Jibril memberikan yusini, berwasiat kepadaku tentang tetangga, sampai aku mengira tetangga itu akan mendapatkan warisan, saking sering. Kata Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu wa arda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma zala Jibrilu yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithu. Mirip dengan yang tadi, kalau yang pertama la yuwarrithat la yuwarrithannahu, sedangkan yang kedua sayuwarrithu, muttafaqun alaihi. Kalimat ma zala bimakna, kata dia, adalah yufidu taqarrur wasiyyah. Jadi kalau dibilang mazala itu artinya terus-terusan. Karena tetangga ini haknya banyak. Hatta dhanantu annahu sayuwarithu, sampai aku mengira bahwa tetangga akan mendapat warisan. Ay min kathratil wasiyyah bihi dhanantu annahu yanzilu alayya wahyun min Allah bi an yakuna lil jari nasibun min mirath. Sehingga Nabi mengira bahwa tetangga itu ada bagian dari warisan yang harus ditunaikan. Akibat betapa sering Jibril berwasiat kepada Nabi tentang masalah tetangga. Wa hadzal haqqul ladzi ja'alahu Allahu lil jar sababuhu tajawurul buyut wa tuqaribu al-maskan wal maskana. Oleh karena itu, karena tetangga dia yang rumahnya dekat dengan rumah kita, dan dia juga sebab karena kita berdampingan dengannya rumah di dunia. Wa dawamu talaqi wal musyahadah, dan seringnya kita bertemu dan saling menyaksikan. Bihaitsu tatakarrura yaumiyan, bahkan hari-harinya. Bi khilafi ghairihi, dan itu beda dengan orang-orang yang jauh, yang tidak kita ketemu. Sementara mereka dalam keadaan berdekatan selalu dengan kita, bahkan kulla yaum. Bal qad tarahu fil yaumi marrat wa karrat, bahkan dalam sehari mungkin lebih dari sekali. Marrat wa karrat. Wa aidan qad tahtaju ilaihi aw yahtaju ilaik. Kadang-kadang kita butuh mereka dan kadang-kadang mereka butuh kita. Kalau kita pergi, mereka yang dititipi kunci biasanya kadang-kadang. Atau kalau ada kecelakaan atau kebakaran atau apa yang perlu dibantu, tetangga kita yang membantu kita. Wa Abdullah ibni Amr ibn al-As, dari Abdullah bin Amr bin As, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, khairul ashabi indallah khairuhum li sahibih, wa khairul jirani indallah khairuhum li jarihi. Sesungguhnya sebaik-baiknya sahabat di sisi Allah adalah yang paling baik kepada sahabatnya. Dan sebaik-baiknya tetangga di sisi Allah adalah orang yang paling baik kepada tetangganya. Rawahu Ahmad. Fa afdalul jiran indallahi wa a'lahum sya'nan khairuhum khiyaruhum li jiranihi. Dari sini menunjukkan orang yang afdal terhadap tetangga di sisi Allah adalah orang yang paling baik, paling banyak kebaikannya kepada tetangganya. Ay aksaruhum nafa'a wa ihsanan wa silatan lahum wa ta'ahudan. Paling banyak dia memberikan manfaat, paling banyak berbuat ihsan, paling banyak juga bersilaturrahim, paling banyak mereka ta'ahudan wa qiyaman bil hukuk. Paling baik menunaikan hak tetangga. Itu ikhwan sekalian. Kemudian Islam datang di dakwah ilal inayati bil hukukil jiran. Islam datang untuk menunaikan atau memberitahukan nasihat kepada kita supaya kita menunaikan hak-hak tetangga. Ihtisaban wa talaban li thawab. Dan tujuan kita mencari pahala dari Allah. Bukan supaya tetangga kita misalnya hanya baik kepada kita saja. Kita cari pahala dari Allah Ta'ala. Li'annal abda idha kana muhsinan li jiranihi. Karena seorang hamba bila dia berbuat baik kepada tetangganya, qa'iman bihuquqihim, dia menunaikan hak-haknya, musilan an-naf'a ilaihim, memberikan manfaat untuk mereka, ghayra mu'dhin mu'idhin lahum, tidak menyakiti mereka, thumma kana jiranuhu dunahu fi dhalik, termasuk juga tetangganya ikhwan seperti itu, aw ala katanya naqidhu min dhalik, atau bisa jadi seseorang mungkin punya tetangga, ada yang kurang, ada yang lebih, ada yang A, ada yang B, dan seterusnya. Tapi dia tetap baik. Fahuwa khairuhum indallah. Maka mereka adalah orang terbaik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fihi tanbih ila ahamiyati ta'allumil muslim umuma huquqal jiran al-mutbita. Oleh karena itu, kita harus belajar apa saja hak tetangga yang harus kita tunaikan. Wa idza kana khairul jirani indallahi ta'ala khairuhum li jarihi. Kalau di sisi Allah paling baik adalah orang yang paling baik kepada tetangganya. Famafhumu al-mukhalafa yadullu ala anna syarral jiran indallahi syarruhum li jiranihi. Maka maknanya sejelek-jeleknya tetangga di sisi Allah adalah orang yang sangat buruk kepada tetangganya. Maka itu ikhwan sekalian, ucapan khairuhum li jarihi tashmulu kulla abwabil khair. Orang yang baik pada tetangga maksudnya setiap pintu kebaikan, wahia kathrah, wahia kathirah, sangat banyak. Misalnya kal mubadara bis salam, memperbanyak salam kalau ketemu dengan tetangga, wa talaqatil wajhi, wajah yang selalu ceria, wa husnil muqabalah, kita berusaha selalu baik ketika berhadapan dengan mereka, wa tayyibul mu'asyarah, kemudian selalu baik dalam bergaul, wassilatu bita'am, kemudian juga bersilaturrahim, kadang memberikan hadiah, kadang memberikan makanan, waziarah, dan dia berusaha sering berziarah, wassual, saling menanyakan, wa ila ghairi dhalika min ma'anil khair, wal makan kesengsaraan, al jarussu, tetangga yang buruk, wal mar'atussu, lalu istri yang buruk, wal maskanud dayyiq, yang ketiga adalah tempat tinggal yang sempit, dan yang keempat wal markabussu, kendaraan yang buruk. Rawahu Ibnu Hibban. Wa An-Nafi Ibnu Abdul Harith anin Nabi sallallahu alaihi wasallam min sa'adatil mar'atil muslim, di antara kebahagiaan seorang muslim, al maskanul wasi', dia tempat tinggal yang luas, wal jarus salih, kemudian tetangga yang baik, wal markabul hani, dan kendaraan yang nyaman. Rawahul Bukhari fi Adabil Mufrad. Wala raiba anna min ni'amid dunya wa sa'adatil 'abdi fiha an yukrama bil jar bil jaris salih. Sesungguhnya di antara kebahagiaan kalau kita hidup dan kita punya tetangga orang-orang yang saleh, al jiran as-salihin, tetangga yang saleh. Misalnya kita bertetangga di depannya orang saleh, sebelah kanan kirinya orang-orang yang saleh, kemudian ya depan belakang, subhanallah, nikmat. Kenapa? li'annahu yastafidu min salahihim, dia akan mengambil dari kesolehan mereka. Wa yakununa qudwatan lahu wali walidihi bil khair, mungkin juga li auladi, untuk anak-anaknya juga contoh kebaikan. Kalau depannya rumahnya orang saleh, kanan kirinya orang-orang saleh, itu jadi contoh bagi keluarga kita. Wa aunan lahu ala taati wassalah, dan membantu kita untuk kita taat kepada Allah Ta'ala. Wa ya'manu, dan juga kita merasa aman dari apa? Dari hal yang mengkhawatirkan kita sekalian. Hatta inna, katanya, ba'dal al-usat yafrahu bil jari salih wa yas'adu bihi ma la yas'adu bil jari alladhi huwa nadhiruhu fil isyan. Sampai-sampai seorang yang berbuat maksiat, ikhwan, kalau kita tanya, misal ada penjahat atau pencuri atau pezina, mana dia mau memilih, tetangga yang soleh, tetangga yang seperti dia? Dia akan memilih tetangga yang soleh. Hatta penjahat sekalipun, dia lebih nyaman bertetangga dengan orang soleh. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, qala Rasulullah SAW, ta'awadhu billah, berlindunglah kalian kepada Allah, min jari sau, dari tetangga yang buruk. Maksudnya kita disuruh berlindung kepada Allah dari tetangga, kepada Allah Ta'ala dari tetangga yang buruk. Fa innal jaral badi muhawwalun anka. Ya, ini diantara, kenapa? Karena diantara kalau tetangga kita buruk, ikhwan sekalian, tetangga kita buruk, pasti dia akan membawa pengaruh. Mungkin anak kita dipengaruhinya, mungkin juga kita dalam keadaan tidak tenang, dan banyak lagi. Hanya kepada Allah tentu kita berlindung, karena yang asal al-jar qabla dar. Ini tambahan dari saya di sini, tidak dicantum. Al-jar qabla dar. Mencari tetangga itu lebih dulu dari sebelum kita mencari rumah. Ini masalah di kita. Kita beli rumah, kita enggak tahu tetangganya. Makanya yang terbaik sebelum beli rumah, lihat tetangganya dulu. Kanan sebelah depannya, masya Allah, orang saleh, seorang alim. Tetangga sebelah kanannya, pedagang yang jujur, misal. Sebelah kirinya lagi, masya Allah, dia seorang yang pokoknya baik semua. Nah, beli rumah. Tapi kalau modelnya tetangga sebelah depannya penjahat, ya kan? Kemudian yang kanannya dia tukang sihir, sebelah kirinya pezina, belakangnya pencuri. Antum jual rumahnya, pindah ke Mekah atau pindah ke Madinah, itu lebih ahsan. Kalau bisa, ya kan? Maksudnya al-jar qabla dar, itu cari tetangga lebih dulu sebelum cari rumah. Nah, sekarang problem kita adalah kita beli rumah atau ketika kontrak, yang penting ada rumah kosong kita kontrak. Kita enggak tahu tetangganya gimana orang-orang. Makanya yang ideal seperti ada beberapa tempat markas sunnah itu, masya Allah, kanan kirinya diberikan tempat yang kosong. Siapa yang bangun rumah, tafadhol. Tanahnya dibuat murah, kan ahsan. Bagus lagi digratiskan. Itu lebih bagus lagi. Kasihkan ke yang mereka yang mau. Kata Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah, qala qala Rasulullah SAW, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, jangan sakiti tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tamunya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyaskut. Di riwayat ini liyaskut, muttafaqun alaih. Di riwayat yang lain liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ucapkanlah yang baik-baik, atau dia sakat, dia diam. Wa an Abi Shuraih Al-Khuzai radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin ila jarihi. Kalimat falyuhsin, berbuat ihsan, maksudnya bukan berbuat hasan, karena hasan dengan ihsan lebih yang kedua ini. Puncak dari hasan dialah ihsan. Makanya Allah Ta'ala lewat lisan nabinya mengatakan, kataballahu innallaha katabal ihsan ala kulli syai. Allah mewajibkan perbuatan ihsan kepada segala sesuatu. Iya kan? Sampai dikatakan, falyuhidda ahadukum syafratah. Hendaklah setiap kalian menajamkan mata pisau sebelum menyembelih. Berbuat ihsan pada binatang. Di sini disebutkan Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyuhsin ila jarihi, berbuat baiklah kepada tetangga. Hari ini yang terjadi di kita, ikhwan, gimana kita berbuat baik? Dia tinggal bertahun-tahun tidak kenal tetangga. Bahkan kadang-kadang ada masyarakat mengeluhkan, orang-orang yang sudah ngaji, ngaji salaf lagi, tidak kenal tetangganya. Kita berarti kurang baik kepada tetangga. Coba antum atau saya, kalau kita beli oleh-oleh, pernah enggak berniat, ini jeruk yang 2 kilo buat tetangga yang kanan, yang 2 kilo lagi tetangga yang kiri, yang 2 kilo tetangga yang depan, 2 kilo tetangga belakang. Berarti antum belinya berapa kilo tuh jeruknya? Untuk rumah kita 5 kilo misalnya, tetangganya kasih. Itulah juga kenapa sayuran, atau kata Nabi, diantara makanan yang barokah adalah ya at-tharid. Tharid ini makanan yang ada kuahnya. Ya, bubur kacang itu ada kuahnya kan. Kasih airnya yang banyak. Bukan airnya toh yang banyak, ya kan. Kacangnya juga sama yang banyak. Kemudian juga, termasuk juga yang lain-lain, yang berkuah, perbanyak kemudian dibagikan. Sementara riwayat dari Abu Syuraih ini, selain falyuhsin ila jarihi, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Ini hadis yang umum yang sudah kita hafal. Memuliakan tamu Nabi Ibrahim, ketika tamu orang tiga malaikat, dia tidak tahu itu malaikat. Ya kan? Ketika Allah ceritakan wa laqad ja'at rusuluna Ibrahim bil busra qalu salama. Qala salamun fama labitha an ja'a bi ijlin hanid. Ketika tiga malaikat ini datang, utusan Allah, Jibril, Mikail, Israfil, menyerupai manusia, Nabi Ibrahim tidak tahu. Kemudian, فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَمِيدٍ. Tidak lama setelah tamunya ini masuk, maka dia sembelihkan anak sapi, lalu sapi ini dipanggang. Tidak ada cerita siapa yang bantu Nabi Ibrahim. Disebutkan dalam tafsir, Ibrahim menyembelih anak sapi sendirian, langsung dipanggang. Karena hanid, kalimat hanid, yudha lahm, jadi daging itu diletakkan di atas batu yang membara. Zaman itu belum ada kompor gas, belum, batu yang membara, namanya dipanggang. Sampai Nabi Ibrahim mendatangkan kepada tamu tadi, lalu dia bilang, ala ta'kulun, silahkan dimakan. Di antara yang baik, kalau kita jadi pribumi, dikasihkan itu makanan, didekatkan. Saya pernah di musim haji kemarin, bertamu karena diundang, benar-benar itu pribuminya mendekatkan makanan. Ada buah-buahan. Satu-satu dibagikan sama dia. Dan ini contoh adab yang terbaik. Kemudian Nabi Ibrahim begitu melihat tamunya tidak makan, au jasa minhum khifah. Dia takut. Kenapa? Tamunya tidak menyentuh makanan. Faqala Jibril, la takhaf, inna ursilna ila qaumil Lut. Jangan takut. Sesungguhnya kami diutus Allah untuk kepada kaum Nabi Lut. Nabi Ibrahim tahu ini bukan orang, ini malaikat. Faedah dari sini, ikhwan, kalau kita bertamu, usahakan kita jadi tamu yang baik. Ya, adapun kalau kita pribumi, jadilah pribumi yang baik. Dan Nabi Ibrahim memberikan contoh sebagai pribumi yang baik. Tamu yang baik bagaimana maksudnya? Jangan dusta. Ya, ada banyak di kalangan kita karena pekewah. Ditanya udah makan belum, kita bilang sudah, padahal belum. Ini dosa. Lebih baik bilang belum, ya kan? Supaya kita tidak dusta. Dan mungkin sahibul bait nanti pusing, ini tamunya belum ada yang makan. Ya enggak apa-apa. Nanti dia mungkin bisa bilang maaf, tidak ada makanan. Ini enggak ada masalah. Jadi saya sering menemukan di kalangan kita di Semarang ini tadi, memudahkan urusan sampai dusta pun dihalalkan hanya karena pekewa. Enggak boleh harusnya. Jadi tidak boleh seseorang berdusta. Kata Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu juga sama yang tadi. Sedangkan dari riwayat Abi Syuraih Al-Khuzai, di bagian akhirnya beliau mengatakan Nabi SAW bersabda, "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyaskut." Riwayat ini liyaskut. Sama dengan riwayat yang kedua. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بالله الذي هو المقصود المعبود الملتجى إليه سبحانه. Nabi mengingatkan keimanan kepada Allah dihubungkan dengan urusan yang tadi ini, masalah tetangga. Maksudnya seorang kalau dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, Allah dan hari akhir,
10: pasti dia baik sama tetangganya. Jadi kalau kita hari ini belum baik, ikhwan, jangan-jangan kita belum beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal disebutkan mulaqat thawab al-a'mal, ada balasan amalan itu. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarahu wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarahu. Kita semua tahu, dan ayat ini di surat Al-Zalzalah, kalau ada kebaikan kecil akan kita melihat, kejelekan kecil juga akan kita lihat. Jadi kalau hari ini baik pada tetangga, ya, insyaallah kita akan dapatkan itu pahalanya di hadapan Allah kelak. Saya dapat cerita yang tidak enak. Ada seseorang, dia mengatakan, "Ustaz, saya punya tetangga. Tetangga saya Pak Haji dan Bu Haji. Tiap hari dia kayak kucing sama anjing. Maksudnya berantem, ribut. Tetangga saya yang kiri non-muslim, tapi suami istri seperti pengantin baru begitu. Udah tua. Saya minta korek api tidak dikasih kepada Pak Haji ini. Sementara tetangga yang kiri saya ini yang non-muslim, dia baik sekali. Ngasih makanan, ngasih buah-buah. Kalau gitu siapa yang baik?" kata dia. Mungkin ini pertanyaan ujian bagi saya. Kemudian saya jawab, yang baik adalah yang beriman kepada Allah dan Rasul. Si bapak tadi, dia tidak baik dalam pengertian akhlaknya kurang baik, karena mungkin belum tahu tentang hadis ini. Adapun kebaikan non-muslim, walaupun dia sangat baik, kalau dia masih meninggal dalam keadaan non-muslim, maka kebaikannya dicukupkan Allah, diberikan di dunia. Itulah kata Imam Qurtubi, kalau ada orang kafir meninggal dalam keadaan seperti tidak sakit, itu balasan Allah untuk dia. Kebaikan dia di dunia dibalas di dunia, sedangkan di akhirat fama baqiya illa nar, tidak ada balasan kecuali neraka. Jadi maksudnya kalau ada non muslim di dunia, mungkin bangun jembatan, bangun ini, kebaikannya dibalas di dunia oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana Aisyah bertanya kepada Nabi, apa bermanfaat seorang di zaman dahulu ada tokoh orang Quraisy sangat baik, memberi makan anak yatim. Apa kata Nabi? La yanfa'u innahu lam yaqul yawman rabbi ighfir li khati'ati yawmad din. Tidak ada manfaatnya, karena dia tidak pernah mengatakan, ya Allah ampuni kesalahan saya di hari pembalasan. Fadzakara Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengingatkan, tadzkir bi anal qalba, sesungguhnya hati ini, maksudnya hati ini kalau dipenuhi dengan keimanan, maka jawari ini akan berbuat dengan amalan kebaikan. Makanya yakinlah, kalau orang-orang soleh pasti dia baik sama tetangganya. Makanya Nabi menyebutkan orang yang buruk di antara tiga golongan yang tidak akan diajak bicara, siapa? Syaikhun zanin ma'a ila tijarihi, orang tua renta yang dia berzina dengan istri tetangga. Kata Syekh Utsman Al-Khamis, maksudnya syaikhun zanin bukanlah orang tua renta dalam terjemah di kita. Orang tua renta yang jalan aja susah, dia tidak bisa berzina. Yang dimaksud adalah rajulun yakhtalit fi sya'rihi bayda wa al-aswad. Orang yang di kepalanya tercampur rambut hitam dan putih. Itu yang dimaksud syaikhun zanin. Kalau hitam dan putih, kira-kira umur berapa ya, Bang? Kalau di rambutnya ada hitam ada putihnya. 40 ada. Mulai 40, 45, 50 udah banyak kayaknya. Kalau 55 tambah banyak lagi. Kalau 60 ya biasanya sudah meninggalkan dunia hitam, sudah jadi dunia putih. Kalau sudah 60 masih juga zina, keterlaluan. Kalau dulu saya dapat, kita tidak sengaja, karena dia, maksudnya bukan zina ya, dia salah masuk rumah. Ini problem rumah di negeri kita. Rumah-rumah di negeri kita rata-rata mirip bentuknya. Saya sih menganjurkan kalau bisa antum beli rumah tuh jangan yang mirip dengan tetangganya. Cuma kalau nomornya hilang saja orang mungkin bingung, ini rumah saya atau rumah tetangga. Kemudian yang kedua, kalau bisa jangan nyambung atapnya. Maksudnya mungkin kamar mandinya itu bisa jadi nyambung satu dengan yang lain. Kalau bisa jangan. Kayak orang-orang Arab tuh bagus juga rumahnya, Masya Allah. Luas, saya pernah masuk ke satu rumah mereka, halamannya itu Masya Allah. Kalau mobil 30 masuk, berarti rumahnya luas. Kemudian wa yajma'u ma yanbaghi lil jar min huquqi amran 'aziman. Ada dua urusan yang penting, ikhwan sekalian, sebelum kita membahas masalah yang tadi, hak-hak tetangga ini, al-awwalu an katanya an yu'na bi ikramil jar wal ihsani ilaih bima ta'nihi hatanil kalimatani min dalalatin wa huma matlubanil jalilani yanbaghi an yu'na bihimal muslim. Ada dua hal yang di sini, lam yuhaddad naw'un mu'ayyan min al-ikram wal ihsani. Memang tidak ada batasan ya, kalau bicara tentang berbuat ihsan itu apa saja kan boleh. Misalnya apa? Contoh sederhana. Kalau kita punya tetangga, kita jangan ganggu dengan apa urusan sampah misalnya. Jangan sampai pohon yang kita tanam mengotori tanah tetangga. Kemudian juga kalau kita punya acara yang rame-rame, jangan juga membuat mereka repot. Atau kalau kita memiliki sesuatu tetangga mendapatkan kezaliman dari ini, yang tidak boleh. Jadi intinya usahakan kita berbuat ihsan, berbuat kebaikan-kebaikan kepada tetangga, dan itu yang diperintahkan. Termasuk juga adalah an yahrisa ala alla yasila ila jarihi minhu ayyu adha. Jangan kita menjadikan sedikit pun kesedihan atau adha atau tadi ya siksaan, gangguan kepada tetangga. Makanya disebutkan katanya wa idza arada al-abdu li nafsihi dhabitan fi hadzal bab. Kalau antum dan saya ingin tahu bagaimana dhabit atau kaidah-kaidah yang bisa kita pegang dalam bab ini, falyanzur ila ma yuhibbu an yu'amilahu bihi jiranu. Maka caranya apa? Kalau kita jadi tetangga, apa yang kita inginkan, itulah yang jadi ukuran. Misalnya ya kawan, kalau tetangga antum punya durian, di depannya pohon durian, lalu dahan yang banyak duriannya ada di tanah kita, ya kan? Dahannya kan masuk ke tanah itu. Kalau kita tetangganya, kira-kira antum kalau dapat duriannya, antum suka apa enggak? Kalau kira-kira antum suka, begitulah kalau kita pemilik pohon tadi, seperti itu kepada tetangga. Kalau kita masak sate, ya kan, tetangga kita masak sate, kita tetangganya, kira-kira kalau dikasih sate, antum mau tidak? Oh, saya mau. Begitulah kalau kita yang bakar satenya, tetangga kita pun ingin mendapatkannya. Jadi caranya seperti itu. Fal yu'amilhum bihi. Sebagaimana dalam hadis Nabi, faman ahabba an yuzahzaha anin nari wa yudkhala al jannata. Siapa yang ingin dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, fal ta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir. Maka hendaklah dia ketika dia meninggal, dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Wal ya'ti ila an-nasi alladhi yuhibbu an yu'ta ilaihi. Dan hendaklah dia bermuamalah dengan orang itu seperti orang itu bermuamalah dengan kita. Maksudnya apa yang kita senang, apa yang orang lain senang, kita juga yang itu yang kita rasakan. Jadi anggap orang lain itu kita. Kalau kita ingin selamat dan kita masuk surga, begitu caranya. Oleh karena itu, ikhwah sekalian, disebutkan juga sebagaimana dalam hadis yang lain kan, kata Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Sesungguhnya seorang tidaklah dia beriman kecuali apa? Seorang itu mencintai saudaranya seperti dia cinta kepada dirinya sendiri. Jadi kalau kita berikan kepada tetangga misalnya buah-buahan di kulkas, kira-kira buah yang bagus apa yang jelek? Untuk diri kita yang bagus apa yang jelek? Bagus. Untuk tetangga kita bagus. Di kulkasnya ada yang mau bosok sama yang bagus. Jadi dikasih ke tetangga yang mana? Yang bagus. Sepakat, alhamdulillah. Walaupun prakteknya belum tentu. Ya, saya ikhwan, ini nyata dalam kehidupannya. Waktu buka puasa, seharusnya kita menjadi contoh yang terbaik. Tapi kadang-kadang berat. Ya, ada kurma. Kurma itu kan ada yang bagus, ada yang bukan jelek ya. Mungkin KW lah. ada ajwa aila, ada ajwa KW1, KW2, KW3, KW4, sampai KW7. Itu udah tahu belum? Ajwa itu ada banyak. Yang penting ajwa. Hitam-hitam ya, tapi itu beda rasanya satu dengan yang lain. Biasanya yang bagus-bagus kita sisihkan ini untuk kita saja. Yang lain-lain buat tetangga. Nah ini kalau saya jadi tetangganya, ya jangan sakit hati kalau tetangga kita pun ngasih ke kita yang KW-KW-nya, ya kan? Yang bagus-bagusnya untuk dia. Nah, ada hadis yang kita sudah sering dengar. Hadis ini Abu Hurairah yang meriwayatkan. La yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya. Jadi kalau dia pergi, waduh, rumah kita khawatir dicuri barangnya. Sama siapa? Sama tetangga kita, tetangganya aja pencuri. Nah, ini berarti dia mendapatkan hadis ini, kata Nabi kan la yadkhulul jannah, ya, ancaman. Wan Abi Syuraih, Abi Syuraih juga menyebutkan tadi dalam riwayat yang lain, alladhi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, mirip dengan yang tadi. Juga riwayat dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nah, sekarang disebutkan waqad nafa al-iman 'amman lam ya'man jaruhu. Sesungguhnya iman ini bisa hilang kalau dia tidak bisa tetangganya aman darinya. Kata Abdullah bin Mas'ud, qala rajulun ya Rasulullah, ayu dzambi akbar indallah? Apakah dosa yang besar di sisi Allah? Katanya, antad'u lillahi niddan wa huwa khalaq. Engkau memohon berdoa kepada selain Allah. Kata Allah, engkau menjadikan niddan, tandingan selain Allah Ta'ala, padahal Allah yang menciptakan engkau. Atau kalau bahasa saya, Ihwan, kalau bagi para petani ini, Allah yang memberikan ya padi itu tumbuh, Allah yang menjadikan semua itu, malah buat sesajian kepada Dewi Sri, itu kan kurang ajar. Atau kalau nelayan, tiap hari nangkep ikan di laut, tidak pernah mereka nanam ikan di laut, tega-teganya mereka buat sesajian untuk dewa dan dewi laut, padahal Allah yang ngasih rezekinya. Faqala thumma ayyun, lalu apa lagi? Kemudian thumma an taqtula waladaka khasyata an yat'ama ma'ak, membunuh anaknya karena dia takut anaknya makan bersama dia. Khasyata imlaq, di riwayat yang lain dia takut miskin. Kalau yang ini takut anaknya ikut makan bersama engkau, makanya dibunuh di perut sebelum dia lahir. Thumma ayyun.

0: Kemudian apalagi zinanya dengan bimra'atihi, dengan istri tetangga. Fazina bimi'ati imra'atin la zaujalaha aisaru indallah minazina bimra'atil jar. Berzina dengan 100 orang wanita yang tidak ada suaminya, artinya dia lajang atau gadis, di sisi Allah lebih ringan dosanya dari berzina dengan istri tetangga. Istri tetangga kira-kira masih gadis enggak? Sudah tidak ya. Itu lebih yang tadi 100 orang. Sebentar, ini jangan disalahpahami. Kalau gitu kita disuruh zina? Bukan disuruh zina. Ini kalimat bukan menunjukkan kita disuruh zina. Maksudnya perbandingan zina dengan 100 orang masih lebih ringan. Yang la zauja, ya, tidak ada suami darinya. Aisar, ya, la zauja laha itu aisara. Indallah minaz zina bimra'atil jar. Fa in kana al jarru akhan lahu aw qariban min aqaribihi anzama ila dhalika qati'atur rahim. Kalau ternyata tetangganya adalah saudara, tetangganya itu saudara, mungkin kakak, mungkin adik, mungkin paman dan yang lain, istrinya berzina dengan orang yang di rumah tadi, itu lebih parah lagi karena memutus silaturahim. Fatudha'aful ithmu, dosanya juga lebih besar. Berzina dengan adik ipar itu lebih besar. Sekarang banyak tuh di YouTube dan di mana tuh, ada orang zina dengan mertua, subhanallah. Ada lagi zina dengan adik ipar, kakak ipar. Ini perbuatan yang tadi. Makanya saya sih menyarankan ikhwan, antum kalau misalnya sudah nikah, apa, jangan, kalau bisa jangan satu rumah dengan, kan ada adik ipar, ada kakak ipar. Ya lebih baik kita beli rumah yang luas-luas sedikit, enggak apa-apa. Ya. Kemudian apa? Jangan gabung dengan mertua. Kalau enggak punya gimana? Ya kontrak. Kalau kontrak belum bisa, pinjam punya ikhwan yang rumahnya banyak. Insyaallah itu lebih baik. Nah, habis ya, subhanallah. Ya, intinya kesimpulan baru separuh yang kita baca, insyaallah dilanjut di lain kesempatan biidznillah. Tapi secara umum hak tetangga ini kita belum tunaikan. Nanti ada pembahasan dengan tafsil insyaallah tentang hukukul jar. Ini secara umum bahwa kita di dunia bertetangga. Oke, yang sendiri-sendiri nanti kalau sudah dikubur, di alam kubur sendiri-sendiri, terus di mahsyar juga urusannya sendiri-sendiri, walaupun orang-orang urusan para pribadi masing-masing. Kemudian kita melewati sirat sendiri-sendiri, dan baru kemudian masuk surga berombong-rombongan, zumara bergelombol berombongan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita bertangga di dunia sebagaimana bertangga kita kelak di surganya. Amin ya rabbal alamin. Nasallallahu taala taufiq wassadad wa naktafi bi hadzal qadar. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Petang.
2: Radio Mutiara Quran. للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: مطيرة تلاوة.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
6: بسم الله الرحمن الرحيم

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.

0: Di antara kewajiban seorang wanita yang sangat penting, yaitu kewajibannya terhadap anak-anaknya. Kewajiban dia untuk mencurahkan kasih sayang, membina dan mendidiknya, mengarahkannya kepada yang baik, menanamkan akidah yang benar kepada anak-anaknya. Di dalam surah An-Nisa ayat 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yusikumullahu fi auladikum, Allah wasiatkan pada kalian terhadap anak-anak kalian. Di surah An-Nisa ayat 11, Allah wasiatkan kalian kepada anak-anak kalian. Apa maksudnya? Al-Allamah As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, salah seorang ulama ahli tafsir, menjelaskan maksud ayat ini. Hai kedua orang tua, kata beliau, ketahuilah wahai kedua orang tua, anak-anak kalian adalah titipan Allah pada kalian. Litaqumu bimasalihihim ad-diniyah wad-dunyawiyah, agar kalian mengurus kemaslahatan-kemaslahatan anak-anak kalian itu, baik maslahat agama maupun maslahat duniawiyah. Maslahat agama apa? Mengajarkannya akidah, mengenalkannya kepada Allah, mengenalkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengenalkannya kepada Islam, sehingga anak ini tumbuh besar memiliki pondasi yang kuat, bisa istiqamah, bisa kokoh memegang agamanya. Akidah itu, ibu-ibu semuanya, kalau tidak tertanam kuat dan kokoh, maka tidak mustahil kelak apabila ditiup oleh badai syubhat, maka dia akan bisa menyimpang, goyah, bahkan bisa berbalik ke belakang menjadi murtad. Kenapa? Karena tidak memiliki akidah yang kokoh. Mungkin ibu-ibu tahu ya, sekarang yang lagi rame kan, seorang pendeta yang dahulunya asalnya malah seorang ustaz, ya kan, guru agama di pesantren. Ibu-ibu mungkin mengikuti berita pendeta yang menghujat ayat-ayat Al-Quran itu. Nah, siapa yang menyangka? Dahulunya malah dia mengajar agama di salah satu pesantren, tetapi karena tidak kokoh akidahnya, prinsipnya, maka akhirnya goyah ketika syubhat datang. Semoga Allah menjauhkan kita dari kesesatan, dan semoga Allah meneguhkan kita di atas agamanya. Maka wajib kedua orang tua berdasarkan ayat ini, kata Al-Allamah As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, untuk memenuhi, mengurus kebutuhan-kebutuhan, kemaslahatan-kemaslahatan agama sang anak dan dunianya. Kemaslahatan agamanya tadi mengajarkan akidah dan mengajarkan cara beribadah kepada Allah. Yang pertama tentunya solat. Ajarkan anak-anak kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, muru auladakum bis-shalah fi sab'ah, fi sab'in, perintahkan anak-anakmu untuk solat ketika mereka sudah berumur 7 tahun. Sebelum 7 tahun sudah boleh diperintahkan, sudah boleh diajak dan diajar. Tetapi ketika sudah berumur 7 tahun harus diperintahkan, karena dia sudah mumayyiz, sudah bisa membedakan, sudah paham perintah wajib atau tidaknya, sudah bisa ditanamkan itu. Makanya usia 7 tahun itu usia sekolah, karena sang anak dianggap sudah mampu untuk menerima. Wadribuhum lil ashir, dan pukul anak kalian itu kalau tidak mau sholat pada umur 10 tahun. Ah, ini kewajiban siapa? Kewajiban orang tua. Kewajiban ibu bapak. Hanya saja sang bapak kan sering keluar kesibukan dan tugas serta tanggung jawab dia. Pagi dia pergi bekerja sampai sore. Bahkan kadang malam masih ada urusan yang lain-lainnya dengan tetangga, dengan masyarakat dan segala macamnya. Siapa lagi yang akan bertanggung jawab dan bertugas? Tentu yang di rumah ra'iyah, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, wal mar'atu fi baiti zawjiha ra'iyatun. Wanita itu di rumah suaminya adalah pemimpin ketika suaminya tidak ada. Dan dia bertanggung jawab terhadap apa yang dia pimpin. Kemudian As-Sa'di rahimahullahu taala melanjutkan, maslahat dunia, maslahat dunia apa? Memberikan dia pakaian yang layak menutup aurat, memberikan dia makan yang halal, memberikan dia tempat tinggal yang halal. Ini juga tanggung jawab dan kewajiban orang tua. Nah, ini bapaknya lagi. Mengajarkan dia perkara-perkara ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk dunia mereka. Fatu'allimunahum wa tu'addibunahum wa takuffunahum 'anil mafasid, kata Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala, maka kalian wajib mengajarkan mereka, mendidik mereka dan mencegah mereka dari kerusakan-kerusakan. Wa ta'murunahum bi ta'atillah wa mulazamati taqwa, kalian wahai kedua orang tua wajib memerintahkan anak-anak kalian untuk senantiasa taat kepada Allah, senantiasa bertakwa, alat dawam, terus menerus diajarkan. Jadi mengajar anak itu tidak terputus. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menikah putrinya, tetap diberinya bimbingan, tetap diberinya pengajaran. Beliau ajak mereka, beliau nasihati. Karena ikatan dengan orang tua tidak akan pernah putus. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah At-Tahrim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah." Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dari api neraka. Dan jaga juga keluarga kalian. Keluarga di sini termasuk anak-anak. Maka termasuk wanita, wajib dia menjaga anak-anaknya dari api neraka. Jaga mereka dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batu. Saudari wanita muslimah, ibu-ibu, akhwat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak-anak adalah wasiat yang Allah wasiatkan kepada orang tua berdasarkan firman Allah di surat An-Nisa ayat 11 tadi. Yusikumullahu fi auladikum. Allah wasiatkan kepada kalian terhadap anak-anak kalian. Apa maksudnya wasiat di sini? Kewajiban untuk mengurus urusan agama dan dunia, kemaslahatan agama dan dunia sang anak. Wa amma an yudayyi'uha, adapun apabila orang tua menyia-nyiakan wasiat Allah itu, fayastahiqqu bidzalikal wa'id wal iqab, maka kedua orang tua itu berhak mendapatkan ancaman dan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Soal jawab.
3: Dari judul makalah, orang mukmin tidak pernah stres. Pertanyaannya, apakah orang stres yang ada sekarang bukan mukmin? Masya Allah. Bagus, dapat hadiah harusnya nih ya. Ini dapat hadiah ini pertanyaan ini. Kalau ada hadiahnya, saya enggak ada ya. Oh, ada hadiahnya. Iya. Ketika dikatakan misalnya dalam Al-Qur'an, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam salatnya. Berarti yang tidak khusyuk bukan mukmin, begitu? Ya? Tidak, jawabannya. Maksudnya ayat tadi adalah orang yang sempurna imannya. Dia khusyuk. Bukan berarti kalau dia tidak khusyuk maka dia tidak punya iman, tidak. Seperti yang kita bahas, seharusnya seorang mukmin tidak stres karena ada iman yang menjadi sebab hilangnya stresnya. Tapi kalau dia masih stres, berarti kita katakan imannya perlu diperbaiki, imannya perlu dibenahi. Itu jawabannya. Jadi yang dimaksudkan adalah orang yang imannya sempurna, bisa mengambil manfaat dari keimanan, menjadi sebab untuk dia selalu sangka baik kepada Allah, menjadi sebab untuk iman itu menjadi indah dalam hatinya, maka dia tidak pernah stres. 6.
4: Cara menyelesaikan sengketa aib dalam jual beli. Dalam transaksi jual beli, resiko barang berpindah menjadi tanggung jawab pembeli jika barang sudah diterima atau takabut dan bukan sejak akad. Sebelum barang diterima pembeli, semua resiko barang menjadi tanggung jawab penjual. Sebagai ilustrasi, si A membeli HP secara online dari si B. Seusai akad dilakukan dan si A sudah transfer tunai, barang dikirim. Siapakah yang menanggung resiko selama pengiriman barang? Jawabannya, penjual, yaitu si B, meskipun barang sudah dibeli si A dan sudah dibayar si A. Namun selama si A belum menerimanya, maka resiko barang menjadi tanggung jawab si B. Ketika diketahui ada cacat pada objek transaksi, pembeli mengklaim cacat itu sudah ada sebelum barang diterima, sementara penjual mengklaim cacat itu terjadi setelah barang diterima pembeli. Sementara masing-masing tidak bisa memberikan bukti, klaim manakah yang kita nilai lebih kuat? Terdapat kaidah yang menyatakan, hukum asalnya mengembalikan kejadian kepada waktu yang paling dekat. Atau dengan ungkapan lain, hukum asal untuk semua kejadian diasumsikan terjadi pada waktu yang lebih dekat. Al-Wajiz fi Idhah Qawaid al-Fiqh al-Kulliyah. Pada kasus di atas, ada dua kemungkinan posisi terjadinya cacat. 1. Cacat terjadi sebelum diterima pembeli. 2. Cacat terjadi setelah diterima pembeli. Karena cacat ini dipermasalahkan setelah barang diterima, artinya jika kita kembalikan kepada waktu yang paling dekat, maka cacat itu ada setelah barang diterima pembeli. Karena waktu yang paling dekat setelah barang itu diterima pembeli. Untuk itu, yang dimenangkan adalah pernyataan penjual, bahwa cacat itu ada setelah diterima pembeli, kecuali dalam dua keadaan. 1. Pembeli memiliki bukti bahwa cacat itu sudah ada sebelum dia terima. 2. Cacat itu tidak mungkin terjadi di tangan pembeli, misalnya hilang halaman ketika orang beli buku. Syekh Mustafa Az-Zarqa' mengatakan, jika ada cacat pada objek barang setelah diterima, penjual mengklaim cacat itu terjadi di tangan pembeli, sementara pembeli mengklaim itu terjadi ketika masih di penjual, maka klaim yang dimenangkan adalah bagi yang mengklaim terjadinya cacat di waktu yang paling dekat, sehingga cacat ini dianggap terjadi di tangan pembeli, sehingga penjual berhak melarang pembeli untuk komplain, dan pembeli tidak memiliki hak untuk membatalkan transaksi sampai ada bukti bahwa aib sudah ada sejak di tangan penjual, kecuali jika aibnya tidak mungkin terjadi di tangan pembeli. Al-Madkhal Al-Fiqh Al-Am. Demikian, Allahu A'lam.
5: Ramuan herbal.
6: Bismillah, assalamualaikum Tabib Hebri. Ibu saya sering banget ngalamin ketika jari tangannya menggenggam, namun terasa sakit apabila jari tangannya dibuka. Ini terjadi hanya pada jari tengah tangan kanan, sehingga membuat aktivitas ibu tidak bisa leluasa. Terasa sakit beberapa kali sempat bengkak, namun tetap tidak bisa terbuka lagi kembali ke posisi semula. Kalaupun bisa, jarinya terbuka lagi itu perlu waktu beberapa jam. Ibu saya menderita apa dan harus bagaimana ya? Silakan, Bib.
7: Baik, nyuwun jauh. Ibunya itu memang kalau curiga saya ini berawal dari dislokasi sendi atau cedera, kemudian jadi peradangan, tapi kemudian jadi permanen. Jadi memang tidak banyak ikhtiar yang bisa dilakukan, tapi bisa diikhtiarkan dengan dipijat di apa ya, di bagian yang bagian yang sakit itu diunyer-unyer sebentar, kemudian ditarik, ditraksi. Terus kalau biasanya saya akupuntur di bagian tulang yang bermasalah itu. Nah, kemudian ini apa sih masalahnya? Bisa memang punya asam urat atau bahasanya seperti rematik. Tapi lebih ke awalnya dari cedera. Jadi kadang ini bersifat nanti bisa biasanya bersifat permanen. Maksudnya ketika memang itu nanti kesentuh atau memang ya seperti itu rasanya sakitnya. Karena riwayat cedera yang tidak teratasi di awal sebelumnya. Jadi nyuwun sewu ya, ikhtiar yang bisa dilakukan minimal di kompres dengan air panas, dengan air hangat maksud saya. Kemudian diurut-urut pakai minyak atau kasih balsam, kasih ini, insya Allah sih mampu ya. Tapi kalau lebih detail itu kalau memang berhadapan langsung, di mana misal contoh ada bagian tulang yang jendol atau bagian tulang yang muncul, nah kemungkinan ini permanen imbas dari cedera sebelumnya tidak terasa dengan baik.
6: Demikian. Ada nggak ada obat herbalnya, Bib?
7: Sebenarnya herbal itu ini kan hanya satu poin, kecil.
6: Kecil ya.
7: Iya, dan dari situ herbal itu nggak berefek banyak. Biasanya kalau di dokter itu disuntik anti nyeri itu, tapi nanti obat hilang ya muncul lagi. Karena ini kelainan dalam artian tidak terfinishing dengan baik. Paling yang dikompres-kompres itu nanti diurut-urut, ditarik, dikompres, diurut, diunyer-unyer, diurut sebentar, tarik. Itu aja diulangin setiap hari sekali atau dua hari, sehari dua kali itu boleh. Tapi jadi ini cuma diurut-urut, ditekan-tekan sebentar, kemudian ditarik. Bunyi nggak bunyi, jangan harus bunyi loh ya. Oh nggak bunyi, kanjeng nggak boleh. Tarik aja, nanti boleh gitu lagi, sore gitu lagi. Itu nanti lama-lama akan meringan gejalanya. Cuma nyuwun sewu ini nggak bisa instan, karena ini caranya cedera.
6: Cederanya otot apa tulang itu?
7: Ya dua-duanya kayaknya.
6: Dua-duanya. Nah,
7: mungkin lazim lah. Kalau seperti lazim sekali.
6: Iya.
7: Banyak yang mengalami keluhan seperti ini.
8: Jawab. Apakah kita perlu mempertimbangkan pindah rumah kalau lingkungan di sekitar kita banyak tempat-tempat maksiat, banyak wanita-wanita yang bebas membuka aurat, banyak kos-kosan yang di dalamnya bercampur baur, dan banyak orang-orang kafir dalam kurung bule tinggal di sekitar tempat anak? Ya, sangat perlu, sangat perlu. Karena kalau enggak tiap hari antum melihat maksiat seperti ini, pasti kepekaan terhadap maksiatnya itu akan lemah. Hari pertama lihat auzubillah minasyaitonir rajim. Hari kedua, hari ketiga, keempat, seminggu biasa dia. Sudah biasa aja. Nah, itu sudah merupakan kerugian secara agama bagi yang bersangkutan, karena penolakan dia tidak sekuat di hari pertama. Gara-gara apa? Tiap hari dia lihat seperti itu. Dia seperti orang yang gak pernah lewat tempat sampah, sekali lewat, aduh busuk banget ini tempat. Tapi kalau tiap hari lewat di situ, kebal dia ya. Nah, itu yang kita perlu waspadai, makanya sangat perlu ini.
4: Hukum jual beli ketika azan Jumat. Sesuatu dinilai sah ketika dia memenuhi rukun, syarat, dan tidak ada mawani atau penghalang keabsahan, baik bentuknya ibadah maupun muamalah. Akad seseorang dinilai sah ketika terpenuhi rukun, syarat, dan tidak ada penghalang keabsahan. Di antara penghalang keabsahan transaksi jual beli adalah adanya azan Jumat ketika khatib sudah naik mimbar. Karena ketika adzan Jumatan telah dikumandangkan, Allah melarang hambanya untuk melakukan aktivitas jual beli. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli." Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 9. Larangan ini berlaku ketika adzan Jum'atan setelah khatib naik mimbar. Sementara untuk masjid yang adanya dua kali, larangan ini tidak berlaku untuk adzan sebelum khatib naik mimbar. Dalam Bidayatul Mujtahid, Ibnu Rushd mengatakan, ini aturan yang disepakati ulama menurut yang saya tahu, yaitu larangan melakukan jual beli ketika adzan setelah masuk Jum'atan dan khatib sudah berada di atas mimbar.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Mutiara Al-Adabul Mufrad.
1: Jemaah sekalian kami hormati, kita akan berpindah ke bab yang kelima yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad, yaitu bab tentang berlemah lembut kepada kedua orang tua. Beliau membawakan di sini athar ya, dari seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhumah. Athar ini diawali dengan datangnya seorang pria yang bernama Taisalah. Siapa namanya? Taisalah. Taisalah ini pernah bergabung bersama orang-orang Khawarij yang memiliki pemahaman menyimpang dalam akidah. Beliau bercerita, kuntu ma'an najadat, aku pernah bersama dengan orang-orang Khawarij. Kemudian beliau bertaubat. Fa asabtu dzunuban la araha illa min al-kaba'ir fa dzakartu dzalika li Ibnu Umar. Saat bergabung dengan orang-orang tersebut, beliau merasa banyak melakukan dosa-dosa besar. Banyak melakukan dosa-dosa besar. Maka beliau pun menceritakan hal itu kepada Ibnu Umar, berkonsultasi kepada seorang ulama, apakah betul apa yang saya lakukan itu dosa besar. Maka kemudian Ibnu Umar ketika mendapatkan pertanyaan seperti itu, beliau bertanya, apa saja yang kamu lakukan? Taisalah menceritakan, saya pernah melakukan A, B, C, D, disebutkan perbuatan-perbuatan yang dia anggap dosa besar. Begitu mendapatkan keterangan dari Taisalah, Ibnu Umar mengatakan, laisat hadhihi minal kabair, yang kamu lakukan itu bukan termasuk dosa besar. Jadi kemarin itu salah paham. Ya itu kesalahan, tapi itu tidak masuk dalam kategori dosa besar. Kemudian Ibnu Umar menjelaskan dosa besar apa saja. Hunna tis'un, dosa besar itu ada 9. Jadi sekian banyak dosa besar, ada berapa? Ada 9. Kata beliau, al-isyraku billah, ini yang paling besar pertama. Apa itu? Syirik kepada Allah. Wa qatlun nasamah, membunuh orang tanpa alasan yang dibenarkan oleh agama. Wal firaru minaz zahfi, lari dari medan pertempuran, dari medan jihad. Sudah berapa ini? 3. Wa qadhful muhsanah, menuduh wanita baik-baik berbuat zina. Ada wanita baik-baik dituduh berbuat zina, ini termasuk dosa besar. Wa aklur riba, yang kelima makan riba. Kalau enggak makan gimana? Buat beli mobil gitu. Boleh? Sama aja enggak boleh. Kenapa pakai aklu? Kenapa pakai redaksi makan? Karena rata-rata orang ngambil riba untuk makan. Bukan berarti kalau buat bangun rumah boleh. Yang penting menggunakan harta riba. Berapa ini? 5. Kemudian beliau melanjutkan, wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Ini juga sama. Bukan berarti kalau buat beli motor boleh. Ya, harta anak yatim buat beli motor boleh? Enggak boleh. Ya. Makan buat motor, buat apa, enggak boleh. Ini berapa ini? 6. Yang ketujuh, wa ilhadun fil masjid. Yang ketujuh, kata Ibnu Umar, berbuat dosa di dalam masjid. Kalau di luar masjid boleh enggak? Berbuat dosa di luar masjid boleh enggak? Enggak boleh. Apalagi di dalam masjid. Ya. Karena di sini ada adalah rumah Allah yang harus dihargai, dihormati. Kemudian yang kedelapan, walladzi yastaskhir, dan juga menghina. Masya Allah, ternyata menghina itu termasuk dosa besar. Nah yang kesembilan, ini yang perlu kita garis bawahi, wabuka'ul walidaini minal uquq, menangisnya kedua orang tua gara-gara kedurhakaan anak. Jadi kalau sampai kita berbuat sesuatu yang bersifat menyakiti hati orang tua, kemudian orang tua itu sampai menangis, maka itu termasuk dosa besar. Kalau gak sampai nangis gimana? Dosa besar atau tidak? Dosa besar. Cuman kalau sampai mereka meneteskan air mata karena sakit hati dengan perbuatan anaknya, karena tutur kata anaknya, karena ucapan anaknya, maka ini termasuk dosa besar. Sudah menjelaskan berapa tadi? 9. Lalu Ibnu Umar berkata kepada Taisalah, atafarraqun nara wa tuhibbu an tadkhul al jannah. Wahai Taisalah, apakah kamu takut neraka dan pengin masuk surga? Ditanya seperti itu oleh Ibnu Umar. Kamu pengin masuk surga dan takut neraka? Qultu i wallah. Iya dong, demi Allah, masa saya enggak pengin masuk surga takut neraka? Lalu Ibnu Umar mengatakan, ahayyun walidak, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Pertanyaan Ibnu Umar. Qultu, kata Taisalah, indi ummi, sekarang yang masih ada tinggal ibuku, bapakku sudah tidak ada, sudah meninggal dunia. Qala fawallahi, Ibnu Umar mengatakan, demi Allah, lau alantalah hal kalam, andaikan engkau bersikap lembut kepada ibumu, bertutur kata lembut, tidak kasar, tidak bentak-bentak, memilih kalimat terbaik ketika bicara dengan ibunya, dengan ayahnya, tidak asal ngomong, betul-betul dipikirin kira-kira kata-kata ini menyinggung perasaannya atau tidak. Alantalah hal kalam, engkau berkata lembut kepada ibumu, wa at'amtaha ta'am, dan engkau senantiasa berupaya menyiapkan makanan untukmu. Bukan disiapkan. Bukan disiapkan. Menyiapkan. Anak menyiapkan makanan buat orang tuanya. Bukan nunggu makanan tersaji di meja, bukan. Wa at'amtaha ta'am, bukan hanya masalah makanan kata para ulama. Menyiapkan pakaian. Bukan dicucikan oleh orang tua, tapi menyucikan pakaian orang tua. Bukan disetrikakan oleh orang tua, tapi menyetrikakan pakaian orang tua. Apa kata beliau? Andaikan engkau melembutkan kalimat ucapan kepada orang tua, kemudian engkau menyediakan kebutuhan orang tua, latadkhulannal jannah, kamu pasti masuk surga. Dengan syarat majtanabtal kabair, dengan syarat engkau menjauhi dosa besar. Ya, jadi siapapun yang pengen masuk surga dan orang tuanya masih hidup, ini adalah pintu surga yang Allah sediakan di dalam rumah. Gak jauh-jauh. Pintu surganya di mana? Di rumah. Setiap akan bicara dengan orang tua, pilih kata-kata yang terbaik, yang tidak menyakitkan. Setiap orang tua butuh apa, sediakan kebutuhannya, pakaiannya, makanannya, kendaraannya. Orang tua mau keluar, kendaraan sudah siap, ya sudah bersih, ya. Apapun yang bisa kita lakukan untuk menservis, melayani orang tua kita, maka lakukan. Pasti masuk surga selama menjauhi apa? Dosa besar. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab.

Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terkadang seseorang ketika mendapatkan rezeki, dia berkata, lumayan rezeki anak soleh. Lalu bagaimana ucapan seperti ini, apakah boleh secara timbangan syariat atau tidak? Ketahuilah saudaraku, merekomendasi diri sendiri bahwa kita sudah menjadi anak soleh, orang soleh, itu perkara yang dilarang oleh Allah. Allah berfirman, فَلَا تُزَكُّ أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى. Jangan kalian merekomendasi diri kalian sendiri. Dia Allah yang paling tahu siapa yang bertakwa. Dahulu salafus soleh tidak pernah merasa dirinya sudah menjadi soleh. Imam Syafi'i rahimahullah pernah berkata, "Uhibbu salihin walastu minhum la'alli analu bihim syafa'ah." Aku mencintai orang soleh, tapi aku tidak termasuk orang soleh. Barangkali aku bisa mendapatkan syafaat melalui mereka. Subhanallah. Padahal Imam Syafi'i orang yang kita ketahui imam, ya, dalam ilmu, dalam kefaqihan, dalam ketakwaan, tapi beliau merasa dirinya belum menjadi saleh. Karena kenapa? Karena kita pun juga saudaraku tidak bisa memastikan bagaimana posisi kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ya, perkataan orang yang mengatakan lumayan rezeki anak soleh seakan memastikan bahwa ini anak soleh. Dari mana kita tahu kita sudah soleh? Yang kedua, saudaraku, ucapan seperti ini seakan memberikan kesan bahwa tanda kasih sayang Allah kepada hambanya adalah rezeki. Tanda orang soleh itu dikasih rezeki yang banyak. Padahal tidak demikian. Allah sudah membantah itu dalam Al-Quran. Allah berfirman, فَأَمَّا insan إِذَا مَبْتَلَهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّ أَكْرَمًا وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّ أَهَانًا. Adapun manusia, apabila diberikan oleh Allah keluasan rezeki, Allah berikan padanya rezeki yang banyak, dia berkata, Rabbku memuliakan aku. Adapun ketika ia diberikan rezeki yang sempit, dia berkata, Rabbku menghina diriku. Apa kata Allah? Kalla, tidak sekali-kali, tidak. Bukan itu tanda kasih sayang Allah kepada hambanya. Karena hakikat kasih sayang Allah kepada hambanya dengan hidayah, dengan taufik, dengan diberikan kepada si hamba kekuatan untuk istiqamah di atas ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Karena terkadang Allah sayang kepada hambanya dengan cara menyempitkan rezekinya supaya ia tidak tertipu dengan kehidupan dunia. Nah, inilah saudaraku sekalian, jadi ucapan lumayan rezeki anak soleh itu kurang tepat di dalam syariat ini. Demikian, wabillahi taufik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: My favorite.
1: Saya ingin mendudukkan dulu apa itu sholat sunnah. Ya, apa itu sholat sunnah? Sholat sunnah adalah sholat yang disyariatkan sebagai tambahan atas sholat wajib. Itu pengertian sholat sunnah. Sholat yang disyariatkan sebagai tambahan atas sholat wajib. Sholat sunnah memiliki beberapa nama. Di antara nama-nama dari sholat sunnah adalah sholatut tatawur, sholat tatawur, atau sholatun nafilah, ya, atau juga disebut dengan as-subhah. Nah, ini pengertian dari sholat sunnah. Taib, kemudian keutamaan sholat sunnah. Apa keutamaan dari sholat sunnah? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang pertama yaitu menyempurnakan amalan-amalan dari sholat wajib. Apa saja yang kurang dari sholat wajib, maka di akhirat disempurnakan pahalanya dengan sholat sunnah. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulu rabbuna azza wa jalla li malaikatihi. Rabb kita Azza wa Jalla berkata kepada para malaikatnya, unzuru fi salati abdi atammaha am naqasaha. Artinya, perlihatlah dalam sholat hambaku, apakah dia menyempurnakannya atau menguranginya. Fa in kanat tamah kutibat lahu tamah. Jika salatnya sempurna, dituliskan untuknya sempurna. Wa in kana intiqsa minha syai'an qala unzuru hal li'abdi min tatawwu. Kalau seandainya dari salatnya berkurang, maka Allah berfirman, lihatlah apakah hambaku memiliki sholat-sholat sunnah. Fa in kana lahu tatawwu', jika dia memiliki sholat-sholat sunnah, qala atimmu li'abdi faridatah min tatawwu'ihi thumma tu'khadhul a'mal 'ala dhaakum. Jika ia memiliki sholat-sholat sunnah, Allah berfirman, sempurnakanlah untuk hambaku sholat-sholat wajibnya dengan sholat-sholat sunnah. Kemudian seluruh amalan dilakukan seperti itu. Ini menunjukkan bahwa sholat sunnah keutamaannya adalah menyempurnakan pahala-pahala sholat wajib. Yang kedua, sholat sunnah keutamaannya adalah menyebabkan seseorang banyak sujud, dan banyak sujud termasuk dari sebab membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surga. Saya ulangi, mengerjakan sholat sunnah berarti memperbanyak sujud, dan memperbanyak sujud termasuk sebab dapat bersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surga. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Muslim dari Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu an, ketika beliau bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dan berkhidmat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau membawakan tempat wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyediakan hajat-hajat keperluan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin membalas jasa. Beliau mengatakan, "Sal, wahai Rabi'ah, mintalah." Kemudian Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu berkata, "As'aluka murafaqataka fil jannah. Aku memohon kepada engkau untuk menemanimu di dalam surga." Artinya, sebagaimana aku merasa nyaman berkhidmat denganmu di dunia, aku juga ingin berkhidmat denganmu di surga. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awa ghaira dhalik?" Apakah ada selain itu? Maka Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu berkata, "Fa'inni huwa dha." Itu saja wahai Rasul. Dan ini adalah sebuah kecerdasan dari Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Karena jika beliau berkhidmat di surga, berarti beliau bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surga. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Fa'inni ala nafsika bikathratis sujud." Tolong aku untuk mewujudkan cita-citamu dengan memperbanyak sujud. Dan memperbanyak sujud di sini maksudnya adalah memperbanyak sholat. Memperbanyak sholat bisa dilakukan dengan memperbanyak sholat-sholat sunnah. Yang ketiga, keutamaan sholat sunnah, yaitu memperbanyak, tidak ada sesuatu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah mengerjakan amalan wajib kecuali amalan sunnah. Jadi sholat sunnah ini sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena tidak ada sesuatu yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengamalkannya setelah mengamalkan amalan wajib kecuali amalan sunnah. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Allah berfirman, "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba." Masih saja hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sampai aku mencintainya. Dan kalau sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang ada adalah dia akan diberi petunjuk oleh Allah dari mulai ujung rambut sampai ujung kakinya. Baik.
0: Mutiara doa. Sehari-hari
2: doa naik kendaraan.
3: Bismillah, alhamdulillah, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wama kunna lahu muqarinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanakallahumma inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta.
2: Dengan nama Allah, segala puji bagi Allah, Maha Suci Allah, Tuhan yang menundukkan kendaraan ini untuk kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami di hari kiamat. Segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Maha Suci Engkau, ya Allah. Sesungguhnya aku menganiaya diriku sendiri, maka ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Hadis riwayat Abu Dawud 3/34 dan At-Tirmizi nomor 5/501.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Al-Haqqah.
5: Hari kiamat.
4: Mal-Haqqah.
5: Apakah hari kiamat itu?
4: Wa ma adraka mal-Haqqah.
5: Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu?
4: Kadzabat Tsamud wa 'Adun bil qari'ah.
5: Kaum Samud dan 'Ad telah mendustakan hari kiamat.
4: Fa amma Tsamud fa uhliku bit taghiyah.
5: Maka adapun kaum Samud, mereka telah dibinasakan dengan suara yang sangat keras.
4: Wa amma 'Adun fa uhliku bi rihin sarsarin 'atiyah.
5: Sedangkan kaum 'Ad, mereka telah dibinasakan dengan angin topan yang sangat dingin.

0: Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam 8 hari terus-menerus. Maka kamu melihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan seperti batang-batang pohon kurma yang telah kosong, lapuk.
1: فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ.
0: Maka adakah kamu melihat seorang pun yang masih tersisa di antara mereka?
1: وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ.
0: Kemudian datang Fir'aun dan orang-orang yang sebelumnya, dan penduduk negeri-negeri yang dijungkirbalikan karena kesalahan yang besar.
1: فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةَ الرَّابِيَةِ.
0: Maka mereka mendurhakai utusan Tuhannya. Allah menyiksa mereka dengan siksaan yang sangat keras.
1: Inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah.
0: Sesungguhnya ketika air naik sampai ke gunung, kami membawa nenek moyang kamu ke dalam kapal.
1: لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ.
0: Agar kami jadikan peristiwa itu sebagai peringatan bagi kamu, dan agar diperhatikan oleh telinga yang mau mendengar.
1: فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ.
0: Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup,
1: وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً.
0: Dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali benturan.
1: فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةً.
0: Maka pada hari itu, terjadilah hari kiamat.
1: وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ.
0: Dan terbelahlah langit, karena pada hari itu langit menjadi rapuh.
1: وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ.
0: Dan para malaikat berada di berbagai penjuru langit. Pada hari itu, 8 malaikat menjunjung ars, singgasana Tuhanmu di atas kepala mereka.
1: يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ.
0: Pada hari itu, kamu dihadapkan kepada Tuhanmu. Tidak ada sesuatu pun dari kamu yang tersembunyi bagi Allah.

Adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kanannya, maka dia berkata, "Ambillah, bacalah kitabku ini."

0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Soal jawab.
2: Apakah sholat kita sah jika kita bermakmum kepada imam yang bacaan fatihahnya tidak pas panjang pendeknya dan salah dalam beberapa lafadznya? Menawi kekelentuan kalau kalebet perangan lahnul jali, kesalahan ingkang nyoto, kesalahan ingkang ngelegeno, kesalahan ingkang ketok moto, cetok banget. Lan kesalahan kalau wau ngowai makna lan suraosipun suratul fatihah, menika sholatipun mboten sah. Okay. Terus pripun nggih jenengan mufarokoh. Mufarokoh niku bareng kerungu, wah imame kok ngono macane. Jenengan mufarokoh. Mufarokoh niku niat jenengan misah saking imam niku. Jadi ketoke gerakane iki melu-melu ning jane niate niku awake dhewe pun ora dadi makmume kono. Paham niki? Terus ingkang angka kalih prayogi imam kalau dipun ganti. Ning ganti ini nggih kanthi cara ingkang sae nggih, rembukan, musyawarah. Nek mboten saged nggih prayogi panjenengan madosi masjid sanesipun. Ning kadang kala para sederek niki napa nggih mutusi sakarepe dhewe. Atiku ora ser karo imam iki wis ora kanggo iki, mboten ngoten. Nggih. Jadi lahnul jali menika kedah dipun takenaken dumateng para ahli tajwid. Iki kira-kira nek bacaan kaya ngene jenengan rekam. Niku wacaane imam niku terus ditakenke kalih ustate. Nek waosan kaya ngene niki niki pun merubah makna napa dereng niki Pak Ustadz. Menawi dipun ngendikake itu kesalahan yang merubah makna nggih salatipun mboten sah. Dalilipun pundi? Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Ora ana salat kanggone manungsa kang ora maca surat Al-Fatihah. Nggih, Al-Fatihah iki mboten diwaos kanthi jangkep maknane mosak masik. Mila ingkang diarani ajian kulhu sungsang niku nggih sesat niku. Kulhu sungsang nulis tapi diwolak-alik ngoten nggih. Napa mele kok diwolak-alik macane kleru ngantos artine owah niku pun mboten pareng wonten salah betipun agami Islam pun apa mele Al-Fatihah kulhu diwolak-alik menika cetha nggih ngina ngasorake dumateng kitab suci Al-Qur'an.

Tidak ada ganti rugi untuk barang yang sudah diperbaiki. Jika si A menjual motor ke si B, setelah sampai rumah si B, motor itu bermasalah, misal bagian lampunya atau dinamo starternya sedikit rusak, sehingga dipastikan cacat itu dari si A. Setelah si B memperbaikinya, bisa nyala dengan baik, tetapi si B tetap minta ganti rugi. Apakah si A harus tetap memberikannya? Dalam kajian mengenai fikih jual-beli, jika objek transaksi ada cacat, maka pembeli memiliki hak khiyar aib, yaitu hak antara membatalkan atau melanjutkan akad yang disebabkan adanya cacat pada barang. Khiyar aib murni hak pembeli. Karena itu, dia punya hak tetap melanjutkan transaksi dengan meminta ganti rugi, atau al-arsh. Ukuran al-arsh adalah selisih

0: antara harga barang normal dengan harga barang setelah ada cacat. Misalnya, HP merek X harga normal 3 juta, karena jack headset error, maka menjadi 2,8 juta. Selisih 200 ribu disebut Al-Arsh. Istilah lain selain Al-Arsh adalah badal juz'i, yaitu pengganti bagian tertentu atau spare part. Di antara kaidah fikih jual-beli, badal juz'i diberikan jika bentuk kekurangan masih ada. Kaidahnya menyatakan, pengganti bagian yang rusak tidak wajib tanpa ada bentuk kerusakan. Dalam arti, jika bentuk kerusakannya sudah hilang karena diperbaiki, maka tidak ada kewajiban untuk memberikan arsh atau spare part pengganti. Ketika menjelaskan kaidah ini, Dr. Muhammad Siddiqui Al-Burnu menjelaskan, jika seseorang membeli barang, lalu ada cacatnya, dan penjual siap memberikan ganti rugi karena cacat, kemudian cacat itu hilang, maka wajib bagi pembeli untuk mengembalikan ganti rugi yang telah dia ambil dari penjual, karena bagian kekurangan telah hilang, yang ini merupakan sebab adanya Al-Arsh. Karena itu, jika bagian cacat sudah diperbaiki dan kembali normal, maka penjual tidak berkewajiban untuk membayar ganti rugi seperti yang diminta konsumen. Demikian, Allahu A'lam.
1: Ramuan herbal.
2: Saya mau tahu kenapa ya kaki ibu saya bengkak. Aktivitas dia sehari-hari hanya masak jam 3 pagi sampai jam 8 pagi untuk jualan. Tetapi kaki ibu saya bengkak bukan karena terkilir. Dibuat jalan pun sakit, kata ibu saya. Apa perlu vitamin atau ada herbal untuk mengobati ya, Bib? Silakan.
3: Baik, silakan. Pembengkakan dari kesimpulan di situ, dari riwayat yang dilakukan, ada kemungkinan pelemahan jantung, di mana cairan mengendap di bawah dan jantung tidak mampu memompa darah untuk naik. Akhirnya terjadi pembengkakan di area kaki. Hal yang bisa sarankan pertama adalah cek lab darah dulu, cek lab darah rutin, cek lab darah lengkap. Nah, itu di laboratorium umum itu banyak, ambil paket yang cek darah lengkap. Di situ nanti ada tertulis, lihat hemoglobin. Sebagian terlalu tinggi sehingga jantung berat memompa. Yang kedua, lihat asam urat, kolesterol, diabetes, trigliserid. Di situ dilihat. Jika semuanya normal, ada kemungkinan melemahan jantung. Nanti di tensinya berapa, degup jantung per menit berapa. Kalau degup jantung per menit kok di bawah 60, di bawah 65, itu bisa ada kemungkinan pelemahan jantung. Faktornya apa? Ya usia, kelelahan. Kemudian ada kekhawatiran penyempitan pembuluh darah di area kaki. Di treatment itu dipijat, diurut, boleh dibekam, iya. Tapi tetap harus pemijatan yang super massage ya, enggak boleh diunyer kayak pijat saraf, toto saraf enggak boleh. Di super massage, dielus lembut. Tarik nadi di besarnya, urut lembut untuk menggiring darahnya. Tapi kalau dari tes mula dia ada sampai saya rasa sakit itu, kemungkinan ini sudah lama dan mungkin dari riwayat cedera. Sehingga ada semacam penyempitan pembuluh darah di area kaki. Kita diberesin dulu, diurut dulu, kasih herbal untuk menghentikan peradangan di area kakinya tadi. Tapi dari sekilas dari aktivitasnya yang berdiri masak ini itu, ya memang kemungkinan memang beliau pembengkakan ini imbas dari pelemahan sistem jantung.
2: Jantungnya.
3: Ya. Tadi nggak mampu memompa, jadi jantung nggak mampu memompa. Sehingga cairan ngumpul di area bawah kaki. Terus dicek juga misalnya nanti di situ ada albumin. Albuminnya berapa? Kekurangan albumin juga bisa. Orang kekurangan albumin pangnya bisa bengkak. Albumin bisa dapat dari ikan gabus ya. Baik beli pil atau beli makan dengan gabusnya, diminum kaldunya juga boleh, enggak ada masalah.
2: Ikan gabus ya.
3: Ikan gabus
2: yang mahal itu ya,
3: Pak? Iya, lumayan.
2: Biasanya katanya kalau pas ke operasi itu ya.
3: Iya. Kalau mahalnya sih enggak, Mas. Cuma kalau setiap hari nah itu jadi mahal.
2: Direbus ya.
3: Dikukus biasanya. Dikukus boleh dibikin sup bagus.
2: Airnya diminum.
3: Airnya diminum. Nah, itu untuk albuminnya.
2: Albumin diketahui juga dari lab, cek lab darah.
3: Iya, cek lab darah tadi juga kelihatan di sini. Makanya tadi hemoglobin, albumin, kemudian asam urat, kolesterol, diabetesnya harus dilihat. Ada kemungkinan pemekatan darah.
2: Ya.
3: Maka itu tadi terapinya dipijat, dibekam, divasdu untuk mengeluarkan pemekatan darahnya tadi untuk meningkatkan kinerja jantung. Nah, demikian ya, bisa saya sampaikan.
2: Jazakallah khair atas jawabannya, Bib.

0: Tanya Jawab.
1: Langsung saja, dari tema ini, apakah ada kaitannya atau hubungannya dengan pendalilan Al-Quran Surah Al-Mu'minun ayat 1-2? Mohon maaf kalau salah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun allazina hum an salatihim khashi'un. Contohnya, ada sewaktu-waktu, entah saya atau teman, salatnya ragu-ragu. Allahu akbar, kan sering kita lihat begitu kan, lama gitu baru Allahu akbarnya. Nah, itu kan bahasa bahanjarnya itu kena was-was gitu kan. Nah, apakah ini kaitannya dengan pendalilan itu cocok atau kena? Karena pemenuhan daripada sholat, salah satu bagian dari pengamalan agama adalah kehusuan. Nah, jadi kalau solusinya bahwa kita harus ada planning bahwa biayanya dan ada kesungguhan-kesungguhan lain sebagainya, sehingga was-was yang ada mungkin banyak atau sedikit selalu kita upayakan agar was-was itu terhindari. Mudah-mudahan ada pencerahan dari Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya. Pertama, khusyuan dalam sholat, kadang-kadang orang tidak khusyuk tidak mesti dia was-was ya. Ya, karena kadang-kadang manusia ya, kadang-kadang ya sedikit orang yang bisa khusyuk ya dalam sholat ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi Yusuf, hadis Ammar bin Yasir ya. Bahwasanya kadang-kadang orang dapat dari sholat itu sepertiganya ya. Kemudian seperempat, seperlima ya. Karena kadang susah orang khusyuk sholat secara total. Pertama, harus digaris bawahi, orang tidak khusyuk dalam sholat belum tentu dia was-was. Ini pertama. Yang kedua, bahwasanya orang yang was-was pasti dia tidak khusyuk dalam sholatnya. Orang was-was pasti dia tidak khusyuk dalam sholatnya ya, karena dia disibukkan dengan penyakit was-was tersebut ya, maka ibadah hatinya akan hilang, sedikit demi sedikit akan hilang ya. Ya, kecintaan dia kepada Allah makin hilang ya, memudar ya. Kenapa? Karena disibukkan dengan was-was tersebut ya. Maka orang was-was ya, orang yang biasanya tidak khusyuk dalam salatnya, pasti tidak khusyuk dalam salat, pun ragu ya. Terulang-ulang, terpuntal-puntal kalau ya, apa namanya baca apa ayat suci Al-Qur'annya ya. Maka ini indikasi orang tersebut terkena penyakit was-was ya, terkena penyakit was-was. Tapi kadang-kadang ada orang ragu ya, dia tidak kena was-was tapi kadang dia ragu ya. Maka ini apa namanya tidak bisa dikatakan orang tersebut kena penyakit was-was. Makanya ya, sholat, berwudu, bersuci, puasa, haji, semuanya dia ragu. Maka indikasi orang tersebut kena penyakit was-was.
3: Allah. Aurat. Disebutkan dalam riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau bercerita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang melepas pecinya lalu tanpa mengenakan tutup kepala tidak masalah, karena kepala bukan termasuk aurat dan tidak wajib menutup kepala ketika sholat, baik orang yang sholat itu menjadi imam atau sholat sendirian atau menjadi makmum. Namun jika dia menggunakan tutup kepala sebagaimana umumnya orang ihram. Sehingga dipahami bahwa membiarkan kepala terbuka ketika sholat, hukumnya boleh. Keterangan yang lain disampaikan dalam fatwa Al-Azhar, di bawah Mufti Syekh Hasan Ma'mun. Beliau ditanya tentang hukum imam sholat jamaah yang tidak memakai peci. Jawaban beliau, sholat seseorang sebagai imam, atau makmum, atau sendirian, dengan kepala terbuka, hukumnya sah menurut semua mazhab ulama. Karena syarat sah sholat adalah menutup aurat, sementara kepala lelaki bukan termasuk aurat dengan sepakat ulama. Hanya saja yang afdol menutup kepala ketika sholat. Dianjurkan berhias, mengenakan pakaian paling sopan. Ketika sholat, kita dianjurkan untuk berdandan mengenakan pakaian paling sopan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, wahai Bani Adam, gunakan perhiasan kalian setiap kali masuk masjid. Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Juga dinyatakan dalam hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, apabila kalian sholat, maka gunakanlah dua kain, yaitu atasan dan bawahan, karena kita paling berhak untuk berhias di hadapan Allah. Hadis riwayat Al-Baihaqi, Tabrani, dan dihasankan Al-Albani.

0: Itulah, kita dianjurkan untuk menggunakan pakaian terbaik ketika sholat. Terutama ketika dia menjadi imam, diharapkan untuk melakukan yang paling sempurna. Baik sempurna dari sisi ibadah sholatnya, termasuk sempurna dari sisi penampilannya. Dan di masyarakat kita, mengenakan peci ketika acara resmi, juga ketika sholat, termasuk bagian kesempurnaan penampilan. Karenanya, jika ada khatib Jumat yang tidak berpeci, bagi masyarakat, itu penampilan yang tidak sempurna. Meskipun peci bukan syarat sah jadi imam. Karena itu, sikap sebagian orang yang tidak mau bermakmum di belakang imam yang tidak berpeci adalah tindakan yang tidak benar. Terdapat kaidah yang menyatakan, siapa yang sholatnya sah, maka sah menjadi imam. Kaidah ini dinyatakan As-Sunani dalam Subulus Salam. Beliau mengatakan, hukum asalnya bahwa siapa yang sholatnya sah, maka sah menjadi imam. Dan ini didukung oleh perbuatan sahabat, yang diriwayatkan dari Bukhari dalam kitab At-Tarikh dari Abdul Karim. Beliau menyatakan, kami menjumpai 10 sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka sholat di belakang imam yang suka berbuat zalim. Demikian, Allahu a'lam.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Mutiara Nasihat.
3: Kita awali dengan nama surat. Kira-kira namanya apa? Ya sudah tahu, surat At-Tin. Ini adalah nama yang dipakai oleh sebagian ulama tafsir, yaitu mereka menamakan surat ini dengan surat At-Tin. Nama yang kedua, yang justru nama kedua ini lebih banyak dipakai oleh para ulama tafsir dan lebih banyak ditulis di dalam mushaf-mushaf Al-Quran adalah surat Wattini. Surat apa? Wattin. Kalau kita hafalnya At-Tin, ya. Tapi kalau kebanyakan buku tafsir malah nulisnya surat apa? Wattin. Diambil dari awal ayat pertama di mana Allah berfirman Wattini wazzaitun. Berarti ada dua nama. Yang pertama apa? At-Tin. Yang kedua Wattin. Ini adalah poin yang pertama. Poin yang kedua, asbabun nuzul. Apa asbabun nuzul? Sebab diturunkannya surat At-Tin. Di dalam sebuah hadis disebutkan dari seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ketika beliau berbicara tentang salah satu ayat dari surat At-Tin, yaitu firman Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang terbaik. Thumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan mereka, yakni manusia, fi asfali safilin. Yaitu apa? Asfala safilin adalah yang paling rendah, kedudukan atau tingkat yang paling rendah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menafsirkan maksud dari asfala safilin, tingkat yang paling rendah, maksud beliau adalah masa tua. Masa tua. Jadi manusia awalnya bagus bentuknya, kemudian akan kami jatuhkan, akan kami turunkan menjadi tingkat yang rendah, yaitu ketika dia sudah tua. Kata Ibnu Abbas, hum nafarun ruddu ila ardhil umri ala ahdi Rasulillah SAW. Maksud dari ayat ini, kata Ibnu Abbas, adalah berbicara tentang orang-orang tua pada zaman Nabi SAW. Yani orang-orang yang sudah lanjut usia pada zaman Nabi SAW. Fasu'ila Rasulullah SAW hina safahat uquluhum. Rasulullah SAW ditanya, bagaimana dengan kondisi orang-orang tersebut? Orang-orang yang sudah lanjut usia tersebut, yang mereka sudah pada pikun. Sudah pada pikun. Orang sudah pikun berarti kan, ya sholat, kadang enggak. Ditanya sudah sholat, bilangnya sudah, padahal belum. Ditanya sudah sholat, bilangnya belum, padahal sudah. Namanya juga pikun. Ya. Rasulullah SAW ditanya, bagaimana dengan orang-orang yang seperti itu kondisinya? Dan ini tentu kita hadapi kan? Banyak di antara kita punya orang tua yang subhanallah ditakdirkan oleh Allah sampai usia lanjut dan ternyata pikun. Dan tidak semua orang yang lanjut usia pikun. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang seperti itu? Maka dikatakan oleh Ibnu Abbas, fa'anzalallahu udhrahum. Maka Allah pun menurunkan dispensasi untuk orang-orang yang seperti itu kondisinya, anna lahum ajrahum alladhi amilu qabla an tadhhaba uquluhum. Bahwasanya orang-orang yang seperti itu, yakni orang-orang yang sudah lanjut usia dan pikun, tetap akan mendapatkan pahala sesuai dengan amalan yang biasa dia kerjakan dahulu sebelum pikun, walaupun dia tidak mengamalkan amalan tersebut. Kalau misalnya dahulunya orang tersebut ketika masih mudanya itu rajin sholat 5 waktu di masjid, ketika sudah pikun kemudian dia jadi tidak bisa ke masjid atau bahkan tidak sholat, maka orang tersebut tetap akan mendapatkan apa? Pahala orang yang sholat di masjid. Enak gak? Enak. Kalau sebelum pikunnya rajin sholat. Kalau enggak ya nuwun sewu. Nah, mohon maaf saja. Jadi menurut Ibnu Abbas, dalam riwayat ini, sebab diturunkannya surat At-Tin adalah karena ada kasus orang-orang pikun pada zaman Nabi SAW. Cuma hanya saja hadis ini dinyatakan dhaif oleh sebagian ulama. Duh, seneng-seneng sing pikun, cek. Ya. Kalau saya dari awal tadi udah enggak mau dengerin. Hanya saja hadis ini dhaif menurut sebagian ulama. Wah, berarti kita yang pikun-pikun ini gimana? Gak usah khawatir. Jadi tadi kita itu lagi bicara asbabun nuzul. Kita ini bukan lagi bicara hukum orang pikun, bukan. Tadi kita lagi bicara adakah asbabun nuzul khusus untuk surat At-Tin? Jawabannya ada, tapi hadisnya dhaif. Adapun hukum orang pikun itu ada hadis yang lain yang sahih. Ya, jadi jangan apa? Jangan ngambek dulu. Ya. Ada hadis lain yang sahih. Bahkan hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadisnya sahih. Di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza

0: atau bepergian jauh. Andaikan seorang hamba sakit atau bepergian jauh, kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahiha. Andaikan kita bepergian jauh atau kita sakit, kemudian ada beberapa ibadah-ibadah yang terganggu dikarenakan kita sakit atau bepergian jauh, maka kita tetap mendapatkan pahala seperti amalan yang kita kerjakan ketika kita sedang sehat atau ketika kita sedang mukim.
1: Mari luangkan sejenak waktu Anda bersama Radio Mutiara Quran Semarang. Telah hadir podcast Baiti Jannati, podcast yang menghadirkan kajian seputar keluarga Islami, pendidikan anak, rumah tangga, serta berbagai pembahasan yang bermanfaat bagi kehidupan seorang Muslim. Bersama pemateri, para asatidzah Sekolah Islam Nur Sunnah Semarang.
2: Disitulah suami itu kan sebagai pemimpin ya, itu yang harus bisa mengatasi masalah itu ya, mencarikan solusi, memberikan jalan keluar yang terbaik ya, dan disitulah peran suami itu sangat besar untuk menyelesaikan masalah. Para suami itu memang dituntut harus banyak belajar ya, dari berbagai sumber ya, dari berbagai kasus ya, terutama masalah-masalah yang pernah terjadi pada keluarganya Rasulullah SAW. Saya kira sudah cukup lengkap.
1: Jadikan waktu bersama keluarga sebagai kesempatan untuk menambah ilmu, memperkuat keimanan, dan meraih keberkahan.
3: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
4: Tanya jawab.
5: Ustaz, kalau kita lagi wudu terus berbicara terus, batal gak wudunya?
6: Sedang wudu apa setelah wudu?
5: Sedang wudu.
6: Sedang wudu. Baik. Fadil dari Marga Asih. Kalau sedang wudu bicara batal tidak? Wudunya tidak batal. Wudunya tetap sah. Karena tidak ada syarat wudu itu seperti syarat sholat, tidak boleh berbicara. Kalau sholat berbicara batal, kalau wudu berbicara maka wudunya tetap sah. Cuma ada cumanya, ada perhatikan. Tahu enggak Ali Zainal Abidin, cucu atau cicit Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau apabila berwudu itu wajahnya pucat, si badannya bergetar. Seperti takut, tegang. Setiap wudu. Lalu ditanya, kenapa engkau setiap wudu begitu? Apa jawabnya? Tahukah kamu kepada siapa saya akan menghadap setelah ini? Setelah wudu akan menghadap siapa? Allah. Salat itu menghadap Allah yang sangat agung, sangat ditakuti. Siapa yang enggak tegang? Siapa yang enggak gemetar? Itu pertama. Kedua, coba hayati ketika wudu. Apa yang harus dihayati ketika wudu? Ketika seseorang membasuh anggota-anggota wudu, berguguranlah dosa-dosa dari bagian tubuh tersebut. Ketika kita mencuci wajah, seluruh indera yang ada di wajah itu pernah melakukan dosa sebelum mata melihat hal-hal yang haram, ya enggak? Mulut nih ngomong yang nyelekit ke kawan dosa. Ketika kita berkumur, dosa ini berguguran bersamaan dengan disemburkannya air wudu. Ketika kita membasuh wajah, dosa-dosa yang dilakukan oleh bagian wajah ini berguguran. Ketika kita membasuh tangan kanan, dosa yang pernah dilakukan oleh tangan kanan ini berguguran. Begitu terus. Hayati, ini sedang berguguran.

0: Berantem. Seandainya dosa ini kelihatan kayak daki. Daki aja gak kelihatannya, kecuali harus diruruan, diruruan tuh digosok gitu. Maka seandainya dosa ini kelihatan, maka akan terlihat berjatuhan. Hayati itu ya, hayati seperti itu, jangan berbicara. Tapi kalau toh bicara, maka tidak batal. Wallahu a'lam.
1: Flek kecoklatan sebelum haid. Pertanyaan, ada flek kecoklatan yang keluar sebelum haid, waktu hari 1 sampai hari ke-7. Itu cuma flek-flek kecoklatan dengan darah. Hari ke-8 sampai 14 ini baru lancar. Bagaimana hukumnya? Ada satu pernyataan yang menjadi acuan dalam masalah ini, yaitu pernyataan seorang sahabat wanita, Ummu Athiyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, kami dulu tidak menganggap sufrah dan kudrah yang keluar pasca haid sebagai bagian dari haid. Hadis riwayat Bukhari dan Abu Daud. Sufrah adalah cairan berwarna kekuningan, sedangkan kudrah adalah cairan keruh kecoklatan. Pernyataan ini disampaikan oleh sahabat menceritakan kebiasaan mereka di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika ini tidak benar, tentu akan dikoreksi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau mendiamkannya, menunjukkan bahwa itu direstui oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun dalil yang ada menyebutkan pasca haid, namun para ulama memberlakukan dalil ini untuk kasus sufrah dan kudrah yang keluar sebelum haid. Ibnu Abdul Bar, salah seorang ulama Malikiyah, mengatakan, kesimpulan yang benar menunjukkan bahwa sufrah dan kudrah sebelum haid dan pasca haid statusnya sama, sebagaimana haid dalam semua waktu statusnya sama. Al-Istidgar. Karena itu, flek kecoklatan yang keluar sebelum haid ada dua keadaan. Pertama, keluarnya bersambung dengan haid atau ketika keluar diiringi dengan tanda-tanda ketika wanita ini mengalami haid, seperti nyeri perut, sakit pinggang, atau kontraksi tubuh lainnya. Para ulama menggolongkan flek semacam ini terhitung haid dan memiliki hukum sebagaimana hukum darah haid. Imam Ibnu Baz memberikan rincian untuk sufrah dan kudrah yang keluar sebelum haid. Beliau mengatakan, jika kudrah dan sufrah ini keluar setelah haid, di akhir haid dan tidak putus, maka statusnya haid. Atau keluar sebelum haid dan tidak putus dengan darah haid, maka terhitung haid. Majmu' Fatawa Ibnu Baz. Kedua, keluarnya darah kecoklatan atau kekuningan ini tidak bersambung dengan haid, tidak diiringi rasa sakit atau nyeri di perut, maka tidak terhitung haid dan tidak berlaku hukum haid. Artinya tetap wajib sholat dan ibadah lainnya. Imam Ibnu Utsaimin menjelaskan, Ummu Athiyah mengatakan, kami tidak menganggap sufrah dan kudrah yang keluar pasca haid sebagai bagian dari haid. Karena itu, kudrah yang keluar menjelang haid menurutku tidak disebut haid. Terlebih jika keluar sebelum waktu kebiasaan haid dan tidak disertai tanda-tanda haid, seperti sakit perut, sakit pinggul, atau semacamnya. Majmu' Fatawa Ibnu Utsaimin. Demikian, Allahu a'lam.
2: Herbal.
3: Afwan, bagaimana terapi kaki bengkak pada penderita kencing manis kering plus pembengkakan jantung dan ginjal? Syukran.
4: Subhanallah. Itu bukan karena semata-mata dari kencingnya aja enggak, tapi memang karena ada bocor ginjal biasanya. Dengan ciri nanti kalau dicek secara hasil labnya dibaca, proteinnya itu di urinnya, di cek urin itu ada protein plus 1, plus 2, plus 3 biasanya. Tapi kalau ini bengkaknya di area kaki saja, maka utamakan organnya dulu, menyetabilkan, tapi tidak melulu memperbaiki, kadang melemahkan malahan kalau orangnya enggak mampu. Yang jadinya nanti pembengkakannya melebar ke arah pipi, ke arah wajah, ke arah perut. Tapi kalau hanya di kaki saja, treatment yang bisa dilakukan adalah satu, menghentikan semua tadi obat. Yang kedua, bisa dikasih gamat minyak zaitun. Gamat dan minyak zaitun ini akan membantu untuk meningkatkan kualitas organnya, dan itu nanti akan jadi pengaman agar tidak semakin bengkak. Kemudian ya, di fasdu. Fasdunya bisa antara 200 ml sampai 250 ml. Tadi ya sudah ya, pertama gamat, kemudian minyak zaitun yang virgin olive oil. Yang ketiga adalah fasdu. Yang keempat adalah pare.

0: Ya.
1: Pare dibuang isinya dalam, kemudian dipotong-potong, masukkan ke gelas. Terserah mau gelas kecil, gelas besar, enggak apa semampunya.
0: Ya.
1: Kemudian dicor air panas. Dicor air panas, setelah dicor air panas,
0: direndam dulu.
1: Ya, direndam. Tunggu hingga dingin, kemudian di apa namanya? Disaring, kemudian diminum. Lakukan 2 kali sehari. Lakukan 2 kali sehari
0: sebelum makan ya.
1: Sebelum sudah enggak ada pantangan.
0: Ya.
1: Dan memang pantangan untuk masalah kasus diabetesnya juga harus sesuai ya, dijaga. Sama satu lagi, kalau misalnya diabetesnya di atas 300, yang suntikan itu yang instan aja enggak apa-apa, enggak harus yang jangka panjang. Nanti bisa diberikan sekali sehari. Kalau di bawah 300 bisa di mungkin di 6 atau 8 unit sekali sehari bisa sudah cukup untuk mengendalikan itu nanti.
0: Iya.
1: Jadi insulin itu untuk mengamankan organ-organ dalamnya dulu. Karena penjelasan dari kami dan insya Allah nanti kita akan sambung lagi untuk perihal kasus-kasus, mungkin judulnya ini masih bertahan sampai minggu depan ya. Kita nanti akan nyambung lagi.
0: Bagian kedua.
1: Bagian kedua ya. Insya Allah nanti kita bisa sambung lagi.
0: Ya baik. Jazakumullah khair. Semoga bermanfaat bagi penanya dari Rinjani TV ya. Dan nampaknya kita sudah berada di akhir acara.
1: Ilmuwan jenderal-jenderal semua dan tetap belajar meningkatkan keilmuan dan disiplin ilmu. Kemudian untuk yang beliau sedang sakit, semoga Allah mudahkan. Penyakit ini adalah sebuah bisa dikatakan sebuah ujian, tapi juga bisa dikatakan sebuah rahmah, tergantung bagaimana kita menyikapinya. Tentunya penyikapan yang terbaik adalah penyakit ini tentunya adalah dari Allah, dan Allah menurunkan sebuah musibah tentu untuk meningkatkan derajat keimanan seorang hamba ataupun melebur dosa-dosanya. Maka sambut setiap sakitnya dengan takbir, dan semoga Allah meridhoi kita, terima ini sebagai takdir Allah, dan tentunya selalu berhusnud kepada Allah. Untuk apa? Untuk senantiasa melatih hati agar senantiasa menghadap kepada Allah dengan keberuntungan-keberuntungan yang luar biasa, dengan penyempurnaan pahala, penyempurnaan keimanan.
2: Mutiara Tilawah.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
4: بسم الله الرحمن الرحيم

0: Kajian Mutiara Malam.
1: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin amma ba'd. Sobat Qurani, dimanapun malam hari ini Anda berada, alhamdulillah kembali kami dapat menyapa Anda dalam program acara Kajian Mutiara Malam edisi Rabu 28 Rabiul

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan kita sebagai hambanya yang memiliki akidah Ahlussunnah, bersama dengan keluarga Muslim Ahlussunnah. Dan kita punya komunitas, lingkungan, dan teman yang juga Muslim Ahlussunnah. Karena hanya Muslim Ahlussunnah yang nantinya akan mendapatkan janji Allah, yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh, pada hari ada wajah yang dibuat oleh Allah menjadi putih dan ada wajah yang menjadi hitam. Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma pernah mengatakan, yauma tabyaddu wujuhu ahli sunnati wal jamaah, pada hari kiamat wajah ahli sunnah wal jamaah akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan wajah yang putih, bersinar, disebabkan karena dulu dia komitmen dengan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terutama adalah keluarga kita juga Ahlussunnah, sehingga sama-sama bisa diajak kerjasama untuk saling taat kepada Allah, saling mewujudkan pendidikan yang baik antara suami istri, dibuat satu frekuensi, mau belajar bareng, sebuah keindahan yang luar biasa. Di antara janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, bahwa ketika orang tuanya ini baik, Muslim Ahlussunnah, lalu diikuti oleh anak-anak yang juga Muslim Ahlussunnah, Allah akan kumpulkan mereka di mana? Di surga. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Orang-orang yang beriman dan kemudian diikuti oleh anak keturunan yang juga beriman, alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami akan kumpulkan mereka bersama dengan anak keturunannya. Gimana cara Allah mengumpulkan? Padahal bisa jadi ketakwaan mereka berbeda. Dan kalau orang itu derajat takwanya beda, berarti kira-kira derajat di surganya gimana, Pak? Akan berbeda. Lalu bagaimana cara Allah Ta'ala mengumpulkan? Ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah orang yang berada di surga lebih tinggi akan diturunkan oleh Allah ke surga yang lebih rendah agar bisa kumpul dengan keluarganya yang ada di bawah. Jadi misalnya ya, anaknya ada di surga grade 10. Nih bapak karena gak hafal Quran, surganya grade 4. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kepada anak, wahai anak, bapakmu ada di bawah, aku akan kumpulkan kamu bersama bapakmu, karena bapakmu ada di grade yang bawah, yang keempat, kau aku turunkan, diturunkan dari grade 10 ke grade 4. Ini kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, yang berada di derajat bawah dinaikin oleh Allah sehingga dia bisa mencapai derajat yang di atasnya sesuai dengan posisi anggota keluarga yang ada di atas. Misalnya bapaknya di atas, anaknya di bawah. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mempertemukan, wahai anak, karena bapakmu ada di atas di grade yang lebih tinggi, maka aku kumpulkan kamu dengan bapakmu yang ada di atas. Pertanyaannya, dari dua kemungkinan ini, mana yang terjadi? Satu atau dua? Pertama atau kedua? Yang kedua. Kenapa tidak yang pertama? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan di lanjutan ayat, wa ma alatnahum min amalihim min syai', kami tidak mengurangi amal mereka sedikit. Sehingga kalau

0: ada di grade atas diturunin ke grade bawah agar bisa ketemu dengan anggota keluarga yang ada di bawah, berarti Allah mengurangi amal hamba. Dan itu tidak mungkin. Karena itu dalam pengadilan Allah yang terjadi hanya ada dua kemungkinan. Bainal adl wal fadl. Antara Allah memberi sikap adil atau Allah memberikan karunia. Seorang hamba yang seharusnya dia punya hak untuk masuk surga di grade 4 misalnya. Hak dia di grade 4 dinaikkan oleh Allah ke grade 10. Jadi apa ini? Fadl. Allah memberikan kelebihan baginya. Karena Allah tidak mungkin mengurangi pahala dari hamba. Wa ma alatnahum min amalihim min syai', kami tidak mengurangi amal mereka sedikit pun. Di sinilah kita bisa memahami, kalaupun misalnya kita yang baru kenal Islam Ahlus Sunnah belakangan. Bapak mulai kenal kajian sunnah sejak kapan? 2016. Lahirnya kapan? 90. Dari mulai balek sampai 2016. Kemana aja? Tidak tahu Pak Ustaz. Mungkin kita dulu pernah punya pengalaman gelap gulita, hitam pekat, dan aneka pengalaman yang gak enak untuk diceritakan. Alhamdulillah belakangan setelah saya kenal sunnah, saya jadi tahu bagaimana cara hidup yang benar, saya jadi tahu bagaimana cara aturan yang benar ketika beribadah dan seterusnya. Semoga anak kita lebih bersih daripada bapaknya, sehingga anak ini lahir dalam kondisi kedua orang tuanya sudah kenal sunnah. Anak ini lahir dalam kondisi kedua orang tuanya sudah punya perhatian dalam masalah agama. Akhirnya orang tuanya bisa mengarahkan dengan maksimal. Sehingga saat orang tuanya bisa mengarahkan dengan maksimal, semoga anak kita lebih bersih. Ada gak di antara jamaah yang mungkin dulu pernah punya pengalaman praktek kesyirikan? Iya Pak, saya dulu kayaknya pernah kedukun. Saya dulu pernah punya jimat. Saya dulu pernah belajar ilmu kanuragan. Saya pernah ini, pernah ini. Mungkin ada sebagian di antara jamaah yang demikian. Berarti Anda pernah punya pengalaman jadi orang musyrik. Sahabat juga, dulu juga demikian. Tapi Masya Allah setelah mereka berubah, mereka jadi pahlawan-pahlawan dalam agama. Kita barangkali ada yang pernah punya pengalaman gelap seperti itu. Semoga anak kita lebih bersih daripada bapaknya. Semoga anak kita lebih bersih daripada orang tuanya. Sehingga orang tuanya ada yang pernah punya pengalaman transaksi riba. Pernah punya pengalaman transaksi riba? Pernah. Pernah. Bapak pernah, Pak? Pernah. Mungkin banyak yang pernah. Anaknya sudah bertransaksi riba belum, Pak? Belum. Jangan sampai mereka lebih bersih. Nah, saat mereka lebih bersih, tolong jaga kebersihan itu, Pak. Kesucian ini perlu kita jaga. Sehingga kita arahkan dari mulai SD, SMP, SMA, dia dikasih pergaulan yang baik, dia dikasih komunitas yang baik, pembelajaran yang baik, pendidikan yang baik. Semoga kau lebih bersih. Sekarang Pak, alhamdulillah tren memasukkan anak ke pondok itu udah biasa. Zaman saya dulu, mungkin kita-kita juga, pondok itu kesannya apa? Hah? Anak buangan. Kamu kalau nakal tak pondokan dong. Sehingga pondok adalah tempat anak nakal. Bahkan kadang ada orang daftar di SMA favorit gak keterima, daftar lagi di SMA yang ini gak keterima, daftar ini udah putus asa, mondok aja lah. Kebayang gak misalnya kalau prinsip seperti ini bertahan sampai sekarang, maka calon-calon pemegang agama bagi masyarakat adalah orang-orang yang IQ-nya jongkok. Belakangan baru kemudian orang tua mulai menyadari akan pentingnya pendidikan agama yang benar, sehingga banyak sekali pondok-pondok pesantren yang sampai nolak-nolak santri saking banyak yang mendaftar. Itu sekarang Pak, dulu gak laku Pak. Saya masih ingat waktu saya mondok cuman 7 orang atau berapa, dan 7 orang itu pun ada yang nakal ya. Dan di beberapa pondok yang lain saya waktu itu ngajar hanya 11 orang. Hanya paling banyak itu 20 sekian orang. Yang dulu waktu saya ngajar, Masya Allah, kadang di kelas sambil tiduran, kadang di kelas mereka malas untuk menyimak. Sampai saya bayangin, ini gimana masa depan mereka. Dan mereka sendiri sudah menganggap, Pak Ustadz kayaknya saya madesu, masa depan suram. Tapi Masya Allah ya, setelah mereka lulus Pak, sebagian di antara mereka jadi mudir ma'had. Ini dulu murid saya yang dia bilang madesu, ini yang dulu sudah putus harapan. Kan habis mondok mau ngapain Pak? Ke Madinah kayaknya kok berat banget. Mau kuliah di Libya, ya mungkin peluangnya lebih gede. Kalau kuliah di umum, kayaknya gak bakalan keterima. Yang mereka sulit untuk ngerjain matematika. Akhirnya banyak yang membayangkan masa depannya suram. Tapi Masya Allah begitu mereka sekarang jadi orang dewasa, pimpinan pondok, mudir ma'had. Saya kenal nih orang-orang dulu waktu saya ngajar dia, dia mandesu. Itu baru muncul belakangan. Sehingga tren cita-cita jadi ustadz itu kan muncul belakangan ya. Dulu pernah punya cita-cita jadi ustadz? Enggak. Kenapa enggak? Hah? Kesannya kurang kerjaan, pengangguran. Masya Allah. Bapak usia berapa Pak? Usia? Iya, 50. Pernah enggak Bapak punya cita-cita jadi ustaz? Enggak pernah. Kenapa? Miskin ya. Memang enggak pernah. Takut dihisab. Emang kalau bukan ustaz enggak dihisab. Saya sendiri mengakui itu. Jadi mungkin tren nongol di TV, terkenal, lalu diundang di mana-mana, itu kan baru belakangan Pak. Sehingga ada ibu-ibu kadang ngasih tahu anaknya masih TK atau masih SD, Pak Ustadz tolong doakan ya biar anak saya nanti jadi Ustadz. Dulu saya gak pernah. Ada ketemu anak SMP, cita-citanya pengen jadi Ustadz. Masya Allah, dulu SMP saya gak pernah kebayang jadi Ustadz. Sampai waktu lulus SMA itu dikasih penawaran saya mau masuk Libya, karena ada tetangga saya yang sudah kuliah di Libya, atau masuk UGM. Saya pilih UGM. Saya pernah ikut mukobalah Madinah. Waktu mukobalah itu kita nggak saling kenal ya, ada Ustaz Sufyan Baswedan dan saya ikut di situ, tapi kita nggak saling kenal, taunya baru belakangan. Oh ternyata antum dulu ada di situ ya, sama-sama di situ. Dan yang ngisi para masyayikh, kemudian ada tes penerimaan. Tapi saya sepeser pun nggak tertarik untuk masuk Madinah. Saya pengen UGM. Kalau nggak UGM mending nggak kuliah. Ya Allah kasih saya masuk UGM. Dan baru punya ketertarikan untuk belajar Islam serius di semester 4. Sebelumnya ya nyambi-nyambi, kalau kajian ya kadang ikut, kadang tidak, hanya sebatas pendengar setia, tapi belum mau untuk mendalami lebih fokus. Baik, jadi sekarang alhamdulillah dakwah ini berkembang dengan banyaknya medsos ya, sehingga masyarakat jadi tahu pentingnya ilmu yang bermanfaat, pentingnya orang bisa dapat nasihat dalam masalah agama. Yang dulu mungkin kita tidak merasakan itu, belakangan kita merasakan itu. Mudah-mudahan Pak, anak-anak kita lebih dini untuk bisa menerima pendidikan agama. Sehingga kita bisa bayangkan, saya seusia anak saya ini tidak ngerti apa itu surat Al-Ikhlas, tidak ngerti keutamaan surat Al-Fatihah. Ayat kursi ya mungkin tahulah, tapi tidak hafal. Bapak tahu zikir pagi petang sejak kapan? Zikir pagi petang sejak kuliah. Waktu SMA enggak ngerti. Enggak ngerti. Alhamdulillah. dengan semaraknya dakwah. Semoga anak-anak kita bisa lebih dini dalam menikmati agama ini. Jadi yang SD sudah ada zikir pagi petang, Ustaz? Sudah ada. Dari TK. Mereka sudah kenal zikir pagi petang dari TK. Sehingga bacaan-bacaan seperti yang kita ucapkan di zikir pagi petang, dulu waktu kita TK diajari apa? Hah? Ngertinya kan paling baca Yasin, ya. Sehingga isi Quran ya, kalau enggak Yasin, Yasin. Surat yang lain mana? Itulah masyarakat kita secara umum. Sekarang alhamdulillah semua orang tahu, oh seperti inilah gambaran Quran. Maka Anda berada di komunitas yang benar. Para guru-guru di sini memperkenalkan seperti apa Quran yang sejatinya harus kita pelajari, memperkenalkan seperti apa sunnah-sunnah Nabi SAW yang seharusnya kita pelajari. Baik, selanjutnya tema kajian kita ini, Pak, perbedaan pendidikan antara laki dan perempuan. Saya juga gak tahu ini kenapa. Ini harusnya psikolog yang bicara. Meskipun ya, di beberapa dalil Al-Quran maupun hadis Nabi SAW terdapat penjelasan tentang perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Saya coba awali dengan membaca firman Allah di surat Asy-Syura ayat 49. Allah Ta'ala berfirman, Lillahi mulkus samawati wal ard. Hanya milik Allah kerajaan langit dan bumi. Yakhluqu ma yasha. Dia menciptakan apa saja yang dia kehendaki. Yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u dhukur wa yahabu liman yasha'u dhukur au yuzawwijuhum dhukranan wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima. Setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa dialah yang menguasai dan merajai langit dan bumi, kemudian Allah jelaskan tentang keadaan manusia. Yahabu liman yasha'u inathan, Allah berikan hibah kepada siapa saja yang dia kehendaki, Allah kasih anak perempuan. Wa yahabu liman yasha'u dzukur, dan Allah berikan hibah kepada hambanya yang dia kehendaki anak laki-laki. Au yuzawwijuhum dzukranan wa inatha, atau Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka pasangan anak laki dan perempuan. Wa yaj'alu may yasha'u aqima, dan Allah jadikan siapa saja yang dia kehendaki dalam kondisi aqiman, mandul, tidak punya anak. Inilah empat jenis manusia. Ada yang diberi oleh Allah anak perempuan saja, ada yang diberi oleh Allah anak laki-laki saja, ada yang dikasih anak laki dan perempuan, dan ada yang tidak dikasih anak. Baik, yang paling membanggakan yang mana? Yang paling diinginkan sebagai orang tua yang mana, Pak? Hah? Dikasih anak sepasang laki dan perempuan. Sehingga manusia sih pinginnya anaknya ada yang laki, ada yang perempuan. Tapi ini di luar pilihan hamba. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebut anak itu hibah dari Allah. Allah mengatakan yahabu limay yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u dzukur. Allah berikan hibah kepada siapa saja yang dia kehendaki anak perempuan, dan ada yang dikasih hibah anak laki-laki. Hibah itu apa sih, Pak? Pemberian tanpa sebab. Itulah hibah. Saya ulang ya. Hibah adalah apa? Pemberian tanpa sebab. Kalau kita paham bahwasanya anak itu adalah hibah yang statusnya adalah pemberian tanpa sebab, maka manusia diberi anak oleh Allah bukan karena ketakwaannya. Manusia diberi anak oleh Allah bukan karena ibadahnya. Manusia diberi hibah oleh Allah berupa anak bukan karena sedekahnya, tapi itu murni karena pemberian. Allah kasih dia anak. Artinya begini, Pak. Kalau ada orang misalnya dalam keadaan belum punya anak, lalu dia berdoa kepada Allah, dan dia berpikir, tapi gimana ya Pak Ustaz, saya banyak dosa, saya banyak kesalahan. Apa mungkin Allah akan menitipkan anak kepadaku? Kau perlu yakin, Allah ngasih hibah kepada hamba tanpa syarat. Karena namanya hibah. Kau punya peluang untuk berdoa, silahkan minta, walaupun mungkin kita ini penuh banyak kesalahan. Minta kepada Allah, Rabbi habli min ladunka dzurriyatan thayyibah. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku keturunan yang baik dari sisimu. Minta terus kepada Allah, hibahkan, hibahkan, hibahkan. Walaupun aku ini banyak salah ya Allah, aku banyak dosa, tapi aku tahu bahwa Engkau memberi tanpa syarat. Seorang hamba harus bertakwa. Andaikan hamba yang diberi oleh Allah itu syaratnya harus bertakwa, mungkin manusia akan banyak yang tidak lestari, sehingga keluarga ini mati semua karena sudah tidak ada keturunannya. Yang ini mati gak ada keturunannya, yang ini akan banyak orang yang mati tanpa keturunan. Andaikan pakai syarat. Sebagaimana rizki, Allah kasih rizki kepada hambanya, orang kafir dapat gak? Dapat gak? Bahkan lebih banyak. Karena Allah memberi seperti ini tanpa syarat. Sehingga Allah kasih dunia tanpa syarat iman, Allah kasih hibah tanpa syarat ketakwaan. Artinya tadi ya, jangan pernah merasa malu untuk berdoa kepada Allah. Dalam arti, meskipun kita punya banyak dosa dan salah, mudah bagi Allah untuk memberikan sesuatu kepada hambanya sesuai yang Dia kehendaki, tanpa disyaratkan sang hamba harus jadi orang soleh dan taat. Tayyib. Selanjutnya, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa anak perempuan didahulukan. Yahabu liman yasha'u inatsan wa yahabu liman yasha'u dzukur. Allah berikan hibah kepada anak perempuan dan Allah berikan hibah kepada anak laki-laki. Sebagian ulama mengatakan mim barakatin nisa antalidal inas qablat zuhur. Bagian dari keberkahan seorang istri ketika dia melahirkan anak perempuan sebelum punya anak laki-laki. Bagian dari keberkahan seorang istri ketika dia melahirkan anak perempuan sebelum punya anak laki-laki. Tapi ini ijtihad ya, dari pernyataan ulama. Karena Allah mendahulukan anak perempuan daripada laki-laki. Yahabu liman yasha'u inasan wa yahabu liman yasha'u adzukur. Baik. Selanjutnya, sebagian orang tidak suka punya anak perempuan. Sampai sekarang ada enggak kayak gitu? Ada, Pak? Banyak, Pak. Sehingga kalau ada anak perempuan, perempuan. Kok lahir anak perempuan lagi? Ada ya? Mungkin tidak separah masa silam. Kalau di masa silam dikubur hidup-hidup. Di zaman jahiliyah ada yang dia tetap merawat anaknya, tapi alahunin ayumsikuhu alahunin, dia pertahankan anak perempuan itu dalam keadaan merasa terhina. Nanti malu saya apa kata orang, tapi enggak apa-apa, saya karena kasihan sama anak ini sehingga tetap dirawat sampai besar. Namun dia menanggung malu. Yang kedua, anak perempuan ini secara umum di masyarakat dianggap tidak punya kelebihan dibandingkan yang laki-laki. Sehingga biasanya yang lebih dibanggakan adalah anak laki-laki. Maka kalau seperti ini, kita perlu sadar ujian keberadaan anak perempuan ini bisa menghapus dosa seorang hamba atau bisa menjadi penghalang dari neraka. Saya bacakan hadis berikutnya. Dakhalat imra'atun ma'aha ibnatan tas'alu falam tajid indi syai'an ghaira tamratin. Aisyah bercerita, ada seorang wanita janda yang beliau membawa dua anak perempuan minta makanan kepada Aisyah. Karena beliau miskin, tidak mampu, datang ke rumah Aisyah minta sesuatu. Falam tajid indi syai'an ghaira tamratin. Tapi tidak ada yang bisa aku jumpai di rumah selain hanya beberapa butir kurma. Fa'ataituha iyaha. Akhirnya saya berikan kurma tadi kepada wanita tersebut. Jadi di rumah Aisyah cuma ada dua butir kurma, yang satu untuk beliau, yang satu dikasihkan ke pengemis. Terus pengemis tadi membelah kurma tadi, kemudian dikasihkan kedua putrinya. Masya Allah. Kok bisa Pak ya? Di zaman itu banyak orang yang sedang susah, sehingga di rumah Aisyah sendiri bahan makanan juga terbatas. Hanya ada dua butir kurma, yang satu dikasihkan ke pengemis, yang satunya ini untuk bekal di rumah. Kemudian setelah Nabi SAW datang, Rasulullah SAW mendapatkan cerita dari Aisyah. Lalu beliau bersabda, "Mani betuliya min hadil banati bishayin kunna lahu sitran minan nar." Siapa yang diuji dengan punya anak perempuan, maka itu akan menjadi tabir bagi dia kelak di neraka. Akan menjadi tabir bagi dia kelak di hari kiamat dari neraka. Masya Allah. Tapi syaratnya dia harus sabar. Sehingga mungkin ada sebagian di antara orang tua, karena anaknya mungkin sudah banyak yang perempuan-perempuan, masih muncul yang perempuan lagi. Dan dia selalu merasa bahagia, menghargai anak itu dengan baik. Akan bisa menjadi tabir kelak di hari kiamat dari bahaya neraka. Demikianlah keutamaan memiliki anak perempuan. Dan ini disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Artinya begini, terkadang syariat itu memberikan pujian, syariat memberikan pujian untuk tindakan yang dilakukan, untuk tindakan yang dilakukan oleh manusia yang umumnya manusia enggak suka. Karena ini bertolak belakang dengan hawa nafsu dan kebanggaan manusia. Baik. Selanjutnya, setelah kita paham bahwasanya anak perempuan ini punya keutamaan, meskipun tidak banyak orang yang senang dengan anak perempuan, dia lebih bangga misalnya anak pertama lahir laki-laki, senang enggak? Senang. Dengan anak pertama lahir perempuan, lebih senang mana, Pak? Hah? Lebih senang mana? Anda jawab sama, karena sudah kenal sunnah. Bagi mereka yang belum kenal sunnah, mereka yang masih awam, anak pertama laki-laki bangganya, ini nanti akan jadi penerus bapaknya, ibunya seneng, dan seterusnya. Baik. Nah selanjutnya, Allah subhanahu wa ta'ala membedakan antara laki dan perempuan. Ada seorang wanita yang diceritakan dalam Al-Quran, beliau mewakafkan anaknya. Siapa namanya, Pak? Wanita yang mewakafkan anaknya. Hah? Istrinya Imran. Allah bercerita dalam Al-Quran, "Id qalati imra'atu Imran, Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran." Ingatlah ketika istrinya Imran, dia bernazar, "Ya Allah, aku jadikan anak yang berada dalam kandunganku ini muharrar, bebas dari beban dunia." Sehingga beliau punya rencana, anaknya ini mau dinobatkan untuk manusia agama 100%. Tidak boleh bersentuhan dengan pekerjaan, tidak perlu beraktivitas duniawi, orang tuanya yang akan menyukupi. Kamu fokus saja berkhidmat untuk Baitul Maqdis. Itulah rencana wakaf anak yang diharapkan oleh istrinya Imran. Karena secara umum ya, manusia itu kan berharap nanti kalau bapak sudah tua bisa dilayani oleh anaknya. Saat bapak sudah tidak bisa lagi bekerja, nanti anaknya yang akan memberikan sumber nafkah bagi orang tuanya. Betul Pak kayak gitu? Secara umum kan kayak gitu ya. Sehingga orang tua berharap ya gantian lah. Dulu waktu anaknya kecil bapaknya yang kerja, sekarang bapaknya sudah pensiun, anaknya yang menggantikan. sementara istrinya Imran ini berharap anaknya mau dinobatkan 100% untuk agama, sehingga tidak mencari harapan agar nanti ini anak, agar nanti ini anak melayani orang tuanya, bekerja untuk orang tuanya, tidak. Pokoknya gimana caranya anak ini fokus untuk mengabdi ke Baitul Maqdis. Lalu Allah mengatakan, falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha. Begitu lahir, ternyata yang lahir adalah anak perempuan. Maka istrinya Imran mengatakan, ya Allah, ternyata aku melahirkan anak perempuan. Rabbi inni wada'tuha untha, wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal untha. Dan Allah lebih tahu dia melahirkan anak apa. Wa laysa dzakaru kal untha, dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Karena yang lahir anak perempuan tidak lebih maksimal kalau diwakafkan untuk Baitul Maqdis dibandingkan anak laki-laki. Kalau anak laki-laki ditaruh di masjid, dia banyak berinteraksi dengan masyarakat, bisa melayani dengan maksimal karena laki-laki. Ternyata yang lahir anak perempuan. Sehingga beliau merasa, kenapa yang Allah kasih kok anak perempuan, Allah gak ngasih anak laki-laki, padahal rencananya mau ditaruh di Baitul Maqdis. Maka dalam situasi seperti itu, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria. Allah menerima nadarnya istrinya Imran ini dengan penerimaan yang baik. Wa ambataha nabatan hasana, dan Allah tumbuhkan Maryam dengan pertumbuhan yang baik. Kayak apa, Pak, tubuhnya Maryam yang ditumbuhkan oleh Allah dengan pertumbuhan yang baik itu? Wallahu a'lam. Tapi yang jelas Allah sudah persiapkan Maryam itu sejak dini untuk nanti akan menjadi salah satu tanda kuasa Allah. Yaitu ada manusia yang terlahir punya ibu, tidak punya bapak. Dari sinilah nazarnya istrinya Imran diterima. Memang yang lahir anak perempuan, tapi anak perempuan ini akan jadi calon wanita dunia. Dan Anda bisa lihat, satu-satunya nama wanita yang disebutkan dalam Al-Quran adalah Maryam, tidak ada yang lain. Walaupun ada beberapa wanita soleha yang lain, tapi tidak disebutkan namanya. Sebutkan contoh wanita soleha selain Maryam. Yang disebutkan dalam Quran. Ya, istrinya Fir'aun. Allah nyebutnya apa? Imra'atu Fir'aun. Contoh yang lain yang disebutkan dalam Al-Quran selain istrinya Fir'aun dan Maryam. Istrinya Ibrahim, Allah nyebut apa? Wa imra'atuhu fadhahikat fabasyarnaha bi Ishaq. Istrinya tertawa, tersenyum. Sehingga ketika Allah menyebut Sarah, Allah tidak nyebut nama. Contoh yang lain. Siapa? Istri Nabi Adam. Istri Nabi Adam disebut dengan domir huma. Di situ ada Adam dan istrinya. Disebut dengan zauj. Inna hadza aduwwun laka wa li zaujik fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Iblis itu adalah musuhmu dan musuh istrimu. Jangan sampai dia mengeluarkan kamu dari surga. Apalagi? Zainab istri Zaid bin Haritha. Falamma qada Zaidum minha watara zawajnakaha. Pakai domir. Kalau Zaid sudah menyelesaikan hajatnya dengan istrinya, aku nikahkan kamu dengan dia. Yang dimaksud siapa? Zainab. Ya? Jadi tidak ada nama wanita yang disebutkan dalam Al-Quran selain Maryam. Kenapa, Pak, kok hanya Maryam yang disebutkan? Salah satu di antara alasannya adalah Orang Arab itu punya budaya di mana mereka itu sangat merahasiakan wanita, sangat merahasiakan istrinya. Saya ulang ya, sangat merahasiakan istrinya. Sehingga ada biografi Fulan bin Fulan bin Fulan berada di tempat ini, beliau pindah ke sini, tapi istrinya nggak diceritakan. Sebab istri itu bagian dari kehormatan, maka mereka merahasiakan istrinya. Sehingga bapak ketemu orang Arab ya, terus ditanya, gimana kabar keluarga, gimana kabar istri, urusanmu apa sama istriku, kok tanya-tanya kabar istriku? Itu bisa emosi, cemburu gitu ya. Karena mereka punya budaya istri itu disembunyikan. Nah, jika Maryam adalah istri Allah, maka tidak mungkin namanya akan Allah sebutkan. Sehingga ketika Allah menyebutkan nama Maryam dalam Al-Quran, ini menjadi bantahan bagi mereka yang berani mengatakan kalau Maryam adalah istri Allah. Baik. Selanjutnya mau kita garis bawahi dari ayat tadi, Allah mengatakan walaisa dzakaru kal unta. Anak laki-laki tidak sama dengan perempuan. Laki-laki tidak sama dengan perempuan. Bapak perhatikan ya. Karena tidak sama, maka menyamakan adalah kezaliman. Dan karena sama, maka membedakan juga kezaliman. Sehingga adil itu adalah menyamakan yang sama, membedakan yang beda. Dolem itu menyamakan yang beda, membedakan yang sama. Karena itu dalam prinsip kias, dalam kita mengambil kesimpulan dalil, kesimpulan hukum, kita menggunakan pendekatan seperti ini. Intinya adalah yang sama disamakan, yang beda dibedakan. Karena menyamakan yang beda itu dolem, sebagaimana membedakan yang sama juga dolem. Dipahami ya, jemaah? Baik. Selanjutnya, ketika Allah dengan tegas mengatakan walaisa dzakaru kal unta, anak laki-laki tidak sama dengan anak perempuan, maka menyamakan adalah kezaliman. Sehingga enggak boleh ada orang yang dia ketika dapat warisan dua kali, yang laki-laki dua kali, yang perempuan satu, terus protes, "Lo kan sama-sama anak, kenapa kita dibedakan?" Karena Quran membedakan. Karena Al-Quran membedakan, maka karena Al-Quran membedakan, kita wajib membedakan sebagaimana Al-Quran. Kemudian dalil yang lain berkaitan dengan perbedaan laki dan perempuan. Allah Subhanahu wa taala menyebut laki itu punya kelebihan dibandingkan wanita. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Lelaki itu qawwamun, sebagai pengurus yang memimpin wanita. Kenapa? Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din, karena mereka punya kelebihan yang Allah berikan kepada mereka. Sehingga dari sisi kekuatan, lebih kuat siapa, Pak? Laki. Dari sisi aktivitas fisik, lebih kuat siapa? Laki-laki. Itulah karakter laki-laki. Demikian pula dari sisi kemampuan akal, siapa yang lebih bagus? Umumnya laki-laki. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sering menyebutkan ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin aghlaba lidhi lubbin min ihdakun. Belum pernah aku lihat ada makhluk yang kurang akal dan kurang agamanya tapi mampu menguasai dan mengendalikan lelaki yang cerdas melebihi kalian wahai para wanita. Sehingga kalau istri sudah ngambek, lelaki cerdas ikut stres. Ya enggak, Bang? Coba Bapak. Sama. Sudah menikah berapa tahun?
1: 7 tahun.
0: Pernah berantem? Pernah. Depannya. Pernah berantem sama istri Bu? Bapak. Pernah berantem, Pak? Pernah. Yang lain juga pernah kan? Normal ya. Pertanyaannya, Dikala Anda berantem, siapa yang kalah, siapa yang mengalah? Yang kalah siapa? Suami. Yang mengalah? Suami. Kok semuanya suami? Baik. Umumnya orang menjawab suami, Pak. Yang mengalah suami. Karena laki itu qawwamun, yang mimpin, yang ngurusi. Maka seharusnya idealnya memang suami itu kalau lagi berantem sama istrinya, seharusnya idealnya lebih gampang ngalah. Dan ngalah itu tidak sama dengan kalah. Yang terjadi bukan karena suami kalah, tapi suami mengalah. Baik. Pastikan Anda lebih dewasa. Di saat inilah Allah Subhanahu wa taala mengatakan wanita sebagai makhluk yang dipimpin oleh suami, karena posisi suami punya kelebihan dibandingkan mereka. Selanjutnya, dominan kondisi suami adalah menunjukkan kehebatannya dari sisi dia lebih dewasa, lebih bisa memimpin, lebih akalnya lebih berfungsi daripada wanita. Sedangkan wanita lebih dominan di perasaan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyarankan, kalau lelaki mau pilih istri, pilihlah istri yang penyayang, yang lemah lembut kepada yang lain. Tazawwaju al-wadud al-walud. Carilah wanita yang romantis, yang penyayang. Baik. Sehingga karakter normal wanita yang baik adalah lebih dominan karakter penyayang, karakter rahmah, bukan karakter rujulah. Kalau lelaki karakternya adalah karakter ketegasan, karena dia sebagai pemimpin. Kalau wanita karakternya kasih sayang. Jika dalam rumah tangga seperti ini terwujud klop, sehingga yang bapaknya orangnya disiplin, tegas, bisa memimpin, ibunya penyayang sama anak, enak untuk diajak curhat oleh anaknya, ibunya seperti itu, maka nanti keluarga ini akan bisa klop dengan baik. Karena seperti itulah karakter yang disebutkan dalam dalil. Tayyib. Dan yang kita ingin garis bawahi di sini adalah, kalau kita sudah tahu seperti ini karakter sejatinya laki dan perempuan, maka arahkan pendidikannya sejak sedini mungkin untuk mengarah ke sana. Sehingga misalnya yang anak perempuan dominan diajari kasih sayang, dominan diajari lemah lembut, sampai mainan juga dikondisikan. Sehingga anak perempuan jangan dikasih mainan tembak-tembakan, kasih mainan motor balap, dikasih mainan apa lagi? Itu mainan lelaki. Makanya saya sendiri kurang sepakat kalau wanita itu diajari memanah. Kok bisa, Pak? Karena memanah ini aktivitasnya lelaki. Dulu ada wanita di zaman sahabat membawa busur panah. Ketemu dengan seorang sahabat, langsung sahabat itu mengatakan, la'ana Rasulullah SAW an-nisa al-mutarajjilati minan nisa. Allah Subhanahu wa taala melaknat wanita yang tiru-tiru lelaki. Artinya mereka memahami busur ini adalah karakter senjata laki-laki. Sehingga saat wanita itu membawa busur, itu dianggap sebagai tasyabbuh dengan lelaki. Itu dulu ya, di zaman sahabat. Kalau sekarang kan standar ini sudah mulai terjadi pergeseran. Sehingga busur itu dipegang siapa, Pak? Laki dan perempuan. Tapi kalau dulu busur itu ciri khas laki-laki. Maka sampai ada penilaian ketika seorang wanita membawa busur panah, itu dianggap dia wanita yang niru-niru lelaki. Dan Rasulullah SAW melaknat wanita meniru lelaki. Cuman karena sudah terjadi pergeseran, maka penilaian betul enggak ini bentuk meniru atau tidak dikembalikan kepada urf yang berlaku. Sebab tasyabbuh itu salah satu standarnya adalah standar urf. Sebagai contoh ya, ada beberapa benda yang sifatnya universal, dipakai lelaki oke, dipakai perempuan oke. Nah, benda yang universal seperti ini bisa dipakai oleh dua jenis kelamin, berarti ketika digunakan tidak masuk kategori tasyabbuh. Sandal jepit, Pak. Itu laki atau perempuan, Pak? Sandal jepit. Tergantung model ya. Tapi ada yang universal. Misalnya merek Swallow, Lily. Itu untuk semua kaki, mau kaki laki, mau kaki perempuan bisa. Sehingga pakai seperti itu tasyabbuh atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena sandal seperti ini bisa dipakai oleh siapapun. Baik. Sehingga arahkan anak perempuan sesuai dengan karakternya. Bangun sifat kasih sayangnya, lemah lembutnya. Kemudian bagaimana dia bisa lebih mudah untuk mengalah ketika dia berinteraksi dengan yang lain. Karena karakter seperti ini nanti akan menguntungkan dia saat dia berkeluarga. Kalau anak laki-laki, bangun ketegasannya. Yang dibangun adalah dia sifat maskulinnya dan seterusnya. Sehingga nanti sampai mainan pun dikondisikan. Kita berharap dengan cara seperti ini semoga jadi titik awal orang tua bisa mengkondisikan bagaimana pendidikan untuk masing-masing anak, baik yang laki maupun perempuan. Kalau bapak mau pematangan, saya tidak punya keahlian di situ, mungkin orang psikologi yang lebih ngerti. Cuman beberapa dalil yang tadi kita singgung menegaskan laki dan perempuan itu beda. Lelaki itu dominan di sifat rujulahnya, sebagai sosok pemimpin, dia bisa mengatur, memutuskan. Sedangkan perempuan diarahkan jadi apa, Pak? Lebih mengedepankan sifat penyayang, kemudian nyaman untuk diajak bicara, ngobrol, bukan tipe wanita yang kalau bicara keras dan kaku. Baik. Selanjutnya, kita tahu bahwa pendidikan ini adalah tanggung jawab bersama. Dan kebersamaan anak dengan orang tua lebih dominan daripada kebersamaan anak dengan lembaga pendidikannya. Pertanyaannya, Pak, apabila seorang anak itu beramal soleh, apakah bapaknya otomatis dapat pahalanya? Otomatis? Otomatis atau tidak? Tidak. Hah? Ada khilaf. Ada yang otot bilang tidak, ada yang otomatis. Baik, yang jawab tidak, kenapa tidak? Karena orang tua bisa saja tidak berkontribusi. Kalau orang tua tidak berkontribusi, dia enggak dapat pahala dari anaknya. Kenapa?
2: Karena tidak ada kontribusi.
0: Karena tidak ada peran. Tapi kan dia menjadi sebab anak itu lahir. Tidak otomatis seperti itu, masya Allah. Baik. Yang mengatakan otomatis, alasannya?
3: Ya, karena orang tua pasti punya peran sedikit
0: pun. Orang tua pasti punya peran.
3: Jalanan dia, 24 jam dia hidup sehari itu orang tua pasti ada baiknya dia.
0: Baik. Dapat hadiah, Pak.
3: 24 jam orang tua itu buruk gitu mata anaknya gitu. Yeah. Jadi berarti ada sisi baiknya mungkin yang dikopi sama anaknya yang menjadi secara langsung itu jadi pendidikan buat anaknya.
0: Secara enggak langsung pasti punya kontribusi. Pasti. Walaupun sedikit.
3: Walaupun sedikit.
0: Sehingga anaknya ketika beribadah orang tua dapat pahala. Masyaallah. Baik. Ada seorang lelaki nikah dengan orang Tangerang, hamil tinggal, pindah ke Lampung, nikah lagi dengan wanita Lampung, hamil tinggal, pindah lagi ke Palembang, nikah dengan orang Palembang, hamil tinggal, naruh bibit di banyak tempat. Udah? Nah, semua anaknya terlahir, lalu jadi ustadz semuanya, pembimbing umroh semua. Berikan rajin ibadah di tanah suci. Apakah ini bapak yang naruh bibit di banyak tempat tadi dapat pahala secara otomatis dari amal soleh anaknya? Hah? Tidak. Dapat. Kenapa dapat? Bapaknya jadi sebab anak itu terlahir. Masya Allah, beruntung sekali. Meskipun dia gak tanggung jawab. Hah? Meskipun. Baik. Coba kita perhatikan keterangan Syekhul Islam berikut ini. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjadikan orang tua bisa mendapatkan amal dari semua ibadah anaknya. Wala a'lamu ala dzalika dalilan. Kata Syekhul Islam, aku belum pernah mengetahui ada dalil seperti itu. Ya kalau setingkat Ibnu Taimiyah bilang aku enggak pernah mengetahui, berarti kira-kira ada enggak, Pak? Anggap saja enggak ada ya. Setingkat beliau kok bilang saya enggak pernah tahu ada dalil seperti itu. Ya, kemungkinan besar tidak ada. Wa innama ja'ala ma yad'uhul ibnu lahu min amali. Yang Allah jadikan sebagai amal orang tua adalah doa baik anak untuk orang tuanya. Bukan amal orang tuanya. Nabi SAW bersabda, amal hamba itu terputus kecuali tiga. Salah satunya adalah awwaladin saleh yada'ula. Anak saleh yang mendoakannya. Bukan anak saleh yang beribadah. Kalau anak saleh beribadah, kata saleh sendiri sudah melekat ibadah. Tapi yang menjadi amalnya adalah anak saleh yang mendoakannya. Baik. Sehingga yang berstatus sebagai nilai pahala bagi orang tua adalah ketika anaknya mendoakannya. Maka dari sinilah yang bisa menjadi sumber pahala yang terus mengalir untuk orang tua itu ada dua. Satu, doa anak. Dua, ilmu yang pernah diajarkan orang tua kepada anak. Baik. Sehingga berhalaplah yang nomor satu. Bagaimana kalau kita tidak punya peran nomor dua, Pak? Aku gak ngajari anakku, yang ngajari orang lain. Bapak ngasih biaya gak? Enggak. Tak carikan yang gratisan. Baik. Anaknya berapa, Pak? Anaknya berapa? Tiga, semua sudah sekolah. Sudah sekolah. Bapak lebih senang mana? Anaknya ketika mondok, ada yang mondok? Ada. Ketika anaknya mondok atau sekolah, dibiayai sendiri oleh bapaknya atau dapat beasiswa? Boleh jawab enggak jujur, Pak? Hah? Beasiswa. Beasiswa atau dibiayai sendiri? Beasiswa ya. Jadi rata-rata orang tua pinginnya ya kalau bisa anaknya ketika sekolah ya enggak usah bayar. Sehingga duit bapaknya awet. Enggak ada yang keluar, dapat beasiswa. Padahal anaknya ketika di pesantren dididik oleh orang lain, diserahkan kepada guru. Dan orang tuanya tidak ikut membiayai. Pertanyaannya, lalu orang tua punya jatah pahala berapa? Sudah enggak ngajari, enggak bayari. Berarti kan enggak ada peran. Kalau sudah tidak ada peran, maka saat anak ini beramal soleh, bisa jadi gurunya yang dapat. Orang tuanya enggak dapat. Karena gurunya yang ngajari. Itulah ilmu bermanfaat. Sehingga tiga yang paling tidak putus, sedekah jariah, ilmu bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan, orang tua bisa jadi hanya dapat yang terakhir. Tapi kalau orang tua ikut berkontribusi, maka beliau mendapatkan yang kedua. Kontribusinya apa, Pak Ustaz? Anda bayari bagian dari kontribusi. Yang paling parah sudah gak ikut ngajari, gak ikut. Sehingga ada satu masalah, hampir semua pondok seragam masalah. Apa Pak Ustaz? SPP nunggak Pak. Pondok-pondok di Jawa itu banyak sekali, yang sampai piutang SPP itu miliaran, ratusan juta, puluhan juta. Kenapa Pak? Nggak tahu tuh orang Tangerang. Sehingga nitip anaknya di pondok, tapi bapaknya tidak ngasih bayaran. Berharap nanti dicarikan orang tua asuh, dibayari yang lain. Terus duit bapak kemana? Dipakai yang lain. Dia gak prioritaskan bagian itu. Padahal mungkin sebenarnya punya. Hampir semua pondok punya masalah kayak gitu. Ustaz, di Abu Hurairah juga sama. SPP nunggak. Ada. Anu Ustaz, gak usah ditagih. Carikan donatur. Mengurangi kesempatan orang tua untuk turut berkontribusi terkait pendidikan anak. Satu anak ada banyak tangan yang berperan. Guru A, guru B, guru C. Maka jadilah sebuah paket pendidikan yang melekat pada satu anak ini. Dan bapak mungkin hanya punya sekian persen. Besar kecilnya tergantung peran Anda berkontribusi. Kalau semuanya dikasihkan ke orang lain, ya sudah, bisa jadi sangat kecil sekali. Padahal mungkin ya Pak, kalau bapak punya lahan kosong, sangat strategis dan menguntungkan kalau dipakai bisnis, pokoknya jualan apapun pasti laku. Sementara bapak mampu untuk invest, kira-kira Anda serahkan ke orang lain itu dikelola sendiri. Hah? Kenapa dikelola sendiri? Karena Anda tidak mau bagi hasil. Ya, daripada nanti kalau saya ngejak investor yang lain, kita bagi hasil, adalah tak kelola sendiri. Dan banyak pengusaha yang dia tidak mau bagi hasil, tidak mau ngajak investor, karena dia gak pingin ada bagi hasil, biar dia nikmati semua. Anak itu lahan investasi yang seharusnya peluang terbesarnya adalah orang tuanya, tapi dia kasihkan ke orang lain. Tolong lahan saya dikelola Pak Ustaz, nanti kalau untung Ustaz ambil semua dari hasil pahala Anda, karena Anda tidak ikut berkontribusi. Dan jangan pernah berpikir, ah paling jadi apa loh Pak Ustaz, anak saya cuman kayak gini doang kok, ibadahnya juga biasa-biasa saja. Seluruh ulama mungkin kecilnya juga seperti itu. Mereka tidak pernah membayangkan kalau ternyata karyanya akan menjadi karya dunia. Sehingga bapak bisa bayangin ya, seperti Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, apakah pada waktu beliau menulis kitab beliau, beliau menyadari kalau nanti kitab ini akan sampai di Tangerang? Enggak? Enggak tahu. Bahkan mungkin nama Tangerang beliau enggak tahu. An-Nawawi rahimahullah ketika menulis Riyadhus Shalihin, apakah beliau akan tahu bahwasanya kitab ini akan sampai di Jakarta? Enggak tahu. Padahal pada waktu itu beliau nulis mungkin sendirian. Tapi karya satu orang ini dijadikan oleh Allah viral di mana-mana. Sehingga hampir semua masjid ada kitab Riyadhus Shalihin. Itulah contoh ketika seseorang ingin punya peran dan kontribusi dalam kegiatan pendidikan. Karena ketika Anda berkontribusi, harapannya jika anak ini jadi, apapun bentuknya, entah dia beribadah A, beribadah B, orang tuanya turut mendapatkan pahala. Baik, kemudian bagian akhir ya. Di sini saya akan bacakan keterangan yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim dalam Tuhfatul Maudud. Beliau pernah menjelaskan tentang bagaimana tips mendidik anak agar efektif. Karena ketika seseorang itu keliru dan salah, bisa jadi justru yang muncul adalah kebalikannya. Kata beliau, wa mimma yambaghi ayyutamada halus sabi wa ma huwa musta'iddun lahu minal a'mali wa muhayya'un lahu minha. selayaknya dijadikan

0: yang ini jadi aparat, yang ini jadi ini, yang ini jadi ini. Sudah Allah tentukan. Sudah Allah tentukan dalam takdir. Sudah? Nah, Ibnu Qayyim menyarankan kenali bakat anak itu, karena berarti nanti ketika bapak melayani dia untuk mewujudkan bakatnya, dia akan bisa berhasil mewujudkan cita-citanya. Karena dia tercipta makhlukun lahu, tercipta untuk itu. Fala yahmiluhu ala ghairi ma kana ma'dunan fi syar'an. Maka jangan paksa anak untuk mengambil posisi yang tidak sesuai dengan apa yang diizinkan oleh syariat, atau yang tidak sesuai dengan minat dan bakatnya. Sehingga misalnya dia senang jadi dokter, dipaksa harus jadi presiden. Masya Allah, kejauhan ya. Dia senang jadi dokter, dipaksa pokoknya kau harus jadi insinyur. Bisa menikmati kan? Kenapa enggak bisa? Bukan passionnya. Nah, Ibnu Qayyim mengajarkan hendaknya orang tua itu mengarahkan anak sesuai passion. Lalu kata beliau, fa innahu in hamalahu ala ghairi ma huwa musta'idun lahu lam yahlaf yang lam yaflah fihi wa fatahu ma huwa muhayyi'un lahu. Karena kalau dia dipaksa untuk melakukan sesuatu yang bukan minatnya, maka dia tidak akan berhasil, dan orang tua akan kehilangan kesempatan muhayya'un lahu, sesuatu yang paling efektif untuk anak ini. Lalu boleh kasih contoh, kalau ada orang tua lihat anaknya pinter, cerdas, gampang menghafal, tahan lama hafalannya. Fahadi min alamatihi qabulin qabulihi wa tahayyuhi lil ilmi. Berarti ini ada tanda kalau si anak ini mudah menerima ilmu. Maka hendaknya orang tuanya fokus mengarahkan anak di bagian itu. Sebaliknya, kalau ada anak yang lebih senang dengan aktivitas ekonomi, dagang itu senang, atau lebih senang dengan memproduksi sesuatu, anaknya terampil bikin-bikin apa itu bisa, kata beliau, sediakan anak ini fasilitas untuk itu. Sehingga orang tua kenali karakter, minat, bakatnya, baru kemudian dikasih arahan untuk ke arah sana. Kayak gitu metode pendidikan Ibnu Qayyim. Nah, bapak yang atau ibu lebih sering berinteraksi dengan anak, seharusnya ngerti apa karakter anak saya, apa minat dan bakat anak saya. Kalau sekiranya Anda kesulitan untuk memahami, mungkin bisa melibatkan psikolog atau apapun yang sekiranya dia bisa bantu untuk mencarikan indikator apa yang kira-kira minat bakat anak ini paling kuat. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Malam
2: Radio Mutiara Quran للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
1: Mutiara Tilawah.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Sobat Qurani, para pendengar Radio Mutiara Quran dimanapun berada, yang mudah-mudahan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak terasa kita memasuki penghujung dari seluruh rangkaian program pada edisi kali ini. Semoga kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat, tentunya ilmu yang menghasilkan amal. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Jazakumullahu khairan katsiran wa barakallahu fikum. Insyaallah Sobat Qurani, kita jumpa lagi esok hari. Demikian dari studio Radio Mutiara Quran, kami kru yang bertugas mohon undur diri. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Mutiara Al-Adabul Mufrad.
2: Hari ini kita akan melanjutkan apa yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad, masih tentang bersikap lemah lembut kepada orang tua. Kita akan membaca asar yang ke-9 yang dibawakan oleh beliau dari Urwah Ibn Zubair, dari Urwah Ibn Zubair dari ayahnya, yaitu Az-Zubair. Beliau membawakan firman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 24, yaitu firman Allah, "Wakhfid lahuma janahadzulli minar rahmah." Rendahkanlah kedua sayapmu kepada orang tuamu karena dorongan kasih sayang. Qala Az-Zubair menafsirkan ayat barusan, la tamtani' min syai'in ahabbahu. Jangan pernah tidak memenuhi keinginan kedua orang tuamu. Jangan pernah tidak memenuhi keinginan kedua orang tuamu. Baik. Kita akan jelaskan dari ayatnya dulu. Ayatnya berbunyi, wakhfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Surat apa tadi? Al-Isra ayat 24. Rendahkanlah kedua sayapmu di hadapan orang tuamu. Emang manusia punya sayap? Ini adalah bahasa kiasan. Bahasa apa? Kiasan. Kita bicara burung, karena yang punya sayap siapa? Burung. Burung itu ketika akan terbang tinggi, sayapnya diangkat apa direndahkan? Ketika terbang, sayapnya apa? Diangkat. Ketika dia turun tempat yang rendah, sayapnya diapakan? Direndahkan. Jadi makna wakhfid lahuma janahadzulli artinya adalah rendahkanlah dirimu, bertawaduklah di hadapan orang tuamu. Itu maknanya. Sebagaimana burung ketika dia merendah, dia akan meletakkan kedua sayapnya, begitu pula anak ketika berada di hadapan kedua orang tuanya, seakan-akan seperti burung yang merendahkan sayapnya.

Alias jangan merasa lebih tinggi dibandingkan orang tua. Penyakit orang yang tingkat pendidikannya tinggi, ilmu agamanya tinggi, hartanya banyak, jabatannya tinggi, penyakitnya adalah merasa lebih tinggi. Karena memang kenyataannya dia tinggi. Tapi kalau sudah ketemu dengan orang tua, maka setinggi apapun tingkat pendidikanmu, engkau rendah di hadapan orang tua. Sebanyak apapun ilmu agamamu, kalau sudah berada di hadapan orang tua, kamu rendah. Setinggi apapun jabatanmu, kalau sudah di hadapan orang tua, rendah. Jangan pernah membawa bintang 4 di hadapan orang tua, kamu tetap rendah. Jangan merasa, oh sudah tamat pesantren, sudah hafalan Qur'annya banyak, hafalan hadisnya banyak, ayah dan ibu saya buru-buru hafal baca Qur'an aja mungkin belum bisa. Terus Anda merasa lebih tinggi dari ibu Anda, lebih merasa tinggi dibandingkan ayah Anda? Tidak. Walaupun orang tua kita tingkat pendidikannya rendah, kita sudah

implikasi dari ayat itu adalah orang tua minta sesuatu jangan ditolak. Itu aplikasinya. Salah satu aplikasinya merendahkan diri. Orang tua minta apa, penuhi permintaannya. Selama tidak melanggar apa? Syariat. Selama tidak melanggar syariat. Kalau tidak salah, Zubair ini pula yang suatu hari orang tuanya, entah ayahnya, entah ibunya, pengen makan jantungnya pohon kurma. Jadi pohon kurma kalau dibelah, di tengah-tengahnya itu ada apanya? Ada jantungnya. Apa? Pondoh. Ya, mirip gitu-gitulah pondohnya. Mungkin di pohon kelapa juga ada ya. Di pohon bambu juga ada kalau enggak salah. Pengen itu. Padahal hari itu yang namanya pohon kurma itu mahalnya minta ampun. Karena lagi jarang ada pohon kurma, kemudian saat itu buah pohon kurma lagi mahal-mahalnya. Apa yang beliau lakukan? Beliau beli pohon kurma yang terbaik. Setelah dibeli dengan harga yang melambung tinggi, beliau tebang pohon. Beliau tebang pohon. Orang-orang pada ngelihat, ente sehat ya, kalau bahasa kita sekarang, ente waras ya. Orang lagi nyari pohon kurma karena buahnya lagi mahal, ente beli, ente tebang. Cuma untuk ngambil apa? Cuma untuk ngambil pondohnya. Apa kata beliau? Apapun yang diminta oleh orang tuaku, selama aku bisa penuhi, aku akan penuhi. Apapun yang diminta oleh orang tuaku, selama aku bisa penuhi, aku akan penuhi. Walaupun harus mengorbankan duit sebanyak apapun. Itu aplikasi betul dari firman Allah Azza wa Jalla yang tadi kita dengarkan. Orang tua kita gak minta banyak sama kita. Paling minta supaya, nak, kamu belajar yang baik ya. Nak, kamu bantu ibu ya nyuci, kamu bantu ibu ya bersih-bersih, kamu antar ibu ya. Gak banyak yang diminta oleh orang tua kita. Selama kita bisa penuhi, penuhi. Jangan sampai kita, nak, antar ibu ya ke pasar. Aduh bu, saya sudah ada janjian. Sama siapa? Sama teman. Mau ngapain? Mau ngopi. Astagfirullah. Kalau sudah seperti itu, orang tua nomor satu, itu prioritas. Ya. Tentunya selama tidak melanggar syariat. Ya, melanggar syariat contohnya, "Le, ibu diantar ya ke mana? Ke dukun." Wah, itu lain masalah. Tapi kalau misalnya ibu kita pengen sesuatu, "Nak, tolong hajikan ibu ya." "Siap." Duitnya nang ndi? Golet. Nyari. Ya. Kalau mampu. Terakhir, ada pelajaran berharga yang masih saya ingat. Ini kejadian ketika saya masih SD. Ketika saya masih SD, saya punya kakek di sini di Kedung Wulu, namanya Mbah Kartameja. Biasa juga dipanggil dengan Mbah Muhayyad. Punya beberapa anak. Salah satunya ayah kami, Ustaz Zaini Muhayyad. Ketika Mbah itu sudah sepuh, sudah sakit-sakitan, bahkan sudah pakai apa namanya buat buang air seni itu, pakai selang itu apa namanya, kateter, sudah pakai kateter. Tentunya kan susah kan mau pergi kemana-mana. Mbah pengin ke rumah anaknya yang di Jakarta. Mbah pengin ke rumah anaknya yang di Jakarta. Pakai kendaraan apa? Kendaraan umum. Dari mana kendaraan pribadi? Kendaraan umum. Ini kejadian saya masih SD. Ngomong sama beliau, bicara sama putra-putranya yang ada di sini, semuanya mengatakan, "Enggak, susah, nanti repot ini. Di mana nanti di bis bawa kateter, bawa kantong isinya apa?

tipis. Nanti kalau ada apa-apa di jalan gimana? Intinya seluruh anaknya menolak. Terus kata Mbah, "Kae sing nang Banyumas celuk ngeneh." Nang Banyumas itu maksudnya ayah kami. Ayah kami kan saat itu ajarnya di Banyumas. "Kae sing nang Banyumas celuk ngeneh." Itu yang di Banyumas suruh ke sini. Akhirnya singkat cerita beliau datang, "Pripun, Pak? Aku pengen meng Jakarta." Langsung bapak mengatakan, "Nggih." Ayah kami bukan tipe orang kaya, bukan. Saya tahu persis. Saya tahu persis beliau itu bukan orang yang banyak

0: Saudaraku Muslim, kita simak kumandang adzan untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'dah, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'dah. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'i al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min sharri ma sana'at. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wa ash-shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكو رضا الله sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.

0: Maha suci Allah seberat timbangan arsy-Nya, dan Maha suci Allah sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
4: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Kajian Mutiara Pagi.
1: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa manihtada amma ba'da. Sobat Qurani dimanapun berada, yang semoga selalu dalam keadaan sehat dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah, bahagia sekali rasanya di edisi pagi ini,
2: edisi Kamis 28 Rabiul Awal 1448 Hijriah.
1: Kami kembali menyapa Anda dalam program Kajian Mutiara Pagi. Dan untuk menemani aktivitas di pagi hari, kami hadirkan sebuah kajian Islam ilmiah yang kali ini disampaikan oleh pemateri
2: Ustadz Zaid Susanto LC Hafizahullah,
1: dengan pembahasan materi yang berjudul
2: Aku Ingin Khusyuk.
1: Ya, baiklah Sobat Qurani dimanapun berada, untuk lebih memanfaatkan waktu, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Pagi selengkapnya. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk menambah ilmu dan menambah amal soleh kita sehari-hari. Selamat mendengarkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وبعد. قوم مسلمين مسلمات, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, para hadirin di Masjid Al-Ukhuwah, Masjid Ukhuwah BSD, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini Allah berikan taufik kepada kita sehingga kita diberi kemampuan, kesempatan untuk sama-sama mempelajari satu hal yang sangat penting berkaitan dengan satu ibadah kita yang utama, yaitu ibadah sholat. Dan kita akan mempelajari satu hal yang berkaitan

dengan sholat. Yang boleh dikata itu adalah inti sholat itu sendiri. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Ta'ala tentang sholat, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Dan sesungguhnya sholat itu terasa berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Jadi kita ingin mempelajari sesuatu yang menjadikan sholat itu dipermudah oleh Allah, yaitu khusyuk. Khusyuk ini sangat kita perlukan dan kita butuhkan di dalam sholat. Bahkan seorang sahabat mengatakan bahwa awalu ma tafqiduna min dinikumul khusyuk. Perkara yang pertama kali akan hilang dalam agama kalian itu adalah khusyuk. Perkara yang pertama kali akan hilang dalam agama kalian itu adalah khusyuk, yakni sesuatu yang hilang dari kita maksudnya. Wa akhiru ma tafqiduna min dinikum shalah. Dan pertama yang akan hilang dari kalian adalah salat. Sehingga beliau mengatakan, Hudzaifah, wa rubba musallin la khaira fihi. Dan betapa banyak orang yang salat tidak ada lagi kebaikan pada dirinya. Yushiku antat hulal masjida falatara fihim khasyia. Hampir-hampir akan tiba masanya kau masuk ke dalam masjid tapi tidak kau dapatkan seorang yang bisa khusyuk. Maka ini sangat penting ya. Hudzaifah ibnul Yaman tentu tidak berbicara dengan tanpa alasan, karena beliau adalah sahibu sir, pemegang rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang sahabat yang mulia. Tentu tidak berbicara sembarangan. Dan perlu kita ketahui bahwa ketika sholat itu adalah satu amalan yang paling agung, maka usaha syaitan untuk memalingkan manusia dari sholat juga sangat getol. Semakin agung satu ibadah, semakin getol iblis dan bala tentaranya untuk mengganggunya. Iblis dan bala tentaranya itu ibaratnya para perampok jalanan, pembegal. Ketika ada seseorang yang berusaha berjalan menuju Allah, pasti dia akan begal. Pasti dia berusaha untuk merampok. Di awal perjalanan, hamba tersebut sudah dibobot-boti. Sudah dibebani dengan berbagai macam pikiran. Was-was. Nanti kalau kamu pergi, gimana itu keluargamu? Dia masih butuh kau bersamai. Nanti kalau kau pergi ke sholat, gimana dagangan? Ini jam-jam ramai. Kalau hamba tersebut berhasil melalui begal pertama ini,
dan dia terus berjalan menuju sholat, maka dia pun terus berusaha untuk menghalangi usaha hamba tersebut berjalan menuju Allah. Sampai akhirnya ketika sekian usaha gagal, sang hamba tersebut masuk ke dalam sholat, dia pun mulai dibisiki oleh iblis dengan mengatakan dzakir kada, dzakir kada, ingat hal ini, ingat hal itu. Sehingga kita rasakan kadang kalau sudah masuk sholat apa? Ingat macam-macam. Yang tadinya enggak ingat jadi ingat. Saya pernah cerita mungkin pada sebagian bapak, ibu, saya pernah ditanya nomor HP. Ini cerita pribadi tapi mungkin saja mengenai orang lain dalam perkara yang sama atau perkara yang lain. Saya pernah ditanya nomor HP, terputus, tinggal beberapa angka saya lupa. Saat itu saya mau sholat sunnah atau sholat wajib. Mudah-mudahan ini bukan aib yang saya ceritakan ya, tapi untuk mengambil pelajaran. Dan bukti nyata bahwasanya syaitan itu betul-betul berusaha menjauhkan kita dari jalan Allah. Selesai sholat, saya langsung menyebutkan, ini di tengah-tengah sholat saya ingat kelanjutan nomornya. Ada yang pernah ngalami hal yang sama enggak? Atau mungkin perkara lain ya? Saya ingat betul itu. Ya, saya ingat kejadian ini. Saat itu di dalam sholat saya ingat kelanjutan nomornya. Begitu selesai sholat, saya diktikan kepada teman yang tanya. Ini menunjukkan bahwa usaha Allah musta'an, usaha syaitan, iblis dan bala tentaranya itu sangat getol menghalangi perjalanan kita menuju Allah. Baik, bagaimana khusyuk itu? Bagaimana khusyuk tersebut? Khusyuk itu adalah sukun wattumanina wattuadah walwaqar wattawadu walhamilu alaihi alkhawfu minallah wa muraqabatihi wa muraqabatuhu. Khusyuk itu adalah sukun, tenang. Ketenangan, tumaknina. Kita bicara khusyuk di dalam sholat ya. Karena seorang kalau bisa khusyuk itu sudah luar biasa. Dapat pujian dari Allah. Qad aflahal mu'minun alladhina hum fi sholatihim khashi'un. Sangat beruntung orang yang beriman. Siapa orang yang beriman? Yaitu orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Nanti kalau orang bisa khusyuk, sholatnya bagus, jadilah dia mendapat sebutan orang-orang yang beriman. Masya Allah. Khusyuk itu apa? Khusyuk adalah as-sukunu wa tuma'nina. Tenang. Wa tu'adah. Tidak tergesa-gesa. Wattawadu wal waqar, dan melakukan sholat dengan penuh tawadu. Apa yang bisa menyebabkan orang untuk melakukan khusyuk dengan benar? Kata beliau, ini adalah nukilan dari tafsir Ibnu Katsir. Walhamilu alaihi alkhawfu minallah wa muraqabatuhu. Yang menyebabkan seorang itu bisa khusyuk adalah takut kepada Allah dan merasa diawasi. Ya, takut kepada Allah dan merasa bisa diawasi. Maka al-khusyuk itu adalah
qiyamul qalbi baina yaday rabbi bil khudu'i wadh-dhulul. Khusyuk kepada Allah itu adalah berdirinya seorang hamba, ini kesimpulan, di hadapan Allah dengan hati yang penuh ketundukan dan kehinaan. Ya, dengan hati yang penuh ketundukan dan kehinaan di hadapan Allah Ta'ala. Ya. Diriwayatkan dari Mujahid, salah seorang ulama tafsir, seorang murid dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, radhiyallahu taala anhuma, Mujahid ini berkata bahwa firman Allah Ta'ala, qumu lillahi qanitin wa qumu lillahi qanitin, dan tegaklah menghadap Allah dalam keadaan qanit, tunduk. Kata beliau, termasuk kunut, termasuk ketundukan di dalam salat adalah ar-rukud. Ketika salat itu tenang, rukud. Jadi enggak banyak garuk-garuk, enggak banyak gerak-gerak, tidak banyak garuk-garuk dan tidak banyak gerak-gerak. Rukud. Sebagaimana kalau dalam hadis al-ma'ur raqid, itu air yang tergenang. Jadi tenang. Tidak banyak gerak. Apalagi sampai toleh. Lirik tidak, tapi rukud tenang. Wal khusyuk, termasuk khusyuk. Tenang, khusyuk, wa ghaddul basar, menundukkan pandangan. Min rahmatillah, karena takut kepada Allah. Baik. Jadi dari sini bisa disimpulkan bahwa khusyuk itu tempatnya di dalam hati, tapi buahnya muncul dalam anggota badan. Jadi ketika dia khusyuk di dalam sholat, hatinya khusyuk, tunduk, takut pada Allah, merasa diawasi oleh Allah, hingga badannya enggak banyak gerak. Buahnya itu sholatnya jadi tenang, enggak banyak gerak. Nah, kita dapatkan sebagian kita, atau terkadang kita itu melakukan gerakan-gerakan yang itu sebetulnya bertentangan dengan khusyuk. Misal apa? Garuk-garuk secara berlebihan. Ya. Atau yang pernah saya dapatkan, sebagian kita itu kipas-kipas pakai baju. Bahkan sambil niup. Kenapa? Sumuk. Nah, ini jelas bertentangan atau berlawanan arah dengan sikap khusyuk. Atau mohon maaf, ada yang lebih lagi. Ngutik upil. Nah, ngutik upil. Apa itu ngutik upil kalau bahasa Indonesianya? Membersihkan kotoran hidung sambil sholat. Ya. Atau mohon maaf, mungkin telinganya gatal. Setelah itu digaruk dan sempat dicium pula. Ya. Na'udzubillah min. Nah. Atau sebagian membersihkan apa? Kotoran kuku. Ini sambil utak-utik apa? Nah, ini jelas semua ini tidak searah dengan kekhusyuan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala. Mahalul khusyuk, tempat khusyuk itu aslinya di dalam hati. Mahalul khusyuk fil qalb.
Tapi samratuhu alal jawarih,

Tapi pancaran kekhusyuan, buah kekhusyuan itu muncul dalam jawarih. Berdirinya dalam sholat tenang, pandangannya juga tidak lalatan ke tempat apa? Sujud. Gerakannya tenang, bacaannya juga tenang. Seperti itu. Ya. Tapi tidak setiap yang tenang adalah khusyuk. Tapi kita memang dituntut tenang. Jadi walaupun khusyuk atau belum khusyuk secara hati, kita memang harus berlatih tenang di dalam apa? Salat. Baik. Dikatakan di sini al-a'dha tabi'atun lil qalb. Anggota badan itu ya ngikut kondisi hati. Fa idza fasada khusyu'uhu bil ghaflah wal wasawis, fasadat ubudiyatul a'dha bil jawarih. Kalau dalam khusyuknya itu rusak, hatinya sempat lalai dalam sholatnya, sampai terkadang mungkin sering terjadi kita ini tidak sadar apa yang dibaca imam. Ingatnya pokoknya Fatihah, kita amin, setelah itu apa? Plus. Nah, itu berarti bukan termasuk apa? Khusyuk. Ya. Kalau kita khusyuknya rusak, maka fasadat ubudiyatul a'dha wal jawarih. Akhirnya rusak pula peribadatan kita dengan anggota badan. Ada yang tergesa-gesa lah sholatnya. Kenapa tergesa-gesa? Karena khusyuknya lagi kurang sempurna. Lagi sholat, ingat bahwa masaknya harus segera selesai. Akhirnya sholatnya bet-bet. Cepat. Cepatnya tergesa. Bisa. Beda antara meringkas sholat dengan tidak tergesa-gesa dengan orang yang meringkas sholat karena tergesa-gesa. Jadi tidak mengapa seorang meringkas sholat karena ada hajat yang memang dibutuhkan. Misal, kalau dulu Rasul sallallahu alaihi wasallam meringkas sholat, memperpendek, karena mendengar tangisan anak kecil. Tapi ringkasnya sholat beliau tetap terjaga kekhusyukannya. Jadi gerakan sholatnya enggak jadi awut-awutan. Bacaannya tidak menjadi tidak karu-karuan, tetap terjaga. Maka beda orang yang mempercepat, memperingkas sholat dengan orang yang cepat-cepat dalam sholat. Rukuknya tetap tenang, ada tumakninahnya. Berdiri tetap tenang, ada tumakninahnya. Menuju sujud dan sujudnya tetap tenang, ada tumakninahnya. Beda dengan orang yang tergesa di dalam sholat. Terkadang tumakninahnya tidak sempurna, bacaannya jadi tidak sempurna, dan yang lainnya. Maka kalau orang itu hatinya sedang ghaflah, khusyuknya lagi kurang sempurna, itu sangat mempengaruhi peribadatan kita dengan atau peribadatan seseorang dengan anggota badannya. Fa innal qalba kal malik, karena hati itu seperti halnya raja. Wal a'dha'u wal a'dha'a kal junudilahu, sementara anggota tubuh itu seperti pasukannya. Baik. Amat tadhahur, adapun menampak-nampakkan bil khusyuk. Ya, menampak-nampak

0: bukan khusyuk. Mamkutun itu adalah perkara yang tercela. Li'anna min alamatil ikhlas, karena diantara tanda keikhlasan itu adalah ikhfa'ul khusyuk, menyembunyikan kekhusyuan itu sendiri. Jadi salah satu tanda keikhlasan itu adalah menyembunyikan khusyuk. Nah, khusyuk ini adalah amalan hati dan tidak menampak-nampakannya. Di sini penulis Saleh Munajjid menukil satu riwayat dari Hudzaifah. Kana Hudzaifah radhiyallahu taala anhu yaqul. Hudzaifah ibnul Yaman pernah mengatakan, iyyakum wa khusyu'an nifaqi. Hati-hati kalian, jangan sampai melakukan khusyuk yang munafik, khusyuk yang nifak. Hati-hati. Faqila lahu, maka orang-orang pun bertanya kepada Hudzaifah, ini murid-muridnya Hudzaifah. Faqila lahu, ma khusyu'un nifak, apa itu khusyuk yang munafik? Kata Hudzaifah, qal antaral jasada khashian wal qalbu laisa bi khashi. Kau lihat jasadnya khusyuk padahal hatinya tidak khusyuk. Jadi cuma penampilan apa? Jasad. Kemudian juga menukil dari Fudail bin Iyad, qala al Fudail ibni Iyad, Ibnu Iyad, berkata Fudail Ibnu Iyad, kana yukrahu an yura ar-rajulu min al-khusyu'i aktsara mimma fi qalbihi. Termasuk perkara yang dibenci, yukrah, perkara yang makruh, adalah seseorang yang tampak, seseorang yang badannya tampak lebih khusyuk ketimbang apa? Hatinya. Atau begini, seorang yang tampak khusyuk badannya melebihi kekhusyuan yang ada di dalam hati. Wah, Ustaz, kalau begitu kita pura-pura saja banyak gerak, itu kesimpulan yang salah. Kesimpulan yang benar adalah badan tetap dijaga ketenangannya, kekhusyuan hati ditingkatkan. Jadi ketika dalam sholat itu kan khusyuk naik turun tuh, kondisi hati naik, naik turun. Maka tugas kita adalah minta tolong pada Allah untuk kembali senantiasa kepada kekhusyuan. Terkadang sholatnya keluar, ingat sepeda motor, parkirnya di tempat panas. Terkadang ingat mobilnya sudah dikunci apa belum ya. Terkadang, dan yang lain, tugas kita apa? Kembali kepada kekhusyuan. Kembali kepada kekhusyuan. Terkadang lagi sholat, mengingat kemarin beli makanan enak itu di warung sebelah mana ya. Tugas kita itu bukan kok kemudian menampakkan badan jadi tidak khusyuk. Enggak, kan makruh Ustaz. Kalau badan lebih khusyuk daripada hati, badan, dan berusaha kembali kepada apa? Kekhusyuan. Jadi termasuk perkara yang dibenci, perkara yang tidak disukai oleh para ulama, itu seorang yang badannya lebih khusyuk dari hatinya. Wa ra'a, suatu saat Fudail bin Iyad melihat, atau ra'a ba'duhum, mohon maaf, sebagian ulama zaman dulu melihat, rajulan khashi'ul mankibain wal badan. Sebagian ulama zaman dahulu melihat seseorang yang khasyi'ul mangkibain, dua pundaknya tampak khusyuk. Mana pundak tampak khusyuk? Bisa bayangkan? Kalau gini kan tegak. Kalau pundak khusyuk itu, gini. Apa? Pundaknya agak membungkuk dikit. Apa ya? Apa namanya? Dikendorkan. Wal badan, badannya pun tampak khusyuk. Mohon maaf ya kalau saya contohkan mungkin begini ya, wallahu a'lam. Kalau gini kan, ya, kalau gini kan tampak seger banget tuh orang. Tapi kalau gimana? Ya, pundaknya turun, badannya juga. Itu kalau saya bayangkan begitu. Jadi seakan-akan ngobrol dengan badan tegak, kemudian apa namanya, pundak yang tegak, itu kayak berlawanan dengan tawaduk dan khusyuk. Maka di lemeskan. Ya. Nah, sebagian ulama dulu melihat ada seseorang yang mangkibain, dua pundaknya dan badannya kayak khusyuk, tunduk begini. Apa kata mereka? Ya fulan, al khusyu'u hahuna wa asyara ila sadri. Kata ulama, khusyuk itu letaknya di sini, akhi. Wahai bapak, khusyuk itu letaknya di sini. La hahuna, bukan di pundak. Berarti kalau sholat khusyuk itu bisa enggak dengan tegak? Bisa. Walaupun ngelemes juga boleh. Tegak juga apa? Boleh. Nah, begitu ya. Waqala Ibnul Qayyim, berkata Al-Imam Ibnul Qayyim ketika beliau menerang berasal dari kemunafikan, bohong-bohongan. Khusyuk beneran sama khusyuk bohong-bohongan. Apa itu? Kata beliau, khusyu'ul iman. Khusyuk yang dilandasi keimanan itu adalah khusyu'ul qalbi lillah. Khusyuknya hati kepada Allah. Bitta'zimi wal ijlali wal mahabah wal haya'. Karena orang tersebut mengagungkan Allah, takut kepada Allah, sekaligus malu kepada Allah dengan banyaknya dosa dan kesalahan. Bayang kasirul qalbu lillah, tunduk kepada Allah, mungkasir, pecah, hancur di hadapan Allah. Nah. Minal wajali wal khajali wal hubbi wal hayai, bercampur aduk dalam jiwanya antara malu, takut, cinta, ya, wa syuhudi ni'matillah wa jinayatihi huwa, dan juga digabungkan dengan bagaimana dia sadar akan banyaknya nikmat Allah dan betapa jahat dirinya karena sering melawan perintah Allah. Bayak sya'ul qalb, la mahala. Dalam kondisi ini pasti hatinya jadi khusyuk. Ketika hati khusyuk, kata Al-Imam Ibnul Qayyim, fayattabi'uhu khusyu'ul jawarih. Saat itulah jawarih pun akan ikut khusyuk. Kayak gini loh, misal nih. Kita ketemu orang nih. Ketemu orang, kita belum sadar bahwa orang di depan kita itu adalah orang yang mulia. Misal dia adalah seorang guru besar. Kita ngobrol. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak, dari mana, Pak? Saya dari anu, Mas, dari seberang pulau. Bapak namanya siapa? Nama saya
1: Ulan.

0: bin Fulan. Langsung, bukankah ini bapak yang sangat terhormat di seberang pulau? Langsung badan kita gimana? Hati sadar, ini orang terkenal nih.
1: Ini contoh sederhana aja ya.
0: Ini orang yang sangat berpengaruh nih di kampungnya, di wilayahnya, bahkan senasional. Akhirnya apa badan kita? Ketika hati sudah sadar, maka badan kita gimana? Oh, bapak. Badan langsung lemes. Pengaruh enggak? Begitu yang terjadi. Begitu yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita itu belum sadar siapa di hadapan kita, kita kadang agak pede-pede begitu. Tapi begitu yang di depan kita ini ternyata orang yang selama ini kita cintai, orang selama ini kita hormati, tapi belum pernah ketemu wajah. Begitu ketemu, langsung badan kita kayak apa? Lemes. Badan lemes itu ngikuti kondisi apa? Hati. Jadi bukan badan lemes yang dibikin-bikin. Betul itu seperti itu. Maka khusyuknya seorang yang beriman itu adalah khusyuknya hati. Karena dia takut, dia malu kepada Allah, sadar betapa banyak nikmat Allah kepada dirinya, tapi betapa jahatnya dirinya di hadapan Allah. Muncul khusyuk di dalam hati, akhirnya badan pun mengikuti. Ya. Kayak misalnya kita diperintahkan, disunahkan di dalam sholat itu kepalanya nunduk. Karena Rasulullah SAW yutaqti'u ra'sahu fi sholat. Rasulullah SAW itu kalau di dalam sholat itu yutaqti. Jadi menundukkan kepala. Kita tahu itu sunnah. Tapi kalau tidak dilandasi dengan kesadaran betapa Allah itu maha besar, betapa kita ini butuh ampunan kepada Allah, betapa banyak nikmat Allah, maka tunduknya kepala itu hanya sekedar tunduknya, tunduk secara zahir. Tapi ketika hati ini sadar, kita di hadapan Allah, kita ini banyak kesalahan, kita berharap ampunan dari Allah, akhirnya mau enggak mau kepala nunduk. Itu namanya yattabi'uhu al-jawarih. Kalau hati sudah khusyuk, otomatis jawarih anggota badan ini akan ikut. Begitu Allah Ta'ala. Ini namanya khusyu'ul iman. Khusyuk yang dilandasi apa tadi? Pengagungan Allah. Pengagungan seorang hamba kepada Allah. Takutnya dia di hadapan Allah. Berharapnya dia kepada Allah. Cintanya dia kepada Allah. Kesadaran bahwasanya nikmat Allah itu sangat besar. Dan sadar bahwa dirinya sangat banyak salah. Maka yakhsha'ul qalb, hati khusyuk. Pasti, la mahala. Kalau sudah seperti itu, pasti hati jadi khusyuk. Fayattabi'u khusyu'ul jawarih, kemudian badan pun ngikut. Itu namanya khusyu'ul iman. Khusyuk yang muncul karena apa? Keimanan. Ini satu. Nah, khusyuk ada dua. Khusyu'ul iman sama khusyu'ul nifaq. Sekarang khusyu'ul nifaq itu apa? Wa amma khusyu'un nifaqi fa yabdu 'alal jawarihi tasannu'an takallufan. Adapun khusyuk nifaq wal iyadu billah itu adalah muncul dari anggota badan karena dibikin-bikin. Hati enggak ngikut atau hati tidak mengawali. Ini yang perlu kita pertanyakan pada diri kita. Ketenangan badan yang kita lakukan, itu kenapa? anu Ustaz, saya kan baca cara sholat tuh ya kayak gitu Ustaz. Bagus. Mudah-mudahan itu jadi awal kekhusyuan. Tapi lebih dari itu, bahwa seorang sebelum memikirkan jasad, pikirkanlah hati ketika berdiri dalam sholat. Kondisi hati kita gimana? Sholat komat. Anda Masya Allah penghafal Quran, suara Anda Masya Allah. Yang imami murid jenengan yang bacaannya standarnya di bawah jenengan, hafalannya juga belum selesai, cuma dia itu sahibul bait, diangkat jadi imam rawatib di satu daerah. Pas kita berkunjung ke daerah tersebut, begitu komat, yang imami murid kita loh, bulan. Dah seperti itu murid kita enggak mempersilahkan kita lagi. Loh, biasanya kan kiai ini teko itu ya, monggo Ustaz, monggo Mbah Yai, gitu kan. Ini kok kita enggak dipersilahkan? Begitu imam takbir, ini hati masih ganjel ini. Kok bukan aku ya? Kok enggak mempersilahkan aku ya? Allahu Akbar, jadi takbirnya hampa. Ini gambaran contoh sedikit saja, ya, bahwa terkadang hati kita itu belum siap untuk masuk sholat. Jadi kekhusyuan yang ada di dalam fisik itu masih sebatas fisik. Nah, nanti kalau sudah ngaji tentang khusyuk, ya berarti coba kita latih. Mau sholat itu kondisi hati betul-betul dalam kondisi yang khusyuk. Kita akan berhadapan dengan Allah. Kita akan mendapat jawaban-jawaban dari Allah, dari bacaan-bacaan kita, yaitu dalam surat Al-Fatihah. Karena setiap kita membaca Al-Fatihah, pasti Allah akan memberikan apa? Jawaban. Kita akan berdoa pada Allah, kita menghadap Allah terus, sehingga nanti hati kita itu betul-betul siap, badan pun siap. Wah, Ustaz sudah bisa khusyuk ya. Kita lagi belajar bareng-bareng. Bukan berarti yang ngajar itu sudah bisa. Loh, kan berarti Ustadz belum ngamalkan khusyuk, kok sudah ngajari khusyuk? Untuk mengajarkan sesuatu tidak harus mengamalkan terlebih dahulu. Lebih baik kalau mengamalkan dulu, itu memang lebih baik, sebagaimana dilakukan oleh sebagian ulama, sebagaimana juga difirmankan oleh Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kau mengatakan sesuatu yang tidak kau kerjakan? Itu pada asalnya seperti itu. Allah tidak suka pada seorang hamba yang omdo, omong doang. Allah tidak suka kepada seorang pengajar yang jarqani. Jarqani, apa itu jarqani? Iso ngajar ning raisa ngelakoni, bisa ngajar tapi tidak asalnya begitu. Tapi kalau ini tidak diajarkan, mungkin banyak yang belum tahu. Maka tugas kita pengajar ya tetap mengajarkan, meskipun terkadang kita belum bisa mengamalkan. Bahkan selama sesama pencuri pun harus saling menasihati. Podo-podo mencuri, sama-sama mencuri, ketemu lagi apa? Man bos, lagi apa kok? Mau bongkar pintu, tuh yang itu. Lah bos lagi apa? Tanya-tanya, seperti gak tahu aja. Aku juga lah mau bongkar yang itu. Terus apa kata bosnya? Bittaqillah. Takutlah kau pada Allah. Jangan nyuri inti. Lah bos mencuri. Ya tapi kamu harus takut pada Allah. Jangan nyuri. Walaupun aku nyuri, aku harus menasihati kamu. Astagfirullah. Walaupun sesama pencuri, kalau melihat kemungkaran, ya harus saling nasihati. Man ra'a minkum mungkaran, barang siapa yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadih, maka cegahlah kemungkaran itu dengan tangannya. Fa in lam yastati' fa bi lisani, kalau tidak bisa ya dengan lisannya. Wa in lam yastati' fa bi qalbi, kalau enggak bisa juga ya dengan hatinya. Kenapa sesama pencuri harus menasehati? Karena kata ulama, kalau enggak menasehati dosanya dua. Kalau menasehati dosanya tinggal satu. Dosa dua itu apa aja? Dosa mencuri sama dosa tidak nahi mungkar. Kalau menasihati menahi mungkar tinggal satu, apa dosanya? Tinggal dosa mencuri. Maka lebih ringan. Tapi saya nasihatkan kepada para bapak dan ibu, jangan mencuri. Allah Ustaz. Kita kembali. Oh, Ustaz kan belum khusyuk juga toh. Kita sama-sama belajar. Mudah-mudahan setelah kita belajar, Allah beri taufik sehingga kita bisa melakukan apa? Khusyuk di dalam sholat. Dan tahu hakikat khusyuk. Baik. Jadi khusyuk nifak itu mulainya dari badan. Tok. Tasannu'an wa takallufan. Dengan dibuat-buat. Wal qalbu ghairu khashi'. Sementara hati enggak sama sekali khusyuk. Maka sebagian sahabat diriwayatkan, wa kana ba'du sahabati yaqul, sebagian sahabat berkata, a'udzu billahi min khusyu'in nifaq. Aku berlindung kepada Allah dari khusyuk nifaq. Khusyuknya enggak benar. Qil. Maka ditanya sahabat itu, ma khusyu'un nifaq? Apa itu khusyuk nifaq? Kata beliau, an yural jasadu khasyian wal qalbu ghairu khasyi, yaitu orang yang badannya tampak khusyuk padahal hatinya tidak khusyuk. Jadi sekali lagi tugas kita adalah menata hati, dan itu dalam setiap ibadah, menata hati. Ada sholat, hatinya ditata. Mau baca Quran, hatinya di. Mau sedekah, juga ditata. Mau umroh, ditata. Makanya ada tema pengajian namanya menata hati sebelum ke tanah suci. Karena memang harus ditata. Baik. Wa ma khusyu'un nifaq an yural jasadu khashian wal qalbu ghairu khashi. Fal khashi lillah, orang yang khusyuk dan tunduk kepada Allah. Adalah seorang yang abdun qad hamadat niranu syahwatih. Orang yang betul-betul khusyuk kepada Allah adalah orang yang syahwat, api syahwatnya, gejolak syahwatnya sudah padam. Syahwat itu macam-macam. Sekarang ada syahwatul lisan, ada syahwatul jawarih, ada syahwatul batn, ada syahwatul farj, ada syahwatul ain. Nah, orang yang khusyuk pada Allah itu syahwat-syahwat ini sudah luntur. Misal baru ngobrol nih, asik ngobrolin seseorang, muncul syahwat. Syahwat pingin riba, syahwat pingin tampil dianggap orang paling baik lah. Sehingga untuk mengatakan dirinya paling baik harus membicarakan orang lain. Akhirnya pembicaraan itu memicu gejolak syahwat di dalam hatinya. Muncul dari syahwat tulisan. Ketika masuk sholat, kok masih ingat obrolan tadi? Berarti syahwatnya belum pat. Ada syahwat HP sekarang, syahwat HP. Baru baca status nih, atau baru baca, selain status apa? Tweetan. Baru melihat TikTok. Apa yang dilihat itu masih melekat di dalam hatinya, berkesan di dalam hatinya. Kemudian masuk sholat, kok masih ada? Berarti belum padam api syahwatnya. Syahwat HP. Syahwat mata. Baru aja melihat pemandangan, lihat orang ganteng, ya ngerti. Apa Nabi Yusuf kayak gini ya? Kok suamiku gak kayak gitu? Masuk sholat, terbayang. Siapa tadi? Laki-laki ganteng. Udah putih. Hidungnya mancung. Kumisnya panjang. Giginya rapi. Kalau orang Jawa bilang, miji timun. Masya Allah. Miji timun itu rapi kayak biji timun. Senyumnya menggoda. Ada dengkeknya. Kayaknya gambaran yang jauh dari suami ini. Begitu sholat masih aja ingat senyumnya. Berarti belum lepas syahwat mata. Kekhusyukan belum tercapai. Kan berat berarti ya. Ya, makanya enggak main-main ini orang bisa khusyuk. Tentu khusyuk bisa bertingkat tingkat. Ada yang bisa nilainya 98%, ada yang masih 70%, ada yang baru mencapai 50%, ada yang cuma 1%. Sepanjang sholat ingatnya tweetan temennya. Sepanjang sholat ingatnya TikTok. Bertingkat tingkat. Baik. Jadi orang yang khusyuk itu adalah seorang hamba yang qad hamadat nironu syahwatih. Ini panjang jadi pembicaraan ini. Saya maksudnya di sini mau, ini buku ada 3 bagian ya. Muqaddimah, kemudian bagian pertama, hal-hal yang bisa untuk menggapai kekhusyuan. Yang kedua adalah hal-hal yang mengganggu kekhusyuan. Tapi gak tahu, kayaknya mukaddimah dulu saja. Nanti kalau ada kesempatan ketemu lagi, barangkali ya kita lanjutkan. Aku ingin khusyuk lagi, judulnya gitu. Ya. Itu yang kedua. Nanti kok ternyata belum selesai, berarti edisi 3 judulnya lagi-lagi aku ingin khusyuk. Ya kan? Kalau sekarang kan aku ingin khusyuk. Nanti yang kedua, aku ingin khusyuk lagi. Yang ketiga, lagi-lagi aku ingin khusyuk. Terakhir nanti kalau ada keempat, alhamdulillah aku sudah khusyuk. Apa ya, khusyuk butuh pelatihan gitu. Penjabaran saja. Adapun pelatihan adalah kembali ke dirinya masing-masing. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Baik. Insyaallah sampai mana tadi ini? Ini kurang khusyuk bacanya. Dan kata beliau, orang khusyuk itu selain syahwat hatinya sudah padam, jadi intinya bersih ya. Tidak ingat-ingat apalagi yang huru-hara di luar sholat. Takana dughanu an sadri, sudah redup asap syahwat dari hatinya. Allahumma yasir, mudah-mudahan Allah memudahkan. Panjala sadru wa asraqa fihi nurul azama, pamatat syahwatun nafas. Maka muncullah cahaya pengagungan kepada Allah. Ini bahasa-bahasa berat ini, masya Allah. Dan matilah syahwat jiwa karena ketakutan dia kepada Allah. Ketika syahwat padam, khamadat al-jawarih, maka jawarih pun akan ikut padam. Jadi ketika sujud itu betul-betul sujud, bukan hanya sekedar gerakan lahiriah. Baik. Diibaratkan orang khusyuk itu adalah seorang yang mukhbit. Mukhbit itu apa? Mukhbit itu adalah istilah berasal dari khabat. Wabashiril mukhbitin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang mukhbit. Tunduk, tenang jiwanya. Digambarkan mukhbit itu adalah semacam dataran rendah yang biasa menjadi tempat berkumpulnya air dari dataran-dataran tinggi. Berarti semacam apa? Danau, telaga, apalagi ya? Celuwekan, celuwekan. Cekungan tanah. Air di situ sudah tenang. Beda dengan air yang masih di atas. Kalau air masih di atas itu masih apa? Bergerak. Dia menuju ke tempat berkumpulnya tadi. Maka orang yang khusyuk itu yang jiwanya sudah tidak ada lagi pergerakan. Mukhbit tadi. Aduh, berat sekali ya. Tapi saya katakan tadi, khusyuk itu bertingkat-tingkat dan butuh proses. Jangan putus asa. Kapan kita latihan? Ya, nanti mulai zuhur coba. Ya. Tapi enggak usah sholat bawa catatan. Langkah khusyuk pertama, takbir.

amma tamawutu wa khusyu'un nifaq. Adapun usaha-usaha matian dari jasad dan khusyuk tapi nifaq, bahwa halun inda takallufin, itu dihasilkan karena takalluf, membeban-bebankan diri, fi iskanil jawarih, dalam menenangkan badan, tasannu, tapi bikin-bikin, dan terkadang muro'ah, supaya ingin dilihat apa? Orang. Gitu, kita disuruh ngimami, saya bicara ngimami enggak nyindir orang lain. Terkadang juga saya ngimami, makanya ini majunya jalannya pelan, bikin-bikin, tenang, nengoknya pun tuh jadi lu lihat. Tapi tidak seperti, tidak setiap yang seperti itu berarti dibikin bikin lu. Ini saya cuma membayangkan, kalau saya begitu, oh berarti jangan dilandasi hanya karena ingin dilihat orang. Imamnya berwibawa, masya Allah. Jangan cuma seperti itu, berarti itu takalluf, tasannu, dibikin-bikin, jalannya bungkuk, ya, seperti yang tadi dikatakan. Pundaknya ngelampreh, kepalanya nunduk, atau mungkin suaranya dibikin gemetar. Jangan seperti itu, tapi pusatkan hati kepada Allah. Kenapa kita bilang istawu? Karena dulu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam begini yang dilakukan, misalnya. Kenapa kita menjadi imam? Karena keutamaannya sangat besar. Satu takbir yang kita ucapkan ditirukan oleh semua orang yang ikut jamaah. Coba, bisa kita bayangkan kebaikannya. Maka landasi segala sesuatu dengan langkah hati sebelum langkah jasad. Nah, orang yang khusyuk nifaq itu bikinan-bikinan, bahkan terkadang dilandasi riya. Tapi fil batin, hatinya syabatun turiyatun dhatu syahwat. Hatinya itu masih pemuda yang kuat, penuh dengan syahwat. Istawu i'tadilu, dalam hati, si pemilik sandal merah jambu datang ndak ya? Siapa sandal merah jambu? Itulah dia, dari kalangan ketua. Muter dia ke belakang sambil nata sof, sambil ngelirik di tangga belakang. Oh, ada sandal merah jambu. Semakin semangat, begitu pulang, salam, mandang ke belakang. Bukan dalam rangka menuruti sunnah, mengikuti sunnah, tapi ngecek siapa yang ngambil sandal merah jambu tadi. Ternyata simbah-simbah tua. Loh, kok bukan si dia? Ternyata mbahnya si dia salah ngambil sandal cucunya. Weh, jebule. Karena cucunya sedang berhalangan, gak sholat. Aduh, wibawanya sia-sia tadi. Udah bacanya surat yang panjang, nadanya itu berbagai imam disatukan, lejebul yang datang simbahnya. Nah, ini contoh saja. Ya, enggak ada, kalau orang yang khusyuk, enggak ada seperti

0: itu. Bukan hanya sekedar khusyuk suaranya, khusyuk badannya, tapi ternyata hatinya masih berapi-api dengan syahwat. Mudah-mudahan contoh-contoh yang saya sampaikan mudah untuk dipahami. Bahwa khusyuk, yang betul-betul khusyuk, adalah berasal dari hati yang takut kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Hatinya padam, tidak ada api syahwat. Kita mulai berlatih sedikit demi sedikit. Kayaknya ini dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti kalau ada pertemuan lagi, kita akan sampaikan ilmu ini di pertemuan berikutnya. Aku ingin khusyuk lagi, insya Allah. Kenapa usah dipotong-potong begini? Sayang ilmu yang penting seperti ini kalau disampaikan dengan tergesa-gesa. Mudah-mudahan Allah mudahkan, Allah berikan keikhlasan kepada kita, Allah berikan kemudahan kita untuk melakukan sholat secara apa? Khusyuk, sehingga mendapatkan pujian dari Allah. Qad aflahal mu'minun. Siapa? Alladhinahum fi salatihim khashi'un. Demikian. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Pagi
2: Radio Mutiara Quran. للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.

0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Kita harusnya benar-benar memperhatikan keikhlasan kita dalam setiap amalan kita, ya. Jangan sampai ada campuran-campuran dalam amalan ibadah kita yang akhirnya akan menjadikan amalan ibadah kita sedikit pahalanya atau bahkan sama sekali tidak ada pahalanya. Dan ketika kita benar-benar memperhatikan keikhlasan, amalan yang kecil pun pahalanya menjadi sangat besar. Ya, ada perkataannya sahabat Abdullah ibn Mubarak, sangat terkenal, ya. Rubba amalin saghirin tukabbiruhun niyyah, wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyyah. Betapa banyak amalan kecil dibesarkan pahalanya oleh niatnya. Dan sebaliknya juga demikian. Betapa banyak amalan besar, ya, tapi pahalanya dikecilkan oleh niatnya. Ya, kalau misalnya kita diganggu oleh riya, diganggu oleh sum'ah, maka berusahalah sesegera mungkin untuk melawannya. Di dalam sholat kadang-kadang ada berkecamuk dalam hati kita antara dilihat orang, ya, dengan ikhlas. Kadang-kadang berkecamuk, ya, kita harus lawan itu. Kita harus benahi hati kita bahwa kita sholat untuk mengharapkan pahala hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala saja.

0: Apakah Anda?
1: Nah, ada barang yang harga normalnya 100.000. Bisa tebus murah dengan harga 3.000 misalnya. Tapi dengan syarat harus belanja sekian. Baik, anggaplah misalnya begini. Ada sebuah barang harganya 100.000. Barang 100.000 ini bisa Anda dapatkan secara gratis cuma-cuma, enggak perlu tebus murah. Gratis cuma-cuma. Tapi asalkan Anda belanja 100.000. Itu boleh atau tidak? Sehingga giveaway tapi harus pakai belanja dulu. Sudah? Untuk giveaway yang harus pakai belanja dulu, ada dua keadaan. Yang pertama, dia menggunakan undian lalu dapat kupon, kemudian nanti akan diundi, bisa dapat bisa nggak dapat. Seperti ini para ulama mengatakan tergantung dari niat. Jika dia belanja niatnya dapat kupon judi, misalnya kamu kok beli ini mie instan banyak sekali, air mineral banyak sekali, mau buat apa? Saya cuma pengen ngejar kupon. 1 juta dapat 10 kupon, 100 ribu dapat 1 kupon. Terus tak masukkan ke kotak itu. Yang seperti ini haram, karena hakikatnya dia itu beli kupon. Makanya dia maksa belanja yang enggak butuh dia beli. Ada? Yang kedua, dia tujuannya untuk belanja, bukan untuk beli kupon, bukan untuk nyari kupon. Sehingga memang dia butuh. Kita bicara tentang masalah hadiah ya. Sebenarnya tebus murah itu kan anggaplah seperti hadiah. Hadiah karena belanja. Baik. Hadiah karena belanja, yang pertama, beli banyak dapat kupon. Begini ya. Beli banyak dapat kupon. Kemudian nanti diundi. Kupon ini akan diundi. Karena diundi berarti ada peluang menang, ada peluang enggak dapat hadiah. Sudah? Di sini para ulama mengatakan tergantung niat. Tergantung dari niat. Jika niat belanja, niatnya belanja untuk kebutuhan. Ya, niat dari awal belanjanya untuk kebutuhan, tidak ada niat yang lain, maka di sini boleh. Karena kupon di sini berarti statusnya gratis. Jika belanja dengan niat cari kupon, niatnya belanja untuk cari kupon, ini judi, tidak boleh. Sudah? Yang kedua, beli banyak dapat hadiah langsung. Beli banyak dapat hadiah langsung. Bapak kalau beli 100 piece nanti kami kasih hadiah HP ya. Dapat hadiah langsung HP, enggak pakai undian, pasti dapat. Sudah? Ulama khilaf dalam masalah ini. Apakah hadiah itu masuk dalam objek transaksi ataukah dia murni hadiah? Intinya mereka membolehkan, saya ada tulisan tentang ini ya, yang saya terbitkan sudah cukup lama. Intinya ulama membolehkan ya. Tapi beda pendapat dalam takyif fikih. Misalnya ya, beli 10 karton nanti dapat hadiah motor, ini hadiah. Boleh enggak kayak gini? Beli 10 karton dapat hadiah motor. Baik. Ulama beda pendapat, membolehkan, tapi mereka beda pendapat. dalam takyif fikih. Ada yang mengatakan boleh, dan motor itu adalah objek akad. Sudah? Sehingga kalau harga 10 karton ini misalnya, misalnya harganya adalah 100 juta, ya. Berarti kalau kita gunakan teori iwat dan muawat, maka 100 juta itu iwat. Lalu muawatnya apa? Muawatnya adalah apa misalnya? 10 karton tadi, barangnya enggak tahu ya, pokoknya 10 karton plus motor. Sehingga 100 juta itu sebenarnya harga untuk 10 karton dan motor. Sudah? Hukumnya diperbolehkan. Pak, tapi tebus murahnya itu motornya berbayar, Pak. Berapa? Ya 20 juta jadi cuman 200 ribu. Ya anggaplah berarti kan ini plus 200 ribu. Jadinya 100 juta plus 20 ribu. 100 juta 20 ribu. Dapat 10 karton plus motor. Sah-sah saja seperti ini. Yang kami pahami ini hukumnya diperbolehkan dan bukan termasuk di antara dua akad dalam satu akad. Ini seperti orang menjual bundling. Saya jual 10 karton plus motor, harganya 100 juta 20 ribu. Silahkan. Bahkan jangankan yang seperti itu, motornya gratis saja boleh. Tapi dengan pendekatan fikih seperti ini, hakikatnya dia itu membeli 10 karton plus motor. Karena itu insya Allah untuk kasus tebus murah ya, sempat viral nih, insya Allah diperbolehkan. Dan itu lebih kepada transaksi di mana orang memberikan hadiah tapi dengan syarat tertentu, dan giveaway pakai syarat tertentu boleh, selama di situ tidak ada gambling, tidak ada model undian seperti yang tadi kita sebutkan, dan niatnya bukan untuk cari hadiah tapi niatnya memang untuk belanja kebutuhannya. Kalau belanja kebutuhan silahkan. Wallahu a'lam. Tapi coba kita lihat penjelasan tentang menggabungkan dua akad dalam satu akad. As-safqataini fi safqatin wahidah. Dua transaksi dalam satu transaksi. Atau dua akad dalam satu akad itu berdasarkan larangan itu berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala syartani fi bai'in. Wala syartani fi bai'in. Tidak boleh ada dua kesepakatan dalam satu transaksi. Dan salah satu makna dari hadis ini adalah dua akad dalam satu akad. Ibnu Qudamah menjelaskan makna dari dua akad dalam satu akad. Bentuknya adalah melakukan akad satu plus akad dua. Di mana akad satu ini akad utama, akad dua ini adalah akad syarat. Akad syarat bagi akad satu. Saya mau melakukan A asal kamu melakukan B. Dan ini jadi syarat. Yang boleh contohkan adalah jual beli plus utang. Dan ini dilarang oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis, la yahillu salafun wa bai', tidak halal utang digabung dengan jual beli. Saya mau memberi utang kepada kamu dengan syarat nanti kau harus jual hasil dari tangkapan ikan kamu kepada saya, hasil panen tani kamu ke saya. Saya ngasih utang ke petani, Pak, ini saya kasih utang 10 juta ya, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Nanti Bapak kalau panen wajib dijual ke saya. Kalau enggak, ketahuan enggak, wah diomeng ya, dimarahi, utangnya langsung ditarik. Nah disitulah makna di mana ada akad satu yang dipersyaratkan dengan adanya akad yang kedua. Baik, contohnya, contoh dari hal ini, misalnya, dan akad di sini kata Ibnu Qudamah umum mencakup semua akad, tidak hanya dalam muamalah jual beli saja. Contoh, jual beli dengan sewa. Saya mau membeli barang kamu, saya mau membeli rumah kamu, tapi dengan syarat kamu harus menyewa mobil saya. Ya. Saya mau membeli barang kamu, tapi dengan syarat kamu harus menyewa mobil saya. Akhirnya terpaksa, ya sudahlah, mobil kamu saya sewa. Yang penting pokoknya barang saya laku. Nah, di situ ada faktor keterpaksaan yang dilakukan oleh pihak yang kedua. Sebenarnya dia nggak mau sewa, tapi dia menyewa karena dijadikan syarat ini. Contoh realnya kayak gini ya. Orang butuh duit. Lalu dia jual rumahnya. Saat dia jual rumah, dia ngasih syarat. Atau saat orang membeli rumahnya, si A punya rumah. Dia butuh duit dijual ke B. Dijual ke B. Lalu B ini ngasih syarat. Saya mau beli rumah kamu, ini tak beli nanti. Tapi syaratnya, saya kan enggak butuh rumah itu. Saya enggak butuh. Rumah itu di kampung dan saya enggak balik ke kampung. Maka syaratnya, nanti setelah rumah itu saya beli, kamu harus sewa. Biar tetap menghasilkan. Sehingga nanti saya beli harganya berapa? 300 juta. Tak bayar 300 juta. Sudah? Nanti kamu harus tinggal di situ dan harus sewa. Baru saya mau. Contoh ini cukup banyak ya. Di masyarakat kita. Kalau dalam dunia perbankan, ini termasuk contohnya adalah produk MMQ. Musyarakah Mutanakisoh. Itu pakai skema seperti ini. Bank membeli rumah, tapi dengan syarat nasabah harus tinggal di situ dengan cara sewa. Mereka pakai akad MMQ. Baik. Inilah yang dilarang dari menggabungkan dua akad dalam satu akad. Termasuk juga kata Ibnu Qudamah, saya mau membeli rumah bapak, tapi dengan syarat saya dinikahkan dengan putri bapak. Sehingga di situ ada akad jual beli plus akad nikah. Ya. Saya mau ngasih utang ke kamu, tapi dengan syarat kamu saya nikahi. Ini akad utang plus nikah. Dan ini juga dilarang, karena ini jadinya terpaksa. Menggabungkan dua akad dalam satu akad. Baik. Nah, sekarang untuk tebus murah. Sebenarnya tebus murah itu gimana sih? A jual dua item. Ya. A menjual dua item. Item X dan item Y. Begini ya. Yang ini harganya cuma 5.000. Murah ya. Normal harga anggaplah misalnya 50.000. Tapi dijual dengan harga 5.000. X ini harga normal, harganya 50.000. Baik. A jual 2 item. Kalau mau dapat Y dengan harga 5.000, harus beli X 50.000. Kemudian B beli, deal dengan itu. Berarti kan sebenarnya tidak ada dua akad, itu satu akad. A menjual X dan Y dengan satu akad jual beli. A jual paket X dan Y gitu ya, dengan harga 55.000. Kayak gini satu akad atau dua akad? Satu akad. Ini bukan dua akad. Kalau kamu mau dapat Y dengan harga murah, beli X dengan harga 50.000. Karena ini tidak saya jual terpisah. Saya jual bundling. Ini murah, syaratnya harus beli ini. Sudah? Sehingga dia jual bundling. Jual bundling boleh enggak? Ya sah-sah saja. Wah, saya jadi terpaksa. Kamu kalau terpaksa jangan beli gitu. Mau terpaksa. Dan enggak ada yang mendolimi kamu. Ada enggak yang maksa? Enggak ada. Tapi saya tertarik Y, Pak. Ya kalau tertarik Y, silahkan dibeli. Tapi harus beli X. Ya kalau kamu enggak mau X, ya enggak bisa beli Y. Uang itu bundling. Jadi kan ini satu objek. Paket X dan Y ini satu objek. Dijual oleh A dengan harga 55.000.
0: Ada?
1: Jadinya satu akad atau dua akad? Satu akad. Maka kalau kita gunakan seimbangan iwad dan muawad, yang ini adalah tools yang saya gunakan untuk melihat apakah transaksi itu ada dolim atau tidak. Iwadnya 55.000, muawadnya X dan Y. Masalah harga sesuai kesepakatan. Sehingga yang saya pahami, ini jual beli satu harga, satu transaksi, bukan dua transaksi.
2: Mutiara doa. Sehari-hari.
3: Doa setelah mendengar azan.
4: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta.
3: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna, azan ini dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga yang tidak akan diberikan selain kepada Nabi, dan fadilah kepada Muhammad, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 1 garis miring 152.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
5: Sa'ala sa'ilun bi'adabin waqi'.
6: Seseorang bertanya tentang azab yang pasti terjadi.
5: Lil kafirin laysa lahu dafi'.
6: Bagi orang-orang kafir yang tidak seorang pun dapat menolaknya.
5: Minallahi dil ma'arij.
6: Azab dari Allah yang memiliki tempat-tempat naik.
5: Ta'rujul malaikatu war-ruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sanah.
6: Para malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhan dalam sehari setara dengan 50.000 tahun.
5: Fasbir sabran jamila.
6: Maka bersabarlah engkau Muhammad dengan kesabaran yang baik.
5: Innahum yarawnahu ba'ida.
6: Mereka memandang azab itu jauh, mustahil.
5: Wa narahu qariba.
6: Sedangkan kami memandangnya dekat, pasti terjadi.
5: Yawma takunu as-sama'u kal-muhl.
6: Ingatlah, pada hari ketika langit menjadi bagaikan cairan tembaga. Dan gunung-gunung bagaikan bulu yang berterbangan. Dan tidak ada seorang teman kari pun menanyakan temannya. Sedang mereka saling melihat. Pada hari itu, orang yang berdosa ingin sekiranya dia dapat menebus dirinya dari azab dengan anak-anaknya. Dan istrinya dan saudaranya. Dan keluarga yang melindunginya di dunia.
5: وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ.
6: Dan orang-orang di bumi seluruhnya kemudian mengharapkan tebusan itu dapat menyelamatkannya.
5: كَلَّا تَلِّشَّوَى.
6: Yang mengelupaskan kulit kepala.
5: تَدْعُوا مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى.
6: Yang memanggil orang yang membelakangi dan yang berpaling dari agama.
5: وَجَمَعَ فَأَوْعَى.
6: Dan orang yang mengumpulkan harta benda.

0: lalu menyimpannya.
1: Innal insana khuliqa halu'a.
0: Sungguh, manusia diciptakan bersifat suka mengeluh.
1: Idza massahu asy-syarru jazu'a.
0: Apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah.
1: Wa idza massahu al-khairu manu'a.
0: Dan apabila mendapat kebaikan, kecuali orang-orang yang melaksanakan sholat.
1: Alladzina hum 'ala salatihim da'imun.
0: Mereka yang tetap setia melaksanakan sholatnya.
1: Walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum.
0: Dan orang-orang yang dalam hartanya disiapkan bagian tertentu.
1: Lissaili wal mahrum.
0: Bagi orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta.
1: Walladzina yusaddiquna biyaumiddin.
0: Dan orang-orang yang mempercayai hari pembalasan.
1: Walladzina hum min 'adzabi rabbihim mushfiqun.
0: Dan orang-orang yang takut terhadap azab Tuhannya.
1: Inna 'adzaba rabbihim ghairu ma'mun.
0: Sesungguhnya terhadap azab Tuhan mereka, tidak ada seseorang yang merasa aman dari kedatangannya.
1: Walladzina hum lifurujihim hafizun.
0: Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya.

0: kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela.
1: فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ.
0: Maka barang siapa mencari di luar itu, seperti zina, homoseks, dan lesbian, mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.
1: وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ.
0: Dan orang-orang yang memelihara amanat dan janjinya.
1: وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ.
0: Dan orang-orang yang berpegang teguh pada kesaksiannya.
1: وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ.
0: Dan orang-orang yang memelihara sholatnya.
1: أُولَٰئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ.
0: Mereka itu dimuliakan di dalam surga.
1: فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ.
0: Maka mengapa orang-orang kafir itu datang bergegas ke hadapanmu, Muhammad?
1: عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ.
0: Dari kanan dan dari kiri, dengan berkelompok-kelompok.
1: أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ.
0: Apakah setiap orang dari orang-orang kafir itu ingin masuk surga yang penuh kenikmatan?
1: كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ.
0: Tidak mungkin. Sesungguhnya kami menciptakan mereka dari apa yang mereka ketahui.
1: فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ.
0: Maka aku bersumpah demi Tuhan yang mengatur tempat-tempat terbit dan terbenamnya matahari, bulan, dan bintang. Sungguh, kami pasti mampu.
1: عَلَىٰ أَن نُبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ.
0: Untuk mengganti mereka dengan kaum yang lebih baik dari mereka. Dan kami tidak dapat dikalahkan.

yaitu pada hari ketika mereka keluar dari kubur dengan cepat, seakan-akan mereka pergi dengan segera kepada berhala-berhala sewaktu di dunia.

0: Pandangan mereka tertunduk ke bawah, diliputi kehinaan. Itulah hari yang diancamkan kepada mereka.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Soal jawab.
3: Bagaimana bisa bertawakal penuh kepada Allah di saat mengalami musibah dan di saat Allah memberikan banyak nikmat? Kalau musibah itu sabar ya. Jadi harusnya pertanyaannya bagaimana bisa sabar saat mengalami musibah dan bersyukur saat mendapat nikmat. Harusnya begitu, karena kaitannya lebih kepada sabar dan syukur. Sabar itu rukunnya ada tiga. Unsur-unsur yang menyusun sabar, kata Ibnu Qayyim, itu ada tiga. Pertama, habtul lisan anit tasakhut ala aqdarillah. Menahan lisan dari melontarkan kata-kata yang menafikan kesabaran. Protes terhadap ketentuan Allah, terhadap takdir Allah, enggak terima. Jangan sampai keluar kata-kata yang maknanya kesip. Yang kedua, dia tahan dirinya, hatinya. Mungkin dia tidak mengeluarkan kata-kata, namun hatinya tuh gak terima, menganggap ini gak adil. Nah, itu gak boleh, itu gak sabar namanya. Dan yang ketiga, dia tahan anggota badannya dari melakukan tindakan-tindakan yang menafikan kesabaran. Contohnya misalnya gebrak meja, banting piring. Kalau orang-orang jahiliyah dulu, dia tamparin pipinya sendiri, dia robek ini kerah bajunya, teriak-teriak, meratap. Itu semua perbuatan-perbuatan, tindakan-tindakan yang menafikan kesabaran. Kalau dia bisa menahan lisannya, hatinya, dan anggota badannya dari hal-hal yang menafikan kesabaran, berarti dia telah masuk kategori orang yang sabar. Sedih boleh? Boleh. Asalkan proporsional sedihnya. Adapun bersyukur juga tiga rukunnya. Ya, rukunnya itu tiga, penyusun ibadah yang namanya syukur itu tiga. Mengakui nikmat Allah secara lisan. Iya, alhamdulillah. Hadza min fadli Rabbi. Ini adalah karunia-Nya Allah. Segala puji bagi Allah, ini nikmat-Nya Allah. Yang kedua, mengakui dalam hati. Dan yang ketiga, menggunakan nikmat ini untuk hal-hal yang diridhai oleh Allah. Dikasih nikmat kesehatan, kesehatannya dipakai untuk ibadah, dipakai untuk membantu orang lain, dipakai untuk cari maisha dan seterusnya. Dikasih nikmat berupa harta, dia keluarkan zakatnya kalau sudah wajib zakat, atau dia sedekahkan. Dikasih nikmat berupa ilmu, dia ajarkan ilmu yang bermanfaat kepada orang lain, dan semisalnya. Itu cara mensyukuri nikmat Allah.
4: Free ongkir di marketplace itu riba? Ada beberapa catatan tentang marketplace yang kami pahami. 1. Marketplace tidak memiliki barang, sehingga marketplace tidak menjual barang. 2. Marketplace adalah wadah yang mempertemukan penjual dengan pembeli di mall online. 3. Marketplace tidak hanya tempat, tapi lembaga yang memiliki wewenang membuat kebijakan di pasarnya. 4. Umumnya, pihak marketplace